0: Quran Indonesia sekaligus membuka secara resmi Muktamar 4 Wahda Islamiyah, maksud kami Muktamar 5 Wahda Islamiyah di Masjid Istiqlal Jakarta pada Sabtu lalu. Dalam sambutannya, Menteri Agama mengaku merinding menyaksikan langsung tonggak sejarah yang pertama kali ada di Masjid Istiqlal, yakni pengukuhan 10.000 guru Quran Indonesia. Terlebih lagi beberapa hari yang lalu, Indonesia merayakan kemerdekaan yang ke-81 tahun. Beliau mengungkapkan jumlah buta huruf Quran di Indonesia ada sekitar 60% dan tugas ini tidak bisa diemban oleh pemerintah saja termasuk Kementerian Agama, namun membutuhkan peran dan kontribusi ormas Islam dan masyarakat semuanya. Imam Besar Masjid Istiqlal tersebut juga memberikan apresiasi spesial kepada Wahdan Islamiyah, secara khusus kepada pimpinan umum Wahda Islamiyah, Ustadz Zaitun Rasmin, atas pergerakan yang dilakukan sangat luar biasa. Mengakhiri sambutannya, Nasruddin Umar memotivasi para peserta agar meneladani sahabat-sahabat Nabi yang mayoritas dari 500 orang sahabat utamanya meninggal bukan di tanah kelahirannya, yang artinya mereka adalah orang yang memilih meninggalkan tempat kelahirannya untuk menebar risalah Allah, mengajarkan Al-Quran, dan berdakwah di masyarakat. Kita beralih ke berita berikutnya. AXA Working Group atau AWG Jawa Barat adakan aksi peringatan 57 tahun pembakaran Al-Aqsa, dirilis oleh minanews.net. Lembaga Kemanusiaan AXA Working Group atau AWG dan Maimunah Center Indonesia Biro Jawa Barat mengadakan aksi bela Palestina pada peringatan 57 tahun tragedi pembakaran Masjid Al-Aqsa di Taman Cikapayang, Dago, Bandung pada Jumat lalu. Aksi juga diselenggarakan dalam rangka refleksi 18 tahun berdirinya AXA Working Group. Dalam orasinya, Ganjar yang merupakan salah satu aktivis mengajak para peserta aksi untuk menjadi warga negara Indonesia yang baik sekaligus menjadi manusia yang memiliki hati nurani untuk peduli Palestina. Aminah yang merupakan aktivis Maimunah Center Indonesia mengingatkan para peserta khususnya para ibu dan perempuan untuk tetap memboikot produk-produk terafiliasi oleh Zionis Israel. Peserta aksi mengenakan pakaian seragam dan atribut bela Palestina dengan membawa poster, shawl, kafiyah, dan lain-lainnya. Kita beralih ke berita berikutnya. Pelni Bau-Bau layani penumpang capai 298.405 orang sepanjang semester 1 2026. Dirilis oleh anternews.com. PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni Cabang Bau-Bau Sulawesi Tenggara mencatat telah melayani penumpang kapal dari dan ke Pelabuhan Murhum Bau-Bau mencapai 298.405 orang sepanjang semester pertama, yaitu Januari hingga Juni 2026. Berdasarkan data PT Pelni Bau-Bau menyebutkan bahwa penumpang berangkat atau naik sebanyak 145.641 dan penumpang turun atau tiba berjumlah 152.764 orang. Sedangkan arus pengguna jasa pada periode yang sama tahun sebelumnya untuk penumpang naik mencapai 139.548 orang dan penumpang turun sebanyak 144.672 jiwa. Dari jumlah pengguna jasa kapal Pelni tersebut, untuk persentase kenaikan penumpang sebesar 0,044% dan penumpang turun sebanyak 0,056%. Kemudian, menurut Kepala PT Pelni Cabang Bau-Bau Muhammad Lutfi Israr mengatakan bahwa peningkatan dari faktor lainnya juga adanya masa liburan sekolah dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di luar Kepulauan Buton atau di luar Bau-Bau. Beliau mengatakan bahwa arus jumlah penumpang dibanding dari tahun sebelumnya juga secara nasional ada peningkatan. Ya, sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari dalam negeri untuk Anda di program Info Dunia Islam. Dan setelah jeda berikut akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Assalamualaikum, kaifa halu deng?
3: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
4: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki hargana. Terus yang paling penting amanah Ki.
2: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
4: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
2: Gampang Jini deng, tinggal kita bos aja di Altaf di iPhone, insya Allah menyala Jini barang.
1: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
5: Aduh, nggak diangkat.
6: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
5: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
6: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
7: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
5: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
6: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
5: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
7: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
1: 94,3 FM, Radio Muaz Bin Jabal. Info Dunia Islam.
0: Ya, sahabat teman dimanapun Anda berada, masih bersama kami tentunya dalam program Info Dunia Islam. Dan berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Dan mengawali berita luar negeri kita di kesempatan yang berbahagia ini, Fatah dan Hamas akan bertemu di Kairo pekan depan untuk dialog nasional, dirilis oleh minanews.net. Dua faksi utama Palestina, Fatah dan Hamas, bersiap menggelar pertemuan di Kairo pekan depan untuk melanjutkan dialog nasional serta membahas tantangan yang dihadapi perjuangan Palestina. Delegasi dari kedua kelompok sedang bersiap untuk pertemuan yang dijadwalkan berlangsung pada Senin esok setelah berbulan-bulan melakukan kontak untuk menghidupkan kembali dialog. Pertemuan tersebut direncanakan beberapa hari setelah Ketua Biro Politik Hamas, Khalil Al-Hayya, memimpin delegasi ke Kairo untuk pembicaraan dengan pejabat Mesir dan pertemuan dengan perwakilan faksi Palestina. Pertemuan akan terjadi di tengah tantangan yang mempengaruhi sistem politik Palestina yang lebih luas dan perjuangan Palestina. Di tengah upaya yang mengorganisir kembali urusan politik Palestina menjelang pemilihan legislatif yang dijadwalkan pada November mendatang. Presiden Palestina Mahmud Abbas mengeluarkan dekrit pada 9 Juli yang menetapkan 28 November sebagai tanggal pemilihan legislatif di Yerusalem Timur, Tepi Barat, dan Jalur Gaza. Pemungutan suara ini akan menjadi yang pertama sejak tahun 2006. Kita beralih ke berita berikutnya. 57 tahun pembakaran Al-Aqsa, Gubernur Yerusalem mengatakan bahwa ancaman Israel terus berlanjut. Dirilis oleh minanews.net. 57 tahun setelah serangan pembakaran terhadap Masjid Al-Aqsa, Gubernur Yerusalem memperingatkan bahwa tindakan Israel yang menyasar situs suci Islam tersebut terus berlanjut tanpa henti, seraya menyoroti peningkatan upaya untuk mengubah status quo yang telah lama berlaku dan memaksakan fakta baru di lapangan. Dalam pernyataan yang dirilis pada peringatan 57 tahun serangan pembakaran Masjid Al-Aqsa hari Jumat lalu, Gubernur Yerusalem menggambarkan penargetan situs suci Islam tersebut sebagai tahap kritis dari agresi sistematis terhadap Yerusalem. Gubernur Yerusalem mengatakan, keyakinannya kebakaran hutan, maksud kami kebakaran tahun 1969 bukanlah insiden yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari kebijakan Israel yang berkelanjutan untuk mengikis identitas kota serta kedudukan religius, historis, dan hukumnya. Gubernur juga memperingatkan adanya upaya yang semakin intensif memaksakan realitas baru di situs-situs suci Yerusalem, seraya mencatat bahwa Masjid Al-Aqsa khususnya menghadapi aksi penerobosan oleh pemukim setiap hari, serta pembatasan akses bagi umat muslim oleh pihak kepolisian. Kita beralih ke berita terakhir, warga Maroko gelar aksi peringatan 57 tahun pembakaran Masjid Al-Aqsa, dirilis oleh minanews.net. Warga Maroko menggelar unjuk rasa di depan gedung parlemen di ibu kota Rabat pada Jumat malam untuk memperingati 57 tahun peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa, sekaligus menyatakan solidaritas terhadap rakyat Palestina. Mereka mengibarkan bendera Palestina serta meneriakan yel-yel dukungan dan penolakan terhadap normalisasi hubungan dengan Israel. Aksi ini disuruhkan oleh organisasi non-pemerintah, yaitu Kelompok Aksi Nasional untuk Palestina, sebagai bagian dari rangkaian acara yang dijadwalkan pada hari Jumat, Sabtu, dan Ahad untuk memperingati peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa pada 21 Agustus 1969. Para peserta membawa bendera Palestina dan meneriakan slogan-slogan seperti "Rakyat menuntut pembebasan Palestina" dan "Hidup perlawanan hidup Palestina". Mereka juga membentangkan spanduk bertuliskan "Tidak ada normalisasi, tidak ada kompromi", serta "Rakyat Maroko mendukung perlawanan dan menolak normalisasi". Kelompok tersebut mengusung slogan keteguhan dan gelombang perlawanan menghadapi pembakaran serta agresi hingga tanah air dibebaskan dan normalisasi yang terkutuk itu digagalkan dalam kegiatan mereka tersebut. Aziz Hennawi, yang merupakan anggota Sekretariat Nasional Kelompok Aksi Nasional untuk Palestina, mengatakan dalam unjuk rasa tersebut bahwa perpecahan sekretarian dan etnis di tengah bangsa tidak dapat diterima. Beliau memperingatkan perpecahan semacam itu dapat menjadikan masyarakat di kawasan tersebut sebagai mangsa empuk bagi Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dan antek-antek mereka. Beliau menambahkan bahwa perlawanan merupakan suatu medan perjuangan dengan berbagai nama, namun arah tujuannya adalah Masjid Al-Aqsa yang diberkati dan kota tua Yerusalem. Ya, sahabat umat dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari luar negeri untuk Anda di program Info Dunia Islam, dan semoga informasi tadi bisa menambah wawasan kita semuanya. Demikianlah kebersamaan kita dalam program Info Dunia Islam pagi ini, dan sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
8: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam, Bella?
9: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ, bagus-bagus barangnya.
8: Oh iya, betul.
10: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
11: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau.

0: hidup kita.
1: Iya, artinya dalam kehidupan ini ya, namanya cobaan itu karena asal dunia ini memang ya tempat ujian.
2: Program podcast yang membahas seputar agama bersama narasumber kita Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD, Hafizahullah.
1: Bisa kita pahami bahwa ternyata ujian itu bukan hanya berbicara tentang orang yang sakit,
0: ya,
1: bukan hanya berbicara tentang orang yang jatuh miskin,
0: yang tidak enak-enak lah orang-orang.
1: Iya, semua, bahkan sebenarnya juga kelapangan itu juga ujian.
0: Nah, itu dia.
1: Ya, ujian.
2: Berlokasi di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, DJS Coffee, depan Islamic Center, Mu'adz bin Jabal. Rutin setiap hari Kamis, dimulai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman.

Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang.

Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Mereka mengetahui yang lahir, tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat, mereka lalai.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar, dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya, banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya.

Dan tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri, dan mereka telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka. Tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri.

Kemudian, azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, dan mereka selalu memperolok-olokkannya.

0: Allah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali. Kemudian kepadanya, kamu dikembalikan.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ.
0: Dan pada hari ketika terjadi kiamat, orang-orang yang berdosa, kaum musyrik, terdiam, berputus asa.

0: Dan tidak mungkin ada pemberi syafaat, pertolongan bagi mereka dari berhala-berhala mereka, sedangkan mereka mengingkari berhala-berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari ketika terjadi kiamat, pada hari itu, manusia terpecah-pecah dalam kelompok.

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalam taman surga bergembira.

0: Dan adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, serta mendustakan pertemuan hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam azab neraka.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
0: Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari waktu subuh.
1: Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyan wa hina tudhhirun.
0: Dan segala puji baginya, baik di langit, di bumi, pada malam hari, dan pada waktu zuhur, tengah hari.
1: Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadhalika tukhrajun.
0: Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi setelah mati, kering, dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan air itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti.

0: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur.
1: وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ.
0: Dan miliknya apa yang di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.
1: وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
0: Dan dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali. Dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rizki yang telah kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini? Lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti.

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dengan kembali bertaubat kepadanya, dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.

yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Dia memberikan sedikit rahmat-Nya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Allah.

biarkan mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan, dan bersenang-senanglah kamu, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan yang menjelaskan, membenarkan apa yang selalu mereka persekutukan dengan Tuhan?

0: Dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bahaya, karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa.
1: Awalam yarau anna Allah yabsutur rizqa li

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman. فَآتِ ذَا الْقُرْبَى

Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya.

Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rizki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

telah tampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

0: Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari kiamat yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu, mereka terpisah-pisah.
1: Man kafara fa'alayhi kufruh, wa man amila salihan fali'anfusihim yamhadun.
0: Barang siapa kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan.

agar Allah memberi balasan pahala kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari karunia-Nya. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar, kafir.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira, dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmat-Nya, dan agar kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya, dan juga agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dan sungguh, kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman.

Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira.

Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati, kering. Sungguh, itu berarti Dia pasti berkuasa menghidupkan yang telah mati, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning, kering, niscaya setelah itu mereka tetap ingkar.

Maka sungguh, engkau tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka berpaling ke belakang.

dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatannya. Dan engkau tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan kecuali kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Maka mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami.

Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa.

Dan pada hari ketika terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa bersumpah bahwa mereka berdiam dalam kubur hanya sesaat saja. Begitulah dahulu mereka dipalingkan dari kebenaran.

0: Dan orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan berkata kepada orang-orang kafir, "Sungguh, kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu. Tetapi dahulu, kamu tidak meyakininya."
1: فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ.
0: Maka pada hari itu, tidak bermanfaat lagi permintaan maaf orang-orang yang zalim. Dan mereka tidak pula diberi kesempatan bertaubat lagi.
1: وَلَقَدْ

0: Dan sesungguhnya telah kami jelaskan kepada manusia segala macam perumpamaan dalam Al-Quran ini. Dan jika engkau membawa suatu ayat kepada mereka, pastilah orang-orang kafir itu akan berkata, kamu hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.
1: كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ.
0: Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang tidak mau memahami.

0: maka bersabarlah engkau Muhammad. Sungguh, janji Allah itu benar. Dan sekali-kali, jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan engkau.
1: 94,3 FM.

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan permajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329, atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Dan kemudian dia meminta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar ibn al-Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang muslim terhadap doa. Nah, terhadap doa. Tidak ada sesuatu yang...
4: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan kitab Umdatul Ahkam.
3: Taharah di dalam bahasa disebut dengan an-nadhafah, adalah an-nadhafah, membersihkan, menyucikan.
4: Itu bersama Al-Ustaz Iqbal bin Jalal Al-Atsari hafizahullahu taala.
3: Fa'ul hadas wa zawarin najis. Taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Taharah dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan
4: rutin setiap hari Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai.
3: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian dan tempat ibadah kita dari najis.
4: Bertempat di Masjid Nur Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Kecamatan Ranome Eto, Konawe Selatan.
3: Taharah batin, maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
4: Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM, Mu'adz TV dan akun Iqbal bin Jalal Official.
3: Dan kalau dari dua jenis toharo ini yang sudah kita sampaikan, kira-kira yang paling...
5: Assalamualaikum, Kawan.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
7: Bukan main. Bergaya tadi.
5: Eh, apa kita bikin?
7: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
6: Oh, begitu, Kak. Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
7: Eh, baru bagaimana motorku?
5: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
7: Oh, iya, Di. Ayo, Mi. Masya Allah. Ngomong-ngomong, cantik juga interior mobilmu, Di.
5: Masya Allah.
6: Kebetulan, teman, ada yang punya reparasi interior mobil.
7: Yang di mana itu?
6: Itu, he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
7: Oh, saya tahu. Bih, banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
8: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
9: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Muaz dimanapun anda berada, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat serta salam untuk Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini di hari Ahad, 23 Agustus 2026 Masehi, kita kembali berjumpa dan bersua di 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan saudaraku seiman, bersama saya Ibrahim Jabar biidznillah taala, kita akan bersama hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah nanti, atau lebih tepatnya hingga masuknya waktu salat zuhur bagi wilayah Kota Kendari dan juga sekitarnya. Kami ucapkan selamat pagi bagi sahabat semua dimanapun anda berada. Bagaimana kabar anda hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh dengan semangat. Tidak terasa sahabat muat, kita memasuki pagi di hari Ahad ini, dan mari kita awali hari ini dengan rasa syukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk membuka mata kita, menghirup udara pagi, berkumpul bersama orang-orang tercinta, dan tentunya memperbaiki diri

0: yang dilakukan dengan konsisten akan membawa kita semakin dekat dengan impian kita. Untuk sahabat muat yang mungkin saat ini sedang bekerja, beraktivitas, berkumpul bersama keluarga, ataupun mungkin masih menikmati suasana santai di rumah, semoga Ahad pagi ini membawa ketenangan, kebahagiaan, dan semangat baru untuk sahabat muat sekalian. Di kesempatan pagi ini mengawali kebersamaan kita, setelah jeda berikut kita akan bersama dalam program Ensiklopedia Islam serial Kisah Sahabat. Jangan kemana-mana, tetap di 94,3 FM, Barakallahu Fikum.
1: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang.
2: Supaya dibantu.
1: Ustaz, gimana kabar Ustaz?
2: Baik, cuma anak saya sakit.
1: Supaya apa?
2: Supaya orang pada bantu, anaknya sakit.
1: Ustaz, gimana Ustaz kabarnya?
2: Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
3: La haula wala quwata illa billah.
2: Menghinakan diri pada manusia. Menghinakan diri pada manusia.
1: Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mujamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya, dan juga dalam kitab Mustadrak Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan wasallallaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas beras, nggak ada yang lain, kita bisa masak, kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita nggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita, meskipun nggak ada lauk, tapi cukup.
4: Tidak ada sesuatu yang paling berkah, mulia, daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini. Ya. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tidak boleh dalam Islam ini. Ya.
5: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
0: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Mu'adz, kita berjumpa lagi dalam program Ensiklopedia Islam serial Kisah Sahabat. Dan saudaraku seiman, pada kesempatan kali ini kita akan mengenal salah satu atau salah seorang sahabat Nabi yang sangat masyhur dalam periwayatan hadis, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Nama beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berasal dari kalangan Ansar, dari suku Khazraj, dan beliau termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat muat, ada satu hal menarik dari perjalanan hidup Abu Sa'id Al-Khudri, di mana beliau tumbuh di lingkungan yang sangat dekat dengan Nabi dan para sahabat. Sejak muda, Abu Sa'id telah memiliki semangat untuk ikut berjuang bersama kaum muslimin. Namun perjalanan beliau tidak selalu mudah. Dalam sebuah riwayat yang sahih, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ketika perang Uhud akan berlangsung, beliau ingin ikut bersama kaum muslimin. Akan tetapi, karena usia beliau ketika itu masih muda, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam belum mengizinkannya. Bayangkan sahabat muat, seorang anak muda yang memiliki semangat besar untuk membela agama, tetapi belum mendapatkan izin karena pertimbangan usia dan kemampuan. Namun apakah beliau kemudian patah semangat? Tidak.

0: Pada kesempatan berikutnya, Abu Sa'id Al-Khudri akhirnya dapat ikut dalam perjuangan kaum muslimin. Nah, dari sini sahabat Muat, kita bisa mengambil pelajaran tentang semangat saja ternyata tidak cukup. Semangat itu harus berjalan bersama ketaatan dan kesiapan. Kadang-kadang kita ingin melakukan sesuatu yang menurut kita baik, tetapi orang tua kita belum mengizinkan. Atasan kita belum memberikan kesempatan. Keadaan belum mendukung. Maka jangan langsung kecewa sahabat Muat. Bisa jadi itu bukan waktunya. Tugas kita adalah tetap belajar, tetap bersabar dan mempersiapkan diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Abu Sa'id Al-Khudri kemudian dikenal sebagai salah seorang sahabat yang memiliki perhatian besar terhadap ilmu. Beliau banyak mendengar langsung perkataan dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyampaikannya kepada generasi setelahnya. Dan jumlah hadis yang diriwayatkan melalui Abu Sa'id Al-Khudri itu sangat banyak sahabat Muat. Para ulama hadis mencatat bahwa beliau termasuk salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan ini memberikan pelajaran kembali bagi kita semua sahabat Muat, bahwasanya kebaikan tidak selalu harus berupa sesuatu yang besar dan terlihat oleh banyak orang. Ada orang yang berjuang dengan tenaganya, berjuang dengan hartanya, dan berjuang dengan ilmunya. Dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau memberikan kontribusi yang luar biasa melalui ilmu dan periwayatan hadis. Bayangkan sahabat Muat, jika para sahabat tidak menjaga dan menyampaikan apa yang mereka dengar dari Nabi, betapa banyak ajaran Nabi yang mungkin tidak sampai kepada generasi berikutnya. Karena itu sahabat Muat, belajar ilmu agama bukan sekedar menambah pengetahuan. Ilmu itu adalah amanah. Dan Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahabat Muat, ada satu lagi kisah Abu Sa'id Al-Khudri yang sangat indah. Beliau pernah menyampaikan hadis tentang seseorang yang bertanya kepada Nabi SAW mengenai sedekah. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menjelaskan bahwa siapa yang menjaga kehormatan dirinya dengan tidak meminta-minta, Allah akan memberikan kepadanya sifat menjaga kehormatan. Siapa yang berusaha merasa cukup, Allah akan mencukupkannya. Dan siapa yang berusaha bersabar, Allah akan memberikan kesabaran kepadanya. Kemudian sahabat Muat, Nabi SAW bersabda bahwa tidak ada pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Masya Allah. Kalimat yang sederhana tapi sangat dalam sahabat Muat. Kita hidup saat ini di zaman ketika banyak orang ingin semuanya serba cepat. Ingin sukses cepat, ingin kaya cepat, ingin masalah selesai cepat, ingin doa dikabulkan cepat atau segera. Padahal ada proses yang membutuhkan kesabaran. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri mengajarkan kepada kita melalui hadis yang beliau riwayatkan bahwa sabar itu bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sabar adalah tetap berada di jalan yang benar ketika keadaan tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, ketika rezeki kita sempit, sahabat Muat, kita tetap berusaha dan tidak mencari yang haram. Ketika menghadapi masalah, kita tetap berdoa dan tidak berputus asa. Ketika belajar terasa sulit, kita tetap melanjutkan. Ketika berbuat baik belum mendapatkan penghargaan manusia, kita tetap melakukannya karena kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesabaran yang indah. Sahabat Muat dimanapun Anda berada, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bukan hanya seorang perawi hadis. Dari perjalanan hidup beliau, kita belajar tentang semangat, kesabaran, kecintaan kepada ilmu, dan pentingnya menjaga amanah. Beliau hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar langsung dari Nabi, kemudian membawa ilmu itu kepada generasi setelahnya. Maka mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing saat ini, apa yang sudah kita pelajari dari agama ini? Dan yang lebih penting, apa yang sudah kita amalkan dari ilmu yang kita ketahui? Jangan sampai sahabat Muat, kita memiliki banyak pengetahuan tetapi sedikit pengalaman. Maka kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana. Jaga sholat, perbanyak membaca Al-Quran, belajar hadis yang sahih, berbakti kepada orang tua, ya, menjaga lisan, jujur dalam pekerjaan, bersabar ketika menghadapi ujian, dan terus berbuat baik meskipun tidak selalu dilihat oleh manusia. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita semangat seperti para sahabat dalam kebaikan, kecintaan kepada ilmu seperti para sahabat, ya, serta kesabaran ketika menghadapi ujian. Dan semoga Allah meridhoi Abu Sa'id Al-Khudri, ya, radhiyallahu anhu dan seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita dapat mengikuti jejak mereka dalam kebaikan sesuai Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam, sahabat muat, itulah pembahasan kita dalam program Ensiklopedia Islam di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Jazakumullahu khairan.
1: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
2: Natabrak maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman.
3: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasana kuliah.
3: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
4: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
5: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
4: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
6: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
7: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak muslim?
8: Antar.
7: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
8: Datang tepat waktu.
7: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
9: Masya Allah, benar.
7: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
8: Sofia.
7: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
10: Hafsah binti Umar.
7: Hafsah binti Umar, yakin?
10: Iya.
7: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
6: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Muadz bin Jabal Kendari, hanya di Radio Muadz 94,3 FM dan Muadz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com. Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
11: Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
11: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
12: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
11: Saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
12: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
11: Iya kah, saya kira mau kita timbang itu hari. Karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru jadinya.
13: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil, insya Allah.
14: Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra. Kerja profesional, harga bersahabat.
8: Eh, ada saldomu di situ?
15: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
8: 10.000, Ji.
15: Mau beli pulsa kah?
8: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Muats.
15: Buat apa ini?
8: Buat bangun rumah Laik Huni.
15: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
8: Bisa toh, insya Allah.
16: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan Rp10.000? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'adh dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adh, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'adh, lantai 2 Gedung Mu'adh Gym Club, Islamic Center Mu'adh Binjabal, Kendari.
15: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
8: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
15: Nah, kenapa begitu?
16: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.
17: Radio Mu'adh Binjabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: 94.3 FM Radio Mu'adh Binjabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabatmu dimanapun Anda berada, kembali menyapa Anda dan tentu masih menemani Anda di kesempatan pagi ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 9:34 waktu Indonesia Tengah. Saudaraku seiman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah kita membayangkan setiap kali suara azan berkumandang dari masjid, ada hati yang tergerak untuk datang memenuhi panggilan Allah? Atau pernahkah kita membayangkan setiap lantunan ayat Al-Quran dan kajian Islam yang terdengar jelas, itu menjadi jalan hadirnya hidayah dan juga ilmu bagi saudara-saudara kita? Dan tahukah kita, sahabat Mu'adh, kita bisa ikut mengambil bagian dalam kebaikan itu, meskipun kita tidak berada di masjid setiap saat. Bagaimana caranya? Caranya adalah mari kita bersama-sama berinvestasi untuk akhirat melalui program permajaan sound system Masjid Mu'adh Binjabal Kendari. Insya Allah, dengan peralatan audio yang lebih baik, suara azan dapat terdengar lebih jelas, khutbah dan kajian dapat disimak dengan lebih nyaman, dan aktivitas ibadah ratusan jamaah serta para pelajar yang setiap hari menimba ilmu di masjid dapat semakin terbantu. Bayangkan sahabat Mu'adh, ketika azan berkumandang dengan jelas, lalu seseorang melangkahkan kakinya menuju masjid, ya. Ketika kajian terdengar dengan baik, lalu ada seseorang yang mendapatkan ilmu dan mengamalkannya. Ketika Al-Quran dibacakan, lalu hati seorang jamaah menjadi lebih dekat kepada Allah. Semoga setiap kebaikan yang lahir dari fasilitas yang kita bantu, Allah catat pula sebagai bagian dari amal kita. Nah, untuk mewujudkan kebutuhan tersebut, insya Allah, Masjid Mu'adh Binjabal Kendari sedang melakukan permajaan sound system dengan kebutuhan meliputi digital mixer, power amplifier, audio processor, speaker line array, monitor speaker, wireless microphone, kabel, konektor, bracket, hingga perlengkapan instalasi lainnya. Dan total kebutuhan yang diperlukan adalah sebesar Rp128.130.000. Dan sahabat Mu'adh, mungkin tidak semua dari kita mampu memberikan dalam jumlah yang besar. Tetapi, jangan pernah meremehkan sebuah kebaikan sekecil apapun itu. Ya, jika Allah memberikan kelapangan rezeki kepada kita, mari sisihkan sebagian untuk rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapapun yang Allah mudahkan, insya Allah itu sangat berarti. 100.000, 50.000, 20.000, atau berapapun yang mampu kita berikan. Yang kita cari bukan besar kecilnya angka, tetapi keikhlasan dan keberkahan di balik apa yang kita keluarkan. Mari salurkan infak terbaik sahabat Muat melalui Bank Syariah Indonesia di 7354255329 atas nama Masjid Muat bin Jabal Kendari. 7354255329. Untuk konfirmasi donasi, sahabat Muat dapat menghubungi nomor 0852-8171-0906. 0852-8171-0906. Semoga Allah menjadikan apa yang kita infakkan hari ini sebagai salah satu amal yang terus mengalir pahalanya untuk kita semua. Mari ambil kesempatan ini, mari ambil bagian dalam kebaikan ini, dan mari berinvestasi untuk akhirat dengan apa yang Allah titipkan kepada kita semua. Jazakumullahu khairan. Sahabat Muat, di kesempatan pagi ini berikutnya marilah kita dengarkan kajian yang dibawakan oleh Al-Ustaz Aminur Baith Hafizahullahu Ta'ala dengan judul Cara Praktis Menghitung Zakat.
18: La illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaih wa ala alihi wa ashabih wa mansara ala nahjihi wa stanna bisunnatih ila yawmiddin. Bapak ibu yang kami hormati, masya Allah, kedinginan pak atau udah biasa? Oh, udah biasa, hangat pak, udah biasa. Tapi banyak yang pakai jaket di sini, saya ikut-ikutan pakai jaket. Masya Allah, barakallahu fikum jami'an. Saya nggak nyangka bisa ada di masjid ini. Ini masjid apa pak? Nurul Huda, Desa Sumberjo. Masya Allah, di sini suhu rata-rata berapa pak? 18 ya. Terasa ini di Indonesia atau bukan gitu ya. Waktu pertama saya sampai sini, masya Allah, di Indonesia ada kayak gini. Rasanya kayak di luar negeri. Dingin ya, dan tidak laku AC. Baik. Dan jamaahnya cukup banyak. Ini saya sekaligus bercerita, ternyata dakwah Islam sampai di seluruh pelosok, bahkan daerah yang paling terpencil sekalipun, mereka mengenal Islam, mereka mendengar dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kami yang orang Jogja sampai sini rasanya aneh ya, apalagi orang Arab kalau sampai sini ya, mungkin mereka akan lebih geleng kepala lagi ya. Dalam sebuah hadis yang sahih, pada waktu dakwah Islam itu belum diterima oleh masyarakat, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berada di kota Mekah. Banyak orang yang belum menerimanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Saya belugu hadzal amr ma balagha al-lail wan nahar." Agama ini akan sampai di tempat yang di situ ada siang dan malam. Di Batur ada siang malam, Pak? Masyaallah, setiap hari ya. Sehingga apa yang disampaikan dari satu titik ternyata menyebar ke seluruh tanah air, menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dan bagian dari pembenar dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa kita buktikan di zaman sekarang. Manusia yang berada di pelosok jauh, dia bisa mendengar Islam melalui internet. Sehingga Islam terdengar di pelosok Rusia, terdengar di pelosok Eropa, terdengar di pelosok Amerika, di benua Australia, dan di daerah-daerah yang lain. Yang dominan orang kafir, tapi di sana Islam masuk melalui apa pak? Internet. Rasulullah SAW menyampaikan, "Saya belugu hadzal amru ma balagha al-lail wan nahar." Agama ini akan sampai di tempat yang di situ ada siang dan malam. Artinya sampai di seluruh penjuru dunia. Yang menyampaikan siapa jemaah? Yang menyampaikan siapa? Allah Ta'ala. Allah yang menyampaikan agama ini. Tugas kita hanya menyampaikan sesuai dengan yang mampu kita jangkau. Saya juga enggak nyangka kalau ternyata di kampung ini ada yang nonton ANB Channel. Ya, sehingga tadi obrolan kami penonton ANB Channel, masa sampai sini? Karena ada internet, masya Allah. Sehingga di pelosok-pelosok, masya Allah ya. Kita enggak nyangka kalau ternyata itu sampai ke sana. Kadang dari sesuatu yang kecil dan sederhana bisa meluas dan melebar. Allah Ta'ala yang mengantarkan. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa adzin fin nasi bil haji, umumkan kepada manusia untuk datang haji. Ya Allah, gimana aku mengumumkan? Beliau berada di sebuah lembah tanpa penduduk. Gak ada orang selain keluarganya dan beberapa suku Jurhum yang bergabung di situ. Tapi Allah perintahkan kepada Ibrahim, umumkan kepada manusia. Akhirnya beliau naik ke Jabal Abi Kubais. Jabal Abi Kubais kalau sekarang di Mekah itu berada di sebelah timur, Pak ya. Timur itu mana Pak di sana? Kalau putar arah enggak ngerti. Yang sekarang ada kerajaan ya. Itu Jabal Abi Kubais. Dipakai kerajaan, ada istana di situ. Jadi beliau naik ke Jabal Abi Kubais lalu mengumumkan kepada manusia untuk datang berhaji. Ya'tu karijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Maka mereka akan mendatangimu, menghampiri panggilanmu. Ada yang berjalan kaki, ada yang menggunakan kendaraan. Dari sampai min kulli fajjin amik, dari lorong-lorong yang paling jauh. Sehingga panggilan itu sampai ke kita. Barangkali ada di antara para jamaah yang sudah pernah berangkat haji atau umroh. Yang mengantarkan siapa? Allah. Yang mengantarkan adalah Rabbul Izzah. Terkadang ada sebuah karya yang sederhana, tapi Masya Allah bisa menyebar sampai ke seluruh penjuru dunia dan bertahan dalam waktu yang lama. Siapa yang mempertahankan? Allah. Allah yang menjaganya. Mungkin saat Imam Bukhari, Pak, waktu beliau menulis Sahih Bukhari dengan guritan tinta tangan beliau, yang berkali-kali beliau bangun dalam waktu semalam bisa sampai 16 kali. Ngelilir 16 kali, Pak. Turun lilir, nulis. Tidur lagi, ngelilir lagi, nulis lagi. Tidur lagi. Ada orang yang tidurnya gak nyaman, gak tenang. Mungkin bagi kita pusing kepala ya. Tapi Imam Bukhari biasa seperti itu. Ngelilir, nulis. Ngelilir, nulis. Sebanyak 16 kali. Jenengan kan ngelilir karena ada maling misalnya Arab juga kentang apa-apa kan gitu. Atau ada tikus yang kerusak-kerusak ya. Imam Bukhari ngelilir karena teringat dengan satu kesimpulan faedah tertentu dicatat. Karya beliau Masya Allah ya, yang ditulis dari tempat yang sangat jauh dari kita, dalam kurun waktu yang mungkin lebih dari 1000 tahun. Imam Bukhari meninggal di tahun 256 Hijriah, berarti lebih dari 1200 tahun. Tapi Masya Allah, atau lebih dari 1100 tahun, karya itu sampai ke tempat kita dan bertahan dalam kurun waktu yang lama. Mungkin ketika Syekh Albani, kenal Syekh Albani Pak? Kenal ya, seorang ulama ahli hadis. Pada waktu beliau belajar hadis dan menyampaikan tentang hadis, mungkin beliau gak pernah kepikiran kalau ternyata karya beliau akan menjadi karya yang mendunia, sehingga semua orang nyebut nama beliau. Tidak hanya di negerinya, tapi juga di pelosok-pelosok daerah yang lain. Dan juga berlaku yang sama bagi para ulama yang lain jamaah. Karena itu, jangan bosan untuk menyampaikan kebaikan kepada masyarakat. Barangkali Anda tidak pernah menyangka kalau satu nasihat, satu pesan yang Anda sampaikan kepada orang lain bertahan dalam waktu yang lebih lama dibandingkan usia kita. Asmoni sinten, Bapak? Mak Muhammad Hilal. Pada waktu beliau menyampaikan sebuah tausiah, Pak Muhammad Hilal diingat oleh warga. Bisa jadi ketika yang menyampaikan sudah meninggal, nasihat itu masih bertahan. Makanya pesan kebaikan dijaga oleh Allah. Yang menyampaikan bisa jadi sudah meninggal, tapi pesan itu masih bertahan, melekat. Terus, wallahu alam sampai kapan akan hilang. Berbeda dengan pesan kebatilan. Pesan kebatilan, idza ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Apabila kebenaran itu datang, maka kebatilan akan tersingkir. dan karakter kebatilan kata Allah, innal batila kana zahuqa. Karakter kebatilan itu gampang hilang. Maka kalau ada orang yang mengajak orang untuk melakukan perbuatan kebatilan, mengajak orang untuk melakukan perbuatan yang maksiat, jangan kalah semangat. Sampaikan juga kebenaran. Ketika datang kebenaran, kebatilan itu menyingkir. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu punya karakter gampang hilang. Terkalahkan dengan dakwah kebenaran. Makanya kan gak ada ya, pesan kebatilan yang diingat masyarakat itu gak ada ya. Kalaupun ada ya paling 1-2, dan itu sifatnya syubhat yang tersebar di masyarakat, tapi tidak menetap dalam batin. Jadi jamaah, dulu ya, ahlul batil, orang-orang yang mendakwahkan kebatilan, mereka juga punya semangat sebagaimana ahlul haq, mengajak orang untuk berbuat jahat, mengajak orang untuk melakukan tindakan yang sesat, yang tidak sesuai dengan prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Tapi itu semuanya sirna. Sejarah tidak mencatatnya. Kalaupun ada, tersimpan sangat mendalam dalam kitab-kitab para ulama yang tidak nampak di permukaan. Tapi yang nampak di permukaan, nasihatnya Imam Syafi'i sering disebut di mimbar. Nasihatnya Imam Malik sering disebut di mimbar-mimbar. Nasihat Imam Ahmad sering dinyatakan dalam mimbar. Itu bukti bahwasanya kebenaran tetap bertahan, sementara kebatilan dia tidak bisa bertahan. Baik, sekarang kita akan belajar tentang fikih zakat. Jadi saya memang sedang menunggu ini sambil dipersiapkan. Baik, sekarang semuanya melihat ke arah sana ya. Gak usah lihat saya, lihat sana. Kita akan belajar tentang zakat jamaah. Zakat termasuk di antara rukun Islam. Yang keberapa, Pak? Ketiga atau keempat? Dalam hadis riwayat Ibnu Umar, zakat diposisikan yang ketiga. Ditaruh setelah salat. Dan Allah Subhanahu wa taala seringkali menggandengkan antara salat dengan zakat. Kenapa? Karena salat ini mewakili ibadah badaniyah, mewakili ibadah fisik, ibadah badan. Dan zakat ini mewakili ibadah maliyah, ibadah harta. Ibadah fisik yang paling utama adalah salat. Ibadah harta yang paling utama adalah zakat. Dan ini satu-satunya ibadah harta yang hukumnya wajib. Selain itu gak ada yang wajib, kecuali kalau manusia bernadar. Baik. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah zakat ini, ibadah zakat ini adalah ibadah yang sifatnya mahdhah. Disebut sebagai ibadah mahdhah karena syariat telah menjelaskan secara lengkap, sehingga mahdhah itu artinya murni ya. Mahdhah itu artinya murni. Karena syariat telah menjelaskan secara lengkap, sehingga manusia tidak boleh berkreasi dalam menentukan aturan di dalamnya. Prinsip yang ada dalam zakat adalah sing penting melu aturan, ojo nggawe aturan dhewe. Ikuti aturan yang ada, jangan membuat aturan sendiri. Karena kalau ada orang yang membuat aturan sendiri dalam masalah zakat, wah itu bisa berbahaya. Sebagaimana sholat gak boleh ditambahi. Dan aturan zakat itu telah lengkap. Lengkap, sempurna. Sehingga jangan ditambah-tambahi, jangan dikurangi. Ikuti saja sebagaimana aturan yang ada. Dipahami insya Allah ini? Baik. Sesuatu yang sempurna, Pak, kalau ditambahi makin sempurna atau ngerusak, Pak? Merusak. Kita punya dua mata, ini sempurna. Ada nggak yang mau dikasih satu lagi? Ditaruh tengah begitu? Atau taruh belakang? Nggak mau nggak, Pak? Makanya kalau ada orang yang nambah-nambahi aturan agama, padahal agama telah dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran di surat Al-Ma'idah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Kalau ada orang yang nambah-nambahi aturan agama, hakikatnya dia bukan memperbaiki, tapi malah ngerusak. Sesuatu yang telah sempurna, kalau dia ditambahi bukan makin bagus, tapi makin ngerusak. Meja ini sempurna kalau kakinya di bawah, jenengan tambahi sikil siji ning dhuwur. Makin bagus atau ngerusak? Ngerusak. Baik, tanamkan prinsip ini baik-baik, karena banyak orang yang gak ngerti. Dan sampaikan kepada masyarakat, kalau ada orang yang beramal agama tapi ditambah-tambahi, ibadahnya ditambah-tambahi, prakteknya ditambah-tambahi, aturannya ditambah-tambahi, sampaikan kepada beliau, Allah telah tegaskan agama ini telah sempurna. Ikuti saja petunjuk yang ada, ojo nambahi, nambahi ini malah ngerusak. Karena sesuatu kalau sempurna ditambahi, makin rusak. Baik, selanjutnya. Dalam masalah zakat, Allah telah jadikan aturannya lengkap sempurna. Makanya dari mulai ujung sampai ujung, Allah jelaskan semuanya. Sehingga kalau jenengan pernah belajar teori wartawan ya, 5 WH. Apa itu Pak? What, where, when, why, how. Itu semuanya zakat bisa menjawab. Apa saja komoditas yang wajib dizakati, syariat telah jelaskan. Siapa yang wajib untuk menunaikan zakat, syariat telah jelaskan. Berapa batas minimal orang yang wajib membayar zakat, syariat telah jelaskan. Berapa yang harus dikeluarkan, sudah ada penjelasannya. Sampai kemana harus disalurkan, syariat juga sudah menjelaskan. Kapan waktu penyerahannya, ada penjelasannya. Kurang apa Pak? Tinggal ikuti saja aturan yang ada, jangan membuat aturan sendiri. Dipahami insya Allah jamaah? Baik. Nah tadi panitia menyampaikan ke kami, mohon agar kajian untuk tema zakat kali ini lebih fokus kepada zakat pertanian. Kalau saya sampaikan ini di Yogyakarta Pak, banyak yang nggak punya kepentingan. Wong Jogja jarang bertani ya. Kebanyakan pedagang, ya ada petani di daerah utara, kemudian Bantul Selatan dan seterusnya. Tapi rata-rata kalau kajian di kota, jarang mereka bertani. Nah di sini kita akan membahas zakat pertanian. Nah jamaah dimuliakan Allah Ta'ala, zakat ada banyak macam, tergantung dari objek yang dizakati. Ada yang disebut dengan zakat pertanian karena sing dizakati hasil pertanian. Ada yang disebut dengan zakat mal karena sing dizakati adalah harta yang disimpan. Ada yang disebut dengan zakatul masyiyah karena yang dizakati adalah binatang ternak. Ada yang disebut dengan ar-rikaz karena yang dizakati adalah hasil dari penemuan tambang yang bentuknya benda jadi. Bahasa kita harta karun. Dan ada yang disebut dengan zakat tijarah karena yang dizakati adalah hasil perdagangan. Sehingga ada banyak macam zakat tergantung dari apa tadi? Tergantung dari apa? Objek yang dizakati. Tergantung dari barang atau benda yang dizakati. Sudah? Kita akan fokus pada zakat pertanian. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jumhur ulama mengatakan untuk objek zakat pertanian. Objek zakat pertanian. Itu ada dua. Yang pertama adalah az-zuru'. Az-zuru'. Apa itu az-zuru'? Az-zuru' artinya adalah objek pertanian atau hasil pertanian yang menjadi bahan makanan pokok. Hasil pertanian yang jadi bahan makanan pokok. Contohnya apa Pak? Pari. Kalau di sini padi, pantun ya. Kalau di daerah Syam dan sekitarnya, kemudian Yaman dulu ya, gandum. jagung, dan aneka hasil pertanian yang menjadi bahan makanan pokok. Baik. Dan yang kedua adalah as-simar. Yang kedua adalah as-simar. Apa itu as-simar? Buah-buahan yang bisa disimpan. Hasil pertanian berupa buah yang bisa disimpan. Ada nggak Pak buah yang nggak bisa disimpan? Katah Mas, rambutan ini kok buatan sakit disimpan ya? Disimpan lama, busuk nggak Pak? Salak yang nggak bisa tahan lama, apel juga sama, dan aneka buah-buahan yang dia dimakan dalam posisi segar itu tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama. Buah yang bisa disimpan kalau di Indonesia nampaknya jarang. Karena ini biasanya buah yang tumbuh di daerah empat iklim. Kalau di daerah Timur Tengah, di sana ada zaitun, itu bisa disimpan. Ada buah tin, bisa disimpan. Ada zabib, napa niku zabib Pak? Anggur kering, itu bisa disimpan. Termasuk di antaranya adalah kurma, ini bisa disimpan. Sementara kalau di negara kita, jarang ada buah yang bisa disimpan. Nah, jenengan kalau haji atau umroh, ada banyak orang yang jualan makanan-makanan kering tapi asalnya dari buah, itu adalah buah yang bisa disimpan. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, ada zaitun, ada apalagi buah tin, ada kurma, ada kismis, itu semuanya bisa disimpan. Nah, buah jenis seperti ini wajib dizakati. Sudah? Sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan sayur? Nah, ini yang jadi pertanyaan ya. Karena dominan di masyarakat Batur, Banjarnegara dan sekitarnya, pendapatan utamanya adalah petani sayuran. Kentang, wortel, kubis, wa akhwatuha dan teman-temannya. Sayur dalam bahasa Arab namanya apa, Pak? Al-khadrawat. Dan ulama berbeda pendapat mengenai apakah sayur ini perlu dizakati atau tidak. Menurut jumhur ulama, tidak wajib zakat. Tidak wajib dizakati. Sementara menurut madhab Hanafiyah, wajib dizakati. Terus kita Pak, sebagai masyarakat Indonesia, lebih baik milih pendapat yang mana? Wallahu a'lam, insyaallah yang lebih mendekati dalam hal ini, kami lebih cenderung memilih pendapat jumhur ulama. Karena zakat itu hanya berlaku untuk bahan makanan pokok. Dan yang kedua, buah-buahan yang bisa disimpan seperti yang sudah tadi kami sebutkan. Sementara untuk sayuran, pendapat yang lebih kuat, tidak wajib dizakati. Baik, saya boleh minta keterangan jenengan nandur napa mawon, Pak? Dalam waktu setahun. Kentang yang paling utama, wortel, kubis, terus cabe, sudah. Tomat, sayuran kabeh, Pak. Enggak ada yang lain.
19: Enggak ada yang lain.
18: Masyaallah.
19: Masyaallah.
18: Berarti tidak ada yang dizakati.
19: Walhamdulillah.
18: Rampung kajiannya, Pak. Enggak ada yang dizakati.
19: Enggak bisa.
18: Berarti impor di sini padi. Masyaallah. Anda enggak tanam jagung?
19: Hah? Anda enggak tanam
18: ada,
19: jagung?
18: Ada tapi 1-2 aja. Oh, cuman di samping-sampingnya. Tumpang sari ya.
19: Tapi 1-2 aja.
18: Untuk pagar.
19: Oh, cuman di samping-sampingnya. Tumpang sari ya.
18: Kalau demikian yang terjadi,
19: untuk pagar.
18: Jika kita memilih pendapat jumhur ulama yang mengatakan
19: yang
18: bahwa al-khadrawat atau sayur-sayuran tidak wajib dizakati, maka yang hasil yang Anda dapatkan berapapun banyaknya, mau 5 ton sekian puluh ton, tidak perlu
19: maka
18: dikeluarkan
19: hasil yang
18: zakatnya.
19: Anda dapatkan berapapun Wah, banyaknya
18: ono, mau 5 ton utuh dong Pak Ustaz, duitku Pak Ustaz.
19: Tidak perlu dikeluarkan.
18: Nanti dulu ya, kita belum membahas selanjutnya.
19: Utuh dong Pak Ustaz, duit Pak Ustaz. Nanti dulu
18: nah,
19: ya.
18: Kaidahnya begini jemaah.
19: Selanjutnya.
18: Panjenengan baik. Setelah panen
19: nah, kaidahnya begini
18: jaman. Aneka sayuran tadi ya.
19: Panjenengan
18: ada yang bentuknya
19: panen,
18: wortel
19: aneka
18: kemudian
19: sayuran
18: kentang
19: tadi, ada yang bentuknya
18: kemudian kupis wortel, dan aneka sayur-sayuran
19: kentang
18: setelah panen diapakan Pak?
19: Kupis
18: dimakan sendiri atau dijual? Sayuran.
19: Setelah jelas panen diapakan ya? Pak? Dimakan sendiri atau dijual?
18: Orang mungkin dipanggil dewe. Mosok dipangan dewe. Nggih. Nah, kala Anda sudah mengatakan ini dijual, maka saya beralih untuk membahas tentang zakat mal. Jadi di sini sayuran dijual,
19: dijual ya.
18: Nah, berubah jadi rupiah,
19: IDR.
18: Berubah jadi rupiah,
19: uang.
18: Nah, kalau sudah bicara masalah uang,
19: maka
18: perhitungannya sekarang jadi
19: zakat mal.
18: Sehingga selamat dari zakat sayuran. Sekarang kecantol zakat mal. Durung rampung niki nggih. Masih perlu diperhitungkan dulu. Bayar zakat itu menyenangkan atau menyusahkan? Miliki prinsip bahwa kita bayar zakat bukan karena posisi tertekan. Saya bayar zakat karena saya beriman kepada Allah dan harta wajib untuk dizakati. Karena kalau tidak, harta itu akan menjadi sumber petaka di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan harta seorang hamba yang tidak dizakati, mal yang tidak dizakati, dijadikan sebagai apa? Dijadikan sebagai setrika kelak di hari kiamat. Coba kita baca ayatnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Fatuqwa biha. Ada di surat At-Taubah ayat 35. Coba kita buka surat At-Taubah ayat 35. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 35. Nah, ini sekarang semuanya bisa melihat ya. Bagaimana posisi bahayanya orang yang tidak bayar zakat. Ya. Allah berfirman di ayat 34. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang mukmin, inna katsiran minal ahbari warruhban, sesungguhnya kebanyakan pendeta-pendeta Yahudi, la yaquluna amwalan nasi bil batil. Mereka senengannya makan sogok. Pendeta Yahudi itu seneng makan sogok. Sehingga dia berpihak ngasih fatwa yang tidak benar biar dibayar sama orang kaya. Itu kebiasaan pendeta Yahudi. Kok ada muslim yang tiru-tiru seperti itu, berarti niru Yahudi. Mengeluarkan fatwa yang tidak benar karena dibayar. Itu bisa berbahaya. Itu kebiasaan Yahudi di masa silam. Wa yasudduna an sabilillah, dan menghalangi orang dari jalan Allah. Ada orang mau kajian tidak boleh. Wa yasudduna an sabilillah. Kemudian Allah katakan walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan mereka tidak menginfakannya di jalan Allah. Fabashshirhum bi'adzabin alim, kasih kabar kalau mereka akan mendapatkan azab yang menyakitkan. Ada dua tafsir dari ayat ini. Ada dua perbedaan tafsir dari ayat ini. Ada tafsir yang paling berat. Ini tafsir yang disampaikan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Menurut Abu Dzar, alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak mensedekahkannya di jalan Allah, dia akan masuk neraka. Kata beliau, manusia tidak boleh nyimpen harta sepeser pun. Sehingga sopo sing duit-duit, duit tabungan wajib dintekno dalam waktu sehari itu. Ya, jenengan misalnya nompo duit gede bar panen langsung entuk 50 juta. Dapat berapa? 50 juta. Maka menurut fikihnya Abu Dzar, ambil seperlunya yang dipakai untuk kepentingan pribadi dan keluarga, sisanya wajib disedekahkan, enggak boleh disimpan. Makanya dalam fikihnya Abu Dzar, orang tidak boleh punya tabungan. Baik. Pendapat yang kedua, pendapat jumhur ulama, jumhur sahabat. Jumhur sahabat siapa, Pak? Semua sahabat selain Abu Dzar. Mereka mengatakan manusia diperbolehkan untuk memiliki simpanan harta dengan syarat apabila sudah mencapai nisab dan sudah bertahan selama satu haul, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Sudah? Dan kalau sudah dikeluarkan zakatnya, maka dia tidak terkena ancaman dalam ayat ini. Dan pendapat jumhur ulama ini yang lebih kuat. Pendapat jumhur ulama ini yang lebih kuat. Dan dengan sebab ini, sempat terjadi suasana ketegangan antara Abu Dzar dengan jumhur para sahabat. Karena Abu Dzar kemudian ajak-ajak masyarakat, enggak boleh nyimpan harta, semuanya harus dikeluarkan. Akhirnya bikin bingung di masyarakat. Sementara para sahabat yang lain mengatakan boleh, yang penting dizakati. Lalu karena sebab inilah beliau menyendiri, beruzlah, berpindah ke sebuah daerah kecil yang disebut dengan Robadah. Dan disitulah Abu Dzar tinggal sampai beliau meninggal dunia. Baik. Kembali ke sini. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Putus ya, nanti nunggu nyambung lagi. Orang-orang yang mereka menyimpan emas dan perak tapi tidak menzakatinya fisabilillah, maka berikan kabar bahwasanya mereka akan mendapatkan azab yang menyakitkan. Kemudian Allah tunjukkan ancamannya. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari di mana simpanan itu akan dijadikan oleh Allah, dipanaskan oleh Allah di atas jahannam. Fatuqwa biha jibahuhum. Kemudian dipakai untuk nyetrika batuknya. Wa junubuhum, dipakai untuk nyetrika lambungnya. Wa zuhuruhum, dipakai untuk nyetrika punggungnya. Lalu dikatakan oleh Allah, hadza ma kanastum li anfusikum, rasakno. Ini adalah zakat, ini adalah harta yang dulu kalian simpan. Fadzuku ma kuntum taknizun, rasakan apa yang dulu kalian simpan. Kita menyayangi harta. Manusia sangat sayang kepada hartanya. Saking sayangnya sampai gak gelem dikeluarkan zakatnya. Apa yang ternyata dia sayangi ini nanti dijadikan oleh Allah sebagai bahan untuk nyetrika dia di akhirat. Padahal dulu sangat dia sayangi. Dulu sangat dia cintai. Coba di sini yang sing ngerasa seneng dunia sinten, Pak? Angkat tangan, Pak. Semua suka, Pak ya. Karena itu karakter kita. Allah katakan dalam Al-Quran, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Manusia itu sangat mencintai harta. Sehingga kita semuanya mencintai harta. Tapi seorang muslim, seorang mukmin, dia menyadari kalaupun dia sangat mencintai harta, ada kewajiban yang harus dia tunaikan. Sehingga dia tetap mau untuk membayar zakat. Dia keluarkan sebagian dalam rangka untuk bayar zakat. Baik, kembali ke sini jamaah. Tentu saja kita tidak berharap hasil dari penjualan sayuran tadi justru nanti akan menjadi bahan bakar bagi kita di neraka. Malah kita disetrika dengan harta yang kita simpan. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan agar harta yang kita simpan tidak menjadi setrika di akhirat. Baik, kita wajib membayar zakat mal. Sebelumnya saya mau tanya, pemahaman ini apakah sudah dimiliki oleh jamaah di sini, Pak? Atau biasanya jenengan mengeluarkan zakat dalam bentuk sayuran? Uang. Baik, berarti ngitungnya pakai uang. Ngitung pakai uang itu waktu panen atau setahun sekali? Waktu panen. Begitu panen dikeluarkan uang. Baik, sekarang akan kita ajarkan perhitungan zakat mal. Nah kalau tadi kita sepakat hasil berarti dia baru dizakati kalau sudah terjual, sehingga berubah jadi uang. Uang inilah yang kemudian wajib untuk Anda zakati. Terus bagaimana cara ngitungnya? Acuan zakat uang sama sebagaimana zakat emas dan perak yang pernah ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi SAW pernah berpesan kepada sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Sekarang kita akan belajar ngitung zakat mal. Jadi teori zakat mal diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis yang merupakan pesan beliau kepada sahabat siapa tadi? Sahabat siapa tadi? Ali bin Abi Thalib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, "Fa idza kana laka 20 dinaran wa hala 'alaihi al-haul fa fiha nisfu dinar." Ini awakmu duit-duit 20 dinar dan bertahan selama 1 tahun, maka di situ ada kewajiban zakat sebesar setengah dinar. 20 dinar bertahan selama 1 tahun, nanti dikeluarkan zakatnya 0,5 dinar. Sudah begini? Baik, 20 dinar pak, kalau ini dikonversi ke rupiah jadi berapa? 20 dinar itu sama dengan 85 gram emas, 24 karat. Begini? Sudah? Sedangkan 1/5 dinar, kalau dibandingkan dengan 20 dinar, berarti 1/40, sama dengan 1/40, sama dengan 2,5%. Jadi ketemu 2,5% itu dari 1/40. Insya Allah pun apal gini-gini. Baik. Nah sekarang kita fokus di sini. 85 gram emas 24 karat. Nih zaman sekarang kira-kira dikonversi ke rupiah jadi berapa pak? Coba dilihat harga emas berapa sekarang? 900-an ya. 900. Ada yang bawa kalkulator, tolong kalikan 85 kali 900 ribu. Kalkulatornya ada sinyalnya enggak? 76 juta. Jadi ini kurang lebih senilai 76 juta. Kurang lebih ya. Ya. Angka 76 juta ini disebut dengan nisab. Disebut dengan nisab. Baik. Ini merupakan batas minimal orang disebut sebagai muzaki. Disebut sebagai apa? Muzaki. Dan karakter muzaki dalam syariat kita adalah orang kaya. Muzaki itu orang kaya. Karena Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis ketika beliau memberikan pesan kepada Mu'ad, fa'inhum fa'alu bidzalika fa'alimhum. Kalau mereka sudah mau melaksanakan salat, maka ajarkan kepada mereka annallaha iftaradha sadaqatan min amwalihim. Allah wajibkan kepada mereka untuk bayar zakat dari hartanya. Lalu beliau mengatakan, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Zakat itu diambilkan dari orang kaya dikembalikan kepada orang miskin. Maka orang yang punya simpanan 76 juta disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai apa, Pak? Wong sugih. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang kaya. Mongko kalau ada orang yang punya uang senilai 76 juta kok dia masih suka minta-minta kepada orang lain, berharap nanti ada donasi gratis dan seterusnya. Ini orang kaya tapi jiwanya miskin. Karena hakikat orang yang fakir itu adalah orang yang selalu merasa butuh. Sedangkan orang yang kaya adalah orang yang dia merasa sudah cukup dengan apapun yang diberikan oleh Allah kepadanya. Baik, kembali ke sini. Jadi ketika orang mendapatkan harta senilai 76 juta, berarti dia sudah memiliki harta sebesar 1 nisab. Nah, apakah sudah wajib dizakati? Jawabannya belum. Tunggu selama 1 tahun. Tunggu selama 1 tahun Hijriah. Tunggu selama 1 tahun Hijriah. Masa 1 tahun Hijriah menunggu ini disebut dengan masa 1 haul. Jika dalam rentang 1 haul ternyata hartanya kurang dari 1 nisab, maka enggak wajib zakat. Karena berarti masa tunggu 1 tahun dia tidak genap 1 nisab. Baik. Nah biasanya nek cara sing gampang untuk ngitung, saya buat kurva seperti ini. Saya buat kurva seperti ini ya. Jadi ini adalah tabungan. Sudah masuk waktu Isya. Ini adalah waktu. Baik. Isi kurvanya bagaimana? Adzan dulu atau lanjut? Lanjut. Baik.

belum tentu pendapatan jadi tabungan. Ada orang yang pendapatannya besar, tapi pengeluarannya juga besar. Maka tidak ada yang tersisa. Karena tidak ada yang tersisa, entek kabeh. Karena habis semuanya, maka dia tidak wajib zakat. Kenapa? Dia tidak punya tabungan. Sehingga yang dihitung adalah apa yang mengendap, yang bertahan, dan bukan apa yang kita dapatkan. Paham insyaallah di sini? Baik, alhamdulillah. Maka tolong diperhatikan, yang dihitung itu tabungan, bukan pendapatan. Sehingga kalau jenengan ngitung ketika jual sayur dapat 20 ton kentang, lalu total pendapatan yang diperoleh adalah sekian puluh juta. Sudah? Setelah dapat uang sekian puluh juta, jangan dizakati dulu. Silahkan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Apa yang tersisa dan bertahan di atas 76 juta selama waktu 1 tahun, itulah yang wajib dizakati. Paham insyaallah ya? Baik. Sehingga di sini saya kasih garis nisab. Garis nisabnya di sini, Pak. Nah, ini garis nisab. Garis nisabnya berapa tadi? 76 juta. Lalu jenengan punya tabungan awalnya senilai 50 juta. Nah, ini 50 juta. Terus tabungan itu naik-naik. Nah, biasanya bukan naik ya. Dipakai untuk tanam malah turun. Nah, karek rong yuto. Bertahan dalam waktu 4 bulan. Panen langsung 150 juta. Langsung di sini ya. Sudah? Nah, ketika sudah berada di atas, dapat duit banyak, ini kan turun terus. Turun. Nah, kalau turunnya itu masih selalu di atas nisab, maka nanti dalam rentang waktu 1 tahun wajib untuk dizakati. Sudah? Di sini cara ngitungnya bagaimana, Pak? Sejak Anda punya uang di sini. Ini di bulan apa sampai di sini. Misalnya di sini di bulan Rajab. Rajab panen kentang. Berarti nanti ini Rajab tahun 42. Berarti nanti zakatnya di bulan Rajab tahun 43. Jika tabungan panjenengan masih di atas nisab. Baik. Sakit dipahami, Bapak? Alhamdulillah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cekap nggih? Biar lebih mendalam, barangkali ada beberapa kasus dari jamaah yang ingin kita bahas bersama, nanti akan kita buka bareng di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Boleh bertanya langsung, Pak. Monggo silakan. Pertanyaan yang pertama. Apabila ada orang yang menarik zakat di kampung kita, lalu kita menyerahkan zakat kepada penarik zakat ini, dan kita tidak tahu nanti akan disalurkan kemana, apakah itu diperbolehkan? Penarik zakat itu ada dua. Yang pertama adalah yang resmi dari pemerintah. Penarik zakat ada dua ya. Pertama yang resmi. Resmi dari pemerintah. Resmi dari pemerintah itu bisa lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah, bisa juga lembaga zakat yang dibentuk oleh lembaga swasta tapi mendapatkan izin dari Kemenhum Indonesia. Dua-duanya bisa disebut sebagai amil zakat. Kalau dia sudah mendapatkan sertifikat penarik zakat dari Kementerian Hukum di Indonesia, kementerian yang terkait di Indonesia, maka dia bisa disebut sebagai amil zakat. Sebagai konsekuensinya, kalau kita sudah setor zakat kepada amil, maka dianggap telah menggugurkan kewajiban zakat sejak kita setor kepada amil. Dan kita tidak bertanggung jawab untuk mencari tahu kemana amil ini akan menyalurkan zakat itu. Begitu ya. Jadi sejak kita serahkan ke amil, maka kita sudah dianggap telah membayar zakat. Yang kedua adalah penarik zakat yang

tidak resmi. Penarik zakat yang tidak resmi seperti lembaga zakat di bawah masjid, di bawah ketakmiran masjid, atau lembaga zakat di bawah organisasi tertentu yang dia tidak mendapatkan izin resmi dari pemerintah. Maka posisi penarik zakat yang tidak resmi ini statusnya sebagai wakil. Karena dia sebagai wakil, berarti dia bukan amil. Sebab dia bukan amil, maka berstatus sebagai zakat yang sah apabila sudah diterima oleh salah satu dari 8 asnaf, fakir, miskin, dan seterusnya. Baik. Terus bagaimana cara kita tahu bahwasanya itu sudah sampai kepada 8 asnaf ataukah belum? Bapak bisa minta tolong kepada amil laporannya. Tolong nanti dilaporkan, kalau memang sudah diserahkan, tolong saya dikabari. Seperti itu diperbolehkan. Karena posisi wakil berhak bagi kita untuk meminta pertanggungjawaban dari apa yang dia kerjakan. Paham insyaallah? Baik. Kemudian, apakah zakat boleh diberikan kepada warga di luar kampung Muzaki? Muzakinya misalnya ada di Sumberjo, tapi zakat itu diserahkan ke daerah di luar Batur. Apakah seperti itu diperbolehkan? Ulama berbeda pendapat. Menurut sebagian pendapat, ada yang mengatakan tidak boleh. Zakat hanya boleh disalurkan di tempat di mana dia dikeluarkan. Dan ini merupakan salah satu pendapat dalam mazhab Hambali. Tapi dalam pendapat yang lain, ada yang mengatakan diperbolehkan. Dan nampaknya para ulama kontemporer, para ulama belakangan lebih cenderung kepada pendapat yang kedua. Boleh menyalurkan zakat ke luar daerah Muzaki. Karena itu banyak kita jumpai lalu disalurkan ke Indonesia. Dan itu salah satu di antara bukti bahwa para ulama di sana membolehkan praktek seperti ini. Tayyib. Sehingga insya Allah tidak masalah. Meskipun yang lebih afdol, zakat itu disalurkan kepada fakir miskin yang terdekat. Dengan tujuan agar menghindari kesenjangan sosial, sehingga orang kaya ini sekalipun dia hidup di tengah kanan kirinya banyak orang miskin, tapi mereka bisa saling menyadari karena orang kaya ini enggak pelit. Ya. Kalau dadi wong sugih kok pelit, cedil, metit, ya itu biasanya dimusuhi banyak orang. Maka untuk menghilangkan suasana seperti itu, Islam mengajarkan zakat. Wallahu a'lam. Baik. Puncaka Bapak? Baik. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Bagaimana cara menghitung zakat perdagangan? Apakah dari keuntungan atau dari total modal perdagangan? Tadi juga ada pertanyaan yang sama ya, tentang menghitung zakat perdagangan. Di sini juga ada pertanyaan, barang yang dipakai untuk sehari-hari, apakah wajib dizakati? Misalnya mobil. Apakah wajib dizakati? Baik. Kita akan jelaskan ini ya. Jadi, objek harta yang wajib dizakati, objek harta yang wajib dizakati, itu ada dua. Yang pertama, yang bentuknya objek liquid. Objek liquid ini ngono apa, Pak? Uang. Baik yang tunai maupun yang ada di tabungan, baik uang kartal maupun uang digital, baik yang bentuknya emas, perak maupun mata uang yang berlaku di negara kita. Semua itu disebut dengan objek apa? Uang atau objek liquid. Sudah? Objek seperti ini wajib dizakati. Yang kedua adalah objek yang berkembang. Dan yang dimaksud objek yang berkembang adalah harta dagangan. Harta yang diperdagangkan. Kalau dia tidak diperdagangkan dan bentuknya bukan harta yang liquid, maka tidak wajib dizakati. Sehingga harta yang tidak liquid
Tidak liquid, contohnya apa, Pak? Tanah, rumah, kendaraan, perabotan, tupperware. Terus apa lagi? Aneka pakaian. Jenengan punya perlengkapan dalam bertani, duwe pacul, duwe traktor, dan seterusnya. Itu semuanya objek yang tidak liquid. Jika tidak diperdagangkan, jika tidak diperdagangkan, maka disebut sebagai malkinyah. Disebut sebagai malkinyah. Apa itu malkinyah? Harta yang tidak berkembang untuk kepentingan pribadi. Harta seperti ini tidak wajib dizakati. Tidak wajib dizakati. Sehingga mobil tidak wajib dizakati. Meskipun itu untuk operasional sehari-hari, untuk ngantar barang, bisa jadi mobil itu juga menghasilkan. Pak, biasanya pickup saya dipakai ngangkut sayur ke pasar yang ada di Karangkobar, atau ke pasar Banjarnegara, atau jenengan nganter ke Semarang, ke Weleri. Namun karena di situ tidak ada, mobil itu tidak diperjualbelikan, maka mobil ini tidak wajib dizakati. Ya? Punya tanah sekian hektar, wajib dizakati atau tidak? Wajib dizakati atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena tanah ini tidak untuk dijual. Kecuali kalau jenengan makelar tanah, jualan tanah. Jadi kulak tanah didol, kulak tanah didol. Maka nanti wajib dizakati. Baik. Sehingga berdasarkan hal ini, maka harta yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, meskipun mahal, tidak wajib dizakati. Ada bapak-bapak yang masya Allah dia koleksi akik sampai ratusan juta. Wajib dizakati atau tidak? Tidak, karena akik bukan termasuk benda liquid, sehingga dia tidak wajib dizakati. Kecuali kalau dia bakul akik, kula akik dijual, maka nanti wajib dizakati. Baik, sekarang kita akan menghitung zakat perdagangan. Zakat perdagangan adalah barang yang diperjualbelikan. Barang yang diperjualbelikan dan sejak awal dibeli niatnya dalam rangka untuk dijual. Sehingga di sini batasan zakat perdagangan adalah barang itu, barang tersebut dari awal dibeli niatnya untuk apa? Dijual. Barang yang niatnya dibeli untuk dijual, berarti kalau bahasa kita ya barang kulaan. Iki barang kulaan, ojo dipangan, jangan dipakai. Kadang anaknya mau makan enggak boleh. Kadang anaknya mau pakai dilarang. Buka segel aja enggak boleh. Kenapa? Ini barang kulaan. Nah, barang kulaan yang dia dari awal dibeli niatnya untuk dijual, ini masuk sebagai objek dagangan. Terus yang dihitung apanya, Pak? Semua yang dijual. Sementara yang tidak dijual tidak dihitung. Kalau jenengan misalnya jualan jajan. Biasanya orang kalau jualan jajan kan punya banyak perlengkapan ya. Atau toko sembako. Punya etalase. Punya timbangan. Punya apa lagi misalnya? Aneka perlengkapan yang ada di situ. Perlengkapannya jangan dihitung. Sing dihitung adalah opo sing didol. Apapun yang dijual. Baik. Terus cara ngitungnya pakai harga mana, Pak? Pakai harga kula atau pakai harga jual? Jawabannya pakai harga kula waktu bayar zakat. Pakai harga kula waktu bayar zakat. Saya kasih contoh ya. Jadi di sini acuan zakat, acuan nilai zakat perdagangan apa tadi? Harga kula waktu zakat. Maksudnya gimana harga kulak waktu zakat? Harga barang dagangan itu kan ada tiga ya.
harga kulak, harga kulak awal, harga kulak setahun kemudian, karena kan dia bertahan selama 1 tahun. Terus di sini harga jual, yang dipakai yang mana? Yang dipakai yang mana? Harga kulak setelah berusia 1 tahun, berarti waktu mau membayar zakat. Misalnya jenengan kulak pas Ramadan tahun lalu, kulak gendis Ramadan tahun 42 atau tahun 41. Kemudian setelah kulak dapat gula nggih, dijual jadi uang. Dipakai kulak lagi jadi gula, jual jadi uang, pakai kulak lagi jadi gula. Muter seperti terus. Sehingga di situ akan terjadi perputaran antara uang dengan barang. Muter, dipakai beli barang, nanti dijual jadi uang. Pakai beli barang lagi, jual jadi uang. Tapi di sini bertambah nanti, tambah untung. Sehingga bisa jadi barangnya semakin banyak, karena dia muter terus dan semakin berkembang. Begitu ya? Baik. Terus yang dihitung yang mana? Ketika Anda ngitung barang, yang dihitung adalah semua yang dijual plus badine berapa dengan uang yang Anda miliki, uang tabungan. Untuk barang yang dipakai adalah harga kulak waktu naik ketika sudah bertahan selama setahun. Di se Ramadan waktu kulak gula harga per kilo 9.000. Sekarang naik kulak per kilo 10.000. Berarti naik atau tidak, Pak? Naik. Anda menyimpan gula sebanyak 1 ton. Berarti 10.000 ping 1 ton kali 1.000 kilo. Oh, berarti ketemu 10 juta. Yang wajib dizakati adalah nilai 10 juta itu. Bukan kali 9.000, meskipun dulu kulaknya 9.000. Karena harga kulaknya sudah naik. Kok enggak pakai harga jual, Pak? Nah, harga jual itu kan ada keuntungan. Harga jual itu ada keuntungan. Padahal nek durung payu berarti belum untung. Makanya tidak digunakan harga jual. Tapi yang dipakai adalah harga kulak waktu mau bayar zakat. Dipahami insya Allah? Nggih. 1 tahun sejak kulaan dulu. Atau mau bayar zakat berapa, tanggal berapa, tanya sama tempat kulaan. Saiki gula regane piro? Atau bisa dikira-kira, kayaknya kok naik, Anda kira-kira. Dise kulak beras, berapa dulu kulaknya? Dulu kulaknya per kilo 8.000. Saiki beras larang jadi 10.000. Maka jenengan hitung berdasarkan harga sekarang, bukan harga dulu. Baik. Dipahami insya Allah? Alhamdulillah. Dan itu ditambah dengan uang yang ada di rumah, sehingga digabungkan. Nisabnya sama, 76 juta. Nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah hibah kepada anak laki-laki maupun perempuan harus sama? Hibah kepada anak wajib sama. Apakah kepada anak laki dan perempuan harus sama? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan 2:1. Anak lanang 3 loro, anak wedok dipalingi 1. Dan ada yang mengatakan kudu podo, lanang wedok dipadakno. Karena hibah itu beda dengan aturan warisan. Sehingga aturan hibah tidak disamakan sebagaimana warisan. Dan insya Allah pendapat yang kedua ini yang lebih kuat. Sehingga untuk hibah, anak lanang, anak wadon diparingi podo. Apakah hibah harta maupun tanah perlu ada saksi? Jika ini melibatkan hak banyak orang, maka dalam rangka untuk menghindari sengketa, kalau bisa ada saksi. Nyuwun pangapunten ya, kadang ada sebagian orang tua yang emosinya itu gampang terpengaruh. Ada anaknya pulang kampung nggawa jajan, kerasa seneng, orang tuanya ngomong, sisok nek aku mati tanah ini kedue awakmu. Anak yang kedua pulang nggawa rokok, kerasa seneng, langsung dia ngomong, sok nek aku mati tanah ini kedue awakmu. Dan itu di waktu yang berbeda, sehingga antara anak satu dengan anak dua saling tidak ngerti.
Begitu bapaknya mati, saling ngaku. Anak pertama ngaku, dulu bapak pernah bilang kalau tanah ini akan jadi milik saya. Anak kedua juga sama loh, bapak juga pernah bilang yang sama. Kalau bapak mati, tanah ini jadi milik saya. Anak ketiga juga seperti itu. Akhirnya anaknya padu, goro-goro bapaknya sing gak ngerti. Sing marakno padu sinten pak? Bapaknya. Dan itu bisa menyebabkan pertengkaran dalam saudara gara-gara sikap ayah yang dia tidak paham tentang aturan dalam masalah ini. Ada sebagian orang tua yang kayak gitu karakternya. Makanya jadilah orang tua yang bijak. Tahan lisan, jangan gampang mengucapkan kalimat hibah. Apalagi ketika anaknya jumlahnya lebih dari satu, ada banyak anak, dan belum tentu mereka bisa ridho dengan pemberian kepada salah satu. Yaudah? Karena itu kalau mau memberikan hibah, anak satu dikasih, padahal ada anak yang lain, tolong kasih secara rata. Dan kalau merata, maka sebaiknya semuanya dikumpulkan jadi satu. Tapi pak, kabeh wis do ning ado-ado ya pak. Ono sing Sumatera, ono sing Kalimantan, ada yang di Papua, bisa lewat Zoom. Wah, masya Allah ya. Pembagian hibah lewat Zoom. Jadi bapaknya nanti gambar ya. Ini, pakai share screen. Ini adalah peta dari tanah ayah. Wah. Kamu nanti saya kasih ini kurang lebih nilainya sekian. Intinya ada persamaan nilai. Tanah yang larang nanti bisa jadi lebih sempit dibandingkan tanah yang murah. Dan sebaiknya tolong disesuaikan dengan latar belakang anak. Anak ratau ning omah, kerjanya di Jakarta, gak pernah megang cangkul. Biasanya isinya mau dicekeli karo pulpen dengan keyboard. Alus tangannya pak. Nek sampean kasih sawah, raiso nggarap. Akhirnya cuma dijual. Maka seperti ini mungkin dipertimbangkan. Untuk anak ini coba tanah seperti ini kasihkan kepada anak yang dia punya keahlian dalam bertani. Insya Allah akan lebih bermanfaat. Sehingga silakan disesuaikan biar tanah itu lebih bermanfaat. Bagaimana hukum membeli sayuran semisal kentang atau kubis tapi belum tua atau belum saatnya panen, boleh atau tidak? Jika jadi begini ya, putus itu pak? Putus? Oh putus ya. Coba saya sambungkan lagi. Masya Allah. Baik. Jadi pertimbangannya begini jamaah. Nyambung nih. Baik. Ada jual beli yang disebut dengan jual beli sistem borongan. Dulu para sahabat itu melakukan jual beli dengan sistem jazaf, sistem borongan. Nah, jual beli sistem borongan ini ada dua. Yang pertama, jika masa panen masih jauh. Jika masa panen masih jauh. Kalau buah masih kecil-kecil, seijo, belum layaknya untuk dipanen. Maka seperti ini hukumnya dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena ini masuk dalam kategori jual beli goror. Nek pari durung kemata, paham pari kemata pak? Orang sini nggak ngerti ya, nggak ngerti. Kemata itu nek sudah berisi pak. Kalau sudah berisi dia semakin nunduk nanti. Awalnya ketika pari itu tumbuh kosong, hanya gabah saja, bungkus saja, nggak ada isinya. Lama kelamaan nanti berisi, dia semakin nunduk, makin nunduk. Kalau sudah nunduk berarti dia sudah kemata. Nah kalau sudah kemata berisi seperti ini, waktu panennya tinggal menunggu beberapa hari lagi. Kalau panennya masih jauh, nggak boleh untuk ditransaksikan. Sehingga misalnya nebas kentang. Kentang niku usianya berapa pak? 90 hari, 3 bulan. Kalau nebas kentang di usia 2 bulan, berarti masih 1 bulan. 1 bulan menurut masyarakat di sini lama atau pendek? Lama.
Kenapa? Resikonya masih besar. Sehingga di sini kenapa disebut goror? Karena masih beresiko. Bisa berhasil, bisa gagal panen. Kalau sepertinya yang terjadi, tidak boleh dijual. Yang kedua, jika masa panen sudah dekat. Jika masa panen sudah dekat. Misalnya, ya tinggal ini nunggu hari aja mas. Paling kalau enggak besok, ya lusa. Kalau enggak Senin besok, ya mungkin Selasa baru sempat untuk manen. Terus dijual dengan cara borongan. Ini hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Dengan syarat ditaksir oleh ahlinya. Ditaksir oleh ahlinya. Nah masing-masing orang itu beda-beda. Wong Jogja niku pinter, ada yang bisa naksir pantun, Pak. Padi itu bisa naksir dia. Sehingga dia lihat sawah ini dari titik ini sampai titik sana. Luasnya sekian, nanti kurang lebih nek panen metu rong kintal. Itu bisa ngitung dia. Saya yakin kalau orang di sini di Batur dia bisa ngitung ya. Dengan ngambil sampel napa? Wortel atau mengambil sampel kentang. Diambil sudut kanan, sudut kiri, bagian tengah. Oh ketahuan. Berarti kurang lebih populasi kentang sekian. Iki nek panen ketemu sekian ton misalnya. Boleh enggak kemudian dengan sistem borongan padahal buahnya berada di bawah tanah? Ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan enggak boleh. Kenapa? Enggak kelihatan. Buahnya ada di dalam tanah. Wortel, kentang, buahnya ada di dalam tanah. Sehingga dia tidak boleh dijual sebab tidak kelihatan. Ada yang mengatakan hukumnya boleh. Sesuai dengan tradisi yang berlaku di masyarakat. Selama orang itu punya kemampuan untuk melakukan taksiran hasil. Sehingga ketika dihitung, pada saat dipanen, tidak terlalu jauh selisihnya. Insya Allah seperti ini hukumnya boleh, karena di situ gorornya kecil. Sehingga di sini kalaupun ada goror, goror ini kuno Pak, ketidakjelasan. Gorornya itu kecil. Karena gorornya kecil, insya Allah tidak masalah. Dan banyak di antara transaksi yang kita lakukan, kita tidak tahu dalamnya. Leres betul? Nggih. Anda beli HP misalnya. Apakah pernah ngecek dalamnya Pak? Dibongkar, IC-nya kayak gimana, baterainya kayak gimana? Nggak pernah ya? Paling kan Anda periksa, kemudian dicek. Kalau sudah memenuhi standar ISO, ISO telepon, ISO WA, ISO SMS, dibeli. Praktek seperti itu hal yang lumrah sehingga tidak menyebabkan transaksinya menjadi dilarang. Nah kalau nebas, model nebas kentang, nebas wortel dengan cara masa panen sudah dekat, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam.

0: Ini sama dengan tadi, zakat perdagangan. Apakah ada MIM syariah? Dan apa itu MIM? Tidak ngerti saya. Setahu saya MIM itu Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah dulu ya. Karena saya lulusan MIM, Pak. Oh, MLM, Masya Allah. Ini salah ya baca. La haula wala quwata illa billah. L-nya bukan L kecil, ini L besar ya. Apa yang ada MLM syariah? MLM syariah adalah MLM yang tidak mengandung goror. Terus bagaimana MLM yang tidak mengandung goror? Kata kuncinya begini. Daftar jadi member gratis. Harga barangnya tidak terlalu mahal. Dan orang bisa mendapatkan fee ketika dia berhasil menjualkan ke orang lain. Insya Allah tidak masalah. Sebenarnya yang dilarang dalam MLM itu bukan sistem Ponzi. Jadi kalau ada orang yang dia menerapkan sistem Ponzi dalam transaksi, ada A, A punya kaki 1 dan 2, nanti 1 dan 2 punya kaki B dan C, lalu ini juga punya kaki D, E, ini punya kaki lagi misalnya ya. Seperti ini boleh atau tidak, Pak? Seperti ini diperbolehkan. Sistem Ponzi berkaki itu boleh. Dulu di masa Syekhul Islam itu ada orang yang disebut dengan dalal. Napa niku Pak dalal? Orang yang bertugas menjualkan barang di pasar. Misalnya jenengan bawa sayuran datang ke pasar Banjarnegara. Lalu sampai di pasar, karena jenengan enggak mau nunggu lama-lama, manggil orang, sini mas, tolong jualkan semua yang ada di gerobak saya ini. Ini isinya kentang semua, tolong jualkan di pasar ini, nanti kamu saya kasih 5%. Harga per kilo berapa? Sama seperti harga di sini, silahkan disesuaikan. Dah? Akhirnya jenengan serahkan kepada si dalal ini, orang ini. Orang ini namanya apa? Dalal. Nanti saya tunggu di warung ini, saya mau ngombe bajigur. Leres tengah lagi. Wonten bajigur boten? Oh, di sini tidak ada ya. Di bawah adanya. Baik. Nah, biasanya si dalal ini punya tim. Timnya disebut dengan dalalin. Sehingga dia punya kaki-kaki yang disebut dengan dalalin. Para dalalin ini nanti punya tim lagi. Dan mereka berbagi persenan. Kalau tadi dalal pertama dikasih 5%, mungkin di bawahnya dia ngasih 4%. Bawahnya lagi ngasih 3%. Tidak masalah. Karena sebenarnya yang terjadi adalah dalal ini wakil dan dia mewakilkan kepada orang di bawahnya. Apabila pemilik barang mengetahui kalau nanti ini akan melibatkan banyak orang untuk ikut menjualkan, ulama sepakat hukumnya boleh. Karena pemiliknya tahu dan dia mengizinkan. Tapi kalau pemiliknya enggak tahu, ulama berbeda pendapat. Apakah seperti ini diperbolehkan ataukah tidak? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan dilarang. Wallahu a'lam. Apa hukumnya orang tua yang tidak membagikan warisan dengan tidak menggunakan syariat agama karena takut perang saudara? Masya Allah. Baik. Kalau ada orang tua yang masih hidup dan dia tidak membagi warisan kepada anaknya sesuai dengan syariat, hukumnya boleh. Kok bisa, Pak? Asik urip kok dibagi warisan? Kapan harta orang itu jadi warisan? Sejak meninggal dunia. Jangan mengatakan bagi waris kalau orangnya belum meninggal. Baru berbicara pembagian warisan sejak meninggal dunia. Maka kalau ada bapak yang dia kumpulkan seluruh anaknya, lanang wedok dikumpulno, kemudian diceramai, setelah itu disampaikan, dunyaku tak bagikan kepada kalian semuanya sama rata, lanang wedok podo, langsung diserahkan semuanya. Ini sertifikat tak kei kabeh. Wis, entek ya. Saiki bapak ora ndek apa-apa. Sekarang Bapak mau nunut salah satu di antara kalian. Wis nanti apa? Omah ya dikekno anake kabeh. Kalau sudah enggak punya apa-apa kan berarti dia jadinya apa? Nunut ke anaknya. Rumah ini jadi milik kamu wahai si A. Rumah sebelah jadi milik kamu wahai si B. Misalnya kalau dia punya 3 anak, semuanya dikasih satu-satu rumah. Sudah, sekarang sudah habis. Bapak enggak punya harta apapun. Sekarang Bapak mau nunut untuk tinggal di sini. Kowe gelem ora? Nek anaknya gelem, dia tinggal di situ bersama anaknya. Nah, sekarang berarti bapaknya tinggal di rumah anaknya. Padahal sebelumnya itu adalah rumah miliknya. Boleh enggak kayak gini, Pak? Boleh. Kenapa? Ini namanya hibah. Dan hibah boleh diberikan selagi orang tua masih hidup dalam posisi sehat dan belum mengantarkan kepada kondisi kematian. Boleh dilakukan hibah dengan merata. Makanya kalau ada seperti ini bukan bagi waris. Waris itu dilakukan setelah orangnya meninggal dunia. Nek wong isih urip tidak disebut bagi waris. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sini kebetulan mayoritas petani kentang dan wortel. Untuk kentang dan wortel, buahnya di dalam tanah, yang buahnya tidak bisa diduga dari ukurannya dan jumlahnya. Apakah komoditi ini boleh dengan cara tebasan selama masih di ladang? Jawabannya boleh ya, dengan ketentuan tadi. Dia harus dilakukan oleh orang yang bisa melakukan apa? Taksir. Tengeriki wonten mboten? Ada, Pak. Bisa naksir gini bisa? Hah? Enggak ada. Lah kalau nebas pripun? Melesetnya jauh atau jauh melesetnya? Jadi begini ya. Nek melesetnya itu terlalu jauh, misal ya. Biasanya kentang 1 hektar metu pinten, Pak? Biasanya 20 ton. 20 ton atau 15 ton? Selisihnya kok banyak sekali. Lah biasanya 15 ya. Kalau misalnya ada orang yang dia bisa menaksir, tanah ini kurang lebih nanti akan keluar 15 ton. Tapi plus minusnya gede, 5 ton. Nah, melesetnya itu terlalu jauh. Ini enggak boleh, Pak. Terlalu besar ini. Terlalu besar penyimpangannya. Tapi kalau misalnya 15 ton, ya paling nanti plus minusnya 10 kilo. Nah, ini boleh ya. Enggak ada. Hah? Biasanya pinten plus minusnya, Pak? Hah? Subhanallah. Nek saya gede seperti itu jangan ya. Jangan. Tapi kalau ini bisa kecil, berarti di sini belum pinter ya. Belum pinter melakukan taksiran. Kalau ini bisa kecil, 15 ton plus minus, ya paling 20 kilo, 30 kilo. Insya Allah tidak masalah. Enggak ada. Enggak ada. Rata-rata berapa penyimpangan? Kalau tontonan kayak gitu jangan ditonton ya. Ini bisa berbahaya. Intinya begini ya. 1 ton kentang itu pinten, Pak? Masya Allah, plus minusnya kok sampai 10 juta ya, jangan ya. Kalau plus minusnya masih di angka yang sangat tinggi, ini berarti goror besar. Tapi kalau plus minusnya bisa dibuat kecil, makin bagus, goror kecil. Kalau goror kecil, silahkan pakai borongan. Tapi kalau gorornya masih besar, orang belum pintar naksir, sebaiknya dijual setelah berada di permukaan. Begitu? Paham insya Allah ya? Baik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Jadi biar tidak menimbulkan kerancuan di masyarakat ya. Timbangannya yang berkajian malah do gak karuan. Kesimpulan yang lebih tepat bagaimana? Kalau jenengan, menurut jenengan ya, dalam praktek sehari-hari, rata-rata mas, kiak-kiok, tahu kiak-kiok Pak ya? Plus minus itu namanya kiak-kiok ya. Terjemahnya namanya standar deviasi. Kalau penyimpangannya itu masih terlalu besar, 1 ton ke atas, saya sarankan jangan dilakukan dengan sistem tebas. Karena masih terlalu tinggi. penyimpangannya. Makanya tadi, kadang pengaruhnya kadang sing badi petani atau sebaliknya yang badi sing nebas. Nah, ketika terjadi seperti itu, berpotensi adanya pertikaian, adanya sengketa. Dan salah satu di antara hikmah kenapa goror itu dilarang adalah karena goror bisa memicu sengketa. Sehingga ketika masih terlalu besar dan itu bisa menjadi pemicu sengketa, maka tolong jangan dilakukan. Baik, berarti kami sarankan sekaligus ya, kalau bisa nggak usah pakai sistem tebas. Orang di sini belum ahli dalam membuat taksiran. Perlu sinau sama orang Jogja ya. Kalau naksir pari itu bisa mirip. Masya Allah. Baik. Demikian semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Gimana rasa nasi kebulinya?
3: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
2: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
3: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
4: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
5: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
4: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
6: Hadirat Sada, yurjal intibah.
7: Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Kita mau pulang Mi, sudah di bandara Mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
8: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
7: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
4: Abu Yustor menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustor. Alamat baru Abu Yustor, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
9: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Lisan ini mendapatkan perhatian spesial dalam agama kita. Kenapa? Karena dengan lisan ini orang bisa masuk surga atau masuk neraka. Si A, kadang-kadang dia mengeluarkan kalimat dari lisannya tanpa dia sadari, tanpa dia perhatikan, dia ucapkan begitu saja. Tahu-tahu kalimat itu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. sehingga Allah mengganjarnya dengan diangkat derajatnya di surga. Panjenengan pernah dengar kitab judulnya Sahih Bukhari? Kitab Sahih Bukhari itu kan kitab yang paling sahih, nomor 2 setelah nopo? Al-Qur'an. Al-Qur'an wajar nomor 1 karena itu firman-Nya Allah. Kalau Sahih Bukhari bisa jadi kitab paling sahih pasca Al-Qur'an. Padahal Imam Bukhari manusia atau bukan? Manusia. Itu luar biasa. Bagaimana ceritanya Imam Bukhari tergerak hatinya untuk nulis Sahih Bukhari? Karena ada salah satu gurunya, kalau tidak salah Imam Ishaq bin Rahawaih, kalau tidak salah. Beliau pernah pas lagi ngajar, murid-muridnya pada hadir, salah satunya siapa? Imam Bukhari, pas masih jadi murid, pas masih jadi santri. Sedangkan Imam Ishaq sudah menjadi imam ulama. Di tengah-tengah pengajian, Imam Ishaq mengatakan, cobalah ada di antara kalian itu yang nulis buku isinya hadis-hadis sahih toh. Karena saat itu belum ada. Coba siapa di antara kalian mau meluangkan waktunya untuk ngumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu buku. Nasihat itu kan cuma sekilas gitu, kata Imam Bukhari. Begitu saya mendengarkan nasihat itu, langsung nasihat beliau masuk ke hatiku. Dan semenjak saat itu saya berazam dan menghabiskan waktuku untuk mengumpulkan hadis sahih. Beliau kaji satu persatu hadisnya, diteliti sanadnya, diteliti matannya, berguru dari satu guru ke guru yang lain. Guru Imam Bukhari tahu berapa 1000 gurunya, dan semuanya ahlu sunnah. Datang ke sini, datang ke Baghdad, datang ke Irak, datang ke Mekah, datang ke Basrah, datang ke ini tuh. Kumpulkan hadis-hadis tersebut. Setelah dikumpulkan, diteliti mana yang sahih, mana yang tidak. Setelah diteliti, sudah beliau bisa sebut ini hadis sahih. Sebelum beliau cantumkan di dalam Sahih Bukhari, beliau sholat istikharah terlebih dahulu. Padahal Sahih Bukhari itu ribuan isinya. Berarti beliau berapa kali sholat istikharah? Ribuan kali istikharah. Sampai menjadi dengan izin Allah kitab paling sahih di muka bumi, nomor 2 setelah apa? Al-Qur'an. Imam Bukhari tergerak setelah izin dan taufik dari Allah. Karena apa tadi? Nasihat sepotong dari gurunya. Kira-kira yang dapat pahala apa cuma Imam Bukhari? Gurunya dapat pahala. Setiap kita mengambil faedah, manfaat dari hadis itu, Imam Bukhari insya Allah dapat pahalanya. Gurunya juga dapat. Mudah-mudahan beliau, Imam Bukhari, guru-gurunya dan kita semua mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke surga. Jangan meremehkan satu kata yang keluar dari mulut kita.
4: 94,3 FM.
11: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Pendengar Radio Muak, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Muak Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya tumbuh tanpa belayan seorang ayah? Anak-anak yatim sering menatap masa depan dengan hati yang rapuh, tapi mereka tetap berjuang untuk tersenyum. Kini ada harapan untuk mereka. Panti Asuhan Muas Minjabal Konda, Sulawesi Tenggara, membuka pendaftaran anak asuh baru. Di sini, mereka tidak hanya diberi tempat tinggal, tapi juga pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan agama. Semuanya gratis hingga mereka siap hidup mandiri. Tahun ini tersedia kuota terbatas, hanya 28 anak laki-laki usia SD hingga SMP atau minimal 10 tahun, khusus bagi mereka yang berstatus yatim. Pendaftaran gratis tanpa biaya apapun bisa dilakukan langsung di Panti Asuhan Muas Minjabal atau melalui kantor Lazis Muas Jalan Profesor Dr. Abdurrauf Tarimana

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ini untukmu wahai saudariku, sebaik-baik wanita bukan yang paling cantik, sebaik-baik wanita bukan yang paling genit, sebaik-baik wanita bukan yang paling pandai bersolek dan berhias, sebaik-baik wanita bukan pula yang paling kaya, sebaik-baik wanita bukan yang paling berilmu. Sebaik-baik wanita itu apabila suami memandangnya, maka dia akan membuat suaminya senang. Apabila suami memerintahkannya, maka dia akan patuh kepada suaminya.

0: rasulah.
1: Maka para muslimah yang dirahmati Allah azza wa jalla, bertakwa kepada Allah. Surganya para wanita ada pada suaminya. Setelah ketaatannya kepada Allah dan ketaatannya kepada Rasul, surganya seorang wanita ada pada suaminya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang wanita? Adzatu ba'lin anti. Wahai wanita, kamu punya suami enggak? Qalat na'am, iya ya Rasulullah. Qala unzuri, lihatlah dirimu. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu dia surga atau neraka? Dia surga atau neraka?
2: Maka wahai saudariku wanita muslimah, istri yang baik dia akan selalu membuat suaminya senang melihat dia, bukan laki-laki lain. Dan dia selalu patuh kepada suaminya apabila suaminya memerintahnya atau memintanya, selama itu bukan maksiat.
1: Maka bersyukurlah para muslimah ketika disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayyuma imra'atin shallat khamsaha, wanita yang menjaga salatnya 5 waktu, wanita yang menjaga salatnya 5 waktu, wa shamat syahraha, kemudian menjaga puasa Ramadannya, kemudian menjaga puasa Ramadannya,
3: wa ahsanat farjaha, dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya,
1: dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya,
3: wa ata'at ba'laha, mentaati suaminya,
1: mentaati suaminya. Qilalaha, Allah berfirman kepada mereka, udkhulil jannah min ayyati abwabin syi'ti, silahkan engkau masuk surga dari pintu surga mana yang kalian kehendaki dari pintu yang 8 tersebut.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa minta surga 3 kali kepada Allah. Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan aku karena rahmatmu sebagai ahli surga 3 kali. Maka surga akan berdoa, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Dan tidaklah seseorang muslim minta perlindungan kepada Allah dari neraka 3 kali. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, 3 kali. Maka neraka akan berdoa, Allahumma ajirhum min, ya Allah, lindungi dia dari aku. Ya Allah, selamatkan dia dari aku. Itu kata neraka.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Mu'adz yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali menyapa Anda dan masih menemani Anda. Dan tidak terasa, saudaraku seiman, saat ini kita telah memasuki waktu salat zuhur bagi wilayah Kota Kendari dan juga sekitarnya. Dan olehnya itu, saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersiap-siap, tinggalkan sejenak apapun yang sedang kita lakukan, matikan suara dunia untuk beberapa menit dan dengarkan suara yang mengingatkan kita kepada akhirat. Azan zuhur akan segera berkumandang, dan saya Ibrahim Jabar mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang ketika dipanggil untuk sholat tidak mencari alasan untuk menunda, tetapi segera menjawabnya dengan hati yang rindu. Karena mungkin sahabat Mu'adz bukan kita yang sedang menunggu waktu sholat, bisa jadi waktu sholatlah yang sedang menunggu kita. Dan sekaligus saya Ibrahim Jabar pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Fatwa Ulama.
4: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Apakah cairan yang keluar dari kemaluan wanita itu suci atau najis? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, yang dikenal di kalangan para ahli ilmu, adalah bahwa segala sesuatu yang keluar dari salah satu lubang, kubul atau dubur, adalah najis hukumnya, kecuali satu, yakni mani. Mani atau ofum hukumnya suci. Selain mani, maka segala sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur adalah najis dan membatalkan wudu. Dan berdasarkan kaidah ini, maka cairan yang keluar dari vagina perempuan adalah najis dan membatalkan wudu. Inilah penelitian akhir yang saya temukan bersama sebagian para ulama dan sesudah pengecekan ulang. Sekalipun demikian, saya masih dalam kesulitan karena ada sebagian wanita yang kelembaban atau cairan tersebut selalu ada. Dan bila demikian adanya, maka hukumnya sama dengan orang yang kencingan terus, yakni mengidap penyakit besar atau kencingan. Ia harus berwudu pada setiap kali akan melakukan sholat fardu ketika waktu sholat telah masuk, lalu sholat. Kemudian, saya melakukan penelitian bersama beberapa dokter dan menyimpulkan bahwa cairan yang selalu keluar tersebut, apabila keluar dari tempat keluarnya air seni, maka hukumnya sebagaimana saya sebutkan tadi, yakni membatalkan wudu. Akan tetapi, jika cairan itu berasal dari rahim, maka ia harus berwudu pada setiap kali akan mengerjakan sholat. Akan tetapi cairan itu suci dan tidak harus mencuci bagian yang terbasahi. Wallahu a'lam.
5: Fadilatul Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya tentang hukum darah yang keluar setelah keguguran. Beliau rahimahullah menjawab, jika janin keluar, maka darah keluar mengikuti keluarnya janin tersebut. Jika telah nampak bentuk manusia pada janin tersebut, tampak tangan, kaki, dan anggota badan lainnya, maka darah yang keluar adalah darah nifas, sehingga dia tidak boleh sholat dan puasa sampai suci dari darah tersebut. Jika belum nampak bentuk manusia, maka darahnya bukan darah nifas, sehingga dia tetap sholat dan puasa kecuali pada hari-hari yang biasanya dia mengalami haid, sehingga pada hari-hari tersebut dia tidak melaksanakan sholat dan puasa sampai berakhir masa kebiasaan haidnya. Wallahu a'lam.
4: Saya datang dari Yanbu ke Mekah bersama keluargaku untuk menunaikan umrah. Akan tetapi ketika kami tiba di Jeddah, secara tiba-tiba istri saya haid, maka saya sempurnakan ibadah umrah sendirian, sedangkan istri saya tidak. Maka bagaimana hukumnya bagi istri saya? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, hukumnya bagi istri Anda adalah istri Anda menunggu sampai suci dari haid, kemudian melaksanakan umrah. Karena ketika Sofia radhiyallahu anha haid, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah ia telah menahan kita?" Para sahabat berkata, "Sesungguhnya ia telah tawaf ifadah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika begitu, hendaknya ia berangkat." Ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah ia telah menahan kita?" menunjukkan bahwa jika wanita datang haidnya sebelum melakukan tawaf ifadah, maka ia harus menunggu hingga suci lalu melakukan tawaf. Dan begitu pula halnya dengan tawaf umrah, karena tawaf merupakan salah satu rukun umrah. Jadi apabila seorang wanita yang akan melakukan umrah itu haid, sebelum melakukan tawaf, maka ia harus menunggu sampai suci lalu kemudian melakukan tawaf. Wallahu a'lam. Saya datang ke Mekah bersama ibu dan nenekku untuk umrah. Ketika kami selesai melakukan tawaf, ternyata ibu dan nenek mengenakan purda seperti cadar. Maka saya suruh agar mereka menanggalkannya dan menarik tutup wajah. Maka apa hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Hukumnya adalah bahwa wanita bila sedang berihram tidak boleh memakai purda. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai wanita bila berihram, wanita tidak mengenakan niqab atau cadar. Tidak boleh bagi wanita di saat berihram memakai cadar ataupun purda, karena purda itu lebih besar daripada niqab, kain penutup mata sebelah. Akan tetapi, jika ia mengenakannya karena kebodohannya dan ia mengira bahwa hal itu tidak apa-apa, maka ia tidak wajib membayar denda apapun dan tidak juga berdosa dan umrohnya tidak cacat, karena ia dalam kondisi jahil atau bodoh. Demikian pula seluruh larangan-larangan ihram, seperti mencukur rambut karena bodoh atau lupa, seperti menggunakan kain berjahit, memakai wangi-wangian, atau lainnya. Jika hal itu dilakukan karena lupa atau ketidaktahuannya atau terpaksa, maka tidak ada dosa dan tidak wajib bayar fidyah atau denda baginya. Wallahu a'lam.
6: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'ad Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
7: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
8: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sa pusing saya.
7: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
9: A few moments later.
8: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
7: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kopi limiona, nanti saya yang toraktir.
10: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
11: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ah bainakum fi khair.
12: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
11: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
12: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik eh, kalau kita bikin acara di sana.
10: Pastikan wedding syari'i Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya Rp25 juta. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma Rp60 juta. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga Rp79 juta. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya Rp110 juta. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga Rp7,5 juta untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
13: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
14: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
15: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
16: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
15: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
17: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
15: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
18: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
19: Maka nasihat Anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
15: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
20: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'az bin Jabal 94,3 FM.
21: Radio Mu'az bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
22: Qudwatun qudwatun nabawiyyah.
23: An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi 'an rabbih 'azza wa jalla annahu qala ya 'ibadi إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
0: Dari Abi Zar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, bahwasanya dia berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzolimi. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat kecuali orang yang aku berikan hidayah. Maka mohonlah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar kecuali orang yang telah aku beri makan. Maka mohonlah makan kepadaku, niscaya aku berikan makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang, kecuali orang yang telah aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan mudarat kepadaku hingga kalian dapat memudaratkanku, dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku

0: orang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga terakhir, seluruh jin dan manusia berdiri di satu tanah lapang, kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang, kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya, kemudian diangkat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian. Kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, jangan sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah. An Abi Dharr radhiyallahu anhu aidha anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم.
2: Juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeruh kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah." Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
3: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.

0: kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
1: Eh, kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
0: Banyaknya itu dijual.
1: Beh, dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
0: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
2: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
3: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
4: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak Muslim?
5: Datar.
4: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
5: Datang tepat waktu.
4: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
6: Masya Allah, benar.
4: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
5: Sofia.
4: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
7: Hafsah binti Umar.
4: Hafsah binti Umar, yakin?
7: Iya.
4: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
3: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Mu'adz bin Jabal Kendari. Hanya di Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com. Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
8: Labbaik Allahumma labbaik.
9: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adz Tour. Mu'adz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
10: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: Ustaz menjawab.
12: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
13: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
14: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
15: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
16: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
17: Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Untuk pertanyaan tentang imam yang tidak sesuai dengan tajwid, di sana ada dalam pembacaan Al-Quran ada namanya kesalahan-kesalahan fatal. Ada kesalahan-kesalahan yang ringan yang dimaafkan. Kalau seandainya kesalahan-kesalahan fatal sampai merubah arti, kesalahan-kesalahan fatal, kesalahan baca Al-Quran, makhrajnya salah besar, maka ini merubah arti, maka pada saat itu seorang tersebut tidak berhak untuk menjadi imam. Maka sholat di belakangnya dikhawatirkan bisa batal. Oleh karenanya apabila seseorang berimam di masjid yang ada imamnya yang seperti itu mempunyai kesalahan-kesalahan fatal di dalam membaca Al-Quran, maka dia wajib mengulanginya karena sholatnya tidak sah. Tetapi kalau seandainya kesalahan-kesalahan ringan, maka ini tidak mengapa. Ya, maka ini tidak mengapa. Seperti misalkan seseorang membaca panjang pendeknya tidak terlalu signifikan, ya, kesalahannya, maka pada saat itu tidak mengapa. Allahu a'lam. Nah,
5: apakah konsekuensinya jika mengambil dari berbagai madhab? Asalkan yang diambil itu adalah dalil, ya, atau hujah yang kuat, enggak masalah. Tapi kalau dia ini ngikutin berbagai macam madhab, dia pilih-pilih yang cocok sama seleranya, maka ini akan menjadi orang zindik. Contoh, dalam bab nikah, ada madhab yang tidak mempersyaratkan wali. Jadi wanita dewasa, apalagi yang sudah pernah menikah, dia boleh menikahkan dirinya sendiri, gak pakai wali. Ada loh madhab yang berpendapat begitu, ada. Ada lagi madhab lain, pendapatnya gak wajib pakai saksi, tapi cukuplah diumumkan ke khalayak bahwasanya fulan dengan fulan telah menikah. Saksi gak wajib. Mungkin nanti ada lagi madhab yang lain lagi gak wajib pakai mahar. Udah, ambil yang masalah mahar, ambil yang gak mewajibkan mahar. Masalah saksi, ambil yang gak mewajibkan saksi. Masalah wali, ambil yang gak mewajibkan wali. Bedanya apa sama zina, ya? Bedanya apa terus sama zina? Padahal mereka yang mengatakan tidak wajib pakai wali, mereka mewajibkan saksi, mewajibkan mahar. Mereka yang bilang gak wajib pakai saksi, mereka mewajibkan wali, mewajibkan mahar. Mereka yang bilang gak wajib pakai mahar, misalnya kalau ada nih, saya gak tahu ada apa enggak yang mahar ini, mereka mewajibkan ini dan ini. Tapi dia pilih-pilih, ya nanti akhirnya dia gak punya agama. Ini bahaya kalau milih-milihnya seperti ini. Tapi kalau memilih berdasarkan pendapat yang rojih, yang dilihat adalah dalil, maka tidak mengapa. Tentunya ini yang bisa begini ini bukan orang awam. Paling tidak dia talibul ilm, penuntut ilmu, yang ngerti dasar-dasar ilmu. Dia punya alat untuk menimbang-nimbang mana hujah yang paling kuat. Kalau enggak begitu enggak boleh. Dia hanya boleh mengikuti orang yang lebih alim dari dia. Jadi taklid itu tidak mutlak dilarang. Taklid itu menjadi kewajiban bagi orang awam yang dia tidak memiliki kapasitas untuk berijtihad dan tidak punya kapasitas untuk mentarjih pendapat mana yang lebih kuat.
18: Ustadz, bagaimana menasihati suami yang baik kepada temannya namun buruk kepada istrinya?
19: Kalau di hadapan kawan jaim, wajar. Jadi orang sama orang lain itu kadangkala ada batasan-batasan yang dia jaga. Tapi sama istri, ya udah istrinya. Kadangkala dia buka baju atau apa. Hanya saja yang perlu diperhatikan yang dilakukan oleh suami ini sopan apa enggak gitu. Ada perkara-perkara mungkin yang kurang sopan, ya, yang dilakukan oleh suami. Ada hal-hal yang memang sudah menjadi tradisi dan biasa jemaah. Di antara rumah tangga ini hendaklah saling memaklumi. Jadi kalau ada mungkin kelakuan suami atau kelakuan istri yang kurang disukai, kata Nabi SAW, lihatlah kepada kelebihannya. Karena kalau kita fokus kepada kekurangannya, yang ada kita sengsara hidupnya. Sengsara hidupnya. Ini yang terjadi. Tapi kalau kita menerima kekurangan dia, alhamdulillah. Tapi kalau memang ada suami-suami yang pura-pura baik. Sama kawannya, masya Allah. Tapi sama istrinya suka bentak, ngomong kasar, mencaci maki. Ini buruk yang seperti ini karena dosa yang dia lakukan. Tapi kalau tidak sampai tingkatan dosa, maka insya Allah sang istri berusaha untuk sabar. Kalaupun sampai tingkatan dosa, bagaimana memperbaiki karakter suami. Karena kalau dikatakan sudah 7 tahun gak berubah-ubah karakternya, ya, tetap buruk. Maka berusaha untuk memperbaikinya bukan hanya dengan memberikan nasihat, tapi dengan merubah kebiasaan buruk jadi kebiasaan yang baik. Kalau marah kadangkala keluar kebun binatang, bagaimana sekarang marah yang keluar? Allahu Akbar, Barakallahu fiik. Bagaimana kita merubah hal itu? Jadi butuh pembiasaan sambil terus didoakan suaminya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
20: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
21: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wada-nya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
22: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
23: Assalamualaikum, kefahalu geng. Masya Allah, lamanya senda ketemu kita ini.
24: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
23: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
24: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layar HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah, baru murah ki harga nah. Terus yang paling penting amanah Ki.
23: Sabar Reng, coba saya lihat HP tak.
24: Astagfirullah, cepat sampai ke stok kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu, Mak.
23: Gampang Jini Deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
25: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mar, Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
26: Setiap hari kita menjalankan berbagai ibadah dari bersuci, sholat,
27: Allahu Akbar,
26: puasa hingga bermuamalah. Namun, sudahkah kita menjalankannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena itu, mari luangkan waktu untuk belajar dan memahami tuntunan agama di majelis ilmu. Hadir dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD Hafizahullahu Ta'ala. InsyaAllah kajian ini hadir setiap hari Kamis ba'da solat maghrib bertempat di Masjid Syekh Audah Al-Bredi, Jalan Syairil Anwar, Wawa, Kota Kendari. Dan disiarkan langsung melalui Radio Mu'az bin Jabal 94.3 FM dan Mu'az TV. Mari kita menuntut ilmu dan membenahi ibadah kita.
28: Aduh, nggak diangkat.
29: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
0: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
1: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
2: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
0: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
1: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan, sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
0: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
2: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
3: Radio Muadz Bin Jabal, 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella. Oh iya betul.
3: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
4: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
5: Radio Mu'adz Minjabal, 94.3 FM.
6: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah.
8: Zuhud itu apa?
7: Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri.
8: Kita mau masukin 100 ribu di kotak masjid aja mikirnya
7: itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan pada kekayaan Allah.
8: Ketika kita keluarkan 100 ribu dari kantong kita, kita masukkan di masjid,
7: kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat.
8: Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki.
7: Ada seorang

0: aku merasa takut miskin, sedangkan Tuanku, yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan. Kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dia tidak sedih. Wajar, masa dia tinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu gak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu, dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.
1: FM Radio Muaz bin Jabal.
2: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
6: Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin namam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Namam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah, lisan. Menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
2: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan.
7: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Sumamah ibn Utsal radhiyallahu anha,
9: Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
10: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
11: Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an Rasulullah mendorong agar Sa'ad membidik musuh dalam perang Uhud. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bidiklah wahai Sa'ad demi ayah bundaku. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu, tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan bergaullah dengan keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Quran Surat Luqman ayat 14-15. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ayat ini terdapat sebuah kisah yang indah. Di dalamnya berpadu rasa kasih sayang seorang pemuda bermental baja serta menangnya kebaikan atas kejahatan dan keimanan atas kekufuran. Adapun tokoh utama kisah ini adalah seorang pemuda Mekah dari keturunan terhormat, seorang pemuda yang bernama Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an. Kala cahaya nubuat mulai memancar di Mekah, Sa'ad adalah seorang anak muda yang gagah, lembut hati, dan sangat bakti kepada orang tua, terutama kepada ibunya. Dalam kemudaan usianya, Sa'ad punya jalan pikiran yang dewasa. Dia tak suka bermain-main seperti pemuda sebayanya. Kegemarannya adalah pada peralatan perang, seperti bermain panah atau membetulkan busur dan menggunakan perisai, seakan-akan sedang bersiap-siap menghadapi perang besar. Dia juga benci melihat kebobrokan dan rusaknya kepercayaan yang melanda kaumnya. Dia menunggu datangnya sepasang tangan kokoh yang bisa membenahi umat yang hidup dalam kegelapan itu. Dengan kehendak Allah yang senantiasa menghargai kemanusiaan, sepasang tangan yang penuh kasih sayang terulur. Tangan itu adalah tangan Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam genggamannya tercakup karunia Allah yang tak pernah rusak, yaitu Kitabullah. Cepat sekali Sa'ad memenuhi panggilan hidayah dan kebenaran itu. Bahkan dia termasuk yang ketiga atau keempat yang memeluk Islam. Dia bisa berbangga hati dengan berkata, "Aku tinggal 1 minggu menjadi 1/3 Islam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat gembira dengan keislaman Sa'ad ibn Abi Waqqas, karena dalam diri anak muda ini terdapat kecerdasan dan tanda-tanda kepahlawanan, seakan memberi pertanda bahwa bulan sabit akan menjadi bulat sempurna dalam waktu dekat. Namun rupanya asal-usul Sa'ad yang terhormat itu menimbulkan rasa iri pada pemuda-pemuda Quraisy lain dan menghalangi mereka untuk mengikuti jalannya. Betapa tidak, Sa'ad termasuk paman Rasulullah dari pihak ibu, sebab dia berasal dari Bani Zuhran, sanak keluarga Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sering membanggakan pamannya yang belia ini. Suatu hari, beliau sedang duduk di antara para sahabat. Melihat Sa'ad ibn Abi Waqqas datang, beliau berkata, "Ini pamanku. Setiap orang boleh menunjukkan pamannya masing-masing, bukan?" Walau demikian, keislaman Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an tidaklah berjalan dengan mudah. Pemuda mukmin ini harus mengarungi ujian yang keras dan berat, sampai-sampai Allah menurunkan ayat Al-Quran yang berkenaan dengannya. Berikut ini adalah penuturannya. 3 hari sebelum masuk Islam, aku bermimpi seolah-olah tenggelam di dalam kegelapan yang pekat. Ketika aku sedang menggapai-gapai dalam gelap, muncullah cahaya bulan. Segera ku ikuti bulan itu. Lalu kulihat di depanku sudah ada orang yang mengikuti bulan itu. Mereka adalah Zaid ibn Haritha, lalu Ali ibn Abi Thalib, dan Abu Bakar As-Siddiq. Aku bertanya kepada mereka, "Sejak kapan kalian di sini?" Mereka menjawab, "Baru beberapa saat yang lalu." Begitu matahari tinggi, aku mendengar bahwa Muhammad ibn Abdullah telah menyeru kepada Islam dengan sembunyi-sembunyi. Tahulah aku bahwa Allah menghendaki kebaikan bagi diriku. Atas kehendaknya jua, aku bisa keluar dari kegelapan menuju cahaya. Secepatnya ku datangi Rasulullah, kutemukan beliau di salah satu sudut kota Mekah. Jujad baru saja selesai sholat asar. Kutanyakan keislamanku kepadanya, dan tak ada yang mendahuluiku kecuali 3 orang yang kulihat dalam mimpiku. Ibuku sangat marah ketika mendengar keislamanku, mengingat karena aku seorang anak yang berbakti dan sayang padanya. Dia langsung mengeluarkan ancaman keras. Katanya, "Ya Sa'ad, agama apa yang kau anut sehingga mampu memalingkanmu dari agama ayah bundamu? Demi Allah, tinggalkan agama barumu, atau aku akan mogok makan sampai mati. Hatimu akan hancur karena sedih dan menyesal, dan engkau akan dihinakan orang selama-lamanya." Aku berusaha melunakkannya. Kataku kepada ibu, "Ibu, jangan lakukan itu. Aku benar-benar tak bisa menukar agamaku dengan apa saja." Namun ternyata ibuku sungguh-sungguh. Dia mulai mogok makan dan minum, sehingga dalam beberapa hari saja kondisi kesehatannya menurun drastis dan tubuhnya menjadi kurus. Setiap saat aku datang dan menanyakan apakah dia sudah makan atau minum. Berulang kali kutawarkan agar dia mau makan dan minum, tetapi dia tetap membandel, bahkan bersumpah tidak akan makan dan minum sampai mati kalau aku tidak meninggalkan agamaku. Akhirnya aku berkata, "Ibu, aku amat mencintaimu, tetapi cintaku kepada Allah dan Rasulnya lebih besar. Demi Allah, seandainya ibu punya 1000 nyawa, keluar 1 persatu dari tubuh, aku tetap tidak akan melepaskan agamaku ini." Melihat kesungguhanku, ibu pun menyerah dan mau makan serta minum, walaupun dengan terpaksa. Lalu turunlah ayat Al-Quran, "Dan jika keduanya memaksamu, untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan bergaullah dengan keduanya di dunia dengan baik. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari keislaman Sa'ad ibn Abu Waqqas radhiyallahu an merupakan hari yang paling penuh kebaikan bagi Islam dan kaum muslimin. Perang Badar merupakan saat penting bagi Sa'ad dan adiknya Umair. Umair waktu itu masih kanak-kanak. Oleh karena itu, ketika Rasulullah berkeliling memeriksa barisan, dia segera bersembunyi, khawatir ketahuan dan dipulangkan karena masih terlalu kecil. Memang tak lama kemudian, Rasulullah melihatnya dan dia dikeluarkan dari barisan. Umair kecil menangis terseduh-seduh sehingga Nabi merasa iba dan mengizinkannya ikut. Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an mempersiapkan segala sesuatu untuk adiknya. Pedang dibuatkannya semacam mengikat di leher karena tubuh Umair masih begitu pendek. Kemudian kedua bersaudara itu berangkat berjuang fi sabilillah dengan hati gembira. Sa'ad kembali seseorang diri. Umair ditinggalkannya di medan Badar untuk dititipkan kepada Allah. Pada perang Uhud, kubu muslimin berhasil diporak-porandakan oleh musuh. Hanya tersisa 10 orang yang tetap bertahan mendampingi Rasulullah. Sa'ad termasuk di dalamnya. Dengan busur dan panahnya, dia menghalau musuh dari Rasulullah. Bidikannya selalu tepat pada sasaran, sehingga Rasulullah memberinya semangat, "Bidiklah Sa'ad demi ayah bundaku." Sa'ad ibn Abi Waqqas menjadikan kata-kata Rasulullah ini sebagai kebanggaan seumur hidup. Sebab baru kali ini Rasulullah sampai menyebut kedua orang tuanya sebagai pengorbanan. Tapi puncak kejayaan Sa'ad ibn Abi Waqqas terjadi pada waktu Umar ibn Khattab radhiyallahu an menunjuknya sebagai panglima pasukan muslimin saat menghadapi Persia. Perang tersebut berhasil meruntuhkan kedaulatan negeri raksasa itu dan menyapu habis paganisme sampai ke akar-akarnya. Untuk menghadapi Persia, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an menulis surat kepada para staf di seluruh negeri agar mengirimkan bantuan moral maupun material untuk memperkuat pasukan. Siapa saja yang punya senjata, kuda, unta, atau pemikiran, syair-syair, pidato-pidato, dan lain-lain boleh membantu. Sejak itu, bantuan dan utusan para pejuang terus mengalir ke Madinah. Setelah persiapan dianggap cukup, Al-Faruq bermusyawarah dengan beberapa sahabat pilihan untuk menentukan panglima yang tepat untuk pasukan yang besar ini. Ternyata dengan suara bulat, mereka menjatuhkan pilihan kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an. Menjelang keberangkatan pasukan, Umar bin Khattab radhiyallahu an memberikan pesan-pesan terakhir. Kata beliau, "Wahai Sa'ad yang berbangga sebagai paman dan sahabat Rasulullah, Allah tidak menghapuskan kesalahan dengan kesalahan, melainkan menghapuskan keburukan dengan kebaikan. Wahai Sa'ad, tak ada pendekat antara Allah dan manusia yang didasarkan pada keturunan, manusia yang baik atau yang mulia, atau yang hina, semuanya sama di sisinya.

0: dan 700 putra sahabat. Saat Ibn Abi Waqqas radhiyallahu an membuat pangkalan di Qadisiyah, kaum muslimin bertekad menjadikan hari Al-Harir sebagai hari terakhir bagi Qadisiyah. Oleh sebab itu, mereka mengepung musuh rapat-rapat, melingkari bagai anting-anting dari segenap penjuru. Terdengar gaung tahlil La ilaha illallah, dan terdengar suara takbir Allahu Akbar. Tidak lama kemudian, tampak kepala Rostum, yaitu panglima Persia, terangkat di ujung tombak seorang pejuang Islam. Pandangan ini menjadi teror mental bagi pasukan Persia. Rasa miris dan takut mulai menyusup dalam hati mereka. Para pejuang muslimin itu ternyata tak kenal lelah dan tak kenal rasa takut. Musuh ada kalanya ditewaskan dengan senjatanya sendiri. Berapa banyak rampasan perang yang didapat, mungkin sudah bisa Anda perkirakan. Adapun yang tewas dalam perang ini, lebih dari 30 ribu orang. Saat Ibn Abi Waqqas radhiyallahu an hidup sampai usia lanjut dan punya banyak uang, namun ketika hendak wafat, dia mempersiapkan peti simpanannya. Peti tersebut berisi jubah tua yang dipakainya saat perang Badar. Katanya, "Bila aku mati, kafanilah dengan jubah tua ini. Jubah ini kupakai pada perang Badar, dan aku ingin menghadap Allah dengan mengenakannya." Sebelum tewas ditikam Abu Lu'lu'ah orang Majusi, Umar ibn Khattab radhiyallahu an mencalonkan 6 orang penggantinya sebagai khalifah, dan Sa'ad ibn Abi Waqqas adalah satu di antaranya. Kata Umar ibn Khattab, 6 orang berikut adalah orang-orang yang diridhoi oleh Rasulullah: Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib, Abdurrahman ibn Auf, Tolha ibn Ubaidillah, Zubair ibn Awam, dan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ketika mengutus Sa'ad sebagai pengungut sedekah golongan Hawazin, Al-Faruq Umar ibn Khattab radhiyallahu an menasehatkan kepadanya, "Kuberi Anda tugas untuk mengatasi perselisihan di Irak. Maka peliharalah ini ya Sa'ad, karena Anda akan menghadapi masalah-masalah yang berat dan menjemukan. Pertikaian kedua kelompok itu tidak akan selesai kecuali dengan kebenaran dan kebaikan. Maka biasakanlah dirimu dan para pengiringmu dengan kebaikan itu. Mulailah segala sesuatu dengannya. Ketahuilah bahwa bagi setiap hal diperlukan bekal, dan bekal kebaikan adalah kesabaran." Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an. Dia berhasil menghancurkan Persia dengan mudah dan mengangkat panji Islam tinggi-tinggi. Berpadulah nama Qadisiyah dengan kepahlawanannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
1: Wahsy ibn Harb radhiyallahu an,
2: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu an,
1: Hakim ibn Hizam radhiyallahu an.
3: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. 94,3 FM.

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Assalamualaikum,
4: Kawan. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
3: apa kita bikin?
5: Semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
4: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja, karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
5: Baru bagaimana motorku?
3: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
5: Oh iya, di. Aimi. Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, di.
3: Masya Allah.
4: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
5: Yang di mana itu?
4: Itu di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
5: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
6: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
7: Hadiri dan ikuti kajian Islam ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
8: Kajian dari kitab Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
7: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
8: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitab hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
7: pengetahuan.
8: Dimulai
7: pada ba'da maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari. Dan disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
9: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
10: Sesungguhnya di antara perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatirkan atas umatnya yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Seorang penuntut ilmu ketika hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, maka menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, saudaraku, ia akan disesatkan di atas keilmuan. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmi. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, maka Allah pun sesatkan ia di atas keilmuan. Maksudnya, telah sampai kepadanya ilmu dan dia sudah tahu tentang kebenaran, tapi ia tidak mengikuti kebenaran karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hawa nafsu itu telah mengalahkan ilmunya, telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan akalnya, maka ia akan menjadi bagaikan binatang ternak, saudaraku.
6: FM Radio Muaz bin Jabal.
0: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal. Kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, wa tarkal munkarat, dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar. Wa hubbal masakin, dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu. Menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu. Faqbidni ilaika ghaira maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
6: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
9: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Orang Islam di negeri ini paling toleran.
2: Umat Islam inilah umat yang paling toleransi.
1: Kalau Islam tidak toleran, tidak akan pernah aman. Jangan ajari kami toleransi, karena kami meyakini lakum dinukum waliyadin. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami.
2: Jadi enggak perlu ngajarin umat Islam toleransi. Seperti ngajarin ikan berenang sejak diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini. Umat Islam adalah umat yang paling toleransi.
1: Haula'i dhalamah. Mereka orang-orang zalim yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Mensyirikkan sang penciptanya, disamakan dengan makhluk. Kemudian kita merasa tidak mengapa menyerupakan diri dengan mereka dengan dalih Bhinneka Tunggal Ika. Jangan ajari kami kaum muslimin Bhinneka Tunggal Ika. Kalau seandainya tidak ada toleransi di negeri ini, Anda hancur di negeri ini. Orang kafir hancur.
2: Di mana umat Islam mayoritas, pasti minoritas dihormati.

0: وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين.
1: Dan di mana Islam ada, pasti orang-orang minoritas dijaga.
2: Seperti Imam Al-Zahabi rahimahullah, beliau mengatakan, sebagaimana kaum musyrikin tidak menghadap kiblat kita, maka haram bagi kita untuk menyerupakan diri, ikut andil di dalam hari raya mereka.
1: Urusan toleransi, kau butuh bantuan anak, mau supirin atau apa, mau mandiin mobil, mau kemandiin. Tapi urusan agama, maaf, lakum dinukum waliyadin.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Pendengar Radio Muaz, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Muaz Minjabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Sahabat Muaz Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
4: Quran for Kids.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sahabat Muaz yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa di program acara Quran for Kids. Dan di edisi siang hari ini, tepatnya hari Ahad atau hari Minggu 10 Rabiul Awal 1448 Hijriah, yang juga bertepatan dengan 23 Agustus 2026, insya Allah kita akan kembali membahas tafsir dari sebuah surah yang ada di juz ke-30 yang insya Allah adik-adik sudah hafalkan bersama. Dan sebelum kita langsung saja membahas arti maupun tafsir dari surah tersebut, yaitu surah yang akan kita bahas kali ini adalah surah An-Naba, surah ke-78 dari Al-Quran yang berarti kabar berita besar, ya, yang diambil dari kata An-Naba yang artinya berita besar, dan merupakan surah yang terdiri dari 40 ayat. Dan di kesempatan yang lalu, adik-adik sahabat Muaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah membahas sampai ayat yang ke-25. Dan insya Allah di siang hari ini kita akan membahas ayat ke-26 sampai dengan 30. Namun sebelum itu kita akan dengarkan terlebih dahulu surah An-Naba berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama di program acara Quran for Kids.
4: Quran for Kids.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Baik adik-adik, sahabat Muats dimanapun Anda berada, baru saja kita telah mendengarkan lantunan dari surah An-Naba. Dan kita akan langsung saja membahas tafsir dari ayat ke-26 hingga ke-30 insya Allah. Baik adik-adik, jangan lupa untuk mempersiapkan juga mushafnya. Dan sembari kita akan membaca arti dari ayat per ayat. Kita mulai dari ayat ke-26 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jazaa'u wifaqa. Yang artinya sebagai balasan yang setimpal. Adik-adik, sahabat Muat Kids, Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan seperti itu karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah membalas sesuai dengan apa yang mereka lakukan selama di dunia berupa kerusakan. Jadi untuk adik-adik yang mungkin masih belum paham konteksnya, ayat ini merupakan ayat yang membahas tentang bagaimana keadaan neraka jahanam, yaitu di mana neraka jahanam adalah tempat yang diisi oleh orang-orang yang jahat, yang berbuat kerusakan, dan di sanalah mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal dari perbuatan jahat yang mereka kerjakan dulu di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-27, innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka tidak berharap kepada yaumal hisab. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu yaumul hisab? Yaumul hisab adalah hari perhitungan, di mana hari tersebut merupakan hari ketika amal kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amal tersebut yang akan menentukan kita akan kemana. Apakah kita akan ke surga ataukah kita masuk ke dalam neraka. Karena disitulah amal baik dan amal buruk kita akan ditimbang. Nah adik-adik, orang-orang musyrikin tidak mau dan tidak takut akan adanya perhitungan terhadap amal perbuatan mereka di dunia. Padahal mereka akan menemukan hari tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di firman-Nya yang itu yaitu ayat ke-28, wa kazzabu bi ayatina kizaba. Mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami. Mereka tahu apa yang akan mereka kerjakan, kebanyakannya adalah maksiat adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya orang-orang itu tahu bahwa mereka, yaitu orang-orang jahat, akan dihisap atau dihitung amalnya, niscaya mereka tidak akan melakukan kemaksiatan. Karenanya mereka tidak meyakini adanya hisap atau hari perhitungan. Bahkan mereka tidak mau adanya hisap atau perhitungan tersebut, dan mereka juga takut akan adanya hisap tersebut. Namun tentu saja mereka pura-pura tidak takut ya, karena kan mereka tidak meyakini adanya hari perhitungan tersebut. Kemudian orang-orang jahat itu juga mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang yaumul hisab atau hari perhitungan. Hari perhitungan amal baik dan buruk manusia. Ayat-ayat tentang hari kebangkitan dan ayat-ayat tentang hari persidangan, mereka semua mengingkari adanya hari tersebut. Kemudian adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-29 dari surah An-Naba, wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Segala sesuatu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, sahabat Muat Kids, tidak ada kemaksiatan apapun yang luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala dan akan dihadirkan. Mereka akan melihat apa yang telah mereka lakukan. Tidak ada kemaksiatan yang mereka lakukan kecuali telah dicatat. Kemudian di ayat yang ke-30, ayat yang terakhir yang akan kita bahas di kesempatan kali ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzuqu falan nazidakum illa azaba." Ini adalah ayat yang paling mengerikan. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-30 ini, "Rasakanlah azab Allah Subhanahu wa taala, maka kami tidak akan menambah kepada mereka kecuali azab atau siksaan." Adik-adik, ketika orang-orang tersebut diazab, ya, yaitu orang-orang jahat, orang-orang kafir, fasik dan sebagainya, mereka diazab di neraka jahanam sebagai balasan terhadap perbuatan mereka dengan berbagai macam siksaan. Siksaan yang mereka rasakan tidaklah satu jenis, melainkan setiap harinya bertambah kadar siksaannya. Orang yang diazab di neraka jahanam, mereka akan diazab dengan beraneka ragam variasi siksaan yang semakin bertambah kerasnya. Ini adalah ayat yang sangat ditakutkan oleh para penghuni neraka jahanam. Sampai-sampai Abdullah bin Amr berkata, "Tidak pernah turun satu ayat pun yang lebih berat kepada penghuni neraka daripada ayat ini." Disebutkan dalam kitab Fathul Qadir. Ya, adik-adik, sahabat Muat Kids yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi ayat ke-26 sampai ayat yang ke-30 yang kita bahas bersama tafsirnya di program acara Quran for Kids. Terima kasih kepada adik-adik sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan penjelasan mengenai ayat yang kita pelajari, yaitu surah An-Naba ayat ke-25. Maksud kami ayat ke-26 sampai ayat yang ke-30. Insya Allah kita akan kembali di pertemuan yang akan datang untuk membahas ayat ke-30 sampai beberapa ayat setelahnya hingga sampai ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-40. Ya, kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada adik-adik. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Kita tutup program acara ini dengan doa kafaratul majelis yang tentunya adik-adik mungkin sudah menghafalnya. Ayo kita ucapkan bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama di 94,3 FM Radio Muadz Bin Jabal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muadz Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muadz Bin Jabal 94,3 FM.
2: Radio Muadz Bin Jabal.
3: Nata bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
4: Begitu Mideng. Alhamdulillah.
3: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
4: Kami tuwe. Di sana kone di bypass, di fun variasi.
5: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
6: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
5: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
7: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Lazis Mu'adz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Mu'adz, beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Lazis Mu'adz, 2222-999-114 atas nama Infak Lazis Mu'adz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazismuats.com atau Facebook dan Instagram Lazis Mu'adz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Mu'adz.
8: Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk, Ki.
9: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
10: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
9: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
10: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
9: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
11: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah.
12: Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370.
13: Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
14: Hadiri dan saksikan kajian kitab Al-Fawaid karya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala.
15: Dan di antara para ulama yang Allah Subhanahu wa taala jaga ilmunya adalah Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala.
14: Bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD hafizahullahu taala.
15: Dan di antara karya ilmiah beliau yang sangat fenomenal adalah kitab Al-Fawaid.
14: Setiap hari Ahad pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah.
15: Kitab ini tidak disusun berdasarkan bab-bab fikih sebagaimana kitab-kitab yang lain. Tetapi kitab ini adalah merupakan hasil kumpulan renungan, nasihat, kaidah, pelajaran dan mutiara hikmah yang sangat berharga yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala sebagai hasil dari renungan dan tadaburan beliau terhadap Al-Qur'an, terhadap sunnah dan pengalaman beliau di dalam menuntut ilmu.
14: Bertempat di Masjid Raudhatul Jannah, Kota Kendari. Insyaallah dapat disaksikan secara live melalui satelit Telkom 4, live YouTube Muadz TV dan Facebook Muadz TV. Juga dapat didengarkan di Radio Muadz 94,3 FM dan online streaming di www.radiomuadz.com. Mari bersama menuntut ilmu agama. Barakallahu fikum.
16: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
17: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Muaz Minjawal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini, tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung. 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada diri, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam 1 tahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Bilal bin Rabah terdengar trompahnya di surga. Ternyata ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, arja amalin. Amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, aku enggak tahu tapi aku nih tidak pernah batal wudu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat setelah wudu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku. Itu yang didawamkan oleh Bilal. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkan. Bukan yang puasa sunnah 1 tahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca. Setelah itu 1 tahun dia tidak baca. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita, apa sih amalan yang selalu kita dawamkan. Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkan. Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka rabban bidzikr. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikr. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqomah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqomah sampai ke pintu surga. Barakallahu fiik.
2: Pernahkah kita berpikir bahwa dunia ini hanyalah sebuah persinggahan? Ibarat sebuah pohon yang kita gunakan untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan kita selanjutnya. Yang namanya persinggahan pasti akan ditinggalkan. Lantas yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita mengukir kesuksesan di persinggahan untuk bekal perjalanan selanjutnya? Baik atau buruknya perjalanan tergantung dari bekal kita di masa persinggahan. Bekal adalah tolak ukur untuk suksesnya sebuah perjalanan. Dan bekal juga dapat menjadi tolak ukur untuk gagalnya sebuah perjalanan. Bekal dapat menjadi teman untuk mengukir cerita indah di akhir perjalanan. Dan bekal pula dapat menjadi musuh untuk mengukir cerita buruk di akhir perjalanan. Persinggahan ibarat dunia, bekal ibarat amal. Dan akhir perjalanan tergantung dari bekal selama di masa persinggahan.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji Allah azza wa jalla atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad oleh Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih pembahasan kita terkait tentang asyirku fitta'ah, kesyirikan di dalam ketaatan, yang mana pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas bagian darinya, itu terkait tentang taqlidul a'ma, yaitu kita fanatik buta terhadap seorang, kita mengikuti apa saja yang diucapkan walaupun itu bertentangan dengan apa yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga para jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana beliau katakan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan wa kama la tajuzu ta'atul ulama fi tahlilil harami wa tahrimil halal fakadhalika la tajuzu ta'atul umara fil hukmi bainan nasi bighairi syari'atil islamiyah. Shalih Fauzan mengatakan sebagaimana tidak boleh kita taat kepada ulama di dalam menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau sebaliknya, yaitu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka begitu juga tidak boleh kita taat kepada umara, kepada ru'asa terkait tentang hukum di antara manusia dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaidah dalam hal ini para jemaah yang dirahmati Allah, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk, kepada siapa saja, di dalam bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. لأنه يجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله في جميع المنازعات والخصومات وشؤون الحياة، لأن هذا هو مقتضى العبودية والتوحيد، لأن التشريع حق لله وحده. Karena wajib bagi kita untuk kembali berhukum kepada kitab Allah dan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di semua perselisihan, semua pertentangan, semua kehidupan Karena inilah konsekuensi dari ubudiyah kita, konsekuensi dari tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berhak menentukan, memberikan keputusan syariat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak untuk mengatakan ini halal, ini haram adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh bagi siapapun untuk menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, atau sebaliknya mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah sungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang memiliki al-khalq, yang menciptakan, wal amr, dan yang memerintahkan. Aihwal hakamu walahul hukum. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang membuat hukum, dan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hukum. Begitu juga dalam ayat yang lain, wa makhtalabtum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Dan apa saja yang kalian perselisihkan tentang sesuatu, maka hukumnya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tanaza'a

الله ليس لطلب العدل فقط. Ini dia yang menjadi catatan penting bagi kita, bahwasanya berhukum kepada syariat Allah bukan semata-mata kita mencari keadilan saja. Bukan semata-mata kita terbatas mencari keadilan. Wa innama huwa fid darajatil ula ta'abbudun lillah. Namun yang lebih dari itu, lebih dari sekedar mencari keadilan, yang derajat yang tertinggi, derajat yang pertama, kita kembali kepada kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yaitu ibadah kepada Allah azza wajalla. Itu penghambaan kita kepada Allah subhanahu wa taala. Wa haqqun lillahi wahdah. Dan itu adalah hak Allah semata. Wa aqidatan, dan itu merupakan aqidah. فَمَنْ اِحْتَكَمَ إِلَى غَيْرِ شَرْءِ اللَّهِ مِنْ سَائِرِ الْأَنْظِمَةِ وَالْقَوَانِينِ الْبَشَرِيَّةِ فَقَدْ اتَّخَذَ وَاضِعَ تِلْكَ الْقَوَانِينِ وَالْحَاكِمِينَ بِهَا شُرَكَاءَ لِلَّهِ فِي تَشْرِعِهِ. Maka barang siapa yang berhukum kepada selain syariat Allah dari aturan-aturan manusia, maka ia telah menjadikan pembuat aturan tersebut atau hukum-hukum tersebut atau aturan-aturan tersebut sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am lahum syuraka, apakah mereka memiliki syarikat, sekutu, syara'u lahum minad-din, yang mereka membuat syariat bagi mereka di dalam agama ini, malam ya'dan bihillah, yaitu suatu yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat juga yang sudah kita baca, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun, jika kalian taat kepada mereka sungguhnya kalian telah terjatuh kepada kesyirikan. Taat pada perkara yang menyelisihi kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. وقد نفى الله الإيمان عمن تحاكم إلى غير الشرعي. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menafikan keimanan, yaitu kepada orang yang berhukum dengan yang bukan syariat Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara ila alladziina yaz'umuun annahum aamanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang menganggap bahwasanya mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, yang mereka ingin berhukum kepada taghut, wa qad umiru an yakfuru bih, padahal mereka diperintahkan untuk kufur kepada taghut. Sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, fala wa rabbika, maka demi Allah, la yu'minun, mereka tidaklah beriman, hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, sehingga mereka menjadikan engkau hakim, berhukum kepadamu terhadap apa yang terjadi di antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak mendapatkan apa di dalam diri-diri mereka itu rasa haraj, rasa berat, mimma qadaita, dari apa yang kau putuskan. Kemudian beliau mengatakan, faman da'a ila tahkimil qawaninil bashariyah faqad ja'ala lillahi syuraka'a fit ta'ati wat tasyri'. Maka barang siapa yang mengajak manusia untuk berhukum dengan aturan manusia, meninggalkan hukum Allah, maka dia telah menjadikan untuk Allah tandingan, sekutu di dalam ketaatan dan dalam membuat syariat. Wa man hakama bighairi ma anzalallah yara annahu ahsan. Ini menjadi perhatian bersama, barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah dan dia melihat bahwasanya hukum selain hukum Allah itu lebih baik,

0: musawin, atau sama, sama saja. Kita mau pakai hukum Allah atau tidak, sama saja. Atau dia mengatakan bahwasanya hukum selain hukum Allah lebih baik daripada hukum Allah, lebih baik dari hukum Allah atau sama dengan hukum Allah. Au annahu yajuzul hukmu bihadha, dan dia mengatakan boleh, dalam artian bahwasanya hukum selain Allah itu lebih baik atau sama saja. Fahuwa kafirun billah, maka dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in za'ama annahu mu'min, walaupun dia menganggap dirinya beriman. Li'anna Allah ankara 'ala man yuridu at-tahakuma ila ghairi syar'ihi. Allah Subhanahu wa taala telah mengingkari orang-orang yang ingin berhukum kepada selain syariat Allah Subhanahu wa taala. وكذبهم في زعمهم الايمان, dan Allah Subhanahu wa taala telah mendustakan di dalam anggapan mereka bahwasanya mereka beriman, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan yaz'umun mutadamminun linafi imanihim. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an yaz'umun, itu mereka menganggap, yang mana hal ini mengandung akan penafian keimanan. لأن هذه الكلمة تقال غالبا لمن يدعي دعوة وهو فيها كاذب. Karena kalimat ini dikatakan biasanya bagi orang yang mengaku sesuatu padahal dia dusta. Dia beranggap dirinya beriman, dia menganggap dirinya baik. Ini anggapan, padahal hakikatnya adalah kebalikan dari itu. ولأن تحكيم القوانين تحكيم للطاغوت والله قد أمر بالكفر بالطاغوت. Karena berhukum dengan hukum yang bertentangan dengan hukum Allah itu adalah berhukum dengan hukum tagut, dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk kufur kepada tagut. وَجَعَلَ الْكُفْرَ بِالطَّاغُوتِ رُكْنُ التَّوْحِيدِ رُكْنَ التَّوْحِيدِ, dan dijadikan kekufuran kepada tagut, kepada kesyirikan, itu adalah bagian dari tauhid sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa." Barang siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa, sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat. Al-'urwah al-wuthqa sebutkan oleh para ulama maksudnya adalah la ilaha illallah, itu sungguh dia telah bertauhid, telah berpegang teguh dengan tali yang kuat, itu dengan la ilaha illallah. Kemudian juga kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa qad akhbara Allahu 'anil munafiqin annahum hina ma yad'una ila at-tahakum ila syar'illah yud'auna ila at-tahakum ila syar'illah ya'bauna wa ya'ridun. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang orang-orang munafikin yang mereka ketika diajak untuk kembali kepada Allah, kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, kepada hukum Allah azza wa jalla, ya'bauna wa ya'ridun, mereka itu enggan dan menolak, tidak mau. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul ra'aita al-munafiqina yasudduna 'anka sududa. Dan apabila dikatakan kepada mereka, mari ila ma anzala Allah, kita kembali kepada apa yang diturunkan oleh Allah, wa ila ar-rasul, kita kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ra'aita al-munafiqin, maka engkau akan melihat orang-orang munafikin, annahum hina ma yud'auna ila at-tahakum, ketika mereka diajak, orang-orang munafikin tersebut, ya'bauna wa ya'ridun, mereka enggan dan menolak, yang mana orang-orang munafikin tersebut, ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa, maka engkau akan melihat orang-orang munafikin itu menolak dengan tolakan yang jelas. Kama akhbara annahum yarawna al-fasada salaha, Sebagaimana juga dikabarkan tentang orang-orang munafikin, orang munafikin itu yarawnal fasada salaha, mereka melihat kerusakan itu adalah kebaikan. Kenapa demikian? Lintikasi fitrihim, karena terbaliknya fitrah mereka. Wa fasadi qulubihim, dan rusaknya hati mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Apabila dikatakan kepada mereka orang-orang munafikin ini, la tufsidu fil ardh, jangan kalian buat kerusakan di muka bumi ini, qalu, apa jawab mereka? Innama nahnu muslihun, kami ini adalah orang-orang muslihun, orang-orang yang memperbaiki, bukan perusak. Ala innahum humul mufsidun, ketahuilah sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merusak. Walakin la yash'urun, akan tapi mereka tidak merasakan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berhukum dengan selain Allah Subhanahu wa taala itu termasuk amalan orang-orang munafikin. Wa huwa min a'zamil fasadi fil ardh, itu adalah kerusakan yang besar di muka bumi ini. Apa kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang ayat ini? Beliau mengatakan, qal aktsarul mufassirin, berkata aktsarul mufassirin, itu kebanyakan para ahli tafsir, wala tufsidu fiha bil ma'asi, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi ini dengan kemaksiatan. Wad-du'ai ila ta'ati ghairillahi, dengan juga kalian mengajak kepada ketaatan kepada selain Allah. Ba'da islahillahi laha, setelah Allah Subhanahu wa taala memperbaikinya. Dengan apa? Bibi'satir rusul wa bayani syariah, dengan diutusnya para rasul, yang mana para rasul itu menjelaskan syariat ini. Wa du'a ila ta'atillah, yang mana para rasul itu mengajak manusia untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Fa inna ibadata ghairillahi wa da'wati ila ghairihi wa syirki bihi huwa a'zamu fasadin fil ardh, bahwasanya beribadah kepada selain Allah, mengajak manusia untuk beribadah kepada selain Allah, mengajak manusia kepada kesyirikan, huwa a'zamu fasadin fil ardh, itu adalah kerusakan yang terbesar di muka bumi. Di kerusakan yang sebenarnya adalah kerusakan kesyirikan, kerusakan kemaksiatan, kerusakan kemunafikan. Bal fasadul ardi fil haqiqati innama huwa bisyirki wa mukhalafati amri, bahkan kerusakan bumi ini pada hakikatnya, hakikat rusaknya bumi ini adalah innama huwa bisyirk, itu karena kesyirikan. Wa mukhalafati amri, karena juga menyelisihi perintah Allah, menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasyirku wa da'watu ila ghairillahi wa iqamati ma'budin ay ma'budin ghairihi wa muta'i muttabi'in ghairi rasul wa a'zamu fasadin fil ardh, yang mana kesyirikan dan mengajak manusia kembali kepada selain Allah atau melakukan ibadah, beribadah kepada selain Allah atau taat kepada selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, huwa a'zamu fasadin fil ardi, itu adalah kerusakan yang terbesar di muka bumi ini. Sehingga wala salaha laha wa li ahliha illa bi an yakuna Allah wahdahu wal ma'budul muta', sehingga tidak ada kebaikan di muka bumi ini, begitu juga tidak ada kebaikan bagi penduduk bumi ini kecuali Allah semata yang diibadahi dan ditaati. Wa da'watu lahu la li ghairihi, hendaknya kita mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Wa ta'atu wal ittiba' lir rasul laisa illa, Maka ketaatan dan ittiba mengikuti hanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa illa, tidak ada kepada yang lain. Itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairuhu innama tajibu ta'atuhu. Ini menjadi catatan juga. Adapun selain Allah dan Rasulnya, innama tajibu ta'atuhu, yaitu wajib kita taati, idza amara bi ta'ati ar-rasul wa idza fa idza amara bi ma'siyatihi wa khilafi syari'atihi fala sam'a wala ta'ah. Kapan kita taat kepada selain Allah, kepada selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika mereka mengajak kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah, apa yang diajak sesuai dengan perintah Allah, baru kita taat kepada selain Allah, kepada selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana para dai, para ulama, yang mana mereka mengajak manusia kepada jalan Allah, maka kita dengar, kita ikuti, karena mengajak kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang disampaikan adalah ayat-ayat Allah, yang disampaikan adalah sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kalau mengajak, fa idza amara bi ma'siyatihi, apabila mengajak kepada kemaksiatan kepada Allah, wa khilafi syari'atihi, dan menyelisihi syariat Allah, fala sam'a wala ta'ah, tidak didengarkan dan tidak ditaati. Siapapun ia, selama ia menyeru, mengajak untuk membelakangi kitabullah, mengajak untuk tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak perlu didengar, tidak perlu ditaati. Wa man tadabbara ahwalal 'alam wajada kull salahin fil ardi fa sababuhu tauhidullah wa ibadatuhu wa ta'atu rasulih. Maka barang siapa yang mentadabburi ahwalal 'alam, keadaan alam ini, maka dia akan menemukan kull salahin fil ardi, semua kebaikan yang ada di muka bumi ini, fa sababuhu tauhidullah, sebabnya adalah karena mentauhidkan Allah, wa ibadatihi, dan sebabnya adalah karena beribadah kepada Allah, wa ta'ati rasulih, dan karena taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga wa kullu syarrin fil alam wa fitnatin wa bala'in wa qahtin wa tasliti aduwin wa ghairi dhalika fasababuhu mukhalafatu rasulihi wa da'wati ila ghairi Allahi wa rasulihi. Maka kalau kita melihat kulla syarrin fil alam, semua keburukan yang terjadi di alam ini, fitnah, bencana, keringan, dikuasai oleh musuh dan yang lainnya, fasababuhu, maka sebabnya adalah mukhalafatu rasulih, karena menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa da'wati ila ghairi Allahi wa rasulih, dan mengajak manusia kepada selain jalan Allah, selain jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita melihat kembali kepada apa-apa yang terjadi pada umat-umat terdahulu, sejak Nabi Nuh alaihi salam yang kaumnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kaum-kaum setelahnya dengan berbagai bencana dan musibah yang Allah datangkan untuk mereka, sebab utama dari itu semuanya adalah karena pengingkaran mereka kepada Allah, karena mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal para anbiya, para rasul mengajak mereka untuk, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu, hai kaumku, mari beribadah kepada Allah, kalian tidak memiliki sembahan yang lain, tidak memiliki Tuhan yang lain. Namun ketika mereka membangkang, tidak mau menerima ajakan para rasul, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan untuk mereka bala, menurunkan untuk mereka bencana, musibah, azab yang diturunkan kepada mereka. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bahwasanya sumber kebaikan di muka bumi ini adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika kita ingin urusan-urusan kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan-permasalahan kita diberikan kita jalan keluar oleh Allah Azza wa Jalla, maka perbaiki kembali hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Perbaiki kembali ibadah kita kepada Allah. Perbaiki kembali ittiba kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak orang-orang mereka mencari solusi dari setiap permasalahan. Oh, ini permasalahannya begini, solusinya begini, terus dia mereka mencari solusi. Setiap mencari solusi, solusi tersebutlah yang mendatangkan masalah yang baru. Keluar dari masalah menuju masalah yang lain tidak tanpa henti. Kenapa? Karena kurangnya ta'alluqnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kurangnya bergantungnya kepada Allah Azza wa Jalla, kurangnya memperbaiki ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang memberikan dia jalan keluar dari permasalahannya. Artinya barang siapa yang memperbaiki ibadahnya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan ia solusi, memberikan ia jalan keluar dari permasalahannya. Begitu juga mungkin ada dari kita yang memiliki musibah, memiliki permasalahan yang tidak selesai-selesai, yang mana mungkin sebabnya adalah kurangnya ibadah kita kepada Allah, kurangnya tauhid kita kepada Allah, jauhnya kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa qad samallahu kullu hukmin yukhalifu hukmah bi annahu hukmul jahiliyah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menamakan semua hukum, semua keputusan yang menyelisihi keputusan Allah, bahwasanya itu adalah hukum jahiliyah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, apa hukmal jahiliyah yabghun, apakah hukum jahiliyah yang mereka cari, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun, maka tidak ada orang yang lebih baik hukumnya dari hukum Allah bagi kaum yang meyakini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dia yang dapat kita sampaikan pada pagi hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. InsyaAllah terkait tentang apa hukum al-jahiliyah tiyabugun, kita akan sebutkan perkataan al-imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala terkait tentang ayat ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita waktu dan kesempatan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurang dan kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
2: Gimana rasa nasi kebulinya?
3: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
2: Alhamdulillah, ada Dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di Dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
3: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
4: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
5: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
4: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
6: Hadirati sada, yurja al-intibah.
7: Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
6: Kita mau pulang nih ini. Sudah di bandara, Mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga, nah. Kita bosan, Mi, di sini makan ayam potong terus.
7: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan, Mi?
6: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
8: Abu Yustor menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustor. Alamat baru Abu Yustor, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
9: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM
10: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: كثيرا.
1: Rasulullah SAW di awal kali beliau diutus, beliau mengeluhkan adanya sekelompok umatnya yang tidak mau memperhatikan Al-Quran, bahkan lebih cenderung meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini di dalam surat Al-Furqan.
0: Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura.
1: Rasul kita berkata, ya rab, wahai rabku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai barang yang ditinggalkan.
0: Afala yatadabbaru

0: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada tiga macam bentuk manusia yang meninggalkan Al-Quran, masuk ke dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tidak membacanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tertil. Dan yang kedua, termasuk meninggalkan Al-Quran sekalipun kita membacanya, yaitu tidak mentadabburinya.

0: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci?
1: Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang seperti ini. Dan yang ketiga, di antara termasuk orang yang mahjurkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, dia tidak mengamalkannya. Tidak ada manfaatnya kalau seandainya kita membaca dan mentadabburi tapi tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala

besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbicara, membaca, tetapi kita tidak melakukannya. Jika seandainya kita tidak bisa membaca Al-Quran pada waktu-waktu yang telah kita sempatkan, maka kita bisa mendengarnya. Di antara nikmat yang sering kita lalaikan, Allah berikan kepada kita kendaraan yang di dalamnya tape, kemudian kita tidak menyetelnya dengan Al-Quran dan kajian. Kita tidak gunakan kesempatan yang dimana Abdullah bin Umar mengatakan, laqad farratna fi qararita kathira. Sungguh kita telah melalaikan banyak pahala-pahala dengan hanya sebatas hanya untuk menstel kemudian kita mendengarkan, itu kita lalai, payah. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesendiriannya, ketika dia menyopir, kemudian dia meneteskan air mata, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didengarkannya Al-Quran, dihayatinya, kemudian dia tadabburi ketika dia berjalan dengan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik untuk bisa membaca dan mendengarkan Al-Quran kita.

0: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Kata Anas, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa. Isi doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan kemalasan. Bagi pemalas yang sering mengatakan kata-kata mager dan pewe, baca nih doa ini. Ada yang tidak tahu mager, malas gerak. Kalau sudah diam itu, hayu gini, ah mager, malas gerak. Kamu aja sendiri. Kalau PW apa? Posisi wenak. Sama dengan mager. Hayu, mari kita kemon. Sudah PW nih. Nah, ini sering-sering baca ini nih. Bagi para magerer dan PWer.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Nabi SAW berdoa. Bagus doa ini kita hafalkan. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Baca, hafalkan, baca, praktekan. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika, aku berlindung kepada Engkau. Min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', dan dari hati yang tidak khusyuk. Menunjukkan khusyuk itu amalan hati. Wa min nafsin la tashba, dan dari jiwa yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabul.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Betapa sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan.
5: Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima.
6: Kita yang mengatakan cinta kepada Allah, kita yang mengatakan cinta kepada dinul Islam. Tapi kita sangat jauh dengan dinul Islam.
7: Aina al-iman? Mana keimanan kita di hadapan Allah? Mana perasaan kita disaksikan oleh Allah?
8: Lebih kita dahulukan hawa nafsu kita. Inilah kita di sisi sebagian besar umat Islam.
9: Ya

0: Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
3: 94,3 FM.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabatmu sekalian dimanapun Anda berada, saat ini tidak terasa kita telah memasuki waktu untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Oleh karena itu, mewakili segenap kru yang bertugas pada hari ini, kami mengucapkan selamat menunaikan sholat asar. Jangan lupa untuk senantiasa mendengarkan radio kesayangan sahabatmu sekalian, Radio Muaz Bin Jabal di frekuensi 94.3 FM. Dan marilah kita dengarkan kumandang azan yang akan lewat berikut ini. Tetap bersama kami di Radio Muaz Bin Jabal.
0: 94.3 FM, Radio Muaz Bin Jabal.

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
0: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya perkataan dimakamkan?

0: Dan di persinggahan yang terakhir, jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, perkataan dimakamkan di persinggahannya yang terakhir, hukumnya haram dan tidak boleh. Karena jika Anda mengatakan di persinggahan yang terakhir, berarti kuburan merupakan akhir segala sesuatu baginya. Maka ini mengandung unsur pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Diketahui bersama, menurut orang Islam, bahwa kuburan bukan akhir segala sesuatu, kecuali bagi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, maka kuburan adalah akhir segala sesuatu menurut mereka. Sedangkan menurut orang Islam, kuburan bukan akhir segala sesuatu. Seorang Arab mendengar seseorang membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Quran Surah At-Takatsur ayat 1 dan 2. Orang Arab berkata, demi Allah, pengunjung tidak akan bermukim, karena orang yang berkunjung harus melanjutkan perjalanannya lagi. Perkataan semacam ini benar. Kita harus menjauhi perkataan kuburan adalah tempat persinggahan terakhir, karena persinggahan terakhir adalah surga atau neraka pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika orang meninggal dunia, ada sebagian orang yang berkata, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi mendapat keridhaan. Quran Surah Al-Fajr ayat 27 dan 28. Bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, perkataan ini tidak boleh diucapkan secara mutlak kepada seseorang begitu saja, karena ini adalah kesaksian yang menunjukkan bahwa dia termasuk dalam golongan ini. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam.
2: Pertanyaan: apa hukum menggantung lukisan di dinding? Jawab: menggantung lukisan makhluk bernyawa di dinding, apalagi yang besar bentuknya, adalah sangat diharamkan, meskipun gambar tersebut menampakkan sebagian tubuh dan kepala saja. Dalam hal ini sangat jelas maksud dari penggantungan gambar tersebut, yakni pengagungan terhadap apa yang dilukiskan dalam gambar tersebut. Padahal perbuatan syirik itu bermula dari pengagungan yang seperti itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa ia menerangkan tentang patung-patung kaum Nuh yang mereka sembah. Sesungguhnya patung-patung itu adalah nama orang-orang saleh yang mereka gambar dengan tujuan agar mereka tidak melalaikan ibadah. Kemudian lama-kelamaan mereka menyembah patung-patung tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam.
3: FM Radio Mu'adh bin Jabal.
4: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
5: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
4: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
5: Bah, adakah rezeki yang gurih?
4: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
6: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kav Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kav X MTQ, Kav Andonohu samping Indomaret, Kav Baruga depan Mitramart, Kav Puatu samping Akademi Gizi, Kav Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kav Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kav Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kav Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kav Fried Chicken. Soal rasa, Kav juaranya. Kav Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
7: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Muad bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480. 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
8: 94,3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: قدوات نبوية.
10: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
11: Dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
9: Qudwatun nabawiyyah.
10: An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimu as-salah ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
11: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
9: قدوات نبوية.
10: عن أبي هريرة عبد الرحمن ابن صخر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
11: dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang, hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang aku perintahkan, maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
8: Radio Mu'ad bin Jabal.
12: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
13: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sa pusing saya.
12: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
14: A few moments later.
13: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
12: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
15: Kampung Bakau, rumah makan konsep eko kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
16: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
17: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
16: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
17: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
15: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya Rp25 juta. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma Rp60 juta. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga Rp79 juta. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya Rp110 juta. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga Rp7,5 juta untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
18: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
19: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, dah pakai helm lagi.
18: Iya kasihan, mungkin dah pikir dah ada polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
19: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tahi ini, dah ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
18: Betul sekali Mito Hai.
20: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah.
7: yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran.
20: Ya.

0: alaikum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, Akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, Akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
4: Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
5: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Adhkarul Masa. A'u.

0: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
1: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
2: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
3: Banyaknya itu dijual.
2: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
1: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
0: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
4: Zakia, kerjakan mie dulu pernya sebelum mie selesai.
5: Iya, Abi. Dari tadi mie ini. Hanya saya bingung, Beh.
4: Bah, kenapa, nak? Ya tidak ajar Kika guru tadi sekolah.
5: Ajar Ji, tapi tidak sampai di otakku. Soalnya ini dikali, dibagi lagi. Ada dalam kurungnya, baru pakai nilai minus-minus.
4: Oh, matematika kah? Gampang itu nak. Sini. Coba lihat ini.
6: Adik-adik pelajarannya makin sulit. Banyak PR. Mau ujian tapi masih belum paham. Atau ayah bunda butuh guru privat untuk putra-putrinya? Atau ayah bunda belum sempat membimbing putra-putrinya? Tenang saja. Sekarang sudah ada layanan Les Privat Layin. Layin melayani les privat semua jenjang. Mulai dari prasekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan umum. Bisa untuk mata pelajaran calistung, membaca, menulis, menghitung, mengaji, matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, persiapan ujian semester, ujian sekolah, dan masih banyak lagi. Dengan tutor-tutor yang berkompeten, siap datang ke rumah untuk mendampingi putra-putri ayah bunda menggapai prestasi terbaiknya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi via WA di nomor 0811-332-113. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama Les Privat Lain.
7: Labbaik Allahumma labbaik.
8: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travel.

0: Travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, tasnya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muattur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh ama Muattur. Muattur mit menuju
1: Quran dan As-Sunnah.
2: Kita sering mencela orang berzina, melacur dan semacamnya. Akan tetapi kiranya banyak di antara kaum muslimin yang jauh lebih besar dosanya dari pelacuran itu sendiri. Tidak beda bapak-bapak yang berjalan ke pasar menawarkan utang piutang di tengah jalan maupun yang krimis berdasi, sama saja semuanya periba.
3: Setiap pinjaman yang ada kelebihannya dengan syarat ada kelebihannya berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diharamkan oleh Islam.
4: Saya kan sholat, saya kan zakat. Walaupun usahanya riba-riba dikit, mana ada riba yang dikit? Riba semuanya besar.
5: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط

0: الله البيع وحرم الربا.
1: Orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari kiamat, kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Yang demikian disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
4: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
3: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
4: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
3: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa?
5: Maka dia akan menjawab, Allah.
3: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
5: Maka dia akan menjawab, adalah Allah.
3: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payah? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: وهي فلان ابن فلان.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبة: لو تعلمون ما ألم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis sedikit.
0: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. ولم أدري

0: هلك عني سلطانيا. خذوه فغلوه,
1: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
2: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya di bawah telapak kakinya diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yali min hadima, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
1: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami sekering.
2: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang sumber mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini yang diminum oleh ahli neraka ini Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqata'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
3: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah, tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Radio Muaz Binjabal 94,3 FM.
6: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal Kendari. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali menyapa sahabat semua sekalian di kesempatan sore hari yang begitu cerah. Alhamdulillah, suasana juga udaranya ya, alhamdulillah sejuk. Dan ini tentunya menjadi salah satu kesyukuran, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri bersama. Sebelum kita larut dalam kesibukan atau beristirahat, sahabat semua dimanapun Anda berada, kita telah memasuki waktu sore, maka sudah siogianya tentunya kita dianjurkan untuk membaca zikir petang, membaca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian memperbanyak istighfar, tasbih, tahmid, dan doa-doa perlindungan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu tentunya untuk menunggu kita, hati kita menjadi tenang untuk berzikir. Justru sebaliknya ya, harusnya kita berzikir dan semoga dengan demikian hati kita menjadi lebih tenang. Mungkin hari ini sahabat semua dimanapun Anda berada, kita memiliki banyak urusan, walaupun mungkin di akhir pekan, karena memang biasanya juga memasuki awal pekan ya, kita sudah mengambil ancang-ancang untuk berbagai urusan yang akan dikerjakan esok hari. Mungkin juga ada sesuatu yang membuat pikiran kita berat. Mungkin juga hari ini, walaupun akhir pekan, penuh dengan nikmat yang belum sempat kita syukuri. Maka sebelum hari ini benar-benar berganti, mari kita tutup dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk zikir petang, karena sebentar, walaupun dengan waktu yang sebentar, maka luangkan waktu kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita sepanjang malam, mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan ketenangan kepada hati-hati kita semua. Sahabat semua dimanapun Anda berada, agar suasana hati kita bismillah ta'ala lebih tenang. Maka tentunya ketenangan itu hanya bisa diperoleh hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satunya adalah dengan kita mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Maka dengan demikian akan hadir di ruang dengar sahabat semua sekalian, yaitu program acara Murotal by Request. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muadz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
7: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
8: Sesaat lagi kita akan mendengarkan Murotal by Request. Murotal by Request. Hanya di Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Murotal by Request.
9: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Kembali menemani sahabat semua sekalian di waktu sore hari ini dalam program acara Murotal by Request bersama saya Agung di sini. Bismillah ta'ala akan menemani sahabat muas dalam program ini hingga beberapa waktu ke depan, dengan tentunya menghadirkan requestan-requestan murotal dari sahabat muas sekalian. Dan sahabat muas bisa mengirimkan requestannya ke nomor interaktif kami via WhatsApp di 0852-5550943 dengan formatnya nama, spasi, daerah tempat tinggalnya, kemudian surah yang ingin didengarkan, dan juga kori pilihannya. Kirimkan ke nomor WhatsApp kami di 0852-5550943. Sahabat semua dimanapun Anda berada, ketika kita bekerja, tentunya kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Kita berusaha mendapatkan kenyamanan. Kita juga ingin memiliki kehidupan yang baik dan bahagia. Dan tentu, hal ini pada dasarnya tidak salah. Namun, terkadang tanpa kita sadari dunia bisa saja membuat kita terlalu sibuk mengejar apa yang sementara, sampai kita kemudian lupa bahwa ada kehidupan yang jauh lebih panjang setelah kehidupan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita bahwa ada manusia yang melampaui batas dan lebih memilih kehidupan dunia yang sementara ini. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebut golongan yang berbeda, yaitu mereka adalah orang-orang yang takut kepada Rabb-nya dan mampu menahan dirinya dari mengikuti hawa nafsu. Menariknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dua pilihan yang sangat jelas. Orang yang lebih memilih dunia dan dia mengikuti hawa nafsunya, atau orang yang menahan dirinya karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian, di mana tempat akhir dari kedua pilihan tersebut? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkannya di dalam Quran surah An-Naziat di ayat ke-37 sampai dengan ayat ke-41. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di ayat ke-37, fa'amman togo, adapun orang yang melampaui batas, wa atharul hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, sesungguhnya neraka jahimlah tempat tinggalnya. Wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, adapun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Sahabat semua dimanapun Anda berada, oleh karena itu mengawali kebersamaan kita di kesempatan Murotal by Request di sore hari ini, sebelum kemudian kita membacakan ya requestan-requestan yang telah masuk di kesempatan Murotal by Request sore hari ini, kita akan mendengarkan satu murotal dari Quran Surah An-Naziat ini. Oleh karena itu, semoga ini menjadi renungan bagi kita bersama dan juga menjadi pengobat hati kita untuk terus mengingat Allah Subhanahu wa taala, menenangkan jiwa-jiwa kita yang sedang gelisah gundah gulana. Maka sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, mari bersama-sama kita simak. Ini dia Quran Surah An-Naziat dengan korinya Syekh Maher Al-Muakli Hafizahullahu taala. Tetap bersama kami dalam program acara Murotal by Request di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
8: Murotal by Request.
9: بسم الله الرحمن الرحيم
10: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Nurotel by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Masih menemani sahabat semua sekalian di kesempatan sore hari ini dalam program acara Murotal by Request di Radio Mas Binca Balkendari. Ya sahabat semua dimanapun Anda berada, setelah kita mendengarkan bersama menyimak lantunan Quran Surah An-Naziat, kemudian kita akan beralih ke requestan yang telah masuk, di mana telah masuk requestan dari Abi dan uminya Aisyah di Lorong Gambor, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Quran Surah Abasa, Qori, Ustadz Abu Usama, dan request Quran Surah Al-Mursalat, Qorinya Syekh Nabil Arifah Hafizullah Ta'ala. Maka sahabat semua dimanapun Anda berada, tentunya kita akan bersama menyimak lantunan Quran Surah Abasa dan juga Quran Surah Al-Mursalat setelah ini. Tapi sebelum itu sahabat semua,

0: Barangkali ya di antara kita pernah merasa lebih memperhatikan seseorang karena dia itu memiliki kedudukan atau mungkin jabatan atau mungkin latar belakangnya atau mungkin dia hartanya atau mungkin dia karena ada pengaruh di balik sosok orang ini. Dan sebaliknya kemudian kita pernah mungkin tanpa sadar juga mengabaikan seseorang karena dia penampilannya terlihat biasa-biasa. Tidak dikenal, dipandang masyarakat, atau mungkin tidak memiliki sesuatu yang bisa kita harapkan darinya. Kita mungkin tidak pernah menyadarinya, namun ada kisah menarik. Satu kisah dalam Al-Quran yang mengajarkan kita tentang hal ini. Jadi pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan sedang berbicara dengan beberapa tokoh Quraisy. Beliau alaihi salatu wasallam sangat berharap mereka menerima Islam. Dan di saat yang bersamaan, datanglah seorang sahabat tunanetra, yaitu Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Ia datang dengan keinginan yang sangat tulus untuk belajar dan meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan. Karena sedang berbicara dengan tokoh-tokoh tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bermuka masam dan berpaling sejenak dari Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu anhu ini. Lalu kemudian sahabat muat dimanapun Anda berada, turunlah teguran Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Quran Surah Abasa ini yang bersama-sama nanti akan kita dengar biiznillahi ta'ala di ayat pertama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, abasa wa tawalla. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Allah subhanahu wa ta'ala langsung berfirman dan menegur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebuah teguran yang kemudian diabadikan di dalam Al-Quran dan akan terus dibaca oleh umat Islam sampai hari kiamat. Menariknya orang yang menjadi sebab turunnya ayat ini, sahabat Mas, bukanlah orang dari kalangan orang kaya. Bukan juga pejabat. Dia bukan juga orang yang memiliki pengaruh besar pada saat itu. Dia adalah seorang sahabat yang tunanetra. Tetapi ia datang memiliki hati yang tulus. Dia dengan hati yang ingin mendapatkan petunjuk dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat muat dimanapun Anda berada, ini menjadi pelajaran penting tentunya bagi kita semua, bahwa jangan mengukur nilai seseorang hanya dari apa yang kemudian terlihat oleh mata kita. Karena bisa jadi orang yang kita anggap tidak penting itu justru dia karena ketulusan hatinya, keikhlasannya, dia memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi doanya lebih mustajab daripada orang-orang yang mungkin kita kenal. Bisa jadi orang yang kita abaikan justru membawa hati yang paling tulus. Dan mungkin kisah ini menjadi pengingat bagi kita juga bagaimana selama ini kita memperlakukan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya sahabat umat dimanapun Anda berada, langsung saja bersama-sama kita akan langsung mendengarkan lantunan Quran Surah Abasa dan juga Surah Al-Mursalat yang telah direquest oleh sahabat muas, yaitu dari Abi dan uminya Aisyah di Lorong Gembol. Oleh karena itu jangan kemana-mana, dan bagi sahabat muas juga yang ingin merequest surah yang didengarkan, maka tentunya dapat mengirimkan requestannya ke nomor interaktif kami via WhatsApp di 0852 555943. Dan oke, langsung saja kita dengarkan sahabat mas, yaitu Surah Abasa dan juga Surah Al-Mursalat masing-masing kerinya Abu Usama hafizahullahu ta'ala dan Syekh Nabil Arifai hafizahullahu ta'ala. Dan tetaplah bersama kami dalam program acara Murotal by Request.
1: Murotal by Request.
2: Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن

0: Nurotel by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum. Kaifa haluk, Deng?
3: Masya Allah, lamanya senda ketemu kita ini.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
4: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
2: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
4: Astagfirullah. Coba yang paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
2: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf di iPhone. Insya Allah menyala, Jini, barang.
5: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
6: Aduh, nggak diangkat.
7: Kenapa, Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
6: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
7: Tenang, Miki Pak Ahmad. Akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini, he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
8: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
6: Alhamdulillah, aman, Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
7: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
6: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
8: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
0: Nurotel by request.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Masih menemani sahabat semua sekalian di kesempatan sore hari ini dalam program acara Murotal by request. Dan alhamdulillah setelah mendengarkan beberapa Murotal di kesempatan sore hari ini, kita akan kembali melanjutkan perjalanan kita dalam acara atau program acara ini, di mana kita akan mendengarkan salah satu surah yang menjadi pengingat bagi kita, yaitu sudahkah kita mempersiapkan hari esok? Setiap hari, apalagi terlebih ya, hari ini hari Ahad, kemudian besok kita akan beraktivitas kembali biidznillahi ta'ala dengan berbagai kerjaan. Biasanya kita akan mempersiapkan segala sesuatu untuk hari esok. Kita mempersiapkan pekerjaan, kita mempersiapkan kebutuhan keluarga, kita mempersiapkan rencana dan berbagai keperluan hidup kita. Tapi sahabat semua, dimanapun Anda berada, ada pertanyaan yang patutnya kita jawab. Sudahkah kita memperhatikan atau mempersiapkan sesuatu untuk hari esok yang sebenarnya? Karena ada satu hari, hari esok yang pasti akan kita datangi. Hari ketika kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada hari itu, bukan lagi harta yang menjadi andalan. Bukan pula jabatan. Bukan pula popularitas. Bukan pula apa yang dipikirkan manusia tentang kita. Yang kita lihat adalah apa yang selama ini kita persiapkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mengingatkan kita di dalam Quran Surah Al-Hasyr di ayat ke-18. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini sekaligus seakan mengajak kita untuk berhenti sejenak, melihat kembali hari-hari yang telah kita lalui, apa yang sudah kita lakukan, kebaikan apa yang sudah kita kumpulkan, dan dosa yang mungkin belum kita tinggalkan. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, jangan menjadi orang yang melupakan Allah, karena ketika seseorang melupakan Allah, dia bisa sampai melupakan dirinya sendiri. Maka sebelum kita melanjutkan aktivitas hari ini dan merencanakan aktivitas besoknya, mari bersama-sama sahabat semua dimanapun Anda berada, kita berhenti dan bermuhasabah. Kalau hari ini adalah kesempatan kita untuk mempersiapkan bekal untuk akhirat, apa yang telah kita siapkan? Sahabat semua dimanapun Anda berada, dan surah Al-Hasyr yang akan kita dengarkan bersama ini menjadi penutup perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini dalam program acara Murotal by Request. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami dalam program acara Murotal by Request di Radio Mas Bincabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Murotal by Request. Murotal by Request.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Anda telah mendengarkan Murotal by Request, hanya di Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari masih menemani sahabat muas kalian di kesempatan sore hari ini. Tepatnya saat ini di studio kami telah menunjukkan pukul 17.00 waktu Indonesia bagian tengah, atau saat ini ya sudah masuk di pukul 5 sore. Sahabat muas dimanapun Anda berada, bagi kita ya, terkhusus yang belum atau akan melanjutkan ke jenjang pernikahan, ya pernikahan, maka pernikahan bukan hanya tentang satu hari yang indah, tapi di balik akad yang sakral ada niat untuk membangun kehidupan bersama, ada harapan agar rumah tangga yang dibangun ini menjadi tempat tumbuhnya cinta, ketenangan, dan keberkahan. Karena itu, bagi sebagian pasangan, mempersiapkan pernikahan bukan hanya soal memilih tempat yang indah, dekorasi yang menarik, atau mungkin hidangan yang lezat untuk para tamu. Tapi ada satu hal juga yang penting, yaitu bagaimana menghadirkan sebuah pernikahan yang indah namun tidak meninggalkan nilai syariatnya. Maka bagi sahabat muas sekalian yang sedang mempersiapkan hari istimewa dan ingin menghadirkan walimah atau wedding atau resepsi dengan konsep syar'i, tentu ada banyak hal yang perlu dipersiapkan agar momen bahagia tersebut tetap nyaman, berkesan, dan sesuai dengan nilai yang ingin dijaga. Maka sahabat muas dimanapun Anda berada, ada informasi menarik bagi sahabat muas kalian yang sedang mencari tempat agar dapat melangsungkan resepsi pernikahan atau walimah pernikahan dengan konsep syar'i ini, yaitu Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari menyediakan berbagai pilihan paket yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan sahabat muas sekalian. Di mana ada paket Al-Wardah untuk 200 tamu undangan mulai dari Rp25 juta. Paket Yasmin untuk 500 tamu undangan hanya Rp50 juta. Kemudian paket Kamilia untuk 700 tamu undangan seharga Rp79 juta. Dan terakhir, ada paket Saffron untuk 1.000 tamu undangan hanya Rp110 juta. Dan bukan hanya wedding syar'i, hotel atau Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari juga menyediakan paket akikahan untuk momen istimewa keluarga sahabat muas sekalian. Nah, untuk kebutuhan bisnis dan perusahaan, Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari juga menyediakan berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities yang representatif. Nikmati pula fasilitas unggulan berupa kolam renang dengan konsep syariah pertama di Kota Kendari dengan area pria dan wanitanya yang terpisah. Kini juga hadir fasilitas gym berkonsep syariah lengkap dengan ruang khusus pria dan wanitanya. Oleh karena itu, sahabat muas dimanapun Anda berada, segera langsung kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan nomor 100 Wundu Dopi Baruga, Kota Kendari. Nah, untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, sahabat muas langsung dapat menghubungi nomornya di 0811451117 atau nomor lainnya di 0811439388. Jadi mau acara saja, Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari solusinya. Ya sahabat muas dimanapun Anda berada, kembali akan hadir di ruang dengar sahabat muas sekalian, yaitu program acara kajian anak muslim. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muadz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku, di. Rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
4: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ, bagus-bagus barangnya.
3: Oh iya, betul.
0: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
5: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
6: Assalamualaikum, Kawan.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Buka main. Bergaya tadi.
6: apa kita bikin?
8: Semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
7: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
8: Baru bagaimana motorku?
6: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
8: Oh iya, di. Aimi. Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, di.
6: Masya Allah.
7: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
8: Yang di mana itu?
7: Itu di Jog Mega Suara yang di Mandonga di Jalan Syekh Yusuf.
8: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
9: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
0: Radio Muadz bin Jabal
2: 94.3 FM. Radio Muadz bin Jabal Kendari, sahabat muadz dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat muadz sekalian di kesempatan sore hari ini. Dan kembali akan hadir di ruang dengan Anda program acara kajian anak-anak. Setiap orang pasti punya sesuatu yang ingin dia capai. Jadi ada saatnya kita mungkin merasa kuat, tetapi ada juga saatnya kita merasa lemah. Dan kita tahu atau tidak tahu ya harus berbuat apa. Nah, sebagai seorang muslim, kita memiliki satu kekuatan, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, yang selalu bisa kita gunakan dalam keadaan apapun, yaitu doa. Doa adalah senjata seorang muslim. Ketika kita membutuhkan pertolongan, kita berdoa. Ketika sedang takut, kita harusnya berdoa. Ketika memiliki keinginan, kita seharusnya berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika kita mendapatkan kebahagiaan pun, kita tetap berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa mengajarkan kita, bahwa sebesar apapun masalah yang kita hadapi, kita masih memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa atas segala sesuatunya. Dan disinilah yang penting, ya tentunya kita belajar bersama dengan adik-adik kita yang soleh-soleha, yang patutnya ditanamkan sejak sedini mungkin. Maka jangan hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri, sahabat muat dimanapun Anda berada, tetapi sudah seyogianya kita biasakan diri untuk selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang menjadi pertanyaan yang sering muncul mungkin adalah, kalau doa adalah senjata seorang muslim, bagaimana cara menggunakannya dan apakah semua doa pasti dikabulkan? Serta, mengapa terkadang doa kita terasa begitu lama untuk mendapatkan jawabannya? Maka sahabat semua dimanapun Anda berada di kesempatan sore hari ini, kembali kita akan menyimak bersama program acara kajian anak-anak, kisah anak muslim dengan judulnya Penyebab Doa Tidak Dikabulkan. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dan langsung saja kita simak kajian berikut ini.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Teman-teman semua yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kabarnya teman-teman semua?
11: Alhamdulillah Kak Yogi, lama banget, kenapa sih?
10: Tadi adik-adik Kak Yogi beli cilok dulu.
11: Kak Yogi malah beli cilok dulu, aku nungguin dari tadi.
10: Maaf adik-adik, tadi lama tukang ciloknya. Iya, tadi Kak Yogi di jalan habis apa? Ada kelas belajar, ya Kak Yogi yang belajar adik-adik ya. Terus sudah jam 4 lagi, gitu adik-adik ya, jam 4 lebih lah.
11: Lebihnya berapa?
10: Dikit lah adik-adik.
11: Dikitnya berapa?
10: 10 menit. Maaf adik-adik ya, soalnya kan lama di jalan ya. Baik, nah adik-adik rahimani wa rahimakumullah, Kak Yogi mohon maaf ya karena nunggunya lama. Tadi qadarullah Kak Yogi baru selesai ya kelas belajar sebelumnya. Nah, di kesempatan kali ini Kak Yogi mau bercerita lagi dengan adik-adik. Nah, sampai jumpa ya. Selamat datang di kelas kita, kelas kisah anak muslim. Masya Allah, ini sudah ada beberapa adik-adik yang hadir. Pasti penasaran kita mau belajar apa hari ini.
11: Mau belajar makan cilok.
10: Adik-adik, bukan makan cilok, itu Kak Yogi aja. Nah, hari ini kita mau belajar sebab ya, tidak terkabulnya doa kita. Adik-adik yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita ini adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul?
11: Betul, Kak Yogi.
10: Siapa pencipta kita?
11: Allah.
10: Betul, adik-adik ya. Allah adalah sang pencipta kita. Nah, maka Allah lah satu-satunya yang menciptakan kita. Allah juga satu-satunya Rabb atau Tuhan kita. Allah satu-satunya pemilik alam semesta, adik-adik. Siapa yang cinta kepada Allah?
11: Aku.
10: Ulangi, siapa yang cinta kepada Allah?
11: Aku, Kak Yogi.
10: Betul, adik-adik, kita harus cinta kepada Allah. Dan adik-adik harus tahu, di antara kewajiban kita sebagai hamba, sebagai ciptaan yang diciptakan oleh Allah, manusia itu diciptakan oleh Allah, maka kita harusnya semangat bertakwa kepada Allah.
11: Bertakwa? Apa sih bertakwa?
10: Nah, bertakwa itu adik-adik, mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Nah, contohnya diperintahkan untuk sholat, ya kita sholat. Diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, kita berpuasa di bulan Ramadan. Diperintahkan untuk berbakti pada orang tua, ya kita berbakti pada orang tua. Itu bertakwa. Nah, kalau menjauhi keburukan, berarti kita menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Contohnya, gak boleh berbohong, jangan berbohong. Gak boleh berdusta, jangan berdusta. Berbohong, berdusta sama ya. Gak boleh mencuri, nah, jangan mencuri. Gak boleh minum khamr. Yang bikin kita jadi mabuk, gak boleh adek-adek. Apalagi gak boleh mendekati zina atau berbuat zina, ya, berbuat ya hal yang amat buruk ya, yang dilarang oleh Allah, dan perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Nah, itu disebut bertakwa. Nah, maka adik-adik, ada satu lagi nih ya, yaitu kita berdoa. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Nah, doa ini juga sebagai sarana kita untuk berkomunikasi ya, untuk meminta kebaikan-kebaikan. Kepada siapa? Kepada Allah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapa di sini yang suka kalau pengen sesuatu berdoa?
11: Aku Kak Yogi. Tapi aku udah berdoa Kak Yogi, kok belum dikabulin ya Kak?
10: Berdoanya dari kapan?
11: Berdoanya aku udah 50 tahun Kak.
10: 50 tahun? Emang umur adik-adik sekarang berapa?
11: Umurku baru 5 tahun.
10: Kok bisa 5 tahun berdoanya 50 tahun itu loh?
11: Maksudku baru 50 hari Kak.
10: 50 hari. 50 hari berarti hampir 2 bulan ya. Nah, tapi belum dikabulin.
11: Heeh, Kak Yogi, kenapa ya? Apa gara-gara doaku jelek?
10: Kenapa ya doa kita belum dikabulkan? Adik-adik pernah enggak sih berdoa tapi sampai hari ini belum dikabulkan? Kira-kira kenapa, adik-adik?
11: Kira-kira karena doanya gak sampai.
10: Gak sampai? Emang doa gak sampai kepada Allah?
11: Ya, buktinya gak dikabulin. Kayak tukang surat, suratnya gak sampai.
10: Gak mungkin. Ya, surat itu kan manusia. Kalau surat gak sampai, ini perbuatan manusia. Yang mungkin. Tapi kalau doa ya kepada Allah, ini perbuatannya Allah. Pasti sampai harusnya, adik-adik. Kenapa ya doa kita belum dikabulkan? Yuk kita belajar ada apa dengan doa kita. Sudah siap?
11: Siap Kak Yogi.
10: Nah, kalau sudah siap, luruskan niat kita dengan niat yang ikhlas. Karena siapa?
11: Karena Allah.
10: Betul, karena Allah. Yang kedua, jangan lupa berdoa. Nih berdoa nih ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dan langsung saja kita bahas. Adik-adik yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu sangat suka kepada hambanya. Dan sebaliknya, Allah gak suka kalau ada hamba atau ciptaannya itu yang gak mau berdoa.
11: Hah? Kalau gak mau berdoa, Allah marah?
10: Iya. Kita memang ya harusnya berdoa ya. Sholat itu juga bentuk kita berdoa, adik-adik ya. Doa itu intinya ibadah. Nah, doa adik-adik ya. Maka Allah akan marah kalau ada hambanya yang tidak berdoa. Innahu man lam yas'alillaha yaghdab 'alaihi. Bahwasanya barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah marah kepadanya. Nah, hadis riwayat Tirmidzi nomor 3373. Nah, maka adik-adik, Allah gak suka kepada hambanya yang gak mau berdoa. Kita harusnya semangat berdoa. Nah,
11: tapi kalau aku berdoa biasanya gak dikabulin, gimana dong?
10: Nah, kita lihat kenapa doa kita belum juga dikabulkan. Nah, maka adik-adik, ada sebuah hadis ya. Idza sa'alta fas'alillah Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jika kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan itu kepada Allah, adik-adik. Nah, maka adik-adik, kita memang diperintahkan untuk selalu berdoa, meminta, dan memohon pertolongan kepada Allah, tidak kepada yang lain.
11: Nggak boleh kepada gunung.
10: Nggak boleh.
11: Ya gunung, tolong berikan aku biar lulus sekolah.
10: Nggak boleh. Gunung bisa apa?
11: Kalau kepada pohon, ya pohon tolong dong aku biar bisa dapat permen.
10: Nggak boleh. Emang bisa pohon ngasih permen? Nggak bisa.
11: Kalau gitu kepada patung, ya patung tolong dong aku dikasih baju baru.
10: Nggak bisa, patung aja kadang nggak ada bajunya. Nah, nggak bisa adik-adik ya. Mintanya hanya kepada Allah saja.

0: melewati sebuah pasar di Basrah. Lalu orang-orang mengerumuninya dan berkata kepadanya, "Wahai Abu Ishaq, ada apa dengan kami? Kami telah berdoa, tetapi kami tidak mendapatkan doa kami terkabulkan. Kenapa?" Wah, gitu ya. Dia tanya kepada Ibrahim bin Adam, yang dipanggil dengan nama kunyahnya Abu Ishaq. Beliau menjawab, "Lantaran hati kalian semua telah mati dengan 10 perkara."
1: "Hah? Wah, hatinya mati? 10 perkara? Apa itu?"
0: Nah, ada penasaran 10 perkara itu apa? Dengarkan baik-baik. Yang pertama, kalian mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi kalian tidak mau memberikan haknya.
1: Maksudnya?
0: Ya, kita mengenal Allah adik-adik, tapi kita nggak mau memberikan haknya. Apa hak Allah?
2: Haknya Allah diibadahi.
0: Betul. Haknya Allah adalah kita menyembahnya tanpa mempersekutukannya dengan suatu apapun. Itu haknya Allah. Nah, adik-adik ya, kita menyembah Allah dan gak boleh mempersekutukannya dengan suatu apapun, itu hak Allah. Nah, maka kata Ibrahim bin Adam radhiyallahu anhu, penyebab pertama ya, kenapa doa kita itu gak dikabulkan? Ya karena hatinya telah mati. Dan penyebab hati telah mati itu pertama adalah kita mengenal Allah, tapi kita tidak memenuhi haknya Allah. Enggak sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Menyembah Allah. Bahkan terkadang mungkin kita masih percaya dengan keyakinan-keyakinan yang lain. Ya, hal-hal gaib selain Allah. Enggak boleh. Yang kedua, kalian menganggap diri kalian cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kalian meninggalkan sunnahnya. Jadi adik-adik, kita cinta sama Rasulullah, kita kenal, tapi kita enggak menjalankan sunnah-sunnah beliau. Justru kita mengikuti contoh-contoh boy band. Apalagi contoh-contoh apalagi nih, yang enggak buruk ya. Wah, rapper-rapper. Yo mamin, yo, yo. Gitu-gitu adik-adik ya. Waduh, ini gimana ya? Enggak boleh ya. Ikutilah ya sunah-sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, apa kata Ibrahim bin Adam? Yang ketiga, kalian telah membaca Al-Qur'an, tetapi kalian tidak mengamalkannya.
1: Wah, iya. Waduh.
0: Nah, adik-adik, kita baca Al-Qur'an, tapi kita enggak amalkan Al-Qur'an itu. Sama orang tua marah-marah. Ya, bentak-bentak orang tua, sama adik, sama kakak kasar, pukul adik kakak kita. Ini bukan akhlaknya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu akhlaknya lemah lembut, cinta kasih, sama orang tua ngomongnya lembut, ya, berbakti sama orang tua, sama adik kakak kita lembut sikapnya, ya. Ini baru anak yang mengamalkan Al-Qur'an. Tapi kalau marah-marah, tidak. Nah, siapa yang suka marah-marah, ayo di rumah.
2: Aku enggak.
0: Enggak pernah.
2: Enggak salah lagi maksudnya Kak Yoki.
0: Mulai sekarang, ayo belajar kita untuk menahan atau mengendalikan marah ya adik-adik ya. Yang salih dan salihah, belajar mengendalikan
2: marah.
0: Betul ya. Berikutnya adik-adik ya. Yang berikutnya yang ke tadi Kak Yogi bacakan ya. Yang pertama biar adik-adik mencatat. Kalian mengenal Allah, tapi kalian tidak mau memberikan hak Allah ya. Apa itu hak Allah ya? Diibadahi. Hanya kepada Allah kita beribadah. Yang kedua, kalian menganggap cinta Rasulullah, tapi kalian tidak mengamalkan sunnah-sunnahnya. Yang ketiga, kalian membaca Al-Quran, tapi kalian tidak mengamalkannya, ya. Yang keempat, apa kata Ibrahim bin Adam? Yang keempat, kalian mengatakan bahwa

0: Bahwa setan adalah musuh kalian, tetapi kalian tidak berlawanan dengannya. Nah, adik-adik, kita menganggap setan itu musuh, tapi malah kita ngikutin setan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
1: Allah, sholatnya nanti aja. Kan masih ada waktu panjang.
0: Nah, itu kan bisikan setan.
2: Sholatnya nanti saja, gak usah cepat-cepat.
0: Nah, kita ngikutin. Lagi main game. Nak, sini nak, bantuin bunda.
2: Bundamu itu ganggu main game. Marah sama bundamu.
1: Bunda ganggu aja main gamenya.
0: Nah, gak boleh. Ini ngikutin setan namanya. Nah, hati-hati adik-adik ya. Nasihat yang keempat ini, ya, kita tahu bahwa setan itu musuh kita, tapi kita malah ngikutin setan. Nah, nggak boleh. Yang kelima, kita dengarkan. Yang kelima, kalian memakan nikmat dari Allah, tapi kalian tidak menunaikan haknya. Kita dapat rizki dari Allah, dapat nikmat dari Allah, kita nggak bersyukur. Ya, kita nggak menunaikan zakat. Kita nggak berbagi sama orang-orang yang membutuhkan. Ini orang pelit, kikir. Ya, sama kayak siapa?
1: Sama kayak Korun.
0: Betul. Nah, tuh Korun tuh. Ya, binasa, ditenggelamkan oleh Allah ke dasar tanah. Ya, mateng kan Korun? Nah, adik-adik, lihat. Yang kelima, kalian memakan nikmat Allah tapi tidak menunaikan haknya. Kita enggak bersyukur, enggak menggunakan nikmat itu untuk amal saleh. Kita enggak menunaikan zakat, kita enggak berbagi sama orang yang membutuhkan. Nah, ini jangan seperti itu ya. Harusnya banyak bersyukur dengan nikmat Allah ya. Kemudian bayar zakat kita, tunaikan, lalu berbagilah dengan orang-orang yang membutuhkan. Kemudian yang keenam, kalian berkata bahwa surga adalah kepastian, tetapi kalian tidak melakukan amal perbuatan untuknya. Nah, kita tahu bahwa surga itu tempat pulang kita. Tapi adik-adik, kita nggak berusaha untuk menggapainya. Kita malas-malasan ibadahnya, ya. Nah, harus rajin, harus semangat. Ya, nggak boleh bermalas-malasan. Yang keenam apa? Kita tahu bahwa surga adalah sebuah kepastian, tapi kita nggak sungguh-sungguh beramal untuk mendapatkan surga. Yang ketujuh, kalian berkata bahwa neraka adalah kepastian, tapi kalian tidak menghindarinya. Nah, adik-adik, coba dengarkan. Ya, ada apa Mas Yusuf? Ya, neraka Mas Yusuf. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa neraka itu pasti bagi orang-orang yang ingkar. Orang yang jahat, orang yang durhaka masuk neraka. Tapi kita santai-santai.
1: Halah, santai. Mau minum-minum khamer? Minum.
0: Nggak boleh.
1: Mau berbohong, mencuri? Boleh.
0: Katanya takut neraka, tapi masih berbuat dosa. Ini adik-adik, nggak boleh.
2: Waduh, gimana ini? Kita masih melakukannya. Pantas saja dosa-dosa kita nggak terkabulkan ini. Terus apa lagi?
0: Yang berikutnya, yang kedelapan. Kalian berkata bahwa kematian adalah kepastian, tetapi kalian tidak melakukan persiapan untuknya. Kita tahu kita semua akan mati, tapi kita nggak mempersiapkannya, adik-adik. Kita seolah-olah mengumpulkan kenikmatan, ya, hura-hura, santai-santai. Kita nggak mempersiapkan amal soleh kita untuk menghadapi kematian. Yang kesembilan. Kalian bangun tidur, lalu kalian menyibukkan diri dengan aib-aib orang lain, sedangkan kalian melupakan aib sendiri. Kita itu sibuk dengan keburukan orang-orang, menceritakan keburukan orang-orang kesana kemari. Lupa dengan keburukan diri sendiri. Menebarkan fitnah, menebarkan ghibah ke orang-orang. Ini perbuatan buruk adik-adik. Yang kesepuluh. Kalian menguburkan orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian, tetapi kalian tidak mengambil pelajaran darinya. Kita membantu merawat jenazah, ya, kita mandikan, kita kafani, kita kuburkan. Tapi kita enggak mengambil hikmah dari mereka. Ya, enggak mengambil pelajaran bahwa suatu saat kita akan mati juga. Enggak mengambil pelajaran bahwa tuh orang itu usianya pendek, enggak panjang, ya. Maka siapkan diri kita dengan amal saleh, amal kebaikan. Nah, maka adik-adik, inilah yang disebutkan oleh Ibrahim bin Adam radhiyallahu anhu mengenai di antara penyebab ya hati kita itu mati. Ada 10 perkara dan 10 perkara ini yang bisa jadi membuat doa-doa kita enggak dikabulkan. Nah, maka adik-adik yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat yang penting. Apakah kita selama ini satu bertakwa kepada Allah ya, beribadah dengan sungguh-sungguh? Yang kedua, apakah kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah? Yang ketiga, apakah kita mengamalkan isi Al-Quran? Yang keempat, ya, apakah ya kita benar-benar mengingkari setan, ya, nggak jadi pengikutnya? Yang kelima, apakah kita senantiasa beramal soleh dengan nikmat dari Allah? Yang keenam, apakah kita benar-benar mengejar surga? Yang ketujuh, apakah benar-benar kita menghindari neraka? Yang kedelapan, apakah kita benar-benar mempersiapkan kematian? Yang kesembilan, apakah kita menjaga diri kita dari aib-aib orang lain? Atau yang kesepuluh, kita mengambil pelajaran dari orang-orang yang sudah meninggal. Ini untuk membuat hati kita jadi lebih baik, lebih bersih. Mudah-mudahan kita terhindar dari keburukan dan dikabulkan doa-doanya.
2: Wah, wah. Waduh, pantesan itu aku gak dikabulkan.
0: Nah, gitu adik-adik ya. Nah, jadi adik-adik, ayolah jadi anak-anak yang hatinya baik.
1: Intinya beribadah kepada Allah ya, Kak.
0: Betul nih. Nah, berikutnya adik-adik. Nah, yang ditulis oleh Ustadz Muhammad Idris LC. Nah, dari apa namanya, muslim.org, adik-adik. Penyebab tidak terkabulnya doa, yang pertama itu kalau kita bertobat, tobatnya nggak sungguh-sungguh. Kita masih ngulangi keburukan kita. Nah, ini penyebab yang pertama, nggak bertobat dengan sungguh-sungguh.
1: Apa, Kak Yogi?
0: Tidak bertobat dengan sungguh-sungguh.
1: Tidak bertobat dengan sungguh-sungguh.
0: Nah, ini penghalang terkabulnya doa ya. Tadi, penyebab hati kita itu kotor adik-adik. Yang disebutkan Ibrahim bin Adam radhiyallahu anhu. Nah, sekarang yang kedua ini penghalang dari terkabulnya doa. Ini yang membuat doa kita enggak terkabulkan ya, adik-adik. Yang pertama apa? Tobatnya kita enggak sungguh-sungguh. Kita masih mengulangi maksiat itu atau dosa itu. Yang kedua, kita terlalu terburu-buru. Terlalu terburu-buru ingin dikabulkan doanya ya. Nah, jadi karena terburu-buru kita tergesa-gesa sehingga kalau enggak dikabulkan kita jadi malas berdoa lagi. Nah, ini enggak boleh ya. Terlalu terburu-buru sehingga ya malas berdoa adik-adik. Nah, ini penyebab yang kedua. Padahal harusnya doa kita jangan tergesa-gesa, terus berdoa diulang-ulang ya. Pengen beli sepeda baru, terus berdoa ya. Di waktu-waktu mustajab berdoa, doa terus sama Allah. Mudah-mudahan dikabulkan. Jadi jangan cepat-cepat menyerah ya. Jangan terburu-buru. Ini yang menyebabkan doa kita gak terkabulkan. Karena kita mudah menyerah adik-adik. Jangan mudah menyerah. Yang pertama apa? Taubatnya tidak sungguh-sungguh. Yang kedua, terburu-buru sehingga meninggalkan doa. Nah, penyebab yang ketiga, nah, tidak menghadirkan hati saat berdoa. Ya, doanya, ya Allah aku mau sepeda, udah gitu doang. Jangan berdoa dengan sungguh-sungguh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. kama shallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, gitu ya adik-adik ya. Bersolawat kepada Nabi ya. Kemudian puji Allah dengan nama-nama yang mulia. Ya Allah ya Mujib, ya Allah ya Hayyu, ya Allah ya Qayyum. Ya Allah, hamba ingin sekali punya sepeda, ya Allah. Biar bisa naik sepeda, biar bisa ya lebih cepat menuju suatu tempat, ya Allah ya. Ya Allah, berikan kesehatan kepada Bapak Ibu saya, ya Allah. Ya Allah, ya Ghafar, ampuni dosa-dosa saya, ya Allah, ya. Ya Allah, semoga Engkau kabulkan doa saya, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin, ya. Nah, doanya sungguh-sungguh. Bila perlu meneteskan air mata, ya. Nah, ini menunjukkan kesungguh-sungguhan kita. Kita berdoa dengan hati. Maka doa dengan hati inilah doa-doa yang insya Allah mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Nah, jadi penyebab yang ketiga karena doanya nggak pakai hati. Buru-buru, cuman sekedar dibaca di lisan. Nah, jangan gitu adik-adik. Yang keempat. Nih, catat ya. Memakan harta atau barang haram. Nah, kita mencuri makanan adik kita, kita makan. Habis itu berdoa, nah, ini nggak dikabulkan doanya. Karena mencuri makanan adiknya. Mencuri punya orang tua, nyuri uang. Ya, nyuri punya teman. Sesuatu yang haram, yang kita makan, yang kita pakai. Ya, nah, ini akan menghalangi kita dari terkabulnya doa. Maka jangan mencuri. Bisa jadi loh adik-adik, hari ini doa kita nggak pernah dikabulkan oleh Allah. Gara-gara apa? Mungkin tadi kita nggak sungguh-sungguh taubatnya, ya. Nah, yang kedua, doanya selalu terburu-buru jadi mudah menyerah. Yang ketiga, hatinya nggak diikutkan dalam berdoa. Atau yang keempat, banyak hal-hal haram yang kita gunakan atau kita makan. Nggak boleh, ya. Karena ada sebuah kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki yang menempuh perjalanan jauh. Sehingga rambutnya kusut berdebu karena kena debu-debu selama perjalanan. Orang itu kemudian mengangkat kedua tangannya lalu berdoa. Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, Rabbi, Rabbi, gitu ya adik-adik ya. Wah, dia berdoa. Kemudian apa? Nabi katakan, padahal makanannya dari barang haram, minumannya dari yang haram. Ya, pakaiannya dari yang haram dan dia diberi makan dari yang haram. Nah, kemudian Nabi menjelaskan, maka bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Hadis riwayat Muslim 1015. Ini adik-adik. Orang yang makan-makan yang haram enggak dikabulkan doanya. Nah, dia pakai baju haram, nyuri, ya, nyolong adiknya, nggak boleh. Makan makanan haram, ya. Wah, minumnya minum yang haram juga. Orang lain nggak ridho. Minum punya temannya diambil, dirampas, nggak boleh. Barang siapa yang melakukan ini, memakan, menggunakan sesuatu yang haram, kata Nabi, ya, apa? Maka bagaimana mungkin Allah?
3: 94,3 FM, Radio Muadz bin Jabal.
4: Nata bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
5: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
4: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
5: Kami tue. Di sana kone di bypass, di fan variasi.
3: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Van Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza, Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Van Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Halo Sobat Fitness.
4: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
5: Eh Pis, apa kau bikin itu?
4: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada di YouTube, lengkap.
5: Yoka, kenapa kau gak pergi saja langsung di tempat gym Pis?
4: Anu be, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
5: Oh, kau datang saja di MGC Pis, Mu'adz Gym Club. Di sana tuh dia bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
6: Kini telah hadir Mu'adz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer, alat baru dan berkualitas impor, tempat yang nyaman dan islami, tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Mu'adz Gym Club. Mu'adz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
4: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya ada tambah sayang istriku sama saya.
7: Hehehe. 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum linisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia ya berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Aku membawamu 9 bulan tidur, berdiri, makan dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu wahai anakku pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku.

0: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
1: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupanmu. Dan ibu memohon kepadamu, nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapa, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna, anakku, adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
0: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu.
2: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengaku.
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali. 94,3 FM.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Sebagian orang melaksanakan sholat wajib sedang tak ada sesuatu pun yang menutupi pundaknya, terutama pada musim haji, di saat masih ihram. Bagaimana hukum masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika orang itu tidak sanggup, maka tidak ada dosa atasnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum," yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran surah At-Taghabun ayat 16. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, yang artinya, jika adalah kain itu luas, maka jadikanlah ia sebagai selimut untuk menutupi kedua bahu ke bawah. Dan jika ia sempit, maka jadikanlah ia sebagai sarung. Adapun jika orang itu mampu menutupi kedua bahunya atau salah satunya, maka yang wajib baginya adalah menutup kedua-duanya atau salah satunya. Ini adalah pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Maka jika ia meninggalkan hal tersebut, tidaklah sah solatnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yusalli ahadukum fi tsaubil wahid laisa ala atikihi syai'un." Janganlah solat salah seorang kamu dengan satu kain tidak ada di atas bahunya dari kain itu sedikit pun. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Jika seorang wanita suci dari haidnya pada waktu asar atau isya, apakah ia wajib sholat zuhur bersama asar atau maghrib bersama isya, berdasarkan bahwa kedua sholat tersebut bisa dijamak? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika seorang wanita suci dari haid atau nifas pada waktu asar, ia wajib sholat zuhur dan asar menurut pendapat terkuat dari dua pendapat ulama, karena waktu kedua sholat tersebut, satu bagi orang yang mendapat halangan seperti orang sakit, orang yang berpergian, sedang wanita itu mendapat halangan dengan tertundanya kesucian. Demikian pula jika ia suci pada waktu isya, ia wajib sholat maghrib dan isya berdasarkan alasan di atas. Dan beberapa orang sahabat radhiyallahu anhuma telah memfatwakan dengan fatwa tersebut. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Pada beberapa kawasan, malam atau siang dapat menjadi panjang dan dapat pula menjadi singkat sekali, sehingga tidak cukup untuk kelima waktu sholat. Orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan tersebut, bagaimana mereka menegakkan sholat mereka? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Yang wajib bagi orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan yang malam atau siangnya dapat menjadi sangat panjang ialah bahwa mereka menegakkan sholat lima waktu dengan perkiraan, jika tidak ada pada mereka saatnya tergelincir dan terbenamnya matahari selama 24 jam. Sebagaimana yang diriwayatkan secara sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nawah bin Sam'an yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, bahwa pada hari datangnya Dajjal, hari itu seperti setahun. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Buatlah perhitungan atau ukuran untuknya." Demikian pula hukum hari kedua dari hari-hari Dajjal yang pada hari itu seperti sebulan. Demikian pula dengan hari ketika yang seperti sepekan.
4: Adapun kawasan yang malamnya singkat dan siangnya panjang atau sebaliknya selama 24 jam, maka hukumnya sudah jelas. Mereka sholat pada hari itu sebagaimana pada hari-hari lainnya. Meskipun malamnya atau siangnya sangat singkat berdasarkan dalil-dalil yang umum dalam masalah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala jualah yang mampu memberikan taufik. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, kita melihat sebagian orang memendekkan kainnya tapi memanjangkan celana mereka sampai di bawah mata kaki. Bagaimana pandangan Syekh tentang masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah, menurut sunnah, seluruh pakaian pria itu ujung bawahnya antara pertengahan betis hingga mata kaki, dan tidak diperbolehkan melewati mata kaki berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma asfala minal ka'baini minal izar fahuwa finnar." Yang artinya, sarung yang berada di bawah kedua mata kaki adalah di neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya. Tak ada perbedaan antara celana panjang, sarung, pakaian panjang, dan bashiti, yang disebut pula dalam bahasa Arab aba'ah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sarung sebagai contoh, bukan pengkhususan. Lebih afdal bila ujung pakaian itu hanya sampai pertengahan betis berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Izratul mu'min nisfu saqih." Sarung orang mukmin itu pertengahan betisnya. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, bagaimana hukumnya sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan, di halamannya atau di arah kiblatnya juga ada kuburan? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah, jika di masjid ada kuburan, maka tidak sah sholat padanya. Sama saja baik kuburan tersebut di belakang orang yang sholat atau di depan mereka, di kanan atau di kiri mereka. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka menjadi tempat-tempat ibadah. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kamu menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang soleh mereka menjadi tempat ibadah. Ketahuilah, maka janganlah kamu menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kamu dari hal itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan karena sholat di kuburan itu termasuk sarana syirik dan sikap berlebihan terhadap penghuni kubur, maka kita wajib melarang hal tersebut sebagai pengamalan terhadap hadis tersebut di atas dan hadis-hadis lain yang semakna, serta untuk menutup pintu penyebar syirik. Wallahu a'lam.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
9: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
10: Yeay!
9: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
11: Saya, Kak Amin.
9: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
11: Ketuhanan Yang Maha Esa.
9: Bagus, Sabri. Masya Allah, anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
12: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
9: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
12: Harus adil dan beradab.
9: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu Anton.
13: Saya Kak Amin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
9: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
7: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Mutun Thalibul Ilm.
14: Hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bermajlis untuk melanjutkan pembahasan tentang Mutun Thalibul Ilm
2: karya Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim.
14: Mukminina Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat.
2: Bersama Al-Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
14: Anha beliau menuturkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
2: rutin setiap hari Rabu ba'da salat Maghrib.
14: Amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad.
2: Bertempat di Masjid As-Sa'wi, Ma'had Ali Mu'adz bin Jabal Kendari, Jalan Boulevard Lepo-Lepo, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
15: Radio Mu'adz bin Jabal.
16: Qudwatun nabawiyah.
17: An Abi Muhammadin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
18: داري أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata hadis hasan sahih.
17: قدوات نبوية. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.
18: داري أبو هريرة رضي الله عنه ديا بركاتا Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
16: Qudwatun nabawiyah.
17: عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
18: Dari Abu Hamzah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya." Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
10: قدوات نبوية.
17: عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
18: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh. Dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad, yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
10: Qudwatun nabawiyyah.
17: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
18: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

0: dengan judul Sulamul Wusul ila Ilmil Usul fi Tauhidillahi wattiba'ir Rasul.
1: Bersama Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD Hafizahullah Ta'ala.
0: Jadi kitab ini berisikan kaidah-kaidah pokok yang mengantarkan seorang penuntut ilmu untuk memiliki pemahaman lanjutan tentang ilmu usul, ilmu yang berkaitan dengan akidah.
1: Disiarkan langsung dari Masjid Al-Furqon, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution, Lorong Merak nomor 1, Kambu, Kota Kendari. Rutin setiap hari Ahad, ba'da sholat maghrib, pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah. Kajian ini dapat Anda saksikan melalui satelit Telkom 4, live YouTube, dan Facebook Mu'adz TV. Juga dapat Anda dengarkan di Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM dan online streaming di www.radiomuadz.com. Mari bersama-sama menuntut ilmu agama. Barakallahu fikum. Astaghfirullah.
2: Kenapa bro?
1: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
2: Mana-mana?
1: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
2: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
1: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
3: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya, sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'adz Bin Jabal Kendari, Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
1: 94,3 FM. Radio Mu'adz Bin Jabal.

dua orang yang berdiri melakukan salat menghadap Allah Azza wa Jalla. Dua orang bertakbir dengan takbir yang sama, melakukan gerakan yang sama. Akan tetapi yang satu di surga Naim dan yang satu lagi di neraka Jahim. Yang satu lagi di neraka Jahim. Perbedaannya apa? Akan tetapi pergerakan sama. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah mutu ibadah. Mutu ibadah. Masuk dalam pengajian 20 tahun, 30 tahun. Akan tapi pahalanya juga hanya itu saja. Tidak pernah meningkat di sisi Allah Azza wa Jalla. Sangat mubazir. Letih. Sama dengan orang yang sibuk, dia sibuk pula. Akan tapi ketika orang membentangkan keuntungan, yang dia membentangkan hal-hal yang kosong. Tidak. Dia bentangkan, kiranya dia berdagang berlea-lea. Kiranya dia bekerja berlea-lea. Dia sangka orang berpuluh, dia berpuluh pula. Orang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, akan tapi dia hanya sangka dia butuh hanya perluhnya saja. Dia sangka gerakan yang sama akan mendapatkan pahala yang sama. Subhanallah. Tidak. Jangan menjadi bergerak yang sama, akan tapi pahala tidak dapatkan yang sama. Ini mubazir. Dan bukan hal itu saja, alangkah sedih dan malangnya nasib seorang muslim kalau seandainya ibadah boleh saja seorang muslim beribadah berlebih sebulan penuh yang akan mendapatkan pengampunan dari Allah Azza wa Jalla, tidak semuanya pasti. Nah, pernahkah kita tanyakan diri dan kita sentuh diri kita untuk kapan wahai jiwa? Kapan wahai diri engkau kembali kepada Allah? Kapan engkau tingkatkan? Kapan engkau beri semangat? Kapan motivasi ada pada diri engkau untuk bisa berpacu?

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Teman-teman, sudah makan belum? Belum, jangan lupa makan, gunakan tangan-tangan makanan, baca bismillah, makan sambil duduk, jangan lupa ya.
0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari, sahabat muat dimanapun Anda berada. Masih menemani sahabat muat sekalian di kesempatan malam hari ini, dan kembali akan kita dengarkan bersama kajian di Ba'da Maghrib ini dengan pembahasan manzumah Sulam Al-Usum Al-Usul ila ilmi al-usul, dengan temanya itu sifat maha tinggi dan maha dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Di mana di kesempatan kajian Ba'da Maghrib ini, sahabat muat dimanapun Anda berada, kita belum dapat mendengarkannya secara live. Oleh karena itu, kajian Ba'da Maghrib ini adalah merupakan kajian dalam bentuk rekaman ulang. Dan langsung saja kalau begitu kita dengarkan bersama, kita simak pembahasan sifat maha tinggi dan maha dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz Bin Jabal Kendari 94.3 FM, dan ini dia kajian Mantuma Sula Al-Usul Sulam Al-Usul ila Ilmi Al-Usul.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa nusalli wa nusallim ala man ba'athahu rabbuh rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa uhayyikum bi tahiyati ahli jannah salaman min indillah wa huwa rabbunal a'la. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahi rabbil alamin, kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan syukur yang kita ucapkan dan kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan nikmat dan rahmatnya kepada kita sekalian sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab sucinya, wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Para hadirin dan hadirat serta para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari yang berbahagia ini dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari manzumah Sulamul Wusul, syair pembahasan lengkap tentang pokok-pokok ilmu tauhid dan ittiba'ur rasul yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Dan pembahasan kita memasuki pembahasan bait yang ke-34 yang terletak di halaman 39. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami, beliau mengatakan, wa zikruhu lil qurbi wal ma'iyah lam yanfi lil uluwi wal fauqiyah. Beliau mengatakan mengingatnya, yakni mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana untuk mendekatkan diri dan kebersamaan dengannya, lam yanfi lil uluwi wal fauqiyah, tanpa menghilangkan ketinggian dan keunggulan sifat-sifatnya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara kaidah yang sangat agung ya di dalam bab tauhid asma wa sifat. Karena di dalam bait yang ke-34 ini penulis rahimahullahu taala menggabungkan dua sifat Allah Subhanahu wa taala yang menurut sebagian orang kedua sifat ini saling kontradiksi, bertentangan antara sifat yang satu dengan sifat yang lain, yaitu sifat uluwullah ala khalqihi, sifat kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala di atas makhluk-makhluk ciptaannya, dan sifat ma'iyah, sifat kebersamaan Allah dan kedekatan Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya. Menurut sebagian orang, dua sifat ini mustahil untuk digabungkan. Karena di satu sisi Allah Subhanahu wa taala itu disifati dengan sifat maha tinggi. Di sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala itu disifati dengan sifat maha dekat. Dan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita sekalian. Oleh sebab itu beberapa kelompok dari ahlul bid'ah mereka menyimpang dalam bab ini. Oleh sebab itulah Al-Imam Hafidz Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala beliau menegaskan hal ini di dalam bait yang ke-34. Wa dzikruhu lil qurbi wal ma'iyah lam yanfi lil uluwi wal fauqiyah. Beliau katakan dan mengingat Allah Subhanahu wa taala itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri dan menunjukkan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan hal itu tidak bertentangan dengan sifat kemahatinggian dan kemahaunggulan Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Ya, artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengkabarkan di dalam Al-Qur'an bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu maha dekat dan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa bersama dengan hamba-hambanya. Tetapi itu tidak berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak berada di atas. Tidak berarti akidah ini menafikan akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan istiwanya di atas arsy. Ya, dan ini adalah merupakan kaidah yang sangat agung dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita ketahui dalam madhab salaf bahwa kita sekalian menetapkan semua sifat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya. Dan kita menetapkan semua sifat yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Rabb-nya di dalam hadis-hadisnya yang sahih dengan tanpa kita membenturkan antara sifat yang satu dengan sifat yang lain, antara dalil yang satu dengan dalil yang lain. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah mengkabarkan kepada kita sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas arsy. Dan Allah Subhanahu wa taala juga bersama dengan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala juga maha dekat dengan hamba-hambanya. Maka kita beriman kepada itu semua sebagaimana telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kita tidak mengatakan Anda boleh memilih apakah Allah itu di atas atau Allah bersama dengan kita. Karena kita tidak disuruh untuk memilih. Kita diperintahkan untuk beriman kepada semuanya. Dan alhamdulillah hal itu tidak kontradiktif. Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy, beristiwa sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan Allah Subhanahu wa taala juga dekat dan bersama dengan kita sekalian. Kenapa kita harus beriman dengan akidah ini? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengkabarkan tentang dirinya bagi kita sekalian, sebagaimana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkabarkan kepada kita tentang Rabb-nya di dalam hadis-hadis yang sahih, dan kita wajib untuk menerima semuanya. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy, Allah Subhanahu wa taala berada di atas, dan Allah Subhanahu wa taala juga bersama dengan kita sekalian. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita telah bahas Di pertemuan yang lalu, sebelum kita berbicara tentang masalah ma'iyah, ma'iyah artinya kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita harus senantiasa mengingat apa yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat ulu dan fauqiyah. Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas dan Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi. Ini kita yakini dulu. Ya, apa dalilnya? Dalilnya sudah banyak. Kita sebutkan di pertemuan yang lalu, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'asyistawa. Allah yang Maha Pengasih bersemayam atau beristiwa di atas arsy. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Mulk, "A'amintum man fis sama?" Apakah kalian beriman kepada Allah yang ada di langit? Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, misalnya, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyib." Kepada Allah lah perkataan-perkataan yang baik itu naik. Dan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di atas. Dan di antara dalil menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla berada di atas adalah peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke mana? Ke Sidratul Muntaha. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Demikian juga kisah seorang budak wanita yang ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ainallah?" Di mana Allah? Wanita itu mengatakan, "Fis sama." Allah ada di langit. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bertanya lagi, "Waman ana?" Dan siapakah aku? Ia mengatakan, "Anta Rasulullah." Engkau adalah utusan Allah. Maka saat itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kepada tuan dari budak wanita ini, beliau mengatakan, "I'tiqha fa innaha mu'minah." Merdekakanlah olehmu budak ini karena sesungguhnya dia adalah seorang hamba sahaya yang beriman. Kalau seandainya yang dikatakan oleh budak wanita tadi salah, keliru, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan menetapkan apa yang dikatakannya. Tidak akan pernah menyetujuinya. Pasti Nabi SAW akan mengingkarinya. Ketika Nabi SAW menyetujuinya dengan tidak mengingkari apa yang dikatakan oleh budak wanita tadi, ini menunjukkan bahwa pernyataannya itu benar, bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di langit. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga di antara dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas, beristiwa di atas arsy, adanya ijma', adanya konsensus para ulama rahimahumullahu taala, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Utsman ibn Sa'id Ad-Darimi radhiyallahu taala rahimahullahu taala, beliau mengatakan, qad ittafaqatil kalimatu minal muslimin annallaha fawqa samawatihi ala arsyhi. Pernyataan kaum muslimin telah bersepakat, maksudnya kaum muslimin yang fitrahnya masih terjaga dan beristiqamah di atas Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka telah bersepakat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di atas langit, di atas seluruh makhluk ciptaannya dan beristiwa di atas arsy. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru kita bahas masalah ma'iyah. Allah Subhanahu wa taala itu disifati dengan sifat ma'iyah. Ma'iyah artinya kebersamaan. Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita. Ya, dalilnya mana? Oh, dalilnya banyak. Di dalam Al-Qur'an, di dalam Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalilnya dari Al-Qur'an misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Dan Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Baik. Dalil yang kedua misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ma'as-sabirin." Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ketika Allah Subhanahu wa taala juga berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika keduanya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi Firaun, saat itu Nabi Musa sempat khawatir dan itu sesuatu yang manusiawi karena beliau akan berhadapan dengan seorang pengusaha durjana yang sangat zalim. Maka saat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, "Inni ma'akuma asma'u wa ara." Jangan kau takut. "Inni ma'akuma," karena sesungguhnya aku bersama dengan kalian. Aku mendengar dan aku melihat. Apabila kita lihat dalil-dalil ini, lantas kemudian kita berpikir, kalau begitu berarti Allah Subhanahu wa taala menitis kepada makhluknya, bercampur dengan makhluknya. Maka kita jawab, la. Kita jawab dengan sangat tegas, itu tidak terjadi. Ya. Terus apa yang dimaksud dengan ma'iyah ini, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala? Ya, ketika Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu taala menjelaskan tentang wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah itu bersama dengan kalian di mana kalian berada. Maksudnya kata beliau adalah huwa 'alal 'arsy wa ilmuhu ma'ahum. Allah itu bersemayam di atas 'arsy atau beristiwa di atas 'arsy. Ya, sedangkan ilmunya bersama dengan mereka. Ya. Demikian pula yang dikatakan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum," dan Allah itu bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Beliau mengatakan ilmuhu, yang bersama terus dengan kita itu apa? Ilmunya. Adapun zat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Sehingga ma'iyah, ya, itu berarti konsekuensinya bahwa Allah Subhanahu wa taala meliputi kita sekalian, dalam artian kata Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap apa yang kita lakukan. Allah mendengarkan apa yang kita ucapkan. Allah Subhanahu wa taala melihat, mengawasi, ya, yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala juga menjaga, melindungi dan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Tapi ini tidak berkonsekuensi bahwa Allah Subhanahu wa taala menitis dan masuk kepada makhluknya. Oleh sebab itu para ulama rahimahullahu taala menyebutkan bahwa ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Ini perlu kita cermati. Yang pertama ada yang dinamakan dengan al-ma'iyah al-ammah, kebersamaan yang sifatnya umum. Maka kebersamaan yang sifatnya umum ini, ya, adalah bermakna ilmu, pengawasan, ya, dan penglihatan, pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua apa yang dikerjakan oleh makhluknya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui setiap peristiwa, baik yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang belum terjadi, dan sesuatu yang tidak akan terjadi, bagaimana kalau itu terjadi. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala ketika kita katakan Allah Maha melihat, Allah bersama dengan kita, artinya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mendengarkan apa yang kita kerjakan. Inilah yang dinamakan dengan al-ma'iyah al-ammah, kebersamaan Allah yang sifatnya umum, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Allah bersama dengan kalian di mana kalian berada. Jangan dipahami berarti katanya kalau begitu Allah itu berada di mana-mana. Nah, ini kekeliruannya. Bahkan dulu di Indonesia kalau tidak salah ada sinetron tuh. Ya, di televisi judulnya apa? Allah ada di mana-mana. Nah, ini adalah sebuah kekeliruan karena ini berarti adalah akidah apa? Akidah berasal dari akidah wahdatul wujud atau al-haluliyah. yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di mana-mana dan menitis kepada semua makhluknya. Dan ini adalah akidah yang sangat sesat. Ya, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Sab'in misalnya Al-Hallaj dan lain sebagainya. Sehingga ya Al-Hallaj ya mengatakan al-'abdu rabbun wa rabbu 'abdun in kuntu anal 'abdu fa ana rabbu wa in kuntu ana rabbu anna ukallaf, dia katakan. Tuhan berarti sama dengan hamba, hamba sama dengan Tuhan. Kalau aku ini hamba, maka berarti aku juga Tuhan. Kalau aku berarti Tuhan, berarti mengapa ada kewajiban? Akhirnya kemudian dia lepaskan semua kewajiban, tidak sholat, tidak saum. Kenapa? Karena dia sampai kepada batasan bahwa ya Tuhan telah bersatu dengan dirinya. Dan ini adalah akidah yang sangat rusak. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, dia bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Kata Abdullah bin Mubarak tadi apa? Ilmuhu. Demikian juga kata Sufyan ats-Tsauri, yang dimaksud dalam ayat itu adalah ilmunya, ilmu Allah yang bersama kita di mana-mana. Adapun Allah, Allah bersemayam di atas arsy atau beristiwa lebih tepatnya lagi di atas arsy bagaimana telah kita jelaskan. Ini yang dimaksud dengan ma'iyah ammah, kebersamaan yang sifatnya umum. Ada yang dinamakan dengan al-ma'iyah al-khassah, kebersamaan yang sifatnya khusus. Seperti misalnya kita dapatkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'alladzina taqau walladzina hum muhsinun. Di akhir surat Ali Imran. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Apa maksud daripada bersama di sini? Kebersamaan yang sifatnya khusus itu maknanya adalah an-nasr, wat-ta'yid, wal-hifz, wat-taufiq, wal-ma'unah. Makna ma'iyah khasah artinya Allah itu menolong. Di sana ada makna pertolongan. Ada makna taufik. Innallaha ma'as sabirin. Artinya Allah akan menjaga orang-orang yang bersabar. Allah akan memberikan pertolongan dan perlindungan pada orang-orang yang bersabar. Allah akan senantiasa memberikan taufik kepada orang-orang yang bersabar. Ini namanya apa? Ma'iyah khassah. Kebersamaan yang sifatnya khusus. Ya, jadi kebersamaan itu ada dua, kebersamaan yang sifatnya umum bermakna ilmu, sementara kebersamaan yang sifatnya khusus bermakna pertolongan, perlindungan, penjagaan, taufik dan semisalnya. Ya. Kemudian di sini penulis mengatakan lam yanfilil uluwi wal fauqiyah. Namun kebersamaan Allah dan kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya itu tidak menafikan sifat kemahatinggian dan sifat di atas bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak bertentangan. Kenapa Al-Imam Hafidz Al-Hakami beliau mengatakan hal itu? Karena ini adalah merupakan bentuk bantahan terhadap kelompok Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah ini adalah kelompok paling sesat dalam Islam. Di mana mereka mengatakan apabila Allah bersama dengan kita, berarti tidak mungkin kita mengatakan Allah itu berada di atas arsy. Kata mereka seperti itu. Ya, maka kita pengikut para salafus saleh mengatakan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga beristiwa di atas arsy. Allah Subhanahu wa taala ada di atas langit, wala ta'arud. Dan tidak ada kontradiksi di antara keduanya. Ya. Kalau ada orang mengatakan bagaimana kita menggabungkan antara dua sifat yang terlihat tampak kontradiktif ini? Kita katakan di dalam bahasa Arab kata-kata ma'a, kebersamaan itu tidak selalu sesuatu itu menempel atau bersatu. Contoh misalnya kita mengatakan ya sirna bilail wal qamar ma'ana. Kita berjalan di waktu malam sedangkan bulan bersama dengan kita. Apakah artinya bahwa bulan saat itu turun ke bumi menempel dengan kita bersama dengan rombongan kita? Tidak, bulan tetap di tempatnya. Ya. Demikian pula ya, misalnya al-musafir, kata orang Arab, ma'ahu dalil. Orang yang sedang safar bersama dengan guide-nya, bersama dengan bersama dengan guide-nya, dengan penunjuk jalannya. Ini tidak berarti bahwa seorang musafir itu kan selalu berada di samping guide-nya kan. Ini biasa dipakai di dalam bahasa Arab, termasuk juga di dalam bahasa Indonesia. Ya, saat ini misalnya ketika kita mau mengirim anak kita ke pesantren untuk membesarkan atau untuk memberikan motivasi kepadanya, kita mengatakan, jangan khawatir nak, ayah senantiasa bersama denganmu. Apakah kemudian anak itu selalu menempel dengan ayahnya? Tidak. Ya, maka kita katakan walillahil masalul a'la. Ingat, perumpamaan seperti ini bukan memperumpamakan Allah dengan makhluk loh. Tetapi ini adalah untuk mendekatkan makna, dan ini adalah memperumpamakan ma'iyah dengan ma'iyah, atau kebersamaan dengan kebersamaan dari segi bahasa. Bukan berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk, karena Allah azza wa jalla laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Baik. Kemudian yang kedua, sifat yang disebutkan di dalam bait ini adalah tentang nama Allah Al-Qarib, tentang sifat Al-Qurbu. Allah Subhanahu wa taala itu maha dekat. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, ya, fa inni qarib, maka katakanlah sesungguhnya aku itu maha dekat. Oleh sebab itu al-qarib adalah merupakan salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh sebab itu nanti akan kita bahas. Kalau tidak salah ada pertanyaan di pekan yang lalu ya. Bagaimana nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu terkadang terlihat kontradiksi. Maka kemudian kita harus memahami setiap makna daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya ini. Sama seperti sifat fauqiyah dan al-ulu, ya, kaitannya dengan al-ma'iyah dan qurb. Allah Subhanahu wa taala itu maha dekat. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innakum tad'una sami'an qariba." Ketika Rasulullah SAW sedang bertawaf, ada beberapa orang sahabat pada saat itu, seperti banyak orang Indonesia sekarang kalau tawaf, mereka berdoa dengan suara yang lantang. Bahkan kalau sekarang lebih buruk lagi, karena dipimpin terkadang oleh mutawifnya atau oleh pembimbingnya. Ya, Rabbana, Rabbana, atina, atina, fid dunya, dan seterusnya. Ini tidak sesuai dengan sunnah. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa orang sahabat yang berdoa dengan suara yang keras. Pada berdoa dengan suara keras seperti itu, tentu akan mengganggu kehusuan jamaah yang lain. Enggak boleh. Kita berdoa masing-masing. Ya, apalagi dilakukan secara kolektif. Orang Indonesia terkadang satu kloter dipimpin oleh pembimbingnya berdoa dengan satu suara. Allahumma, Allahumma. 400 orang. Bergema itu Masjidil Haram. Kira-kira orang-orang yang ada di sekitarnya di luar rombongan terganggu apa tidak? Oh, sangat terganggu. Sangat terganggu. Ya, biasa orang Indonesia, orang Turki itu kerjaannya tuh. Ya, bahkan bukan hanya doa, ada yang menyerukan yel-yel. baca Pancasila ketika sa'i. Apa? Membaca Pancasila itu nanti di upacara bendera. Itu bukan zikir. Membacanya pun tidak berpahala. Dan bukan doa juga. Gitu kan? Ya, masalah-masalah politik, panat apa namanya, kesukuan, golongan, ini semestinya ditinggalkan gitu. Ya, tetapi orang-orang yang ingin membuat fitnah terkadang membuat aksi-aksi seperti itu. Ya, ada pernah suatu mungkin 2 tahun yang lalu ada orang Mesir tiba-tiba kemudian dia berceramah di Masjidil Haram di hadapan jamaah yang sedang berdoa, yang sedang membaca Al-Quran, ada yang sedang sholat. Kan Masjidil Haram selalu penuh. Tiba-tiba kemudian dia berdiri langsung kemudian berceramah berapi-api tentang Palestina. Kayak berdemo begitu. Ya, otomatislah ditangkap sama apa namanya keamanan Masjidil Haram. Antum mau berdemo tentang Palestina di Masjidil Haram. Ini antum demo di depan siapa? Kalau berdemonya di depan kedutaan Amerika gitu mungkin agak masuk akal gitu. Nah, tapi ini kemudian berdemo berapi-api menjelaskan tentang apa yang terjadi di Palestina di hadapan kaum muslimin di Masjidil Haram. Ini akan membuat kegaduhan. Baik, habis itu kemudian ditangkap sama keamanan, diamankan gitu. Tapi kemudian langsung viral di jejaring sosial. Pemerintah Saudi Arabia menangkap seorang khatib yang membahas tentang Palestina di Masjidil Haram. Kan sudah beda itu ceritanya. Ya, ada lagi mengibarkan bendera Palestina ketika sedang tawaf. Ya, padahal aturan sangat jelas, tidak boleh mengibarkan bendera negara atau kelompok atau apapun di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu adalah harus benar-benar kita sucikan, kita sterilkan. Tidak ada nasionalisme di sana. Tidak ada fanatisme golongan, fanatisme mazhab, kelompok. Semua kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupakan semua itu pakaian-pakaian itu. Ini ngibarkan bendera Palestina. Ketika ditangkap, nanti munculnya di media lain lagi tuh. Akhirnya Saudi mengatakan, jangankan bendera Palestina, bendera kami saja yang bertuliskan la ilaha illallah tidak boleh dikibarkan di Masjidil Haram. Ya, termasuk diantaranya adalah doa. Dan sering, hampir setiap kali kita pergi ke Mekah, ada yang membaca nasyid. Ya, pernah saya dapatkan ada yang bernasyid, ya lil waton, dan lain sebagainya. Ya, ada yang membentukkan yel-yel, macam-macam lah, ala kulli hal. Ya, jadi, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika ada orang yang keras berdoa. Kata Nabi SAW, irba'u ala anfusik. Rasulullah menegur orang yang berdoa di Masjidil Haram dengan keras, irba'u ala anfusikum, kendalikan oleh kalian diri kalian. Ya, sesungguhnya kalian tidak menyeru Allah atau Tuhan yang tuli atau bisu. Kemudian Nabi SAW beliau bersabda, innakum tad'una sami'an qariba. Sesungguhnya kalian itu berdoa kepada Allah yang maha mendengar dan yang maha dekat. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu kemahadekatan Allah Subhanahu wa taala itu kata para ulama bukan qurbul makan. Ya, tidak menunjukkan dekatnya tempat, tetapi kedekatan di sini Allah itu maha dekat dengan sifat dekat yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian ulama mengatakan kurbun di sini adalah kurbul ijabah. Kemahadekatan dalam mengkabulkan doa-doa hamba-hambanya. Kurbu rahmah. Kemahadekatan di sini artinya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala maha dekat. Kemudian pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu maha dekat. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid." Posisi terdekat seorang hamba dari Rabb-nya ketika dia sedang sujud. Artinya ketika kita sedang sujud, doa kita akan lebih dekat untuk diijabah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih dekat untuk diberikan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu tetap berada di atas arsy. Ya, jadi tidak ada pertentangan antara kedua sifat ini. Terus kemudian kenapa kita katakan tidak ada kontradiksi? Kita katakan tidak ada kontradiksi karena Allah Subhanahu wa taala itu, ya, sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Kenapa sebagian orang menganggap ada kontradiksi? Karena di benak pikirannya ini selalu membayangkan sifat Allah itu seperti sifat makhluk. Kalau makhluk, ketika kita katakan Allah atau namanya, kalau makhluk ketika kita katakan si fulan mendekat kepada si Alan, mesti adanya perpindahan tempat, gitu. Ya kan? Itu pada makhluk, tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala tidak. Allah Subhanahu wa taala, ya, maha dekat dengan hamba-hambanya. Dalam artian kata Allah Subhanahu wa taala maha melihat kita. Allah Subhanahu wa taala yang mengkabulkan doa kita. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pertolongan pada orang-orang yang beriman. Ini semua makna ma'iyah, tetapi zat Allah Subhanahu wa taala tetap bersemayam di atas atau beristiwa di atas arsy. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah beliau mengatakan Allahu fauqal arsy. Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy, wa huwa ma'a ibadihi bi ilmihi. Dan Allah Subhanahu wa taala itu bersama dengan hamba-hambanya dengan ilmunya. La yakhfa 'alaihi minhum khafiyah. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mengetahui sifat ini maka akan membuahkan, ya, akan membuahkan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan kita. Yang pertama, seorang mukmin yang mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas arsy, maka akan timbul rasa ta'zim, pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi, maha agung, maha di atas dari hamba-hambanya. Kemudian sifat muraqabatu, apa namanya, sifat ma'iyatullah wa qurbuhu min ibadihi, sifat kebersamaan Allah dan kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya, ini akan membuahkan sifat muraqabatullah pada seorang hamba. Akan membuat seorang hamba ini senantiasa merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga ia akan berusaha menjauhi larangan-larangannya dan menjalankan perintah-perintahnya. Sebagaimana pengetahuan kita tentang sifat-sifat ini akan menanamkan rasa tuma'ninah, ketenangan, keyakinan akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita istiqamah di atas agama Allah, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita sekalian. Kemudian kita lanjutkan satu bait lagi, penulis rahimahullah kemudian mengatakan di halaman yang ke-40, fa innahul aliyyu fi dunuwihi, maka dia Allah itu al-ali. Al-ali itu maha tinggi. Fi dunuwihi, walaupun disifati dengan dekat. Dunu di sini ada disifati dengan turun, yang benar adalah dekat. Ya, bukan nuzul di sini, tapi dunu. Ya. Dia tetap al-ali, maha tinggi walaupun disifati dengan dekat. Jadi Allah itu maha dekat, tetapi Allah juga subhanahu wa ta'ala tetap maha tinggi. Ya, wa huwal qaribu jalla fi uluwihi, dan dia Allah itu al-qarib. Salah satu nama Allah subhanahu wa ta'ala itu al-qarib. Allah subhanahu wa ta'ala itu maha dekat meski menjulang dengan ketinggiannya. Ya, ini adalah merupakan pelengkap dari bait sebelumnya, ya, yang mensifati Allah subhanahu wa ta'ala, atau yang menggabungkan antara sifat Allah subhanahu wa ta'ala antara sifat ulu dan sifat al-qurb. Allah maha tinggi, tetapi juga Allah subhanahu wa ta'ala itu maha dekat. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu tidak ada kontradiksi. Sama dengan sifat nuzul tadi yang disebutkan oleh penterjemah, walaupun penterjemahannya tadi kurang tepat, ya, sama dengan sifat nuzul. Sebagian orang memandang itu kontradiksi, sehingga kemudian karena mereka menganggap adanya kontradiksi pada dua sifat ini, akhirnya mereka mentakwil. Ya, saya lihat di dalam salah satu podcast mungkin antara Ustadz Abdul Somad dengan seseorang gitu, ketika membahas tentang masalah uluwullah dan masalah nuzul, ya, kalau beliau kan mengatakan bahwa Allah itu berada di mana-mana. Dia mengatakan kalau Allah subhanahu wa ta'ala itu, ya, beristiwa di atas ars, beliau mengartikan istiwa saya sudah salah. Dia katakan istiwa itu artinya duduk. Itu beda antara istiwa. Tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan bahwa istiwa itu maknanya julus. Dalam bahasa Arab tidak ada. Dia mengatakan kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala itu katanya berada di atas, terus bagaimana dengan hadis yang sahih dari Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari atau Imam Muslim, ya, bahwa di sepertiga malam terakhir Allah subhanahu wa ta'ala katanya turun ke langit dunia. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala katanya turun ke langit dunia, lalu dia gambarkan, kan bumi bulat, katanya gini, ya, yang di atas ini katanya misalkan berarti kan siang, yang ini malam, ya kan, bumi kan bulat, ada mesti setiap saat ada belahan bumi yang apa, ada yang siang, ada yang malam. Taib, katanya, dia katakan kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala itu berada di atas, sementara di dalam hadis disebutkan di sepertiga malam terakhir Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Taib, padahal kan berarti akan ada setiap saat satu bagian dari belahan bumi ini yang mengalami sepertiga malam. Kalau begitu, kata dia, ya, kalau begitu Allah subhanahu wa ta'ala itu berarti ada di atas arsy atau di langit dunia. Karena dia masalahnya menggunakan logika. Karena permasalahannya dia telah menyerupakan terlebih dahulu dalam benak pikirannya sifat Allah dengan sifat makhluk. Kalau makhluk iya. Misalnya saya tidak mungkin saya ada di Kendari dengan saya ada di Jakarta. Itu mustahil bagi makhluk. Iya, di Kendari atau di Jakarta. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Sifat Allah itu tidak sama dengan sifat makhluk. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bisa turun ke langit dunia dengan tanpa Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan apa? Arsy. Sudah selesai. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Kalau dia mengatakan kaif, bagaimana itu? Kita katakan anta ahlul bidah. Kenapa? Karena sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik bin Anas, apa kata Imam Malik? Al-istiwa'u ma'lumun wal-kaifu majhulun. Istiwa itu adalah sesuatu yang diketahui maknanya. Sedangkan kaifiatnya majhul, tidak ada yang diketahui. Tidak ada diketahui oleh makhluk. Karena itu adalah di luar batas kemampuan berpikir mereka. Was-su'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang bagaimananya adalah bid'ah. Jadi di sini kita perlu hati-hati bahwa sifat yang tanpa kontradiksi sungguhnya adalah tidak kontradiksi. Akan tampak kontradiksi jika kita menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk padahal kita ketahui Allah Azza wa Jalla berfirman laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kita menetapkan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-namanya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya atau telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnahnya yang sahih. Ya, dengan tanpa kita mentasbihnya, dengan tanpa kita mentaktilnya, dengan tanpa kita mentakyifnya, ya, dan tanpa kita sekalian mentakwilnya, kita meyakini tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya sebagaimana dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ya, demikian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kajian kita di malam hari yang berbahagia ini. Wallahu taala alam sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
5: Baik, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah telah kita mendengarkan uraian materi yang disampaikan oleh guru kita. Dan selanjutnya kita akan beralih ke sesi tanya jawab. Untuk itu kami persilakan terlebih dahulu kepada para hadirin yang memiliki pertanyaan dan ingin mengajukannya, kami persilakan.

0: kaidahnya sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik dalam masalah istiwa. Ya, sebagaimana kaidah yang dikatakan oleh Al-Imam Malik rahimahullahu taala dalam masalah istiwa. Beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun. Istiwa itu dari segi maknanya maklum. Sedangkan kaifnya majhul. Bagaimananya kita katakan wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut kita untuk mengetahui bagaimana cara istiwanya Allah. Itu majhul bagi makhluk. Sekarang saya tanya, makna nuzul, turun, itu maknanya ma'ruf enggak? Maklum enggak? Maklum. Ya. Kemudian berikutnya, adapun masalah kaifiyahnya, bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, sesuatu yang majhul. Tidak diketahui oleh kita. Kita mengatakan wallahu alam, sudah selesai. Kenapa ikhwah sekalian, Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan i'lam inna lil aqli haddun yuntaha ilai. Ketahuilah sesungguhnya akal kita itu memiliki batasan yang tidak boleh kita langgar. Ada batasan-batasan yang tidak boleh kita langgar. Apabila kita paksakan, ini bisa menjadi masalah. Jangankan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan kaifiahnya bagi kita sekalian. Ya. Kita tentang diri kita saja ada hal-hal yang tidak kita ketahui tentang kaifiatnya. Antum percaya enggak dengan keberadaan roh? Percaya? Percaya. Siapa di antara antum yang pernah tahu bagaimana itu bentuknya roh? Tidak perlu kemudian kita cari-cari. Memang itu di luar kemampuan berpikir kita. Antum punya akal? Punya. Ya, punya akal. Kita semua punya akal. Taib. Akal itu di mana? Bagaimana bentuknya? Perlu dibedakan antara akal dengan otak. Makanya orang kalau merek dasar enggak punya otak lu. Wah, itu udah parah banget tuh. Ya, jangankan akalnya, otaknya udah enggak punya dia. Kita bedakan. Akal itu semua orang tahu. Ada. Tapi tidak ada seorang pun yang pernah melihat bagaimana itu bentuknya akal. Kita tahu ada gaya gravitasi katanya gitu. Atau hawa oksigen yang ada di antara kita ini. Kita semua meyakini ada namanya oksigen. Pernahkah kita lihat bagaimana itu oksigen? Ya, i'lam anna lil aqli hadun yuntaha ilai, kata Imam Syafi'i. Ketahuilah sesungguhnya bagi akal itu, bagi akal manusia ada batasan yang tidak bisa dilampaui. Akal kita itu kan bagian dari tubuh kita. Pandangan kita ini punya keterbatasan. Ya kan? Kalau kita paksakan harus melihat segala sesuatu, maka akan rusak. Tangan kita, anggota tubuh kita, ini punya kemampuan yang terbatas. Kita mungkin bisa mengangkat sampai berapa kilo. Mungkin 50 kilo masih oke lah gitu. Satu sak semen 40 kilo kita bisa angkat. Tapi misalnya ada beban 200 kilo kita mau angkat, kita mau paksakan dengan tangan kita. Akan apa? Akan rusak. Pendengaran kita, kalau kita bahkan paksakan, orang akan menganggap kita itu orang gila. Misalnya kita yakin gak sekarang di Mekah ada orang yang sedang bertalbiyah? Antum yakin gak sekarang? Yakin. Di Mekah ada orang sedang bertalbiyah. Apabila ada orang mengatakan, tapi saya tidak dengar, dia letakkan telinganya di dinding. Wah, tidak ada. Ya, buktinya saya tidak dengar. Saya dengar, oh tidak ada. Kayaknya ini orang gila nih gitu. Atau kita katakan di Mekah sana ada orang sedang tawaf, akhirnya dia naik ke menara, ke menara Masjid Al-Furqan, dia lihat. Wah, tidak ada, saya tidak lihat. Berarti tidak ada. Kita katakan orang gila. Kenapa? Karena dia memaksakan sesuatu yang di luar kemampuannya. Maka masalah kaifiyah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini adalah sesuatu yang menjadi rahasia ilahi di luar kemampuan nalar berpikir akal kita sekalian. Maka kita katakan wal kaifu majhul. Adapun tentang kaifiat dan tata caranya, maka dia itu adalah sesuatu yang majhul. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Bismillah Ustaz, mencela fisik seseorang atau body shaming adalah salah satu dosa yang tidak disadari orang-orang saat ini. Lalu bagaimana jika kita menjelaskan fisik seseorang dengan mengatakan misalkan si fulan yang tinggal di daerah sana yang gemuk, pendek, dan kulitnya gelap, apakah ini termasuk mencela fisik? Karena tujuan kami bukan mencela fisiknya, tapi menyebutkan ciri khas dari orang tersebut. Syukran.
0: Naam. Innamal a'malu binniyat. Ya, wa innamal likulli mri'in ma nawa. Di antara bentuk ya penyebutan kekurangan seseorang yang diperbolehkan adalah li ta'rif. Ya, jika tujuannya untuk memberikan atau untuk mengenali seseorang. Misalnya ada di jamaah Masjid Al-Furqan ini banyak sekali namanya Ahmad. Misalnya saya yakin mungkin di sini ada 5 nama Ahmad. Betul kan? Kalau kita tanya satu-satu siapa yang namanya Ahmad? Ada angkat tangan? Ya, Pak Ahmad 1, ada berapa lagi? 2. Ya. Ada lagi?

0: Oleh sebab itu di dalam misalnya Al-Qur'an disebutkan abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Siapa yang dimaksud dengan al-a'ma di situ? Abdullah ibn Ummi Maktum. Karena kalau disebutkan anja'ahu Abdullah, wah di zaman Nabi SAW yang namanya Abdullah itu banyak sekali. Tapi ketika disebutkan al-a'ma, yang buta sudah diketahui, semua orang tahu bahwa itu adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Demikian juga di dalam hadis misalnya ada al-a'raj, al-a'mash. Ya. Ini adalah diperbolehkan, tapi dengan penuh ketakwaan. Ada fulan, si fulan itu loh, yang mana? Yang pendekar itu. Pendekar, yang mana itu pendekar? Ya, maksudnya pendek dan kekar. Yang pendek dan kekar, pendekar. Ya, kalau tujuannya itu ta'rif, boleh. Ya, wallahu ta'ala a'lam.
1: Tapi kemudian kami persilakan satu pertanyaan terakhir dari jemaah kalau ada. Oke.
0: Nah. Fikum barakallah. Apa yang apa?
2: Mari kita menjaga dan merawat apa yang perlu tersampaikan.
0: Apa?
2: Ngeluh. Ya. Terkait kegaduhan ini, apakah secara bisa jatuh ke dalam dosa besar?
0: Ngeluh itu maksudnya curhat gitu?
2: Ya, kayak nenek moyang.
0: Oh, kayak nenek moyang. Nah. Ajaran nenek moyang.
2: Ya. Yeah. Apa yang leluhur melakukan?
0: Ya. Yeah. Oh, leluhur. Ya. Yeah.
2: Terkait dengan kemarin, apakah sejak itu dalam dosa besar? Yang kedua, maksudnya terkait dengan pernyataan mereka bahwa agama itu tidak akan ada tanpa adanya budaya.
0: Nah.
2: Yang ketiga terkait dengan ketika mereka di dalam waktunya sholat telah tiba, ayat tersolat katanya Allah itu tidak dibatasi dengan waktu dan tempat, jadi kita bisa kapan saja sholat, tidak harus misalnya di jam sekian.
0: Nah, pertama kita sepakatin dulu leluhur antum atau leluhur kita nih, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in atau Kebo Ijo, Empu Gandring, Ken Arok, Ken Dedes atau Abu Bakar, Umar, Utsman, siapa yang dimaksud dengan leluhur antum? Kita ini kalau mengaku salafus soleh, kita ini kalau mengaku ahlu sunnah wal jamaah, maka leluhur kita berarti Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya dari para salafus soleh. Kalau kita mengatakan saya ini adalah orang salafi atau pengikut salaf ini adalah pengikut leluhur. Tinggal leluhur kita itu siapa? Kalau yang mengatakan seperti itu, kita harus menjaga apa yang dikatakan oleh leluhur. Kita katakan itu yang saya mau. Tapi siapa leluhur Anda dan siapa leluhur saya? Kalau leluhur saya adalah Rasulullah SAW, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mereka orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka sampai akhir zaman. Leluhur kita adalah itu. Mereka yang istiqomah di atas agama Allah. Tapi kalau seandainya leluhur yang dimaksud itu adalah orang-orang animisme, orang-orang yang dahulu penganut agama nenek moyang

0: kita, bukan nenek moyang lagi. Ya nenek moyang bangsa Indonesia gitu ya, artinya orang Indonesia. Maka kita katakan itu tidak benar. Bahkan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa syubhat utama orang-orang jahiliyah itu adalah mengikuti agama nenek moyang. Oleh sebab itu Allah azza wa jal berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi abauna. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka mengatakan, akan tetapi kita mengikuti apa yang dikatakan oleh nenek moyang kita. Ya, ada salah seorang jemaah kita mungkin sekarang tidak hadir, biasa hadir. Ya, suatu ketika di laut sana di Wakatobi ada seorang kakek mengarungkan sesajen gitu. Di video sama beliau, katanya ditegur gitu. Pak, ya kurang lebih maknanya adalah kenapa Bapak melakukan seperti ini? Ini adalah sebuah kesyirikan dan sebagainya. Katanya ini apa yang dilakukan oleh leluhur, nenek moyang kita sudah begini nih. Nah kalau sudah seperti itu berarti nenek moyangnya ini siapa? Kita sebagai seorang muslim, nenek moyang kita itu adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya para tabiin, para tabiut tabiin, diantaranya juga adalah imamul arba'ah, para imam yang empat dan para imam-imam yang lainnya. Kemudian yang kedua, kalau tidak ada budaya, agama tidak akan ada. Enggak, kita katakan terbalik, ya, bahwa agama itu lebih mendahului budaya. Ya, Nabi Adam alaihissalam, beliau seorang muslim, beliau beragama. Manusia pertama itu adalah membawa agama. Sampai kemudian seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW, antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh alaihissalam itu ada 10 generasi. Semua mereka di atas tauhid, artinya di atas Islam. Baru kemudian menjelang kedatangan Nabi Nuh alaihissalam, saat itu terjadilah kesyirikan pertama di tengah-tengah umat manusia. Berarti kesyirikan itu datang setelah tauhid. Dan alhamdulillah budaya itu, adat itu, hukum asalnya boleh. Kecuali jikalau bertentangan dengan syariat. Jadi syariat ini ya sebagai tolak ukur. Adat kita, budaya kita boleh diamalkan selagi tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Kemudian yang ketiga tadi sudah ya? Iya, sudah kayaknya. Atau ada yang ketiga tadi masalah apa? Nah, itu adalah tidak ada disebutkan dalam Al-Quran atau Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak dibatasi dengan waktu dan ruang. Ini hanya pernyataan orang-orang filsafat. Dalam Al-Quran tidak disebutkan seperti itu. Allah Subhanahu Wa Taala kita katakan berfirman, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban atas orang-orang yang beriman pada waktu yang telah ditetapkan. Sudah. Ya, wallahu taala alam.
1: Radio Muat bin Jabal 94.3 FM.

0: Fatwa Ulama.
1: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
0: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Pertanyaan, jika aku masuk ke dalam masjid dan menjumpai imam telah sholat sebanyak beberapa rakaat, lalu aku pun sholat bersamanya. Setelah imam mengucapkan salam, aku berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal. Kemudian ternyata ada orang yang masuk ke masjid dan bermakmum kepadaku. Bolehkah orang tersebut bermakmum kepadaku yang berstatus sebagai masbuk? Jawaban al-lajna ad-da'imah. Jika ada makmum masbuk yang mendapatkan beberapa rakaat bersama imam, lalu si masbuk berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal, maka boleh bagi siapa saja yang ingin sholat bersamanya bermakmum dengannya. Menurut pendapat yang paling kuat dari berbagai pendapat pakar fikih dalam masalah ini. Meski demikian, ulama fikih semisal para ulama yang bermazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa tidak sah bermakmum kepada makmum masbuk yang sedang melengkapi kekurangan rakaat setelah imam mengucapkan salam. Perlu diketahui bahwa masalah ini adalah masalah khilafiyah ijtihadiyah, dikarenakan tidak ada dalil tegas dalam masalah ini. Wallahu a'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, banyak dari para pekerja menunda salat zuhur dan asar mereka sampai malam dengan alasan bahwa mereka sibuk dengan pekerjaan mereka, atau bahwa pakaian mereka najis atau tidak bersih. Bagaimana pandangan Syekh yang mulia tentang hal ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Seorang muslim atau muslimah tidak diperbolehkan menunda salat wajib melewati waktunya yang wajib atas mereka. Setiap muslim dan muslimah yang telah dewasa ialah menunaikan salat pada waktunya sekuat kemampuan. Dan pekerjaan bukanlah halangan untuk menunda salat. Demikian pula pakaian yang terkena najis atau pakaian yang kotor, semua itu bukanlah halangan. Waktu-waktu sholat wajib dikecualikan dari waktu kerja, dan pada waktu sholat seorang pekerja mencuci pakaian yang terkena najis atau menggantinya dengan pakaian yang suci. Adapun pakaian yang kotor, maka hal itu tidak menghalangi untuk sholat dengan pakaian itu selama kotoran tersebut bukan najis dan tidak berbau busuk yang mengganggu orang-orang sholat lainnya. Tapi jika kotoran tersebut pada bentuknya atau pada baunya mengganggu orang-orang sholat, maka seorang muslim wajib mencucinya sebelum sholat atau menggantinya dengan pakaian yang bersih agar ia dapat sholat berjamaah. Orang-orang yang uzur atau berhalangan secara syara', seperti orang sakit dan musafir, dibolehkan untuk menjamak antara zuhur dan asar pada salah satunya, dan antara maghrib dan isya pada salah satunya, sebagaimana yang telah diterangkan oleh sunnah yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dibolehkan menjamak pada saat hujan dan lumpur yang memberatkan orang untuk salat berjamaah di masjid. Wallahu a'lam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, banyak wanita yang bersikap acuh dalam salat mereka sehingga nampak kedua tangannya atau sebagian dari keduanya. Demikian pula telapak kakinya. bahkan mungkin pula sebagian dari betisnya. Apakah yang demikian salatnya sahih? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah, yang wajib atas setiap wanita merdeka yang telah mendapat taklif atau kewajiban, yakni yang Islam, berakal dan dewasa, adalah menutup seluruh aurat badannya ketika solat, selain muka dan kedua telapak tangan. Karena waktu itu seluruhnya adalah aurat, maka jika ia solat lalu nampak sebagian dari auratnya seperti betis, telapak kaki, kepala atau sebagian dari kepala, maka solatnya tidak sah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya Allah tidak menerima solatnya wanita dewasa yang telah haid kecuali dengan memakai kerudung. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ahlus Sunan kecuali Imam Nasa'i dengan isnad yang sahih. Yang dimaksudkan wanita haid di sini ialah wanita yang telah balig atau dewasa. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita itu adalah aurat. Dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Ummu Salamah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Ummu Salamah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wanita yang salat dengan memakai pakaian dan kerudung tanpa sarung, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, salatnya sah bila pakaiannya itu panjang menutup telapak kakinya. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Bulughul Maram mengatakan para imam membenarkan bahwa hadis ini mauquf, yakni termasuk ucapan sahabat atas Ummu Salamah radhiyallahu anha. Tapi jika di dekat wanita yang salat itu ada pria yang bukan mahramnya, maka ia wajib pula menutup wajah dan kedua telapak tangannya. Wallahu a'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, orang yang mendapat najis pada pakaiannya setelah ia beri salam dari solatnya, apakah ia harus mengulangi solatnya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah, orang yang solat sedang di badannya atau di pakaiannya ada najis dan ia tidak mengetahui hal itu kecuali setelah solat, maka solatnya sahih. Menurut pendapat terkuat dari dua pendapat para ulama. Demikian pula halnya jika ia telah mengetahui keberadaan najis tersebut sebelum solat, lalu ia lupa pada saat solat dan ia tidak mengingatnya kecuali setelah solat, maka solatnya sahih. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtana. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, Qad fa'altu, aku telah mengerjakannya atau mengabulkan permintaanmu. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena beliau sallallahu alaihi wasallam pernah salat pada suatu hari sedang di sandal beliau ada kotoran atau najis. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam melepaskannya dan tetap meneruskan salatnya tanpa mengulanginya. Hal ini termasuk kemudahan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hamba-hambanya. Adapun orang yang salat sedang ia lupa bahwa ia telah berhadas atau wudunya batal, maka ia harus mengulangi sholatnya. Menurut ijma' para ulama, berdasarkan sabda Nabi SAW, tidak diterima sholat tanpa toharoh, dan tidak diterima pula sedekah yang berasal dari pencurian. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dan sabda beliau SAW, tidak diterima sholat salah seorang kamu jika ia berhadas sampai ia berwudu. Wallahu a'lam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Sebagian orang menunda sholat fajar hingga ufuk telah menguning atau akhir waktu dengan alasan bahwa ada hadis yang menjelaskan hal tersebut, yaitu sholat fajarlah kamu di saat ufuk telah kuning atau terang, karena hal itu lebih besar pahalanya. Apakah hadis ini sahih? Dan bagaimana kita memadukannya dengan hadis berikut? As-salatu ala waqtiha. Sholat pada waktunya. Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Hadis yang tersebut di atas atau hadis pertama itu adalah sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan para penulis sunan dengan sanad yang sahih dari Rati Ibn Khadij radhiyallahu an. Hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang menunjukkan bahwa Nabi SAW melaksanakan sholat subuh pada saat gelap. Tidak pula bertentangan dengan hadis as-salatu ala waqtiha. Dan hadis tersebut menurut jumhur ulama berarti menunda sholat fajar sampai cahaya fajar jelas atau terang. Kemudian ia laksanakan sebelum kegelapan atau malam hilang, sebagaimana Nabi SAW melaksanakannya. Kecuali pada hari Muzdalifah, maka yang afdal atau lebih baik ialah bersegera menegakkan sholat fajar sejak awal terbitnya fajar, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi SAW pada haji wada. Dengan demikian, hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW tentang waktu pelaksanaan sholat fajar dapat dikompromikan. Dan semua itu untuk menjelaskan waktu yang paling utamanya. Boleh menunda sholat fajar sampai akhir waktunya, sebelum terbit matahari, berdasarkan sabda Nabi SAW yang artinya waktu fajar sejak terbitnya fajar sampai sebelum terbitnya matahari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu an. Wallahu a'lam.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: Simak dan saksikan program Iqra, bimbingan perbaikan baca Al-Qur'an dan surah-surah pendek bersama Al-Ustaz Amrullah LCMPD Hafizallahu Ta'ala.
6: Hari ini kita kemudian akan melanjutkan koreksi bacaan tahsin kita di program Iqra.
5: Dan Al-Ustaz Alim Basir LCMH Hafizallahu Ta'ala.
7: Kembali dalam program Iqra, program bagaimana kita bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
5: Rutin setiap hari Rabu dan Kamis pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Bagi pemirsa yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qurannya ketika program berlangsung, dapat menghubungi di via telepon 0852-1222-9092. InsyaAllah disiarkan secara live melalui TV satelit dan channel dan Facebook Muaz TV.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
8: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
9: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
8: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
9: Tidak Ji, mobil yang dulu hai itu, yang kodarullah tabrakan.
8: Iya kah, sekira mobil kita timbang itu hari, karena tidak ada memang modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya, di mana kita polis ini mobil, rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
10: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
11: Gimana rasa nasi kebulinya?
12: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
11: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
12: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
13: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
14: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
13: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
15: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
16: قدوات نبوية نبوية
17: نبوية. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري.
18: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku. Nabi menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
16: Qudwatun nabawiyyah nabawiyyah
17: nabawiyyah. Al-amr bi ihsan adh-dhabh wal qatl. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aws radhiyallahu ta'ala anhu, 'an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qala: Inna Allah kataba al-ihsan 'ala kulli shay'. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
18: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
16: Qudwatun nabawiyyah.
17: An Abi Dharr Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Muad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح.
18: Dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, iringilah kesalahan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan, dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis ini hasan. Dalam sebagian naskah, ia berkata, hadis hasan sahih.
16: Qudwatun nabawiyyah.
17: An Abi Al-Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا.
18: Dari Abu Al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari, aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan khalayak kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Turmudi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.
19: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري.
18: dari أبو مسعود عقبة بن عمرو بن أمير الأنصاري البدري رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
20: 94,3 FM.
21: حضرات السادة يرجى الانتباه.
22: Halo, assalamualaikum.
23: Waalaikumsalam.
22: Kita mau pulang Mi ini. Sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
23: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan Mi?
22: Ada di itu di Kendari, depan kampus UHO.
24: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
25: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ah bainakumah fi khair.
26: Amin, ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
25: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
26: Alhamdulillah lancar, Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya, kalau kita bikin acara di sana.
24: Pastikan wedding syariah Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Kamilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
27: Salurkan fidyah Anda bersama Lazis Mu'adz.
0: dengan besaran harga mulai dari Rp25.000 untuk setiap hari yang ditinggalkan. Jumlah tersebut akan diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk makanan siap saji. Salurkan fidyah Anda melalui nomor rekening Bank Syariah Indonesia 9638100000003, kode bank 451 atas nama fidyah. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau pembayaran secara tunai ke kantor Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia, lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Kota Kendari. Mudahnya membayar fidyah bersama Lazis Mu'adz.
1: Radio Mu'adz Bin Jabal.
2: Ustadz menjawab.
3: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
4: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
6: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
7: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
1: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
27: Saya mau nikah insya Allah dalam waktu dekat. Yang saya mau tanyakan, dari pihak calon wanita sudah meninggal kedua orang tuanya, dan kakak serta adik dari bapaknya sudah tidak ada meninggal. Apakah bisa adik atau kakak dari bapaknya punya anak sepupu menjadi walinya? Yang jelas, untuk perwalian harus ada. Rasulullah SAW bersabda, la nikaha illa biwali. Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali perempuan. Kalau seandainya tidak ada bapaknya, maka berarti kakeknya. Kalau tidak ada bapak dan kakeknya, maka berarti anaknya. Kalau tidak ada anaknya, maka berarti cucunya. Kalau tidak ada cucunya, maka berarti saudaranya. Kalau tidak ada saudaranya, sekandung berarti sebapak atau seibu. Ini laki-laki semua. Kalau tidak ada, maka berarti pamannya. Pamannya dari saudara bapak atau pamannya dari saudara ibu. Terus seperti itu. Yang paling dekat, kemudian. Begitu. Kalau tidak ada semua, maka pada saat itu minta kepada pihak kantor urusan agama menjadi wali hakimnya. Al-hakimu waliyu man la waliyalah.
28: Seorang anak perempuan mutlak taat pada suaminya. Sebatas apa ketaatannya pada suami jika ibunya minta diantar tapi anak saya tidak mau? Apakah durhaka? Bagaimana sikap ibu terhadap anak tersebut? Kadang satu bulan pun tidak pernah berkunjung padahal satu kota. Memang benar, ketika Nabi SAW ditanya dalam Musnad Imam Ahmad, siapakah manusia yang paling berhak terhadap seorang anak laki-laki dan siapa yang paling berhak terhadap seorang anak wanita? Nabi bersabda bahwa yang paling berhak terhadap seorang anak laki-laki adalah ibunya. Seorang anak laki-laki yang paling berhak bukan istrinya, tapi ibunya. Adapun seorang wanita yang paling berhak terhadap dirinya adalah suaminya. Namun, walaupun demikian, kita ya, terkait dengan apa yang kita bahas pada kesempatan ini, jika kita menginginkan istri kita respek dan hormat kepada kedua orang tua kita, kita pun juga harus belajar menghormati kedua orang tua istri kita. Ya, mudahkan dia untuk taat kepada orang tuanya. Sebagaimana kita mengharapkan istri kita pun memudahkan kita untuk taat kepada kedua orang tua kita. Jadi, mudahkan dia. Jadikan istri kita ini sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Bukan setelah menjadi seorang istri atau menjadi seorang ibu berkurang baktinya kepada ibu bapaknya. Ajari istri kita untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab.
29: Assalamualaikum warahmatullahi. Bapak dan ibu saya zakat fitrnya ditunaikan oleh nenek saya. Masya Allah. Bapak dan ibu saya zakat fitrnya ditunaikan oleh nenek saya. Di daerah tempat tinggalnya. Nya siapa ini? Nenek atau bapak ibu? Wallahu a'lam. Kemudian bapak saya menyuruh saya membayar zakat fitr lagi di daerah saya tinggal untuk saya dan adik saya. Apakah salah dan boleh seperti ini, Ustaz? Artinya semuanya berzakat kan ya? Cuman beda-beda tempat. Boleh. Atau tetap membayar zakat untuk empat orang kepala di daerah saya tinggal. boleh insyaallah taala masing-masing berzakat di mana dia berada.
5: Bagaimana dengan istri yang punya penghasilan sendiri? Ada keinginan membeli barang-barang yang umumnya disukai wanita, tas, baju, perhiasan, dan lain-lain, tapi istri lebih mengutamakan membantu kebutuhan rumah tangganya. Apakah hal tersebut menjadi keharusan, Ustaz? Atau tidak? Mengapa jika dia menggunakan untuk membeli barang-barang tersebut? Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, ya. Istri yang punya penghasilan sendiri, maka penghasilannya adalah hak dia, ya. Penghasilannya adalah hak dia dan dia berhak untuk menggunakannya untuk hal-hal yang dia inginkan. Ya, kalau dia ingin beli perhiasan dengan uang tersebut, maka dia boleh membeli perhiasan dengan uang tersebut. Misalnya dia ingin membeli pernik-pernik di rumahnya, maka boleh bagi dia untuk membeli pernik-pernik di rumahnya. Ya, itu uang dia dan dia bebas untuk menggunakannya. Namun, ya, catatannya karena dia itu hidup sama suami, maka kalau suami tidak suka dia membeli sesuatu tertentu, maka sebaiknya dipertimbangkan perkataan suami agar hubungan pernikahan tetap terjaga dengan baik, ya. Tapi pada asalnya itu uang dia dan dia berhak untuk menggunakannya sesuai yang dia inginkan, ya. Kalau dia menggunakannya untuk rumah, untuk keluarga, maka itu sesuatu yang sangat baik, ya. Sesuatu yang sangat baik, apalagi ya, sebagian istri itu membeli aksesoris bukan karena kebutuhan, tapi karena tuntutan kemauan, keinginan. Sudah punya tas banyak, tasnya sudah 3, kepengen beli tas lagi. Kadang-kadang tas terkumpul sampai 10 tas. Untuk apa 10 tas? Pada akhirnya juga, ya hanya disimpan. Ada tas-tas yang jarang digunakan. Baju juga seperti itu. Pada akhirnya, banyak baju yang tidak terpakai. Ya, lebih baik kita mempergunakannya untuk hal-hal yang mendatangkan pahala. Ya, wallahualam.
8: Di Indonesia ini mayoritas bermadhab Syafi'i. Jika kita mengambil dari berbagai madhab seperti madhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali, apakah tidak mengapa? Boleh. Yang kita ambil dalilnya, ya, karena kebenaran itu tidak menjadi monopoli salah satu madhab saja, tidak. Kebenaran itu sifatnya independen. Terkadang dia ada di pihaknya madhab Syafi'i, kadang ada di pihak madhab lainnya. Yang kita ikuti itu adalah dalil dan bagaimana penggunaan dalil ini. Kadang dalilnya benar tapi penggunaannya kurang, kadang penggunaannya benar tapi dalilnya sendiri dhaif. Jadi kalau tujuan kita adalah mengikuti mana yang lebih kuat dalilnya, maka itulah yang seharusnya kita lakukan. Bukan hanya boleh, justru harusnya begitu. Tapi kalau kita ingin belajar fikih, memang kita secara sistematis perlu menginduk kepada salah satu madhab untuk belajar fikih secara sistematis, untuk menjadi ahli di bidang fikih. Karena fikih itu juga ilmu, disiplin ilmu yang punya diktat. Sebagaimana ilmu-ilmu lain ada diktatnya, kan? Diktat itu berjenjang, mulai dari dasar, menengah, sampai advance, sampai yang ahli. Nah, yang ada semuanya bermadhab. Gak ada fikih gak ada madhabnya. Fikih itu semua bermadhab. Ada kalanya dia menginduk ke salah satu dari imam yang 4, ada kalanya dia menginduk kepada penulis buku itu. Ya, ya silahkan mau pilih, mau menggunakan fikihnya siapa. Gak ada fikih gak bermadhab. Paling tidak madhabnya yang ngajarin kita itulah yang kita ikuti. Kita belajar sama fulan, ya kita ikut madhabnya si fulan secara tidak langsung.
9: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
10: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di Adam tali 48.
11: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sa mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
10: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, sa bawa kau jalan-jalan.
12: A few moments later.
11: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek sabile.
10: Mainim yang dibilang kampung bakau hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah sogar sama kopi. Kopi limiona, nanti saya yang toraktir.
13: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eco-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
14: Dapat BBM gratis.
15: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
16: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
17: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nah. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
18: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
17: tapi ingat, nah. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
18: Bah, adakah rezeki yang gurih?
17: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
13: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf XMTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafre Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafre Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
16: 94,3 FM, Radio Muadz Bin Jabal.
19: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muadz Bin Jabal 94,3 FM.
1: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
2: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
1: Banyaknya itu dijual.
2: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
1: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
0: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
3: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori Program Radio Peduli Anak tahun 2020.
4: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak muslim?
5: Antar.
4: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
5: Datang tepat waktu.
4: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
6: Masya Allah, benar.
4: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
5: Sofia.
4: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
7: Hafsah binti Umar.
4: Hafsah binti Umar, yakin?
7: Iya.
4: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
3: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Muadz Bin Jabal Kendari, hanya di Radio Muadz 94,3 FM dan Muadz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com. Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
8: Labbaik Allahumma labbaik.
9: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muadz.

0: Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adh Tur. Mu'adh Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
1: Radio Mu'adh bin Jabal 94.3 FM. Masih bersama kami di Radio Mu'adh Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik sahabat Mu'adh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini di pukul 20:30 tadi baru saja telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Qur'an di Quran surah Hajj yang dibacakan oleh Syekh Bandar Balela. Semoga dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an tadi dapat menambah kecintaan kita kepada Al-Qur'an tentunya. Dan juga sahabat Mu'adh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita doakan saudara-saudara muslim kita yang mungkin sedang tertimpa musibah. Semoga selalu diberikan kesabaran dan digantikan dengan kebaikan jauh berkali-kali lipat. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Mu'adh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang banyak hal yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi atau keinginan kita, sahabat Mu'adh. Nah, hendaknya kita lebih bijak dalam baik itu berbicara maupun bermedia sosial, sahabat Mu'adh. Misalnya nih, kalau kita jengkel dengan mungkin seseorang atau kita jengkel dengan sesuatu, hendaknya kita menjaga jari ataupun lisan kita dari berkata hal-hal yang buruk. Lebih bagus lagi kalau kita mendoakannya hal-hal yang kebaikan, sahabat Mu'adh. Kita ceritakan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarkan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan balasan, yang memberikan ganjaran. Kita mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan malah mengadukan kepada media sosial atau mungkin kepada teman-teman yang jatuhnya nanti malah menjadi ghibah, sahabat Mu'adh. Sahabat Mu'adh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Mu'adh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kembali lagi akan kita dengarkan bersama sebuah program yang sangat luar biasa tentunya, yaitu program belajar bahasa Arab menggunakan kitab Al-Arabia Baina Yadaik, di mana di malam hari ini akan kami perdengarkan di episode yang ke-17, sahabat Mu'adh. Dan kembali kami ingatkan bahwa program ini merupakan program siaran ulang, jadi apabila ada penyebutan terkait dengan waktu atau mungkin event tertentu, itu tidak berkaitan dengan waktu kita saat ini, dikarenakan yang kami perdengarkan ini merupakan program siaran ulang. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan program berikut ini. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Radio Mu'adh bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Yang kurang lebih sekitar 88 hari lagi. Nah, para ulama mengatakan 2 bulan sebelum Ramadan itu persiapan. Ada yang mengatakan syahrun rajab, syahrun li zar'i. Bulan rajab itu bulan untuk menanam. Bulan untuk ya menanam. Wa syar'un sya'ban, syar'un li saqi. Dan bulan sya'ban, bulan untuk menyiram. Wa syahr ramadhan, dan bulan ramadhan itu bulan untuk memanen, syahrul hisab. Nah, kita tinggal 2 bulan lebih lagi. Maka sudah semestinya bagi seorang muslim harus mempersiapkan diri. Bahkan sebagian salaf mempersiapkan dirinya jauh sebelum hal tersebut. Diriwayatkan bahwasanya sitatu ashur qabla dukhul syahr ramadan haula'i yad'una lillahi azza wajal li yadkhul ramadan. Bahwasanya sebagian salaf itu 6 bulan sebelum masuk ke dalam bulan suci Ramadan, mereka berdoa agar dipertemukan kembali ke dalam bulan suci Ramadan. Karena keutamaan yang sangat banyak. Nah, tentu baik kita sekalian, salah satu wasilah agar kita lebih khusyuk, lebih beribadah, lebih baik, mempelajari bahasa Arabiyah, lugah Arabiyah, bahasa Arab. Karena itu merupakan lugatu ayati Rabbina. Nah, karena dia merupakan bahasa Al-Quran dan bahasa kita untuk beribadah. Nah, jadi pasti syaitan akan memberikan rasa malas, memberikan rasa was-was untuk hadir dan sebagainya. Tapi kalau kita niatkan betul-betul, insya Allah kita akan lebih semangat kembali karena memang yang lahir dari niat kita. Nah, apalagi kata Nabi SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang dalamnya ada untuk menuntut ilmu, itu ilmu agama. Salah satunya adalah bahasa Arab ini, karena dia sebagai wasilah untuk pembuka. Sebagian ulama mengatakan, "Lughatul Arabiyyah miftahu kullul ilm." Sebagian ahli mengatakan bahasa Arab itu kunci untuk membuka ilmu-ilmu, artinya ilmu agama. Kenapa? Karena kita sudah mengambil kuncinya. Bayangkan kalau rumah, kita ada rumah besar depan rumah, kita ingin masuk tapi kita tidak punya kuncinya. Bagaimana kita akan menikmati rumah tersebut? Tapi kalau kita punya kuncinya, insya Allah itu akan semakin bisa kita nikmati. Nah, bismillah, kita meraja ikhwah. Tafadhal, silakan mikrofonnya. Kita meraja sama-sama. Nah, kita buka dulu di bab 1 ya. Nah, at-tahiyatu wa ta'aruf. Tafadhal, kita meraja dulu. Nah, di layar sini. Nah, di bukunya antum semua. At-tahiyatu wa ta'aruf. Yaitu di bab 1. Bukan hiwar 6 yang pertama kali. Nah, ismi Khalid yang itu. Nah. Tafadhal. Kita merojaah dulu at-tahiyatu wa ta'aruf. Nah. Nah, pedi yang bukan ini, yang bab 1. Ismi Khalid. Yang paling pertama, kita merojaah sedikit, ya. Naam. Al-Hilal, mungkin antum sana Al-Hilal. Antum supaya naam. Dua melawan supaya agak terbagi ya. Naam, kita merojaah sama-sama, kita baca. Jad. Naqra sawian Wahid Isnin Selasa. Naam.
4: Khalid. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Sama-sama.
4: Ismi Khalid.
3: Masmuk
4: ismi Khalil.
3: Kaifa haluk? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Nah, sekarang yang di bawahnya antara siapa? Khawla wa
5: Khadijah.
3: Naam, Khadijah. Nah, Wahid Isnin Selasa.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Ismi Khawlah
3: Masmuk.
4: Ismi Khadijah.
3: Kaifa haluk?
4: Bi khairin walhamdulillah.
3: Wa kaifa haluk
4: anti?
3: Bi khairin walhamdulillah. Naam, al-hiwar tsani. Halaman berikutnya. Naam. Kita baca sama-sama. Wahid Isnin Selasa.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Min aina anta?
3: Ana min Pakistan.
4: Hal anta Pakistaniya?
3: Naam,
4: ana Pakistaniya.
3: Wa jinsiyatuka anta?
4: Ana Turkiyu.
3: Ana min Turkiya.
4: Ahlan wa sahlan.
3: Naam. Fadal. Bawahnya lagi, fadal. Wahid Isnin Selasa.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Min aina anti?
3: Ana min Misri.
4: Hal anti min Misriya?
3: Naam, ana min Misriya.
4: Wa ma jinsiyatuki anti?
3: Ana Suriya.
4: Ana min Suriya.
3: Ahlan wa sahlan. Fadal. Al-hiwar thalis. Naam. Wahid Nakra. Wahid Isnin Selasa.
6: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadza akhi huwa mudarris. Ahlan wa sahlan. Hadza shadiqi huwa muhandis. Ahlan wa sahlan. Ma'a salama.
3: Naam, ma'a salama. Yang di bawahnya lagi padahal wa isnaslasa.
6: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadhihi ukhti hiya tabiba. Ahlan wa sahlan. Hadhihi sadiqati hiya taliba. Ahlan wa sahlan. Ma'a salama.
3: Naam, sekarang kita pindah di bab kedua. Tafadhal, silakan pindah ke bab kedua. Kita merojaah dulu. Tafadhal. Ini juga ada di layar sudah dapat. Nah, tafadhal al-hiwarul awal. 6. Sama-sama Wahid Isnan Selasa.
6: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadhihi suratul usrati. Masya Allah. Man hadha? Hada walidi Adnan wa huwa muhandis. Wa man hadi? Hadihi walidati Sa'idi wa hiya tabiba. Wa man hada? Hada akhi Isa wa huwa talib. Wa man hadi? Hadihi ukhti Abla wa hiya muallima. Wahada jaddi, wahadi jaddati. Masya Allah.
3: Nah, kita mulai sedikit mufradnya. Ma mana surah? Apa kan surah? Mumtaz. Jamak min surah? Suar.
7: Suar.
3: Nah, kemarin surah. Gambar. Usrah. Ma mana usrah?
7: Keluarga.
3: Keluarga. Jad. Nah, jaddun?
7: Kakek.
3: Kakek. Ya. Nah, jaddah?
7: Nenek.
3: Nenek. Nenek. Nah, muallimah?
7: Pengajar,
3: ibu guru. Guru
7: perempuan.
3: Kalau guru laki-laki,
7: muallim
3: atau ustad. Nah, kalau perempuan, ustadah. Nah, tapi sebagian mengatakan ustad itu doktor kalau di sebagian daerah. Nah, talib, mana talib?
7: Siswa.
3: Pelajar. Siswa. Laki-laki. Saya kalau untuk perempuan,
7: talibah.
3: Talibah. Laisa talibah. Talibah.
7: Talibah.
3: Muallim, muallimah. Talib, talibah. Nah. Jamak min talib, apa jamaknya talib?
7: Tulab.
3: Tulab. Antum mungkin sering dengar tulab, tulab. Ah, tulabul ilm, penuntut ilmu, gitu kan? Walidah. Mana walidah?
7: Ibu.
3: Apa?
7: Ibu.
3: Ibu, walidah. Nah, walidah ibu atau muradifnya apa? Persamaan katanya sejenisnya muradif. Mumtaz. Antum sering dengar ummu dan sebagainya. Nah, walidah ini ada dalam Al-Quran. Apa hafalannya di juz 2? Ada yang hafal? Mana set?
8: Walidaini ihsan.
3: Masya Allah. Wabil walidaini ihsana. Itu juga mumtaz. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Wabil walidaini ihsana. Boleh. Nah, tapi di sini walidah. Apa walidah? Ada yang sudah hafal juz 2 mungkin? Wal walidatu yurdi'na auladahunna. Nah, di juz 2. Nah, walidah jamaknya min walidah? Walidah. Mumtaz, walidat, ya. Tinggal seperti kemarin, kalau sayaroh apa?
7: Sayaroh.
3: Sayarot. Hafilah? Hafilat. Walidah? Walidat. Tinggal ditambahkan alif dan ta. Nah. Nah. Mafhum? Masa. Sallajah? Sallajat. Nah, kemarin. Nah. Ya. Abu Hatim, pada di tengah Abu Hatim. Nah, walid apa jam mana walid?
7: Ayah.
3: Muradif min walid? Ab. Jadi saya ulang lagi, kalau muradif apa katanya muradif? Persamaan kata. Nah, persamaan kata. Walid berarti ab. Nah, ab. Abu. Ya, abu. Misal hada abi, kalau berarti abi berarti ayahku. Nah, abi ini tadi ummi. Naam, fadal kita meraja'ah lagi. Al-hiwar tsani, tafadhal. Al-hiwar tsani baina Umar wa Utsman, meraja'ah Wahid Isnain Salasa.
9: Hal hadhihi syajarah?
3: Syajarah.
9: Naam. Hal hadhihi syajarah?
3: Naam.
9: Naam.
10: Hadhihi usratul rasul
9: sallallahu alaihi wasallam.
10: Sallallahu
9: alaihi wasallam.
10: Hadza walidatuhu Abdullah.
9: Abdullah.
10: Wa hadhi walidatuhu
9: Aminah.
10: Wa hadza jadduhu
9: Abdul Muttalib.
10: Wa hadza ammuhu Abbas.
9: Abbas.
10: Wa hadza ammuhu Hamzah.
9: Wa
10: hadza ammuhu Abu Talib.
9: Abu Talib.
10: Wa hadhihi ammatuhu Safiyyah.
3: Safiyyah.
10: Wa hadza ibnuhu Al-Qasim. Wa hadha banuhu Abdullah. Wa hadha banuhu Ibrahim. Wa hadhihi banatuhu Fatimah. Wa hadhihi banatuhu Ruqayyah. Wa hadhihi banatuhu Zainab. Wa hadhihi banatuhu Ummul Kulsum.
3: Naam, Ummu Kulsum. Naam. Fadal. Naam, syajarah mana syajarah?
1: Pohon.
3: Pohon. Syajarah, pohon. Naam. Apa dalam Al-Quran? Nah, apa? Juz 1. Juz 8 ada juga. Ma nahakuma rabbukuma an hadhihis syajarah illa an takuna malakain. Ketika Nabi Adam bersama istrinya dilarang untuk memakan buah dari sebuah pohon. Kalau di Indonesia dikenal dengan buah apa? Buah huldi. Nah, itu ini ya. Syajarah dari pohon. Nah, mama Na'am, kalau ini Adnan, nama seorang ayah ya, namanya Adnan. Nah, mama Na'amun,
1: paman.
3: Paman. Nah, ammatun,
1: bibi.
3: Bibi. Nah, ibnun,
1: anak laki-laki.
3: Nah, antum sering dengar itu, kalau untuk pernikahan atau apapun ada, saya terima nikahnya misalnya fulana binti. Kalau ini ibnatun,
1: anak perempuan.
3: Anak perempuan atau bintun, afan. Bintun. Bintun itu anak perempuan. Ibnatun anak perempuan juga. Ibnun misal Muhammad ibni Abdullah. Muhammad anaknya
1: Abdullah.
3: Nah. Oke, kita ini meraja'ah. Nah, tafadhal. Kita punya ke al-hiwar salis. Tafadhal. Mikrofonnya digilir silahkan supaya semua dapat ya. Kita meraja'ah. Naam. Wahid Isnain Salasa.
11: Hadza adzanul fajr.
3: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
11: Ainal aulad
3: sa'dun fil hammami yatawaddu.
11: Wa aina sa'id
3: sa'idun fil ghurfati yaqra'u al-Qur'an.
11: Wa aina sa'ida
3: sa'idatun
11: fil musalla tusalli.
3: Aina al-mi'taf.
11: Hadza huwa al-mi'taf ya walidi.
3: Wa aina an-nadhara?
11: Wa hadhihi
3: an-nadhara ya walidi.
11: Hayya bina ila
3: al-masjid. Hayya bina. Naam. Kita meraja sedikit. Masjid. Mafhum masjid? Jama' min masjid? Masajid. Musalla. Musalla. Al-Qur'an? Mafhum. Hayya bina. Mana hayya bina? Naam. Let's go, say. Hayya bina. Naam. Nazara, mana nazara? Naam. Masyaallah, nazara. Jama' min nazara? Nazarat, mumtaz, masyaallah. Akhi Rashid, mumtaz. Mi'taf, mana mi'taf? Naam, hada. Akhi Akhtiar. Mi'taf. Naam. Jaket, naam. Summa ghurfah. Mana ghurfah?
12: Kamar.
3: Naam. Jama' min ghurfah? Ghurof. Ala ghurof ya. Nah, tapi bisa juga ghurafat, ada dalam Al-Quran juga. Ghurafat. Tapi kebanyakan ghuraf yang diambil. Seperti dalam surat juz 18 ada juz. Nah, surah Al-Furqan sebelum masuk ke dalam surah selanjutnya. Nah, hammam, mana hammam? Kamar mandi. Ya tawaddu. Berwudu, sahih. Yaqra. Nah, ini kemarin kita sudah ambil. Yusolli. Nah, yang tadi Jama' min ummahat, masya Allah. Jama' min ab, Aba, masya Allah, mumtaz. Dalam Al-Quran apa? Aba ukum wa abna ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum. Nah, ada juga antun? Aba atau ab dalam Al-Quran? Aba Al-Mujadalah. Nama Al-Mujadalah. Nama apa ayat pertamanya? Semua? Masya Allah, walau kanu aba'ahum, masya Allah, mumtaz ya, itu. Nah, artinya mufrad-mufrad ini sengaja saya merojah, kita merojah, karena ada dalam Al-Quran. 88 hari lagi kita masuk Ramadan, semoga ini bisa menjadi penguat. Nah, adhan mana adhan? Adhan, sahih. Al-Fajr, fajar, waktu fajar atau subuh. Aulad, anak-anak, jahit, dari walad, dari kata waladun, jamaknya aulad. Nah, ibnun, anak laki-laki. Jamin ibnun, abna. Abna. Nah, oke, ini kita merojah. Nah, tafadhal kita pindah ke bab berikutnya. Al-Wahdatu Tsalitsah. Sebelum kita pindah ke bab 4 yang kita tengah. Nah, al-hiwar al-awwal fadal baina Ahmad wa Hasan. Nah, mikrofonnya silakan diberikan ke temannya yang lain. Nah, kita baca sama-sama. Ya, antara Ahmad baina Ahmad wa Hasan. Wahid isnain salasa.
12: Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam.
12: Aina taskunu?
13: Askunu fi hayyil matar.
12: Wa aina taskunu anta?
13: Askunu fi hayyil jami'ah.
12: Hal taskunu fi baytin?
13: Na'am,
12: askunu fi baytin.
13: Wa hal taskunu fi bayt?
12: La,
13: askunu fi shaqqah.
12: Ma
13: raqmu shaqqatik?
12: Wa
13: ma raqmu baytik?
3: Tis'ah.
13: Nah.
3: Jid, kita langsung ya. Nah, Fadal, kita langsung aja. Al-Hiwarthani. Nah, yang tidak pegang mikrofon tetap baca ya, supaya menghilangkan rasa kaku untuk berbicara. Nah, Al-Hiwarthani Wahid Isnain Salasa.
12: Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam.
12: Uridu syaqqati min fadlik.
13: Ladaina syaqqatu
12: jamilah.
13: Kaifa ghurfatan fi syaqqah?
12: Fi syaqqati khamsu ghurfah.
13: Fi ayyi dawrin syaqqah?
12: الشقة في الدور الخامس
13: أريد مشاهدة الشقة
12: تفضل
13: ادخل
12: هذا
13: الشقة
12: هذه الشقة الجميلة
3: جميلة نعم sedikit ini mana bab pintu jamin pintu abab abwab نعم جميلة
5: indah
3: نعم cantik sedikit mana uridu ini sering digunakan uridu saya ingin. Ini dalam Al-Quran sangat banyak. Uridu, yuridu, dia ingin banyak. Yuridu Allahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Nah, itu sangat banyak. Allah itu menginginkan baik kita kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Nah, mana musyahadah? Melihat. Yadkhul? Dakhala yadkhul. Ma? Masuk. Ini jawabannya di dalam Al-Quran ini. Jadi kita lanjut ke al-hiwar tsalits. Wahid bainal mushtari wal bai'. Tafadhal naqra sawiyan. Wahid isnain salasa.
12: Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam.
12: Ayya khidmah. Uridu ba'd al-asas. Madza turidu li ghurfatin naum? Uridu wa madza turidu li ghurfatil julus? أريد أريكة والسجادة ماذا تريد للمطبخ أريد فرنا والثلاجة وماذا تريد للحمام أريد سخانا ومرآة هل تريد شيئا آخر شكرا أريد مشاهدة الأساس
3: تفضل جيد ini kita sudah ambil ya kemarin. Nah, langsung kita pindah ke bab 4. Fadal bab yang baru kita ambil. Oh, sedikit kita ini karena sering dalam Al-Quran. Mana sarir? Nah, meranjang. Jamin sarir? Sururun. Nah, apa dalam Al-Quran? Ala sururim? Masya Allah. Nah, arikah. Mana arikah? Sofa. Hadihi arikah. Jid? Arikah. Mana di Quran? Jamin arikah? Aro'ik. Nah, aro'ik. Alal aro'iki? Yang zurun, masya Allah, mumtaz. Nah, okay. Al-ba'i, mana al-ba'i? Penjual. Al-mustari, nah. Al-mustari pembeli, nah. Ya. Fadal, kita lanjut. Al-hiwar robi, fadal al-wahdatur robi'ah. Kita pindah ke bab berikutnya. Yang baru kita ambil pekan lalu. Nah, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ikhwa yang sudah kirim voice note. Nah, yang di grup nanti semoga nanti bisa secepat apa namanya, bukan mepet waktunya ya. Nah, tapi alhamdulillah sudah banyak ya. Ada juga beberapa mufradat yang kita akan ambil hari ini. Nah, fadal al-hiwar awal baina tariq wa tahir. Nah, fadal kita bisa sama-sama tariq wa tahir. Wahid isnin salasa.
14: Mata taitas kiwu astaikidu indal fajar. Aina tusalli fajar. Usalli fajri fil masjid. Hal tanamu ba'da sholah? La anamu ba'da sholah. Mada tafalu ba'da sholah? Aqra'ul Qur'an. Wa mata tadhabu ilal madrasah? Adhabu sa'atas sabi'ah. Hal tadhabu bisayyarah? La adhabu bihafilah.
3: Masya Allah, mumtaz. Mana nama ya namu? Tidur. Naum. Apa dalam Al-Quran? La ta'khuduhu sinatu wala naum. Mana naum? Tidur. Berarti Allah itu tidak tertimpa baginya rasa tidur. Yastaikid. Bangun dari tidur. Yadhab. Pergi. As-sa'atu sabi'ah. Sayyarah. Mumtaz, mobil. Jama min sayyaroh. Masya Allah, mumtaz ya. Sayyaroh. Tinggal ditambahkan alif dan alif dan ta. Masya Allah. Hafilah. Bos, jama min hafilah. Hafilat, masya Allah. Madrasah. Sekolah. Jama min madrasah. Masya Allah, mumtaz. Madaris. Nah. Laisa madr, bukan madrasat. Nah. Kebanyakan seperti tapi ini madaris ya. Nah. Nah, sekarang kita akan pindah ke Al-Hiwar Atsani. Nah, tafadhal silakan dibuka bukunya. Kita akan dengarkan lagi kembali dari Masyayikh. Nah, kita akan dengar Al-Wahdatur Rabi'ah. Pinjam mikrofonnya dulu, satu. Nah. Jadi nah, ini antara al-um, al, ini antara keluarga, dalam keluarga ya. Silakan kita sambil menunggu kita silakan dibaca bukunya, diperhatikan. Nah, jadi ide, keistimewaan buku ini sudah tersedia dengan suara voice note dari orang Arab langsung, sehingga kita bisa mengaksesnya. Antum punya yang beli bukunya ada barcode di depannya, sehingga bisa kita merojaah sebelum tidur sambil mendengarkan tersebut. Nah, ya. Jet, mari kita dengar sama-sama.
15: Al-hayatul yawmiyah. الدرس التاسع والعشرون الحوار الثاني انظر واستمع
16: هذا يوم العطلة
15: هذا يوم العمل
17: ماذا ستفعل يا طارق؟
15: سأكنس غرفة الجلوس
16: وماذا ستفعلين يا فاطمة؟ سأكنس غرفة النوم وماذا ستفعل يا أحمد؟
15: سأغسل الملابس
16: وماذا ستفعلين يا لطيفة؟
18: سأكوي الملابس.
16: أنا سأغسل الأطباق.
15: وأنا سأقرأ القرآن.
3: نعم. Sekarang.
15: والآن جاء دورك.
3: Silakan sama-sama untuk semuanya.
15: وأعد.
3: Ikut ya. نعم.
16: هذا يوم العطلة.
3: نعم. هذا يوم العطلة. تفضل.
15: هذا يوم العمل.
3: نعم. هذا يوم العمل.
17: ماذا ستفعل يا طارق؟
3: ماذا ستفعل يا طارق؟
15: سأكنس غرفة الجلوس.
3: غرفة الجلوس. فضل الميكروفون دي بقى.
16: وماذا ستفعلين يا فاطمة؟
13: وماذا ستفعلين يا فاطمة؟
16: سأكنس غرفة النوم.
13: سأكنس غرفة النوم.
16: وماذا ستفعل يا أحمد؟
17: سأغسل الملابس.
16: وماذا ستفعلين يا لطيفة؟ سأكوي الملابس. أنا سأغسل الأطباق.
15: وأنا سأقرأ القرآن.
3: نعم. Itu suara kakek-kakek ya. Aljad. Karena ini Aljad. Nah, وأنا سأقرأ القرآن. Jad, kita sama-sama. Afwan. Nah, antum. Nah. Jad, أنا أقرأ سما أنتم تكررون. Saya baca kemudian antum. Fadal. Al-um. Mana al-um?
10: Mama.
3: Atau mama. Nah. Hada yaumul utla.
10: Hada yaumul mutla.
3: Nah, mikrofonnya. Okay, nah. Nah. Al-ab.
10: Al-ab.
3: Hada yaumul amal.
10: Hada yaumul amal.
3: Al-um.
10: Al-um.
3: Mada sataf'alu ya tariq.
10: Mada sataf'alu ya tariq.
3: Tariq.
10: Tariq.
3: Sa'aknusu ghurfatal julus.
10: Sa'aknusu ghurfatal julus.
3: Al-um.
10: Al-um.
3: Wa madha sataf'alina ya Fatimah.
10: Wa madha sataf'alina ya Fatimah.
3: Fatimah.
10: Fatimah.
3: Sa'aknusu ghurfatan naum.
10: Sa'aknusu ghurfatan naum.
3: Naam. Al-um.
10: Al-um.
3: Wa madha sataf'alu ya Ahmad.
10: Wa madha sataf'alu ya Ahmad.
3: Ahmad.
10: Ahmad.
3: Sa'aghsilul malabis.
10: Sa'aghsilul malabis.
3: Al-um.
10: Al-um.
3: Wa madha sataf'alina ya Latifa.
10: Wa madha sataf'alina ya Latifa.
3: Latifa.
10: Latifa.
3: Sa'aqwil malabis.
10: Sa'aqwil malabis.
3: Al-jaddah.
10: Al-jaddah.
3: Ana sa'aghsilul atbaq.
10: Ana sa'aghsilul atbaq.
3: Al-jad.
10: Al-jad.
3: Wa ana sa'akra'ul Qur'an.
10: Wa ana sa'akra'ul Qur'an.
3: Fadal, silakan mikrofonnya diberikan ke temannya. Nah, di sini al-um. Di sini yang pertama, terus ini yang kedua. Nah, Fadal. Nah, Wahid, Isnin, Selasa.
19: Hada yaumul uzlah.
3: Yaumul utlah.
19: Hada yaumul uzlah.
3: Utlah. Utlah. Utlah. Utlah. Nah, Fadal.
19: Hada yaumul amal.
3: Amal. Nah.
19: Mada sanaf'alu ya Tariq.
3: Ya Tariq.
19: Ya Tariq. Sa'aknusu ghurfatal julus.
3: Nah.
19: Wa mada sanaf'alu
3: alina ya Fatimah.
19: Sa'aknusu ghurfatan naum.
3: Nah.
19: Wa mada sanaf'alu ya Ahmad. Sa'aklisul malabis.
3: Nah.
19: Wa madha sanaf'alina ya Latifah.
3: Sa'akwil malabis.
19: Ana sa'aghsilul atbaq.
13: Wa ana sa'qra'ul Qur'an.
3: Oke. Gantian lagi?
13: Quran.
3: Nah, Fadal, sekarang di sini. Nah, mikrofonnya. Nah. Di sini, Fadal. Wahid Isnin Selasa.
13: Hada yaumul utlah.
9: Hada yaumul amal.
13: Madza sataf'alu ya Tariq?
9: Sa'aknusu ghurfatal julus.
13: وماذا ستفعلين يا فاطمة؟
9: سأكنس غرفة النوم.
13: وماذا ستفعل يا أحمد؟
9: سأغسل الملابس.
3: ممتاز.
13: وماذا ستفعلين يا لطيفة؟
9: سأكوي الملابس.
13: أنا سأغسل الأطباق.
9: وأنا
3: سأقرأ
9: القرآن.
3: ممتاز. ما شاء الله. Oke, kita ambil mufradnya. Fadal. Yaumul amal. Iqra'u. Yaumul amal.
13: Yaumul amal.
3: Mana yaumul amal?
9: Hari
3: kerja. Masya Allah. Kalau di Indonesia hari kerjanya hari apa? Senin sampai? Jumat. Biasa ya. Oh, sampai Sabtu juga. Sampai Ahad. Masya Allah. Nggak ada hari utlahnya kalau gitu. Nah. Semua hari kerja ya. Nah. Yaumul utlah. Nah.
9: Hari libur.
3: Utlah. Liburan ya. Hari libur. Kalau di Indonesia hari? Sabtu Ahad. Nah. Kalau di Arab Saudi biasanya hari? Jumat. Nah, bahkan sebagian daerah ada juga kalau ini Kamis kalau enggak salah. Naam. Atbak
9: piring.
3: Naam, piring atau piring dia lebih ke sohnun. Kalau atbak ini kayak apa namanya? Lebih besar dari piring. Piring kecil tapi ada lagi agak besarnya sedikit. Bukan mangkok, apa namanya? Nampan. Kayak nampan, hampir sempitnya nampan. Karena biasanya orang Arab itu makan secara rame-rame. Naam. Antum pernah makan kebuli? Biasanya, tapi kapar. Lebih kecilnya daripada itu.
9: Kapar.
3: Nah, atbak. Nah. Tapi biasa juga menggunakan piring itu biasa identik dengan sohnun. Sohnun. Nah, semua yaknusu kanasa yaknusu. Yaknusu menyapu. Atau kalau di zaman modern biasa untuk karpet. Kanasa yaknusu. Naam.
9: Vakum.
3: Kanasa yaknusu. Apa artinya kanasa yaknusu?
9: Menyapu.
3: Menyapu. Atau? Ya, naam. Misal, ana aknusu gurfatan naum. Ana aknusu gurfatal julus. Apa artinya gurfatan naum kemarin?
9: Tempat tidur.
3: Ruangan atau kamar tidur. Naam. Gurfatal julus yang tadi? Ruang tamu atau kamar tamu. Naam. Jad. Ada yang mau kasih contoh? Yaumul utlah, yaumul amal, atbak atau kana sayak nusu. Hada yaumul amal. Nah, yaumul amal ana adhabu ila toronipa fi yaumil amal. Misal, atau fi yaumil utlah, afwan. Fi yaumil amal untuk bekerja, sahih? Nah. Misal ada masyaallah, Ahmadi. Pakai mikrofon? Masyaallah, ini baru masuk kenal tadi masyaallah.
13: Fi yaumil utlah
3: uridu
13: aknasu gurfatul naum.
3: Oh, uridu an aknusa gurfatan naum. Masyaallah. Menggabungkan ini ya. Berapa mufradat masyaallah. Fadal, yang lain? Ndak, biar pendek-pendek dulu. Jangan terlalu panjang. Fadal. Akhir Rasid, masyaallah, akhir Rasid. Belum. Naam. Pak Edi. Yaumul utlah atau yaumul amal. Karena saya knusu. Kalau saya berarti ana aknusu. Naam. Fadal, Pak Edi.
9: Ana aknusu fil masjid.
3: Masya Allah, langsung. Ana aknusu fil masjid. Masya Allah, mumtaz. Wah, Hilal. Aknusu, Masya Allah. Akhidarul.
13: Yaumul amal.
3: Ana adhabu
13: ilal madrasah.
3: Masya Allah. Yaumul amal adhabu ilal madrasah. Mumtaz. Nah, fadal. Yang lain? Hada yaumul amal. Itu bisa juga. Hada yaumul utlah. Itu bisa. Nah. Yaumul isnain yaumul amal. Nah. Yaumul ahad yaumul utlah. Nah, sahih? Nah, fadal. Siapa yang mau? Nah, Masya Allah.
13: Ada yaumul mutlah.
3: Ada yaumul utlah.
13: Ana azhabu bisayaro.
3: Ana azhabu bisayaro. Ila aina?
13: Ila toronipa.
3: Ila toronipa, Masya Allah. Ana azhabu ila toronipa bisayaro. Nah, Masya Allah. Yang lain? Ada Semuanya harus, kalau bisa yang kecil-kecil saja, supaya menghilangkan rasa kaku dalam yang ada dalam diri kita. Fadal, yaumul amal, yaumul utlah, kana sayaknusu. Naam.
20: Ana aknusu fi gurfatun naum yaumul utlah.
3: Naam, ana aknusu, langsung saya bisa, ana aknusu gurfatan naum, jangan pakai fi, enggak masalah. Ana aknusu gurfatan naum fi yaumil utlah. Naam, berarti kalau bukan hari libur, tidak disapu kamarnya. Nah, fadal.
20: Masyaallah. Fi yaumil utlah.
3: Fi yaumil utlah.
20: Umarisus silat.
3: Umarisus silat. Naam. Masyaallah. Belum belum dapat umaris ya, nanti kita akan dapat umaris. Naam. Oke. Okay. Abu? Pak. Masyaallah. Naam. Kayaknya mengeluarkan ini.
21: Yaumul utlah.
3: Naam.
21: Ana ashabu fil Bukhari.
3: Masyaallah. Yaumul utlah an adhabu ila.
21: Oh, ila
3: artinya ila, masya Allah. Yaumul utlah, ana adhabu ilal bokori. Mumtaz. Nanti Pak ajak-ajak supaya kita ikut bersama. Nam, dit. Nam, berikutnya malabis. Mana malabis? Pakaian-pakaian. Dit, malabis, pakaian-pakaian. Jamaknya dari apa? Libas. Libasun. Jamaknya malabis. Dalam Al-Quran juz 2 apa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Nah. Jet libasun malabis. Jet. Naam. Yagsilu. Mana yagsilu? Gosala yagsilu. Ikut gosala yagsilu. Naam. Artinya mencuci. Gosala yagsilu. Ana sa'agsilul malabis, saya akan mencuci pakaian. Ana agsilul malabis, gosala yagsilu. Ana agsilul malabis, atau ana agsilu apa? Atbak, nam. Mana atbak tadi? Ini? Ya, nam. Atau sohnun itu boleh juga. Yakwi, kawa yakwi, menyetrika. Yakwi. Dalam Al-Quran apa? Kalau dalam Al-Quran ini gosala yaksilu di juz 6. Ketika untuk berwudu, faksilu wujuhakum wa aidiyakum. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faksilu, maka cucilah wujuhakum. Apabila kalian ingin salat, faksilu wujuhakum. Ini ayat ini adalah ayat untuk syariat untuk berwudu. Surah Al-Maidah di juz 6. Surah Al-Maidah ayat ke-6. Faghsilu wujuhakum, cucilah wajah kalian, wa aydiyakum, dan juga tangan kalian. Ghosala yaghsil. Nah, kawa yakwi menyetrika. Ana sa'akwil malabis. Nah, kawa yakwi. Nah. Dalam Al-Quran apa? Di juz 10. Kawa yakwi. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum. Nah, bagi orang-orang yang menyembunyikan hartanya, tidak mau menggunakan zakatnya, nah, akan disetrika nanti di hari kiamat. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum. Akan disetrika. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Nah, semoga yang sebutkan ini terlintas kalau antum baca Al-Qur'an. Oh, ini mufradnya. Nah. Jid, Fadal, ada yang mau kasih contoh? Akhir darul, Abu Hatim, kawa yakwi atau gosala yaksilu. Naam. Yang belum memberikan contoh, kalau bisa memberikan contoh. Naam, supaya menghilangkan. Masya Allah, akhir darul. Di luar akhir darul, Ustaz. Yang di belakang. Naam.
20: Ana akwi.
3: Naam.
20: Akwil malabis.
3: Masya Allah.
20: Fil gurfatil julus.
3: Masya Allah. Gurfatil naum. Ana. Fiyamil utlah.
20: Fil gurfatil naum.
3: Oh, fil gurfatil naum. Masya Allah. Mumtaz. Fadar, siapa lagi? Pak Yadi. Naam.
9: Ana aksilul malabis.
3: Naam.
9: Fil yaumil utlah.
3: Fil yaumil utlah. Naam. Ana aksilul malabis fi yaumil utlah. Mumtaz. Fadar. Abu Hatim tadi. Naam. Yang lain siap-siap, yang lain kalau punya.
0: Ana aksilu malabis jadid.
3: Masya Allah, ana aksilu malabis jadid. Nah, pakaian baru. Nah, dari sebelah sini.
2: Yaumul amal.
3: Oh, Masya Allah, Medi.
2: Saksilu atbaq.
3: Atbaq, Masya Allah. Akhitir.
22: Ana aksilu atbaq.
3: Atbaq, muntah.
22: Fi matbah.
3: Fi matbah, Masya Allah. Mana matbah? Dapur, Masya Allah. Akhir Rashid. Mikrofon. Nah, dari tadi angkat tangan kayaknya beliau.
23: Ana yaksilul mi'taf.
3: Kader.
23: Ana yaksilul mi'taf.
3: Berarti kalau yaksilu berarti menjadi ag. Ana aksilu.
23: Ana aksilul mi'taf.
3: Naam, ana aksilul mi'taf. Mana mi'taf? Jaket. Nah, Masya Allah, mumtaz ya. Fadal. Naam. Supaya dapat semua. Naam.
22: Naam. Ana sa'akwil malabis fi yaumil utlah.
3: Fi
22: yaumil utlah.
3: Masya Allah. Ana sa'akwil malabis fi yaumil utlah. Masya Allah, mumtaz. Fadal. Naam, bismillah. Nah, tidak apa-apa. Yang antum tahu aja, yang antum tahu. Satu. Masya Allah. Abu? Abu Hatim? Sudah? Tadi, halas. Nah. Nah. Gosala yaksilu atau kawayakwi. Naam. Supaya dapat, supaya kebagian semua, sahih? Naam. Menghilangkan rasa kaku yang ada dalam diri kita. Naam. Masya Allah. Fair.
2: Naam. Ana aksilu.
3: Ana aksilu.
2: Sayyaro fil baiti.
3: Masya Allah, mumtaz. Oh ini. Ana aksilu sayyaro fi baiti. Ya Allah Akbar. Kalau perlu antum ana aksilul hafilah. Saya cuci bis ya. Nah, yang belum. Jadi mufrad. Kenapa tadi kita merojaah? Karena supaya terhubung bisa antum cuci mobil, bukan cuma pakaian, bukan cuma jaket. Mobil bisa. Nah. Cuci rumah Masya Allah. Jendelanya dulu saja, jendelanya. Nah. Ana tadi baru lihat berita. Tahu Burj Khalifah yang di Dubai, ternyata itu kaca yang mereka miliki itu kan tinggi. Dikabarkan dicuci selama setahun itu 3 kali, 4 kali. Tapi untuk mencuci semua, membersihkan itu membutuhkan waktu 3 bulan. Ada timnya, dibutuhkan selama 3 bulan. Tapi 4 kali selama setahun berarti. Nah, karena tingginya 890-an meter kalau tidak salah. Nah, gosala yaksilu, mencuci. Jid. Oke, tafadhal kita kembali ke mufradatnya ya. Kita sudah ambil semua kawayakwi. Nah, sebelum kita maju satu orang satu, tafadhal kita baca sama-sama. Karena semuanya akan maju, kita baca sama-sama dulu. Wahid. Isnin Selasa, fadal. Hada yaumul utla. Hada yaumul amal. Mada sataf'alu ya tariq? Sa'aknusu ghurfatal julus.
2: Wa mada sataf'alina ya Fatimah? Sa'aknusu ghurfatal naum. Wa mada sataf'alu ya Ahmad? Sa'aksilu malabis. Wa mada sataf'alina ya Latifah? سأقوي الملابس أنا سأغسل الأطباق وأنا سأقرأ القرآن.
3: Nah, ini sedikit tambahan bagi yang mungkin ada sedikit pertanyaan kenapa ini saya sataf alu dengan sataf alina. Kalau sataf alu apa yang akan kamu lakukan untuk laki-laki torik. Tapi kalau taf alina namanya saya di ujung ada linanya. Nah, untuk perempuan sataf alina. Sataf lina. Mufum? Nah, tafadhal dua orang ikhwah ke depan, silakan. Masya Allah, Abu Hatim. Sama siapa Abu Hatim? Jayid. Tafadhal, Masya Allah Pak Edi. Jayid, tafadhal.
0: Hadza yaumul utlah.
3: Naam.
9: Hadza yaumul amal.
0: Madza sataf'alu ya Tariq?
9: Sa'aknusu ghurfatal julus.
3: Muntas.
0: Wa madza sataf'alina ya Fatimah?
9: Sa'aknusu ghurfatan naum.
0: Naam. Wa madza sataf'alu ya Ahmad?
9: Sa'aghsilu malabis.
0: Wa madza sataf'alina ya Latifah?
9: Sa'akwila malabis.
0: Ana sa'aghsilul atbaq.
9: Wa ana sa'aqra'ul Qur'an.
3: Mumtaz. Naam. Gantian, fadal. Gantian. Okay. Naam.
9: Hadza yaumul utlah.
3: Naam.
0: Hadza yaumul amal.
9: Madza sataf'alu ya Tariq?
0: Sa'aknusu ghurfatal julus.
3: Naam.
9: Wa madza sataf'alina ya Fatimah?
3: Fatimah?
9: Ya Fatimah.
3: Mumtaz.
0: Sa'aknusu ghurfatan naum.
9: Wa madza sataf'alu ya Ahmad?
0: Sa'aghsilul malabis.
9: Wa madza sataf'alina ya Latifah?
3: Naam.
0: Sa'akwil malabis.
9: Ana sa'aghsilul
3: atbaq.
0: Wa ana sa'aqra'ul Qur'an.
3: Mumtaz, Masya Allah. Fadal, berikutnya, dua orang berikutnya. Masya Allah, Fadal. Nah, yang sudah boleh dihafal, kalau sudah hafal Masya Allah. Tapi atau menjawab pertanyaannya di sampingnya. Fadal, nah, tapi ahsannya antum hafal ya, kalau seandainya bisa.
4: Hadza yaumul utlah.
22: Hadza yaumul amal.
3: Mumtaz.
4: Madza sataf'alu ya Tariq?
22: Sa'aknusu ghurfatal julus.
3: Naam.
4: Wa madza sataf'alina ya Fatimah?
22: Sa'aknusu ghurfatan naum.
4: Wa madza tataf'aluna ya Ahmad? Sataf'alu ya Ahmad?
22: Sa'aghsilul malabis.
4: Wa madza sataf'alina ya Latifah?
3: Ya Latifah. Latifah. Naam, Latifah.
4: Latifah.
22: Sa'akwil malabis.
4: Ana sa'aghsilul atbakh.
22: Wa ana sa'aqra'ul Qur'an.
3: Naam, wa ana sa'aqra'ul Qur'an. Masyaallah. Fadal. Gantian.
22: Hadza yaumul 'utlah.
4: Hadza yaumul 'amal.
22: Madza sataf'alu ya Tariq?
4: Sa'aknusu ghurfatal julus.
22: Wa madza sataf'alina ya Fatimah?
4: Sa'aknusu ghurfatan naum.
22: Wa madza sataf'alu ya Ahmad?
4: Sa'aghsilul malabis.
22: Wa madza sataf'alina ya Latifah?
3: Latifah. Latifah.
22: Ya Latifah.
3: Mumtaz.
4: Ana
3: sa'aqwil
4: malabis.
22: Ana sa'aghsilul atbaq.
4: Mumtaz. Wa ana sa'aqra'ul Qur'an.
3: Masyaallah. Wa ana sa'aqra'ul Qur'an. Fadal, yang berikutnya. Naam. Jin. Fadal.
6: Hadha yawmul atlah.
7: Hadha yawmul amal.
6: Madha sataf'alu ya Tariq?
7: Sa'aknusu ghurfatal
3: ghurfatal
7: julus.
3: Mumtaz.
6: Wa madha sataf'alina ya Fatimah?
7: Sa'aknusu ghurfatan naum.
3: Mumtaz.
6: Wa madha sataf'alu ya Ahmad?
7: Sa'aghsilul malabis.
3: Masyaallah.
6: Wa madza sataf'alina ya Latifah?
7: Sa'aqwil malabis.
6: Ana sa'aghsilul atbaq.
3: Naam.
7: Wa ana sa'aqra'ul Qur'an.
3: Naam. Sama'an sa'aqra'ul Qur'an. Masyaallah. Fadal.
7: Hadza yaumul utlah.
3: Utlah.
7: Utlah.
3: Naam.
6: Hadza yaumul amal.
7: Madza sanaf'alu?
3: Sataf.
7: Oi. Madza sataf'alu ya Tariq?
3: Naam.
6: Sa'aknusu ghurfatal julus.
7: Wa madza sataf'alina ya Fatimah?
3: Naam.
6: Sa'aknusu ghurfatan naum.
7: Wa madza sataf'alu ya Ahmad?
3: Naam.
6: Sa'aghsilu malabis.
7: Wa madza sataf'alina ya Latifah?
3: Naam, masyaallah.
6: Sa'aqwi malabis.
7: Ana sa'aghsilul atbaq.
3: Naam.
6: Wa ana sa'aqra'ul Qur'an.
3: Wa ana sa'aqra'ul Qur'an. Masyaallah, barakallahu fik. Fadal, berikutnya. Naam. Kalau sudah ada yang hafal, langsung sebentar ya supaya kita menguji hafalannya.
1: Nah. Haza yaumul mutlah.

0: Abdul Abbaq.
1: Naam.
2: Wa ana saqra'ul Qur'an.
1: Masyaallah. Fadal gantian.
0: Hadza ya
2: hadza yaumul utla.
0: Hadza yaumul amal.
1: Amal.
0: Hadza yaumul amal.
1: Naam.
2: Madza sataf'alu ya Tariq?
0: Sa'aknusu ghurfatul julus.
1: Ghurfata.
0: Sa'aknusu ghurfatul julus.
1: Naam.
2: وماذا ستفعلين يا فاطمة؟
0: سأكنس غرفة النوم.
1: نعم.
2: وماذا ستفعل يا أحمد؟
0: سأغسل الملابس.
1: نعم.
2: وماذا ستفعلين يا لطيفة؟
1: نعم.
0: سأكوي ملابس.
2: أنا سأغسل الأطباق.
1: سأغسل.
2: أنا سأغسل الأطباق.
0: وأنا سأقرأ القرآن.
1: ما شاء الله بارك الله فيك. ما شاء الله يوم. Masya Allah. Syekhuna, ini kenal Syekh. Nah, jadi motivasi bagi yang lain. Nah, kita semua. Nah, fadal.
3: Hadza yaumul utla.
0: Hadza yaumul amal.
1: Nah.
3: Maza sataf'alu yatriku.
1: Ya Tariq.
3: Ya Tariq.
1: Naam.
0: Sa'aknusu ghurfatal julus.
3: Wa madza sataf'alina ya Fatimah?
0: Sa'aknusu ghurfatan naum.
3: Wa madza sataf'alu ya Ahmad?
1: Naam.
0: Sa'aghsilul malabis.
3: Wa madza sataf'alina ya Latifah?
1: Naam.
0: Sa'aqwil malabis.
3: Ana sa'aksilul atba.
1: Muntas.
0: Wa ana sa'akra'ul Qur'an.
1: Masya Allah. Nah, gantian. Fadal.
0: Hadha yaumul utlah.
3: Hadha yaumul amal.
1: Amal.
3: Amal. Nah. Amal.
0: Maza sataf'alu ya Tariq.
1: Nah. Sa'aknusu.
3: Sa'aknusu gurfatal jalas.
1: Julus.
3: Julus.
1: Nah.
0: Wa madza sataf'alina ya Fatimah?
3: Sa'aknusu ghurfatan naum.
1: Muntas.
0: Wa madza sataf'alu ya Ahmad?
3: Sa'aghsilul malabis.
1: Naam.
0: Wa madza sataf'alina ya Latifah?
3: Sa'aqwil malabis.
1: Naam.
0: Ana sa'aghsilul atbaq.
3: Sa'aqra'u Qur'an.
1: Masya Allah, Qur'an. Barakallah fiik. Masya Allah. Nah. Ada yang sudah hafal? Abu Hatim? Masya Allah. Nah. Akhim Yadi? Sudah hafal? Masya Allah. Jid. Ini seperti yang saya katakan kemarin. Alhamdulillah. Jadi, keistimewaan buku ini kita dilatih untuk berbicara. Karena kebanyakan orang yang belajar bahasa Arab, itu bisa mungkin membaca, tetapi kalau untuk berbicara, dia kaku. Nah, beliau atau mu'alif datang dengan metode seperti ini, supaya kita bisa menguasai hal tersebut, sehingga tidak kaku. Sekali lagi, jangan malu. Karena memang kita dituntut, kita masih awal. Sebagaimana selalu saya ingatkan, anak bayi tidak mungkin ketika lahir langsung bilang, susu, mau makan ini, makan bakso, tidak mungkin. Pasti akan dia katakan, cucu atau atau tunjuk-tunjuk cucu dan sebagainya. Tidak mungkin langsung bilang susu, saya mau susu, tidak mungkin. Nah, kecuali siapa yang dapat berbicara secara langsung, Nabi Isa alaihissalam. Qala inni abdullah. Nah, itu. Tapi kita bukan Nabi Isa. Nah, pelan-pelan kita belajar ya. Nah, jid. Seperti biasa, ini kita store di grup. Nah, mufradatnya ini ada berapa? 7. Nah, satu hari satu. Nah, atau langsung dikumpul semuanya boleh, tapi jangan karena gampang-gampangan di 5 menit atau 10 atau jam sebelum. Nah, supaya ada waktu juga kita ini. Nah, alangkah bagusnya kalau antum store satu yaumul amal, kasih contoh. Hadza yaumul amal, contoh saja. Nah, atau yaumul utlah. Yaumul utlah ana adhabu ila Troni pemisal, au ila Bokori. Nah, au ila boro-boro. Nah,

0: atbak, ana aksilul atbak fi yaumil utlah, misal. Naam, mayaknusu ana aknusu gurfatan naum. Jadi di store satu hari satu. Nah, mudah-mudahan bisa kita store kembali. Naam, atau langsung store dengan hiwarnya. Kalau store hiwarnya insyaallah semakin lancar. Boleh, itu lebih bagus. Tapi kalau tidak bisa, minimal apa? Artinya, dan artinya. Nah, jadi kita jawab sama-sama. Antum sudah jawab ini? Ada yang sudah jawab? Sudah ya? Nah, sahal jiddan, gampang sekali. Saya ulangi. Apa artinya man? Siapa? Man. Kam. Mana kam? Berapa? Mata. Mana mata? Kapan? Ya, kapan? Kalau kam, berapa? Jet, Fadl, kita jawab sama-sama, langsung. Pakai mikrofon, ada yang mau jawab? Man yaksilul malabis, Fadl, angkat. Siapa yang mau jawab? Fadl, Akhrasid, masya Allah. Fadl, ah? Langsung sebut namanya, karena kita sudah berada di penghujung waktu. Akhirnya, silakan yang sudah jawab, silakan cek jawabannya. Yang belum menjawab, silakan dijawab. Nanti di man yaksilul malabis, kalau bisa dengan artinya, Zat.
1: Ya, man yaksilul malabis.
0: Naam.
1: Ahmad.
0: Ahmad, sahih. Kita lihat. Sahih Ahmad. Man yaksilul malabis?
2: Ahmad.
0: Naam, Ahmad. Ini Ahmad ana saaksilul malabis. Naam, sahih, masya Allah. Fadal. Yang berikutnya kita pindah nomor 2. Tokom Sani. Man, masya Allah, Abu Hatim.
3: Man sayaknusu gurfatal julus?
0: Naam, artinya dulu, Ustaz. Apa artinya?
3: Siapa yang menyapu di
0: yang akan? Yang ada sa itu?
3: Siapa yang akan menyapu di ruang tamu?
0: Ruang tamu, naam.
3: Torik.
0: Torik, sahih? Sahih. Tarik, mana tarik? Ini. Sa'aknusu gurfatar julus. Naam. Fadal, silakan berikutnya.
4: Man sayaqra'ul Qur'an.
0: Masya Allah. Siapa? Artinya dulu?
4: Siapa yang akan membaca Qur'an?
0: Mumtaz, siapa?
4: Al-Jad.
0: Al-Jad, sahih?
5: Sahih.
0: Naam, ini ya. Wa ana sa'akra'ul Qur'an. Nah, al-jad. Fadal, yang berikutnya.
6: Man sayak nusul gurfatan naum.
0: Mumtaz.
6: Siapa yang akan membersihkan tempat tidur?
0: Naam.
6: Fatimah.
0: Nah, bukan tempat tidur ya.
6: Kamar.
0: Kamar.
6: Tidur.
0: Kamar, naam. Fatimah, sahih? Sahih, masya Allah. Nah, Fatimah. Berikutnya.
7: Man sayak silul atbaq.
0: Yang cepat-cepat dia dapat, Ustaz.
7: Man sayaksilul atbaq.
0: Naam. Artinya
7: siapa yang membersihkan
0: yang akan mencuci
7: piring?
0: Boleh, naam. Man
7: al-jadda.
0: Al-jadda, sahih? Sahih. Naam. Fadal.
8: Man sayakwil malabis.
0: Naam.
8: Siapa yang menyetrika pakaian?
0: Menyetrika pakaian, naam. Yang akan ya, ada sin ini sayakwi berarti menunjukkan akan, naam.
8: Siapa yang akan menyetrika pakaian?
0: Naam.
8: Latifah,
0: mumtaz. Masya Allah. Padahal yang berikutnya, Mas Akhidarul.
9: Kam ifrodul
0: afrod.
9: Kam afrodul usroh.
0: Naam.
9: Berapa kosakata digambar?
0: Bukan. Afrod, apa artinya afrod? Kam afrod usroh, berapa anggota keluarga? Usroh apanya usroh? Keluarga. Afrod, anggota keluarga. Jid, ini belum saya kasih tadi. Siapa? Berapa orang? Berapa?
9: Samania,
0: 8. Sahih? 6. Oke, Fadal, siapa yang berikutnya? Gampang ini nomor berikutnya ini. Masya Allah, Hilal. Naam. Fadal? Akhilal?
10: Mata hazal.
0: Nomor 8.
5: Manhum.
0: Manhum. Siapa?
5: Anas.
0: Siapa mereka? Mereka ini siapa yang dimaksud? Anggota keluarga. Siapa anggota keluarganya? Al. Al-um.
5: Al-usru.
0: Al-ab. Terus? Tariq. Semua?
5: Fatimah.
0: Fatimah.
5: Ahmad.
0: Latifah. Ahmad.
5: Jaddah.
0: Jaddah.
5: Jaddu.
0: Waljad. Masya Allah. Mumtaz. 8 ya. 6. Fadal. Yang terakhir? 6. Fadal? Abu? Pak? 6. Antum juga? Mata hadal hiwar? 6. 6. Mata hadal hiwar? Kapan percakapan ini? Fadal? Apa jawabannya? Naam. Fiyaumil? Fiyaumil? Fiyaumil utlah. Naam. Fiyaumil utlah. Naam. Undur. Al-um. Hada yaumul utlah. Hada yaumul amal. Jadi, seakan-akan keluarga ini menyertakan, ini hari libur. Seharusnya kita libur-liburan. Tapi yaumul amal, hari kerja. Jadi semuanya berbagi pekerjaan di rumah. Nah, ada yang cuci piring, ada yang cuci ini sebagainya. Nah, Masya Allah, mumtaz. Ya, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung. Tapi ini sekali lagi saya peringatkan. Mohon untuk dihafal kosa katanya. Minimal kosa katanya. Satu hari satu mufradat. Insya Allah mudah. Tidak sampai satu menit. Atau dua. Dua mufrad dan sampai satu menit, ya. Kita kumpulkan di grup masing-masing, grup kita, dan atau hiwarnya antum langsung hafal, masya Allah. Nah, dan insya Allah pekan depan kita akan ambil bab, hiwar berikutnya, yang ini. Nah, tapi sebelum kita tutup, kita baca sama-sama supaya ada apa namanya, mengingat untuk pekan depan agar lebih mudah. Nah. Al-hiwaru salis. Fadal, mikrofon. Al-hiwaru salis.
5: Al-hiwaru salis.
0: Naam. Undur wastami' wa'id.
5: Undur wastami' wa'id.
0: Ini cuma kita baca ya. Kita akan ambil mukaan depan. Adil. Fadal.
5: Adil. Adil.
0: Mata tastaikidu yaumal utlah.
5: Mata tastaikidu yaumal utlah.
0: Esa mata. Mata.
5: Mata.
0: Naam. Faisal.
5: Faisal.
0: Astaikidu mubakiron.
5: Astaikidu mubakiron.
0: Naam. Wa mata tastaikidu anta?
5: Wa mata tastaikidu anta?
0: Adil.
5: Adil.
0: Adil. Astaikidu mutaakhiron.
5: Astaikidu mutaakhiron.
0: Naam. Faisal.
5: Faisal.
0: Madza taf'alu fi shobah?
5: Madza taf'alu fi shobah?
0: Naam.
5: Adil.
0: Adil. Adil. Ushahidu tilfaz.
5: Ushahidu tilfaz.
0: Naam. Wa madha taf'alu anta?
5: Wa madha taf'alu anta?
0: Faisal.
5: Faisal.
0: Aqra'u sahifatan aw kitaban.
5: Aqra'u sahifatan aw kitaban.
0: Aqra' ya, bukan ikra'. Aqra'. Aqra'u sahifatan aw kitaban. Adil.
5: Adil.
0: Aina tusallil jumu'ah?
5: Aina tusallil jumu'ah?
0: Faisal?
5: Faisal.
0: Usallil jumu'ah fil masjidil kabir.
5: Usallil jumu'ah fil masjidil kabir.
0: Wa aina tusalli anta?
5: Wa aina tusalli anta?
0: Adil?
5: Adil.
0: Usalli fil masjidil kabiri aidan.
5: Usalli fil masjidil kabir aidan.
0: Nah, ini untuk pekan depan insyaallah kita akan ambil. Nah, sebelum kita tutup, apa ada pertanyaan? Ikhwan. Syahidarul Fatul. Mikrofonnya, ya.
10: Apa yang membedakan fi dengan lil?
0: Kalau fi, ini dua-duanya harful jar, nanti akan pelajari. Kalau fi artinya di. Nah, kalau li untuk. Nah, contoh. Fi ana anamu fi ghurfatin naum. Saya tidur di kamar tidur. Ana anam fi ghurfatin naum. Kalau li untuk artinya. Contoh. Ashtari fakihah, ashtari artinya membeli. Ana ashtari fakihah, nanti akan dapat. Atau nazoro, ana ashtari nazoro, saya membeli kacamata li ummi, untuk ummi berarti mamaku atau ibuku. Nam li artinya, yeah, itu harful jar. Nam, ada yang lain? Nam, banyak dalam Al-Quran ya, itu fi li. Nam, nam, ada yang lain? Baris sudah faham ya, insyaallah mufradatnya. Nah, sekali lagi saya ingatkan, Ramadan tinggal berapa hari lagi? Manfaatkan menghafal mufradat kosakata sebelum kita masuk bulan suci Ramadan. Semoga ini menjadi wasilah baik kita sekalian untuk semakin khusyuk dalam beribadah. Nah, karena sudah berada di penghujung acara ini, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
12: Assalamualaikum. Kaifahalu, Deng?
13: Masya Allah, lamanya senda ketemu kita ini.
14: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
12: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
14: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
12: Sabar, Deng, sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
14: Astagfirullah. Coba yang paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
12: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Diafon. Insya Allah menyala, Jini, barang.
15: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
16: Aduh, nggak diangkat.
17: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
16: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
17: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
18: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
16: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
17: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
16: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
18: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
19: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, Di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal, Sob. Assalamualaikum.
20: Waalaikumsalam.
19: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
20: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ, bagus-bagus barangnya.
19: Oh iya, betul.
21: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
22: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyewakan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
23: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
24: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Taisa Abdul Dinar, Taisa Abdul Dirham, Taisa Abdul Khamis merugi budak-budak dinar, celaka merugi budak-budak dirham, celaka sengsara merugi budak-budak khamisah. Khamisah itu pakaian. Apa ada orang menyembah harta? Apa ada orang menyembah rupiah? Apa ada orang menyembah cincin berlian, emas, perak? Apa ada orang menyembah pakaian? Ya, ada. Apabila kecintaan mereka kepada dunia tersebut membuat mereka lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala, mereka telah menjadi budak dan hamba bagi dinar, bagi dirham, dan bagi khamisah tersebut.
2: Al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya wal-baqiyatu s-salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala.
1: Wahai saudari-saudari, Anda mencintai wajahmu nan ayu, perhiasanmu yang gemerlapan. Tetapi turunkan posisi cintamu kepada harta benda tersebut di bawah cinta kepada Allah Tabaraka.
3: Kita mencintai istri kita.
1: Kita mencintai istri kita. Kita mencintai suami kita. Tetapi kita mencintai Allah dan Rasulnya. Turunkan cinta kita kepada suami dan istri kita di bawah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Betapapun kita menghormati dan memuliakan suami atau istri kita. Allah mengajak kepada sorga. Dunia ini mengajak kita lengah dan lalai dari Allah Tabaraka.
0: Radio Mu'adz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Masih bersama kami di Radio Muat Menjabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat muat yang dirahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini tidak terasa kita telah sampai di penghujung pertemuan kita pada hari ini. Dan tentu saja sahabat muat dimanapun Anda berada, mungkin di malam hari ini sudah banyak sahabat muat yang sudah ingin beristirahat. Ya tentunya Anda ucapkan syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fik kepada seluruh pendengar setia Radio Muat Menjabal Kendari yang selalu mensupport Radio Muat Menjabal Kendari dengan cara mendengarkan Radio Muat Menjabal Kendari hingga saat ini. Baik sahabat muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali Anda ucapkan jangan bosan-bosan untuk terus dengarkan Radio Muat Menjabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum.
5: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubtihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
3: Sesaat setelah pembina membakar jatuh presiden, Kedemo juga meminta agar seluruh pemuda untuk turun ke jalan dan membuat mosi tidak percaya kepada pemerintah.
2: Ya ayyuhalladzina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amr minkum, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dhalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin-pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
1: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah, hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
0: Inna satakunu a'imma yahtaduna bi ghairi hadyi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku. Mereka mengambil sunnah selain sunnahku. Artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda,

0: وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ
1: قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ الْإِنْسِ. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mada nasna'u ya Rasulullah? Apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah?" Maka Rasulullah bersabda, "Isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil." Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi. Sebuah perintah yang berat, yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun ribut, pergi ke jalan-jalan, memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis lain, bahwa akan munculnya pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka menghalangi hak rakyatnya, sementara mereka minta haknya sendiri. Kemudian para sahabat berkata, "Afalanu nabiduhum ya Rasulullah? Bolehkah kami melawan mereka? Bolehkah kami memberontak kepada mereka, hai Rasulullah? Bolehkah kami membangkang kepada mereka?" Kata Rasulullah, "La, tidak boleh. Jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu." Apakah hanya karena urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian?
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahi al-aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah. Sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan. Masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikannya kepada hura-hura. Kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat, sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Jadi zaman ini para pemuda yang asik pacaran, yang mereka asik bercinta, katanya cinta itu fitrah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Cinta itu tidak membawa mereka kepada ketaatan, malah cinta itu membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin. Tentu ini adalah cinta yang akan ia mengakibatkan dan akan berubah menjadi malapetaka bagi pelakunya.
2: Dimulai dengan pertemuan, setelah pertemuan adalah senyuman, dan setelah senyuman ya adalah pembicaraan atau percakapan, dan setelah percakapan kemudian janji, dan setelah janji yaitu pertemuan, dan setelah pertemuan selanjutnya terserah Anda. Wallahul musta'an. Pacaran ini adalah merupakan bentuk untuk mendekatkan diri kepada perbuatan zina.

pacaran itu para pendengar sekalian, di antara apa yang mereka lakukan yaitu mungkin itu yang bukan mahram, yang kata Rasulullah SAW, seseorang yang ditusuk dengan paku besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kemudian berpacaran juga yang membuat seseorang itu berkhalwat dengan wanita yang bukan mahramnya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah tabaraka taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-sekali dia bersendirian dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Ya, apalagi dengan tadlis, bahkan ini dikhawatirkan bisa menjadi pacaran yang lebih berbahaya, yaitu mengatasnamakan agama. Ya, SMS kan, atau lewat Facebook, ya, dengan alasan bahwa kita mendakwahi sang akhwat, atau diberikan motivasi, ya, salam. Ya, kemudian mengirim SMS, ya, ukhti, sudahkah anda salat tahajud malam ini? Ya, sudahkah anda qiyam? Mengirimkan, nasihat-nasihat. Ini adalah merupakan tadlis. Merupakan tadlis, merupakan tipu daya syaitan. Sebenarnya kita menjauhi hal-hal yang seperti ini, para pendengar sekalian.

0: kepada orang laki-laki yang beriman. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
1: Ya, ketika al-hub, ya cinta itu telah merasuki Zulaikha, akhirnya kemudian menjadikan dia lupa daratan, sehingga akhirnya terkadang dia tidak peduli lagi apakah kehormatannya akan dihinakan atau tidak. Akhirnya terkadang seseorang yang begitu sangat dipenuhi dengan rasa cinta, kemudian dia pun ya dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syahwat. Akhirnya tidak peduli lagi terkadang dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala.
2: Ini adalah merupakan tipu daya dari syaitan, maka hendaknya kita berhati-hati. Kalau memang belum ada keinginan untuk menikah, maka banyak-banyaklah melakukan amalan soleh, sibukkan diri dengan ibadah. Jangan kemudian kita menempuh dengan cara-cara yang seperti ini yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala.

Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh.

Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri memerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit. Sekarang

Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat,

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tentu kita mengharapkan kebaikan-kebaikan dari setiap aktivitas yang kita lakukan menjadi catatan-catatan amal kebaikan dan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita mengharapkan surga Allah sebagai balasannya. Sahabat Muas dimanapun Anda berada, kembali saya Nur Junaid hadir dalam acara Kafilah Orang-orang Bertobat. Kafilah Orang-orang Bertobat kali ini menghadirkan kisah untuk kita simak dan mengambil pelajaran di dalamnya, yaitu kebahagiaan. Usai menyelesaikan studi di SMA, aku mendaftarkan diri untuk masuk perguruan tinggi. Namun ternyata ada yang baru. Ada seorang pemuda yang sedang studi di Amerika mau melamarku. Persetujuan pun terjadi. Aku terpaksa pergi ke negeri asing. Senang sekali rasanya. Aku akan hidup di Amerika. Yang paling membuatku terheran-heran adalah bagaimana bisa secepat ini keluargaku mengalah dan setuju untuk membiarkanku tinggal di negeri asing dalam waktu lama. Terlebih lagi, mereka tidak mengenal lelaki itu sebelumnya. Sementara umurku masih semudah ini. Aku menikmati bulan maduku, demikian kata orang. Kami menempati sebuah villa indah di Amerika. Hari-hari berlalu dengan manis dan indah. Aku menyaksikan sebagian besar tempat di Amerika. Suamiku bertekad agar aku menyaksikan segala-galanya, sehingga aku memiliki wawasan tentang segala sesuatu pula. Namun hari-hari yang bersih itu tidak berlangsung lama. Sesuai penilaianku sekarang, kami dulu berada dalam fase pubertas secara mental. Kami sudah memasuki suasana pasang surut dan tarik-menarik dalam kehidupan. Kami sudah meremehkan sholat. Satu-satunya harta yang kami miliki adalah kami harus memiliki wawasan tentang segala sesuatu. Sebagai kelanjutan dari kerenggangan hubungan kami, suamiku menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah, terutama di waktu malam. Selama bertahun-tahun, kami belum dianugerahi seorang anak. Tampaknya itulah hal yang semakin meluaskan kerenggangan kami yang terkadang sampai kepada pinggir jurang kehancuran. Kehancuran kehidupan rumah tangga kami. Keadaan seperti ini berlangsung terus-menerus. Ketika kami kembali untuk mengunjungi kampung halaman kami, keluargaku melihat diriku amat lemah dan kurus. Aku pun menetapkan untuk mengadu kepada ibuku dengan segala cara. Dengan bantuan ibu, gambaran hidupku sepenuhnya dikemukakan kepada ayahku. Ayahku memintaku duduk di sisinya. Ia bertanya kepadaku tentang berbagai hal secara mendetail. Kesemuanya seputar persoalan suamiku. Bagaimana sikapnya terhadapku? Dan yang terakhir, sejauh mana komitmennya terhadap agama? Setelah sesaat ayahku memberiku waktu untuk berpikir, kuputuskan untuk minta cerai. Saya mengira urusan akan begitu mudah. Apalagi kami telah berkali-kali sepakat untuk bercerai di Amerika. Namun suamiku menolak cerai kecuali dengan syarat yang banyak. Yang paling mudah adalah mengembalikan mahar secara penuh. Setelah bersitegang, berakhirlah hari-hari yang menakutkan itu. Dan yang membuat diriku lebih tidak suka adalah berbagai tuntutannya ketika terjadi perceraian. Padahal aku sudah banyak membantunya untuk menyelesaikan studinya. Aku juga sudah membayar banyak dari uang yang kumiliki, bahkan gajiku secara penuh selama 3 tahun berada di tangannya.
3: bagaimanapun juga segala yang diinginkannya diberikan kepadanya. Sebagaimana segala yang kuinginkan sudah terluluskan. Aku pun kembali kepada kehidupan lamaku. Seolah-olah baru saja berlalu sebuah mimpi atau bayangan yang menakutkan. Seiring dengan dimulainya tahun ajaran baru perguruan tinggi, kukumpulkan semua arsip-arsip dan ijazah lamaku. Aku pun mendaftarkan diri ke perguruan tinggi. Aku bertekad untuk masuk ke Fakultas Bahasa Inggris, karena aku sudah menguasainya. Setelah tinggal lama, bertahun-tahun di negeri asing, sehingga itu menjadi modal bagiku. Namun, takdir menentukan yang lain. Aku bertemu dengan salah seorang temanku ketika di SMA. Setelah mengucapkan salam hangat, kami saling menanyakan kabar masing-masing. Aku memberitahukan bahwa aku sudah membawa semua surat-surat penting untuk mendaftarkan diri di Fakultas Bahasa Inggris. Sahabatku itu akan lulus satu tahun ajaran lagi dari Fakultas di Rosa Islamiyah. Melalui pertemuan kami yang singkat itu, ia mampu meyakinkan diriku untuk ikut bersamanya kuliah di Fakultas di Rosa Islamiyah. Dari sanalah banyak pengetahuan yang akan berguna untuk diriku, sebagaimana juga akan berkenalan dengan para mahasiswi fakultas tersebut, karena aku sudah mengenal mereka. Ada juga berbagai program ekstrakurikuler yang akan disukai, seperti berbagai ceramah dan seminar-seminar. Sisi pelajaran ekstrakurikuler itu yang mengembalikan diriku ke masa remaja, karena pada masa itu aku memang menyukai kegiatan-kegiatan semacam ini. Aku bertawakal kepada Allah, sebagaimana yang Dia katakan kepadaku, jangan ragu-ragu. Dengan sangat cepat yang tidak aku perkirakan sebelumnya, aku pun sudah menjadi anggota yang aktif dalam program kuliah tersebut. Aku turut berpartisipasi menyiapkan berbagai seminar dan teman-teman yang sekelompok denganku pun merasa senang. Itulah yang tidak aku dapatkan sejak 3 tahun yang lalu. Kesehatanku kembali pulih. Sinar kehidupan kembali menyala pada kedua mataku. Sehingga ibuku dengan sukacita mengatakan, tidak ada lagi waktu kosong untuk dirimu. Aku mulai menyusun skripsi dan mempelajari ulang semua kurikulum pelajaranku. Kadang-kadang aku menyempatkan diri untuk menyampaikan ceramah kepada rekan-rekanku selama 10 menit. Aku kembali memiliki cita-cita yang besar serta tekad yang kuat. Lingkungan yang melingkari diriku membuat diriku tidak lagi melupakan kewajibanku, bahkan mendorong diriku untuk melaksanakan berbagai ibadah sunnah. Sholat malam, puasa sunnah. Aku bersyukur kepada Allah yang telah memberiku kemudahan buat diriku untuk memasuki program kuliah ini, karena di situ terdapat teman-teman yang soleha. Aku bersepakat dengan rekan-rekanku untuk menghafalkan Al-Quran. Itulah hal yang selama ini kuinginkan, karena aku memang baru mulai memasuki babak kehidupan baru. Pada mulanya, aku khawatir kalau aku tidak bisa konsisten. Akan tetapi, Allah memberi kemudahan buat diriku dan menolongku untuk menghafal tanpa mendapatkan kesulitan. Aku menetapkan untuk berkonsentrasi mempelajari buku-buku akidah dan fikih, sebagaimana aku mulai mengejar ketertinggalanku. Subhanallah. Ketika pergi ke Amerika dahulu, aku beranggapan bahwa aku berada dalam puncak kebahagiaan. Namun, aku kini menyadari bahwa jauh dari Allah tidak akan membawa kebahagiaan secara mutlak, meskipun bentuk kebahagiaan itu tampak secara lahir. Kegiatanku merambat memasuki rumahku. Saudariku sudah ikut-ikutan menghafal Al-Quran. Aku juga menyediakan waktu khusus agar dapat membacakan hal-hal yang bermanfaat untuk ibuku, terutama yang berkaitan dengan hukum-hukum kewanitaan. Alhamdulillah, kaset-kaset Islam di dalam rumah semakin banyak dan bermacam-macam. Setiap kali aku pergi untuk mengunjungi seorang, aku selalu membawa satu paket kaset semacam itu sebagai hadiah. Aku tidak pernah membuat acara yang tidak berguna. Kehidupanku berubah total. Aku kini memandang dunia dengan kacamata baru, Dunia hanyalah tempat persinggahan, bukan tempat yang kekal adanya. Tidak ada yang mengotori kehidupanku yang jernih itu kecuali mantan suamiku yang kembali dari Amerika setelah menyelesaikan studinya di sana. Ibunya datang mengunjungi kami untuk meminta maaf dan melupakan masa lalu. Ia meminta agar aku kembali kepada mantan suamiku tersebut. Aku mencium kepalanya dan menyatakan bahwa aku sudah melupakan masa laluku dan sudah maafkan segala kesalahannya, dengan harapan bahwa Allah juga akan mengampuni diriku. Namun, aku menolak permintaannya. Meski demikian, aku tetap mengantar wanita itu ketika pergi, dengan tidak lupa mengirimkan hadiah untuk mantan suamiku berupa satu paket kaset yang menganjurkan bertobat dan berintrospeksi diri. Selain itu, aku juga memberitahukan bahwa aku tidak memiliki waktu selain berkonsentrasi pada studiku. Aku lupa menyebutkan kepada sahabat Muhas bahwa sudah banyak laki-laki yang datang melamarku. Yang paling menarik hatiku di antara mereka adalah saudara salah seorang sahabat wanitaku. Namun aku tetap menolak dan menyatakan bahwa aku sudah berjanji kepada Allah untuk tidak menikah dahulu sebelum aku hafal Al-Quran 100%. Teman-temanku berusaha untuk meyakinkan, namun aku kembali memberitahukan kepadanya bahwa ini adalah akhir tahun pelajaran di perguruan tinggi. Demikian juga merupakan akhir tahun bagi diriku untuk menamatkan hafalan Al-Quran. Ia terdiam dan tidak mampu memberikan tanggapan apa-apa. Usai sudah satu tahun terakhir masa pelajaran, aku berhasil lulus perguruan tinggi. Aku bercita-cita untuk menjadi asisten dosen di perguruan tinggi itu. Namun, takdir menentukan lain. Aku ditugaskan untuk mengajar di sebuah sekolah dekat rumah kami. Maka kegiatan ekstrakurikulerku pun kusertakan. Aku menyiapkan jadwal untuk memberikan ceramah kepada para mahasiswi dan juga membuat program hafalan Al-Quran. Berbagai urusan di sekolah berjalan dengan kondisi menggembirakan seolah-olah kami adalah satu keluarga. Pada sore hari itu datanglah salah seorang teman wanitaku berkunjung. Ia memberitahukan bahwa aku telah berjanji kepadanya untuk mau menikah setelah aku selesai menghafal Al-Quran. Nah, sekarang tidak ada lagi alasan bagimu. Demikian ucapannya. Aku pun setuju. Semua urusan pernikahan berjalan mulus sesuai dengan tuntunan sunnah. Tidak ada penghamburan harta, pemborosan maupun pesta mewah. Suamiku sungguh laki yang baik sekali. Bagus akhlaknya, bagus agamanya, dan rajin sholat malam. Jangan ditanya lagi bagaimana rasanya aku hidup bersamanya. Seolah-olah kami sedang saling menantikan semua lama ini, selama waktu yang bertahun-tahun. Ia mengatakan bahwa yang terus mendorong dirinya untuk melamarku adalah kesungguhanku menghafal Al-Quran. Segala puji bagi Allah yang telah merubah segalanya, dari hidup di Amerika dengan wawasan terhadap segala sesuatu sampai menghafal Al-Quran. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmatnya kepadaku sebelum aku meninggalkan dunia ini. Sahabat Mas, dimanapun Anda berada, mari senantiasa berintrospeksi dan memperbaiki diri. Dari setiap kesalahan yang kita lakukan, kita tutupi dengan kebaikan yang kita lakukan. Dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.

barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya seseorang ingin belajar ikhlas, maka mulailah dia berpuasa kepada Allah. Jadi doa adalah belajar bagaimana beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Penghinaan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Menghinakan diri, kemudian mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Itu inti dari doa yang harus kita belajar di dalam berdoa kepada Allah. Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya. Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami? Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla? Makhluk Allah Azza wa Jalla selain kita sangat banyak, akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah selain dari Allah, kita akan jadi, tetapi itu tidak ada. Wa illam taghfir lana, engkau yang memiliki semuanya. Hambamu, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku memiliki hanya engkau. Yang aku miliki hanya engkau. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba. Doa, satu doa yang terangkat dalam satu setahun. Akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka saya yakin, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah. Berarti seorang Muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Bahwa doa dengan satu doa yang begitu akan bermanfaat daripada sejuta doa. Sejuta doa, tidak ada manfaatnya. Sisinya hilang. Tetapi kenapa? Karena seseorang tadi berdoa dengan iman dan ilmu. Muamalahnya dengan Allah sangat mengerti. Dia tahu kapan Allah membencinya dan kapan Allah menyukainya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan di hadapan Allah. Apa ucapan yang layak untuknya. Apa ungkapan yang layak diungkapkan untuknya. Dia tahu itu. Akan tetapi orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti, maka dia babgawat. Hanya himar yang tidak mengerti apa yang dia perbuat. Ini sangat merugi. Merugi. Kaum muslimin, merugi. Kalau seandainya kita tidak belajar beribadah. Mulai belajar.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ilmu syar'i hukumnya wajib. Talabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama bagi setiap muslim dan muslimah wajib, bukan pilihan. Hadisnya sahih.
3: Apapun pangkatnya, apapun jabatannya, wajib nuntut ilmu.
2: Kalau ilmu umum antum punya pilihan, tapi ilmu agama enggak bisa.
3: Antum walaupun jadi profesor di kimia, tafadhol, tapi tetap antum punya kewajiban nuntut ilmu agama. Akan ditanya nanti pada hari kiamat, salah satu yang ditanya adalah an ilmihi madza amila bihi. Kan ditanya ilmunya, apa yang kau amalkan dengan ilmumu? Ketika antum seorang muslim salat, antum harus tahu bagaimana salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kewajiban kita.
2: Jangan lewatkan satu hari tanpa ilmu. Ini saran saya. Karena ilmu itu satu-satunya tangga untuk menambah iman. Dan kalau iman sudah terasa, kayak antum sudah rasakan iman, itu luar biasa. Gejolak dalam hati itu untuk selalu semangat ibadah itu luar biasa. Karena tangganya ilmu akan datangkan iman, iman datangkan amal soleh. Gak bisa orang tiba-tiba rajin ibadah tanpa iman, gak bisa orang beriman tanpa ilmu. Jangan lewatkan satu hari tanpa ilmu.
0: 94,3 FM.
4: Bro, sis, kamu tahu gak? Kalau pacaran itu ada yang nikmat dan ada yang gak nikmat loh. Pengen tahu? Yuk simak terus. Seperti apa sih pacaran yang nikmat itu? Pertama, pacaran yang halal. Sebagai cewek dan cowok muslim, kita harus peduli dong dengan sesuatu yang halal. Masa sih kita doyan sama yang haram-haram? Akibatnya ngeri banget. Tahu gak? Bisa sengsara dunia dan akhirat. Kedua, pacaran yang berpahala. Siapa sih yang gak pengen masuk surga? Kita semua pasti pengen tinggal di tempat istimewa yang dipenuhi segala kenikmatan itu. Tahu gak lu bahwa masuk surga itu gak gratis loh. Masuk objek wisata aja bayar. Masa masuk surga gratis? Gak logis lah. Terus bayarnya pakai apa dong? Apalagi kalau bukan pakai pahala amal soleh yang kita kumpulin sekarang. Tapi jangan lupa, itu pun dengan belas kasihan Allah. Ketiga, pacaran yang aman dan nyaman. Apa sih enaknya duduk berduaan, tapi dicurigai orang banyak? Apalagi sampai dikejar-kejar Satpol PP. Pacaran nikmat itu adalah pacaran yang aman tanpa gangguan. Keempat, pacaran yang gak ditemani setan. Ih, serem. Masa berduaan ditemenin pihak ketiga alias setan? Lu gak mau kan? Makanya, ikuti tips berikut ini. Tips pacaran nikmat. Pertama, tunggu saatnya yang tepat. Beberapa nikmat yang disediakan Allah sudah ditentukan waktunya untuk dinikmati. Jangan sampai cuma gara-gara nafsu menggebu, lu kehilangan kenikmatan tersebut saat waktunya tiba. Rugi bingit tahu. Jadi, kapan dong waktunya? Ya kalau lu sudah siap segalanya. Siap ilmunya, siap umurnya, siap fisiknya, siap hartanya, dan lain-lain. Kedua, cari calon pasangan yang cocok. Bro, sis, jangan lu kira bahwa cinta itu datang dari keakraban dan pendekatan yang tekun. Cinta itu adalah buah dari kecocokan jiwa. Dan jikalau itu tiada, cinta takkan pernah tercipta. Walaupun dalam hitungan tahun, bahkan milenia. Agama kita ngajarin, kalau mau serius jalanin hubungan dengan lawan jenis, teliti agamanya, karakter dan kepribadian dia. Caranya bisa melalui orang-orang yang lu percaya. Ketiga, lamaran deh. Kalau hati udah mantap, apalagi sudah mohon petunjuk sama Allah, Langsung aja hubungi orang tua calon pasanganmu. Tunjukkan keseriusanmu untuk menjalin hubungan yang lebih lanjut. Nah, bila gayung bersambut, maka tips berakhir. Keempat, duduk syahdu di depan penghulu. Segera deh, jalani akad nikah. GPL, gak usah pakai lama. Setelah itu, baru pacaran yang lu jalani bakalan halal, nikmat, aman, dan tentunya berpahala. Insya Allah. Kalau ada pacaran yang nikmat, ngapain menjalani yang gak nikmat? Setuju kan?
5: Seandainya dosa-dosaku memiliki aroma yang bisa kalian cium, seandainya dosa-dosaku memiliki aroma, maka kalian gak sanggup duduk di sampingku. Kalau dosa kita adalah sesuatu yang tercium, maka yang bisa antum cium semuanya adalah pahitnya dosa yang pernah kita lakukan. Ingatlah lembaran-lembaran di saat kita pernah berbuat maksiat kepada Allah, yang lembaran itu belum tentu akan Allah ampunkan. Tidak ada kata pasti bahwa itu telah diampunkan oleh Allah. Tabaraka wa ta'ala. Semua kita pasti pernah melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Karena kullu bani Adam khata' wa kullu khata'ina tawabun. Seluruh bani Adam adalah orang yang pernah melakukan salah. Dan sebaik-baik orang yang melakukan salah adalah orang yang mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fitnah syahwat adalah fitnah dunia. Dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan, dunia dan kenikmatannya asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang menikmati dunia. Syaitan membuatnya mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب
1: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن
2: telah dihiasi kepada seluruh manusia kecintaan syahwat kepada wanita, dan begitu juga sebaliknya, kalau wanita kepada laki-laki.
3: Sebenarnya syahwat, apabila dinikmati dengan jalan yang halal, dia adalah halal.
1: Syaitan arahkan
3: syahwat kita agar kita menikmati syahwat tersebut dari jalan yang haram.
1: Fitnah syahwat.
3: Ihzaru fitnatal alimil fajir. Jauhi oleh kalian fitnah orang alim tapi fajir berbuat dosa. Syahwat, dia alim, dia mengerti ilmu syariat, tetapi hanyut dalam fitnah syahwat. Wal abidil jahil. Dan jauhi oleh kalian fitnah orang abid, rajin beribadah namun jahil, karena dia akan mudah terserang fitnah apa? Syahwat.
4: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin ya Allah muliakan, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan taufik, rahmat dan pertolongannya lah amal ibadah itu bisa dilaksanakan dan bisa disempurnakan. Dan hadirin yang Allah muliakan, semoga Allah terima amal ibadah kita dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang pandai bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan, materi kita pada hari ini tentang seorang sosok minal fuqara. Beliau adalah salah satu ahli suffah, orang-orang yang miskin, yang fakir, yang hidup di kota Madinah di saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada. Orang-orang yang gak punya rumah, makanya mereka dinamakan ahli suffah, karena suffah adalah sebuah spot di sisi belakang dari Masjid Nabawi. Mereka tinggal di sana. Mereka tidak punya apartemen, mereka gak punya rumah kontrakan, mereka tinggal di masjid, hadirin. Orang-orang fakir. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar, As-Suffah makanun fi mu'akhar al-masjidin nabawi mudhallal. Suffah adalah spot di bagian belakang Masjid Nabawi yang ada atapnya. Dan sosok ini salah satu ahli suffah. Tapi jangan ditanya tentang mental beliau. Jangan ada yang meragukan spirit beliau. Jangan ada yang mempertanyakan iman beliau. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa idza aradta an ta'rif maratibal himam. Dan apabila engkau ingin mengetahui derajat-derajat yang tinggi dari himmah, alia, semangat juang yang besar, mental yang tinggi, mental-mental baja, fanzur ila himmah, maka lihatlah semangatnya sosok yang berikut ini. Lalu Ibn Al-Qayyim menyebutkan nama sosok yang akan kita bahas pada pertemuan sore ini. Siapa beliau? Rabi'ah bin Ka'ab. Kok antum tahu? Kayaknya kita ganti materi aja, Pak. Antum udah tahu, padahal karena udah berusaha membangun mukaddimah agak lama, tapi ketahuan juga. Tadab. Makanan buka. Dengan syarat gak boleh makan sekarang. Nanti makan, syukur. Dimakan loh itu. Jadi kan, tapi kasih juga yang lain. Biar buat pahala. Kita berbicara tentang Rabi'ah bin Ka'ab, hadirin. Rabi'ah bin Ka'ab. Al-Aslami. Al-Sufah. Orang miskin. Orang yang gak kaya. Orang yang penuh dengan keterbatasan. Kita yang hari-hari ini berteriak tentang mahalnya bahan pokok. Mari kita simak kisah beliau. Kita yang hari ini merasa berat dengan life cost yang tinggi, mari simak seperti apa beliau. Kita yang hari-hari ini banyak mengeluh, tenang sedikit, baca sirah beliau. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala an. Hadirin yang semoga Allah muliakan, beliau ini unik. Dan mari kita lihat cerita tentang beliau sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Nasa'i, dan dihasankan oleh sebagian ulama seperti Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Rabi'ah mengatakan, kuntu akhdimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat kemiskinan beliau, kekurangan beliau, ketidakmampuan beliau tidak menghalangi beliau untuk melakukan sesuatu untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak menghalangi beliau untuk berkhidmat dengan sang Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aku mulahu fi hawaijihi nahari ajma. Dan aku membantu beliau menyelesaikan urusan-urusan beliau, hajat-hajat beliau itu sepanjang hari. Hatta yusalli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-isya'il akhirah. Saya dampingi beliau sallallahu alaihi wasallam. Saya berkhidmat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Saya layani beliau sallallahu alaihi wasallam sepanjang hari sampai salat Isya. Allahu akbar. Nempel dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya? Tidak. Sudah mendapatkan kebebasan finansial? Enggak. Al-Sufa, rumah aja enggak punya. Rumah enggak punya. Enggak ngeluh. Berpikirnya apa yang bisa saya berikan, bukan apa yang bisa saya dapatkan. Apa yang saya bisa kasih? Dan apa yang saya bisa lakukan? Enggak bisa dengan uang, enggak bisa dengan kekuasaan, enggak bisa dengan jabatan, enggak bisa dengan network dan jaringan. Beliau gunakan diri beliau. Beliau gunakan tenaga beliau. Beliau gunakan tubuh dan raga beliau. Beliau gunakan jiwa beliau. Seharian berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai salat Isya. Lalu begitu selesai salat Isya, Nabi SAW masuk ke rumah. Coba bayangkan kalau kita menjadi Rabi'ah bin Ka'ab. Dari pagi, kita dampingi seseorang. Atau bos kita lah. Atau guru kita misalnya. Dari pagi. Kebutuhan bos kita atau guru kita atau orang tua mungkin. Kita layani, kita berikan pagi ke siang, siang ke sore, sore ke malam. Lalu setelah salat Isya, bos kita tuh masuk. Apa yang kita ucapkan? Dan apa planning kita malam itu? Coba jujur. Atau kita disuruh dampingi klien sama bos kita. Misalnya 3 hari berturut-turut. Pokoknya sampai kamu jemput dia di depan kamar hotel atau di lobi hotel, sampai dia naik lagi ke kamarnya baru pulang. Selama dia belum masuk kamar hotel, kamu gak boleh pulang. Itu kata bos kita. Habis sholat Isya, dia masuk kamar hotel. Apa kata yang antum ucapkan? Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalah. Alhamdulillah. Akhirnya dimasuk juga. Saya berharap dari pada asar tadi masuknya. Alhamdulillah. Terus antum kemana? Kita kemana hadirin? Pulang. Lalu apa yang dilakukan Rabi'ah bin Ka'ab? Fa'ajlisu bibabihi idza dakhala baitahu. Ternyata beliau enggak pulang. Kata Rabi'ah bin Ka'ab, aku duduk di depan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau masuk ke rumah beliau setelah mengerjakan salat Isya. Belum dapat upah? Ada barang ketinggalan? Aqulu la'allaha an tahdutha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haja. Ternyata bukan itu hadirin. Aku berkata pada diriku sendiri, bisa jadi malam ini Nabi SAW membutuhkan sesuatu. Maka aku gak pulang, aku standby. Siapa tahu beliau butuh sesuatu di malam ini. Sehingga aku bisa berkhidmat dengan beliau. Atau berkhidmat untuk beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Apa yang sudah kita berikan untuk sunnah Rasulullah SAW. Gak pulang hadirin, gak pulang. Digaji? Enggak. Dapat fee? Enggak. Gak ada. Satu-satunya penyebab beliau gak pulang ke masjid, bukan ke rumah, gak punya rumah beliau hadirin. Gak pulang ke masjid Nabawi. Satu-satunya alasannya, kalau Rasulullah SAW punya kebutuhan di malam ini, siapa yang bantu beliau? Beliau sallallahu alaihi wasallam gak pernah minta. Dan kita yakin beliau sallallahu alaihi wasallam mampu mengerjakan urusannya sendiri. Beliau adalah orang yang paling bertawakal kepada Allah. Beliau gak berharap kepada makhluk. Tapi ini khidmat hadirin. Ini adab. Ini keberkahan ilmu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, gak ada satupun seseorang belajar ilmu agama dengan mengandalkan atau dengan sebatas mengandalkan kekuasaannya, hartanya, lalu dia beruntung dan berhasil. Gak ada. Namun orang yang menuntut ilmu bidzul, dengan tawadu, wadikil aish, dengan seadanya, wa khidmatil ulama, dan berkhidmat kepada guru dan ulama, aflah. Ah, dia yang beruntung, kata Imam Syafi'i. Berkhidmat. Gak pulang hadirin. Padahal gak ada yang suruh. Nabi SAW gak bilang, nginep sini aja. Oh, nanti kalau saya butuh, siapa yang bantu saya? Nabi SAW gak pernah dan tidak akan mengatakan demikian. Tapi lihat para sahabat Rasulullah SAW, cinta mereka bukan cinta lisan, bukan cinta pena dan tulisan, cinta mereka cinta real dan kehidupan. Maka Rabi'ah bin Ka'ab standby di depan pintu Rasulullah SAW. Standby. Bayangkan, berkhidmat dari kapan? Shift malam beliau hadirin. Dari pagi, gak ada shift-shiftan. Gak ada shift-shiftan. Dari pagi, sepanjang hari, mendampingi Rasulullah SAW. Pada Isya, jangan-jangan. Nanti kalau ada kebutuhan gimana Rasulullah SAW? Gak boleh Rasulullah sendirian. Saya mau berkhidmat. Hadirin yang Allah muliakan. Maka beliau standby. Fama azalu asma'uhu yaqulu subhanallah, subhanallah, subhanallah bihamdi. Dan kita tahu, rumah Nabi kita SAW sederhana hadirin. Saking sederhananya, apa yang beliau ucapkan, itu bisa terdengar dari luar. Apalagi kalau orang itu memang siaga, memang standby, nunggu perintah, sebagaimana Rabi'ah bin Ka'ab. Maka ketika beliau nunggu, sampai jam berapa? Gak ada jam. Beliau gak mengatakan, gue tunggu deh sampai jam 9. Enggak. Bisa jadi malam ini Rasulullah SAW punya kebutuhan. Malam ini, bisa jam 7, bisa jam 8, bisa jam 9, bisa jam 10, bisa jam 11, bisa jam 12, bisa jam 1, bisa jam 2, bisa jam 3, bisa jam 4, bisa 5 menit sebelum subuh. Pokoknya saya harus standby. Terus berdiri depan pintu. Sambil menajamkan pendengaran beliau. Kalau-kalau ada kalimat minta tolong dari dalam atau ada kebutuhan yang disampaikan dengan suara yang keras, tapi ternyata bukan kalimat minta tolong yang didengar oleh Rabi'ah bin Ka'ab, bukan panggilan Rasulullah SAW kepada beliau, ya Rabi'ah tolong bantu aku ini, ya Rabi'ah tolong bantu aku itu. Tapi yang terdengar adalah subhanallah, kalimat tasbih hadirin. Belum mendengar Nabi SAW bertasbih dari dalam, subhanallah, subhanallah, subhanallah wa bihamdihi. Rasulullah SAW. Ketika semua selesai, berzikir kepada Allah. Berzikir hadirin. Itu menghidupkan jiwa beliau. Kata para ulama, "Adzikru lil qalbi mithlul ma' lis-samaki." Zikir untuk hati itu seperti air untuk seekor ikan. Orang tuh mati hadirin kalau enggak berzikir kepada Allah. Raganya mungkin hidup, tapi jiwanya mati. Jiwanya mati. Hatta amalla fa arji' au taglibuni 'aini fa arkudu. Saya tunggu terus, tunggu yang ada tasbih lagi, tasbih lagi, tasbih lagi. Allahu Akbar. Bagaimana para sahabat gak jatuh cinta kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam begini hadirin. Ini udah gak ada sandiwara lagi di dalam rumah. Bertasbih kepada Allah. Kalau ingin lihat orang tuh lihat di dalam rumahnya. Itu orang gak bisa sendiwara. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, sebaik-baik kalian yang paling baik dengan keluarga, yang paling baik dengan istri, dan aku yang paling baik dengan istri. Kenapa istri yang jadi parameter? Dijelaskan sebagian para ulama, di antara sebabnya karena istri orang rumah dan seseorang gak bersandiwara di dalam rumahnya. Hadirin yang Allah muliakan, dan di dalam rumah beliau bertasbih, beliau bertasbih, beliau bertasbih, beliau bertahmid, hatta amallah, sampai kata Rabi'ah, sampai aku tuh jenuh sendiri, capek, letih. Aduh, gak ada orderan. Orderannya adalah jika diminta oleh Rasulullah SAW tanpa uang, hadirin, tanpa fulus, gratis, free, berkhidmat. Maka dalam, kalau di beberapa waktu, akhirnya saya pulang, baru beliau pulang. Sudah ditunggu, udah gak ada nih, baru beliau pulang. Radiyallahu ta'ala. Dan di sebagian waktu yang lain, taglibuni aini farukudu. Aku sampai ketiduran dan aku tidur di depan pintu beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Lihat himma aliyah, hadirin. Lihat semangat mental. Mungkin beliau enggak kaya, dan memang beliau enggak kaya karena beliau tidak tumpahkan di bidang duniawi. Beliau tumpahkan semangat besar beliau ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidur di depan pintu semalaman. Enggak ada yang perintahkan. Bukan job desk beliau secara resmi. Enggak ada permintaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inisiatif kepekaan seorang sahabat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang dilakukan oleh Rabi'ah bin Ka'ab. Makanya sebagian ulama mengatakan Rabi'ah ini berkhidmat kepada Nabi SAW pagi, siang, sore, malam, subuh kalau bisa. Setiap waktu. Kapanpun Nabi butuh, ada beliau ini. Radiyallahu ta'ala anhu. Ya begini, ketiduran. Gak pulang. Allahu Akbar. Pertanyaannya, kalau ini pelayanan beliau ke Rasulullah SAW, bagaimana dengan kita? Sudah berapa sunnah Nabi SAW kita kerjakan, hadirin? Gak usah di bulan normal, bulan Ramadan 7 hari, kita sudah 7 hari. Berapa sunnah Nabi SAW yang sudah kita amalkan, yang kita sudah jalankan? Kita belum sampai pada titik begadang di depan pintu rumah orang. Dan Rabi'ah sudah lakukan itu. Hadirin yang memuliakan. Faqala li yawman, Rabi'ah bin Ka'ab mengatakan suatu hari Rasulullah pernah menyampaikan sesuatu pada diriku. Lima yara min khifati wa khidmati iya. Karena beliau melihat bagaimana khidmatku kepada beliau dan upayaku untuk melayani beliau. Hadirin, Nabi kita salam-salam sosok yang sangat luar biasa. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salni ya Rabi'ah, u'tik wa Rabi'ah, minta sesuatu kepada saya. Saya akan berikan kepada engkau." Wa Rabi'ah, minta sesuatu kepada saya. Saya akan kasih. Hadirin yang Allah muliakan. Dalam riwayat Ahmad ada proses. Kata Rabi'ah, "Anzur fi amri ya Rasulullah, thumma u'lima kadhalik." Aku akan pikirkan ya Rasulullah. Nanti kalau aku udah buat kesimpulan, aku akan sampaikan kepada engkau apa yang aku inginkan. Masya Allah. Coba kalau kita minta apa? Gimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin tertinggi. Dan kalau enggak ada, doanya diijabah sama Allah. Minta apa? Kawin, masya Allah, bagus. Jomblo memang. Apa-apa bagus. Terus selain kawin. Apa lagi? Hati-hati loh, diuji loh. Wa nablu akhbarakum. Kami akan uji ucapan kalian. Lihat, Rabi'ah. Gak terburu-buru. Kasih saya waktu. Saya akan pikirkan. Dan kalau dapat kesimpulan, saya akan beritahu engkau ya Rasulullah. Qala fa fakartu fi nafsi. Maka aku mikir terus, apa ya? Ini dikasih penawaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.

Apa yang dipikirkan oleh Robi ya? Lihat, lihat. Kita yang lagi susah sekarang. Kita yang lagi miskin sekarang. Kita yang lagi hidup dengan kefakiran hari ini. Fa'araftu anna dunya munqati'atun za'ilah. Setelah aku pikir-pikir, aku sadar, kata beliau. Dunia itu semu dan akan hilang, akan berakhir. Dunia itu semu dan akan berakhir. Wa anna li fiha rizqan sayakfini wa yatini. Lihat tauhidnya hadirin. Dan saya pun sadar, saya itu punya rizki yang akan mencukupkan saya dan akan datang ke saya. Jadi perlu berpikir, Allah itu Ar-Razzaq, pemberi rizki. Dan kalau Allah sudah berikan rizki kepada saya, Allah sudah takdirkan itu milik saya, akan datang tuh rizki. Tinggal saya berusaha aja, rizki itu datang. Ngapain saya minta ke Rasul SAW? Oh, rizki saya akan datang. Siapa yang mikir begitu hadir? Ini gak punya duit. Gak punya uang. Gak punya rumah. Mikirnya begini. Oke, saya bisa aja minta uang. Tapi kan uang kalau memang Allah takdirkan akan datang. Maka saya jangan minta itu. Akhirnya belum mendapatkan sebuah kesimpulan. Lalu beliau mengatakan, as'alu Rasulullah SAW li akhirati. Aku akan minta untuk akhiratku, kata beliau. Dan itu sesuai dengan manzilah, kedudukan Rasulullah SAW. Ini baru-baru. Kalau dunia itu ringan, kecil, kerdil. Ini yang nawarin Rasul. Kan begitu hadirin. Ada orang paling kaya di Jakarta nawarin antum, mas antum minta kerupuk. Jangan. Kerupuk sama ibu-ibu warung aja. Walaupun ngutang bayar besok. Ini orang paling kaya di Jakarta, jangan minta kerupuk. Minta gorengan, sama aja. Jangan minta kerupuk, jangan minta gorengan. Minta yang besar gitu loh. Minta. Saya tawarkan, saya ada konsep ini pak, cocok dengan proyek-proyek bapak, udah kasih saya presentasi, kalau bapak gak puas gak usah bayar, gitu dong. Saya punya catering, saya bisa cover seluruh karyawan bapak. Berapa? 80 ribu orang saya cover semua. Itu permintaan saya, masukkan saya ke gitu. Jadi jangan minta hal itu. Lihat hadirin, miskin, iya. Tapi lihat cerdas hadirin Robiah ini. Nggak sembarangan. Fajitu faqal. Maka aku datang ke Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW bertanya, ma fa'alta ya Robiah? Apa yang kau lakukan ya Robiah? Gimana, udah punya kesimpulan belum? Udah punya jawaban belum? Udah punya permintaan atau belum? Lalu Rabi'ah mengatakan, fakultu na'am ya Rasulullah. Sudah ya Rasulullah. As'aluka an tashfa'ali ila rabbika fayu'tiqani minan nar. Allahu Akbar. Ya Rasulullah, saya minta engkau memberikan syafaat kepada saya. Memberikan syafaat untuk saya ke Rabb engkau, ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar Allah bebaskan aku dari api neraka. Allah Akbar. Lihat bahasanya, bebaskan aku dari api neraka. Lihat ketawaduan. Lihat bagaimana rasa harap dan cemas. Padahal amalannya berkhidmat kepada Nabi SAW pagi, siang, sore, malam. Begadang, ketiduran depan pintu Rasulullah SAW. Tapi tidak membuat beliau ujub, tidak membuat beliau sombong, tidak membuat beliau besar kepala.

0: Allah tidak muat beliau merasa menjadi orang paling suci sedunia. Lihat bahasanya, tolong bebaskan aku dari api neraka. Beliau tetap merasa diri pendosa, diri. Lalu kita yang beramal masih sekedarnya, yang pun kalau tahu ilmu masih di permukaan, mana rasa takut kepada Allah, mana ketawaduan, mana rasa tidak aman yang diselimuti harapan tentu saja. Atau sudah berganti dengan keangkuhan, hadirin. Kesombongan. Merasa pasti masuk surga. Lihat Rabi'ah bin Ka'ab. Saya minta engkau memberikan syafaat agar Allah membebaskan aku dari siksa api neraka. Hadirin yang Allah muliakan. Dalam riwayat lain yang lebih terkenal daripada riwayat yang sedang kita bahas, apa yang dikatakan Rabi'ah bin Ka'ab, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya meminta mendampingi engkau di surga. Allahu Akbar. Permintaan saya ingin mendampingi engkau di surga. Sallallahu alaihi wasallam. Bukan rumah, bukan unta, bukan kendaraan. Bukan properti, hadirin. Bukan tanah. Saya minta, lagi susah, hadirin. Lagi susah. Kita yang lagi susah, mikir gak kita ke sana, hadirin. Kita yang lagi gak punya uang sekarang. Apa yang ada di benak kita? Menyalahkan orang, mengumpat kepada orang. Lihat Rabi'ah, saya meminta permintaan saya Rasul. Saya minta mendampingi engkau di surga. Kata para ulama, sebagaimana beliau mendampingi Rasul SAW di dunia, beliau ingin mendampingi Rasulnya SAW di surga kelak. Siapa yang gak ingin? Tapi bukankah keinginan butuh bukti? Oh Rasulullah SAW. Lihat betapa cintanya Rabi'ah bin Ka'ab kepada Rasulullah SAW. Dan betapa berkesannya beliau. Kita mungkin ketika minta, kita kerja sama orang pagi, siang, sore, malam, sampai tidur di rumahnya. Terus orang itu nanya, kamu mau apa? Mungkin kita akan bilang, saya minta cuti, Pak. Cuti. Minta cuti. Capek, Pak, saya, Pak. Dampingi Bapak. Emangnya gak capek, Pak, ngeliat Bapak? Apalagi pas Bapak marah-marah. Oh, Bapak gagal deal sama klien Bapak, saya disemprot, Pak. Saya minta cuti. Atau kalau paling nggak cuti Lebaran, Pak. Begitu pulang kampung nggak balik lagi, hadirin. Karena susah pamitan secara gentleman, mendingan langkah 1000. Beda dengan Rabi'ah bin Ka'ab, bukannya minta cuti, bukannya minta tanggal merah, justru minta extend, hadirin. Sebagaimana saya mendampingi engkau di dunia, saya pengen dampingi engkau di surga ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabiur rahmah, hadirin. Sosok yang luar biasa. Seringkali hadirin terlihat baik itu dari orang luar. Tapi begitu orang rumah kita ditanya tentang kita, mereka ngelus dada tentang kita. Beda dengan Nabi SAW. Ini yang bicara orang-orang terdekat loh. Dan di bawah. Beda. Beda yang memuji orang yang cuma kenal di luar dengan orang yang kenal di dalam. Ini yang pagi, siang, sore, malam. Melayani dan berkhidmat kepada Nabi SAW. Yang paling rentan kena semprot kalau emosi meledak. Kalau yang paling berpeluang jadi teman curhat berjam-jam kalau sedang lagi banyak masalah. Tapi akhlak beliau SAW, keindahan beliau SAW membuat sosok-sosok yang ada di sisi beliau gak ingin kebersamaannya hanya di dunia. Ingin lanjut, ingin diperpanjang sampai ke surga. Bagaimana orang gak terpesona, hadirin? Anas bin Malik, salah satu yang melayani Nabi SAW. Contoh saja. Khadamtu Rasulullah SAW 10 sinin. Wa ma kullu amri kama yuhibbu sahibi an yakuna ma qala li fiha uff wa la qala li lima fa'alta hadha wa alla fa'alta hadha. Aku tuh mendampingi berkhidmat kepada Nabi SAW 10 tahun, kata Anas. Dan singkat cerita, satu kali pun beliau tidak pernah mengatakan, "Ah wahai Anas, gimana sih Anas? Enggak pernah." Dan beliau enggak pernah mengatakan lima fa'alta hadza. Kenapa engkau lakukan ini wahai Anas? Alla fa'alta hadza. Harusnya engkau begini wahai Anas. Enggak pernah 10 tahun. Enggak pernah dikomplain. Apa artinya Anas enggak pernah salah? Salah, hadirin. Tapi itu akhlak. Siapa yang bisa begitu? Kecuali Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat At-Tabrani, lihat baik-baik. Kata Anas, "Ma daraitu syai'an qad wafaqahu wala syai'an qad khalafahu radhiya minallahi bimakan." Allahu Akbar. Selama 10 tahun itu, tidaklah aku mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan keinginan beliau, dan tidaklah aku mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan beliau, bahkan yang berseberangan. Salah, Anas salah. Kecuali beliau ridho dengan apa yang Allah takdirkan kepada beliau. Allahu Akbar. Artinya kesalahan, kalau bahasa kita kesalahan ART, kesalahan bawahan, itu disikapi dengan iman dan tauhid oleh Nabi SAW. Kesalahan bawahan dan kesalahan ART itu adalah takdir yang Allah takdirkan kepada beliau. Dan beliau ridho dengan takdir tersebut. Oleh karena itu, kata Anas, masih kata Anas dalam hadis yang diriwayatkan dari Imam At-Tabrani, "Wa in kana ba'du azwajihi yaqul," apabila sebagian istri-istri beliau komplain, "Lau fa'alta kadha wa kadha," kalau saja engkau melakukan ini dan ini wahai Anas, "Malaka fa'alta kadha," kenapa engkau tidak melakukan ini wahai Anas, "Fayaqul," maka beliau Rasulullah SAW akan menjawab dan akan memotong, "Da'u," biarkan dia, jangan tegur Anas. "Fa'innahu layakunu illa ma'aradallah," karena tidaklah dia melakukan itu kecuali Allah sudah takdirkan. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi marahin Anas. Ini sudah takdir. Kita seringkali bicara takdir hanya di masjid, hadirin. Di kajian. Di rumah lupa. Bahwa semua yang terjadi di rumah itu takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Dan takdir Allah pasti ada hikmah. Alaysa Allah bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah pemutus yang paling bijak? Jadi kita bayangin gimana enggak jatuh hati ke Rasulullah SAW. Pernah enggak kita bekerja dengan seseorang, begitu kita melakukan kesalahan, kesalahannya fatal, kata bos kita, "Qadar Allah, takdir." Terus ketika kita mau diomelin sama manajer kita, jangan ngomelin dia, "Qadar Allah." Coba hadirin. Oh. Mungkin orang rela mati buat bos kayak begitu, hadirin. Iya, benar. Sallallahu alaihi wasallam. Maka cerita Rabi'ah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya meminta kesempatan untuk mendampingi engkau di surga. Sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau di dunia begini gimana di surga, hadirin? Itulah yang Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat 128. Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasul kita, hadirin, azizun alaihi ma'anittum, beliau merasa berat dengan apa yang dialami oleh umatnya. Harisun alaikum, sangat semangat memberikan yang terbaik untuk umatnya. Sangat semangat untuk memberikan hidayah buat umatnya. Bil mu'minina raufur rahim. Sangat penyantun dan penyayang untuk bagi orang-orang yang beriman. Hadirin, bulan Ramadan, apa yang kita minta? Bulan Ramadan, apa yang kita incar? Apa yang menjadi tujuan utama kita? Apakah keuntungan dunia? Walaupun gak ada masalah, selama halal silahkan. Tapi apakah itu puncak dari Ramadan kita tahun ini, hadirin? Dan itu yang kita jadikan parameter, sehingga kalau target duniawi tercapai kita senang dan kita anggap ini Ramadan berkah. Dan ketika target duniawi kita gak tercapai kita sedih dan kita merasa gak maksimal. Dan kita lupa dengan khataman-khataman Quran kita. Kita lupa dengan bacaan-bacaan wirid kita. Kita lupa dengan zikir pagi petang. Kita lupa dengan tarawih. Kita lupa dengan qiyamul lail. Kita lupa dengan memberikan makan orang yang berbuka puasa. Kita lupa dengan sedekah, infak, dan zakat. Kemana kita, hadirin? Rabi'ah, miskin, fakir. As'aluka murafaqataka fil jannah. Nggak punya uang masih bisa berpikir. Kalau saya minta dunia, dunia selesai. Dunia semu. Dunia selesai. Sirna. Kalau saya minta uang, uang itu akan datang. Allahu Akbar. Kalau orang sudah sampai pada titik kebebasan finansial, menurut istilah sebagian orang, mengatakan uang pasti datang, jelas. Ada banyak orang-orang terkaya di dunia itu, per detik uang masuk ke rekeningnya, per detik. Misalnya, bahasanya demikian. Tapi kalau orang gak punya uang, gak punya rumah, gak punya onta, gak punya kuda, gak punya keledai, gak punya apa-apa, lalu mengatakan, uang pasti datang. Tinggal kita berusaha aja. Yang isu terbesar, apalagi yang bertanya Rasulullah SAW, saya harus minta akhirat saya. Dan gak tanggung-tanggung. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta mendampingi engkau di surga. Itu hadirin. Itu gak heran. Ibnu Qayyim mengatakan, kalau anda ingin melihat semangat juang, lihat semangat juangnya Rabi'ah bin Ka'ab. Kalau anda ingin melihat mental, lihat mentalnya Rabi'ah bin Ka'ab. Kalau anda ingin melihat spirit, lihat spiritnya Rabi'ah bin Ka'ab. Itu. Lalu bagaimana dengan kita? Apa yang sudah kita berikan? Apa yang sudah kita berikan untuk ilmu? Untuk agama? Untuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berkhidmat ke Rasulullah SAW tanpa pamrih, tanpa diminta, aktif, tidak pasif. Orang-orang pasif itu ketinggalan kereta, hadirin. orang beriman itu aktif. Ihris ala mayanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Bersungguh-sungguhlah mengejar apa yang bermanfaat bagi Anda. Minta pertolongan kepada Allah. Dan jangan lemah. Jangan nyerah. Dan incar akhirat. Bukankah Nabi kita SAW bersabda, "Law kanat idza kanat man kanatil akhiratu hamma jama'a Allahu syamla wa ja'ala al-ghina fi qalbi wa ta'tihi ad-dunya wa hiya ragima." Apabila ambisi seseorang itu akhirat, Allah akan berikan dunia buat dia. Allah akan berikan dunia buat dia. Allah akan selesaikan urusannya. Allah akan urai masalah-masalahnya. Dan Allah akan masukkan kekayaan di dalam hatinya. Kekayaan Allah masukkan ke dalam hatinya. Dan dunia datang dalam kondisi hina. Dunia datang dalam kondisi kerdil. Ramadan, momentum hadirin. Mumpung masih di hari ke-7, masih banyak yang bisa kita kerjakan. Dan Ramadan adalah bulan harapan. Bulan harapan, bulan optimis, bulan spirit. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab. Ihtisab artinya mengharapkan pahala. Berarti dia puasa dengan harapan, bukan dengan keputusasaan. Dan kita tahu bersama-sama pada saat kita mengerjakan sesuatu dengan sebuah harapan besar, maka kita akan semangat. Lalu Nabi SAW bersabda tentang ibadah malamnya. Tadi ibadah siangnya puasa, sekarang ibadah malam. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang terawih, qiyamul lail dengan iman dan ihtisab, berharap, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi pagi, siang, sore, hidup itu penuh dengan harapan. Malam, harapan lagi. Gak ada waktu untuk down, jatuh, terpuruk. Ini bukan tempatnya terpuruk, hadirin. Ini tempatnya dan waktunya harapan. Semua tentang keceriaan terhadap janji-janji Allah. Nabi SAW bersabda, "Lisaimi farhatan," bagi seorang yang berpuasa dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Dan bagi orang berpuasa dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama, ketika buka, hadirin, buka. Dan yang kedua, ketika bertemu dengan Allah membawa pahala puasa. Ketika buka, gembira. Kenapa, hadirin? Karena menu, karena gratisan, atau menggabungkan dua kebaikan tadi, udah menunya enak, gratis pula. Bukan. Gembira karena dikasih taufik oleh Allah sehingga bisa berpuasa pada hari itu sampai sempurna. Itu kegembiraan. Jadi pagi harapan, siang harapan, sore harapan, maghrib kegembiraan, malam pas rawih harapan lagi. Ya mulai harapan lagi. Terus sampai 10 malam terakhir. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan lailatul qadar iman dan ihtisab, lagi-lagi harapan, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Mana ada peluang buat putus asa di Ramadan, hadirin? Mana ada narasi keterpurukan di Ramadan? Dan kalaupun ada air mata, itu air mata taubat. Dan air mata taubat itu positif. Bukan menghancurkan. Gak ada orang taubat hancur tuh, gak ada. Taubat tuh harapan. Kalau kita gak punya harapan, apa ya kita taubat, hadirin? Dan kisah pembunuh 99 nyawa, ketika harapannya diputus oleh rohib tersebut, tobat. Ngebunuh genap 100. Tobat itu harapan. Jadi air mata tobat itu harus ada sifat mengharap kepada Allah. Bukan terpuruk, bukan. takut dosa ya, tapi harus ada harapan. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, lalu apa respon Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau menyampaikan, "Au ghairu dzalik." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Rabi'ah, atau ada yang lain Rabi'ah? Ada yang lain apa enggak? Oke, itu poin. Ada harap, ada keinginan lain? Kalau kita di posisi Rabi'ah, apa jawaban kita? Tadi kan ada nyedot surga, udah ditampung sama diambil. Oke, yang lain. Momen ini hadir, momen. Ini waktunya minta rumah, kan udah surga. Ini waktunya minta kawin, kan bidadari udah aman. Sekarang kawin dulu nih. Minta apa kita? Nabi itu au ghairu dzalik. Oke, yang lain. Apa coba jujur, jujur, jujur. Jujur, minta apa kita? Menjadi sultan. Ayo menjadi sultan. Sultan. Oke, enggak apa-apa jujur. Jujur itu pahala, hadirin. Oke, selain jadi sultan, jadi apa lagi? Ya Allah, gak punya harapan antum ini. Kesian di depan antum ya. Apa kata Rabi'ah? Huwadak. Itu aja ya Rasul. Allahu Akbar. Gak ada lagi. Gak ada dua, gak ada tiga, gak ada empat, gak ada lima. Huwadak. Saya hanya minta itu. Saya hanya minta itu. Gak ada satupun harta dunia yang belum sebutkan. Saya hanya minta itu. Sekali lagi, Ibnu Qayyim menyampaikan, jika Anda ingin melihat mental, lihat mentalnya Rabi'ah. Jika Anda ingin melihat semangat juang, lihat semangat juangnya Rabi'ah. Ghairu dzalik. Apalagi Rabi'ah. Huwa dzak. Itu saja Rasulullah. Maka Nabi SAW menjawab, fa'inni ala dzikri ala nafsika bikathrati sujud. Fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Rabi'ah, tolong bantu saya untuk memperjuangkan ini, untuk memperjuangkan permintaanmu ini dengan memperbanyak sujud, memperbanyak sholat hadirin. Fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Tolong bantu saya dengan memperbanyak sujud. Lihat bahasa Nabi Allahu Akbar Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi gak mengatakan, ya tapi ente sholat dong. Nabi bilang gitu. Ya, jangan anaknya aja. Nabi bilang gitu, Nabi gitu sama-sama. Dan bahasa ibu berkelas. Bicara sama siapa? Ahlu sufa. Belum. Nabi gak bicara dengan diplomat. Nabi sama-sama gak berbicara dengan penguasa. Nabi bicara dengan pelayan beliau. Orang yang dianggap kecil oleh masyarakat. Lihat bahasa Nabi SAW. Fa'inni ala nafsika bikat roti sujud. Tolong support aku juga ya. Ayo kita bareng-bareng nih. Ayo luar biasa. Nabi kita bilang begitu hadirin. Apa enggak meleleh orang itu? Jadi kita tuh ngerti gimana para sahabat itu. Kenapa mereka sampai mengatakan lebih baik saya yang mati daripada Nabi saya yang mati sampai gitu kan mereka. Lebih baik saya yang disiksa daripada Nabi disiksa. Gak mau. Tolong begini. Sallallahu alaihi wasallam. Tolong saya. Tolong saya. Tolong saya. Fa'inni. Tolong saya. Untuk memperjuangkan ini. Dengan cara engkau perbanyak sujud. Wahai Rabi'ah. Sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hadirin Allah muliakan, Kata para ulama, kata Imam Nawawi, ini anjuran memperbanyak sholat. Dan sholat adalah pintu yang sangat luas untuk menggolkan keinginan kita masuk surga. Dan dalam konteks hadis ini bukan sebatas masuk surga, tapi murafaqah mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan butuh perjuangan hadirin, butuh kerja keras. Nabi SAW nggak mengatakan pelayananmu selama ini sudah cukup untuk itu. Nabi nggak mengatakan demikian. Walaupun itu sangat luar biasa, sangat mewah. Atau Nabi SAW nggak mengatakan tenang aja Robi'ah, kamu udah hebat kok, kamu udah masya Allah nih. Saya yakin, nggak bilang gitu. Bantu saya dengan memperbanyak sholat. Jadi berkhidmat ya, melayani jelas harus. Tapi sholat jangan lupa hadirin. Seringkali kita punya PR di sini. Seringkali kita rajin kajian, sibuk urusan dakwah, tapi kurang sujud sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sholat sunnahnya bolong-bolong. Rawatibnya nggak dikerjain. Berkhidmat luar biasa. Melayani itu luar biasa, tapi jangan lupa. Jangan lupa hadirin sekalian. Sujud, rukuk, sholat itu pintu yang harus kita manfaatkan. Lalu jaga rawatib, jaga qobliyah subuh, jaga qobliyah dan ba'diyah zuhur, jaga ba'diyah maghrib, jaga ba'diyah isya. Lalu tambah lagi jaga qobliyah asar 4 rakaat, walaupun bukan rawatib misalnya. Jaga duha. Duha itu kan sedekah sendi hadirin. Kita harus tutup dengan minimum 2 rakaat duha. Salat sunnah wudu. Jaga salat kita hadirin sekarang ya. Ini yang bisa disampaikan. Dan semoga kita bisa meneladani Rabi'ah bin Ka'ab semampu kita. Ini levelnya beda hadirin. Tapi kalau kita belum bisa meneladani 100%, ya 99% lah hadirin. Ya kalau gak bisa turun lagi semampu kita. Niatkan untuk mencari nafkah. Lalu begitu ada waktu, fokus beribadah, kejar akhirat kita. Minta pertolongan sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu ta'ala bisawab, waktu sudah habis. Jazakallahu khairan, semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita, menerima puasa kita. Dan semoga kajian kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebuah zikir kepada Rabbul Alamin. Dan semoga ini meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal ibadah kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran dan kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu itu adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya.

Allah yang meninggikan langit tanpa tiang, sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu.

Dan Dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Dan padanya Dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang. Disirami dengan air yang sama, tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti.

Dan jika engkau merasa heran, maka yang mengherankan adalah ucapan mereka. Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Mereka itulah yang ingkar kepada Tuhannya, dan mereka itulah yang dilekatkan belenggu di lehernya. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Dan mereka meminta kepadamu agar dipercepat datangnya siksaan sebelum mereka meminta kebaikan. Padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksaan sebelum mereka. Sungguh, Tuhanmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia atas kezaliman mereka. Dan sungguh, Tuhanmu sangat keras siksaannya.

Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu tanda mukjizat dari Tuhannya? Sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi setiap kaum ada orang yang memberi petunjuk."

0: Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna, dan apa yang bertambah dalam rahim. Dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya.
1: Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al.
0: Allah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata, yang maha besar, maha tinggi.

Sama saja bagi Allah, siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya dan siapa yang berterus terang dengannya. Dan siapa yang bersembunyi pada malam hari dan yang berjalan pada siang hari.

Baginya manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

0: قال
1: Dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu, yang menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia menjadikan mendung.

0: Dan guru bertasbih memujinya. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan Dia maha keras siksaannya.
1: Lahu da'watul haq.

Hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air, agar air sampai ke mulutnya. Padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka.

Dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari.

Katakanlah Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah, Allah. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah? Padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri. Katakanlah, samakah orang yang buta dengan yang dapat melihat? Atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya? Sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka. Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan Dia, Tuhan yang Maha Esa, Maha Perkasa.

0: الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال.
1: Allah telah menurunkan air hujan dari langit. Maka mengalirlah ia air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya. Tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan.

Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan, mereka disediakan balasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi dan ditambah sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu. Orang-orang itu mendapat hisab perhitungan yang buruk, dan tempat kediaman mereka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran, sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran.

0: الوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب.
1: Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.

Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik.

0: yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu.
1: Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbaddar.
0: Sambil mengucapkan, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu.

Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itu memperoleh kutukan, dan tempat kediaman yang buruk, jahanam.

Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding kehidupan akhirat.

Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk orang yang bertaubat kepadanya."

yaitu orang-orang yang beriman, dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram.

Dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci, yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Sebenarnya segala urusan itu milik Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman mengetahui bahwa sekiranya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri. Atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka, sampai datang janji Allah penaklukan Mekah. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji.

0: ثم أخذتهم فكيف كان عقاب.
1: Dan sesungguhnya beberapa rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olokkan. Maka aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir itu. Kemudian aku binasakan mereka. Maka alangkah hebatnya siksaanku itu.

Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap jiwa terhadap apa yang diperbuatnya, sama dengan yang lain? Mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Katakanlah, sebutkanlah sifat-sifat mereka itu. Atau apakah kamu hendak memberitahukan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi? Atau mengatakan tentang hal itu sekadar perkataan pada lahirnya saja? Sebenarnya bagi orang kafir, tipu daya mereka itu dijadikan terasa indah, dan mereka dihalangi dari jalan yang benar. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun yang memberi petunjuk baginya.

mereka mendapat siksaan dalam kehidupan dunia, dan azab akhirat pasti lebih keras. Tidak ada seorang pun yang melindungi mereka dari azab Allah.

Dan orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, bergembira dengan apa kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Dan ada di antara golongan Yahudi dan Nasrani, yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah, aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Hanya kepadanya aku seru manusia, dan hanya kepadanya aku kembali.

Dan demikianlah kami telah menurunkannya Al-Quran sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka tidak ada yang melindungi dan yang menolong engkau dari siksaan Allah.

Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti mukjizat, melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa, ada kitab tertentu.

Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisinya terdapat Ummul Kitab, Lauh Mahfuz.

Dan sungguh, jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian siksaan yang kami ancamkan kepada mereka, atau kami wafatkan engkau, maka sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, dan kamilah yang memperhitungkan amal mereka.

Dan apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi daerah-daerah orang yang ingkar kepada Allah, lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya. Dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. Dia maha cepat perhitungannya.

Dan sungguh, orang sebelum mereka kafir Mekah telah mengadakan tipu daya, tetapi semua tipu daya itu dalam kekuasaan Allah. Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap orang, dan orang yang ingkar kepada Tuhan akan mengetahui untuk siapa tempat kesudahan yang baik.

0: Dan orang-orang kafir berkata, "Engkau Muhammad, bukanlah seorang rasul. Katakanlah, cukuplah Allah dan orang yang menguasai ilmu Alkitab menjadi saksi antara aku dan kamu."
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: ألف لام را.
1: Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.
0: Allah alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa wailul lil kafirin min adzabin syadid.
1: Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Celakalah bagi orang yang ingkar kepada Tuhan karena siksaan yang sangat berat.

yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian itu, suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu."

Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat.

Dan Musa berkata, "Jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji."

Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka, membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian, dan berkata, "Sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami, dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami."

Rasul-rasul mereka berkata, "Apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk beriman, agar dia mengampuni sebagian dosa-dosamu, dan menangguhkan siksaanmu sampai waktu yang ditentukan." Mereka berkata, "Kamu hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu ingin menghalangi kami menyembah apa yang dari dahulu disembah nenek moyang kami. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata."

Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami hanyalah manusia seperti kamu. Tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidak pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu, melainkan dengan izin Allah, dan hanya kepada Allah saja hendaknya orang yang beriman bertawakal."

Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja, orang yang bertawakal berserah diri.

Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami." Maka Tuhan mewahyukan kepada mereka, "Kami pasti akan membinasakan orang yang zalim itu."

0: Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut menghadap kehadiratku dan takut akan ancamanku.
1: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.
0: Dan mereka memohon diberi kemenangan, dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala.

Diteguk-teguknya air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya. Dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru. Tetapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang berat.

0: Perumpamaan orang yang ingkar kepada Tuhannya. Perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras. Pada suatu hari yang berangin kencang, mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.
1: Alam tara anna Allah khalaqa as-samawati wal-ardha bil-haqq. In yasha' yudhibkum wa ya'ti bi-khalqin jadid.
0: Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak, benar. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu.
1: وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ.
0: Dan yang demikian itu tidak sukar bagi Allah.

Dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong, "Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan kami dan azab Allah, walaupun sedikit saja?" Mereka menjawab, "Sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh atau bersabar? Kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri."

Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu, mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh, orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih.

Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat, dan cabangnya menjulang ke langit.

Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat.

Dan perumpamaan kalimat yang buruk, seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikitpun. Yusabbit.

Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?

yaitu neraka Jahanam. Mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Dan mereka orang kafir itu telah menjadikan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka.

Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan secara sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari, ketika tidak ada lagi jual-beli dan persahabatan.

0: Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu, Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rizki untukmu. Dan Dia telah menundukkan kapal bagimu, agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu.
1: وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.
0: Dan Dia telah menundukkan matahari dan bulan bagimu yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan malam dan siang bagimu.

Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini, Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku, agar tidak menyembah berhala."

Ya Tuhan, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur.

Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit.

0: Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sungguh, Tuhanku benar-benar maha mendengar, memperkenankan doa.
1: Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati.
0: Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku.

Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku, dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan, hari kiamat.

Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak.

Mereka datang tergesa-gesa, memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip, dan hati mereka kosong.

Dan berikanlah peringatan Muhammad kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka orang yang zalim berkata, "Ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan kembali ke dunia, walaupun sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti Rasul-Rasul." Kepada mereka dikatakan, "Bukankah dahulu di dunia kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa?"

Dan kamu telah tinggal di tempat orang yang menzalimi diri sendiri. Dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka. Dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan.

Dan sungguh, mereka telah membuat tipu daya, padahal Allah mengetahui dan akan membalas tipu daya mereka. Dan sesungguhnya tipu daya mereka tidak mampu melenyapkan gunung-gunung.

Maka karena itu, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah mengingkari janjinya kepada Rasul-Rasulnya. Sungguh, Allah Maha Perkasa dan mempunyai pembalasan.

yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar, menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.

Dan pada hari itu, engkau akan melihat orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu.

agar Allah memberi balasan kepada setiap orang terhadap apa yang dia usahakan. Sungguh, Allah Maha cepat perhitungannya.

0: Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif.

0: Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.
1: Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin.
0: Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan, sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim.
1: Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun.
0: Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang, dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya.
1: وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ.
0: Dan kami tidak membinasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya.
1: مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ.
0: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat meminta penundaannya.

0: Dan mereka berkata, "Wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila.
1: Lau ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin."
0: Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar?

0: Kami tidak menurunkan malaikat, melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab. Dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
1: Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya.
1: Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
1: Wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un.
0: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.
1: Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin.
0: Demikianlah, kami memasukkannya olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa.
1: La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin.
0: Mereka tidak beriman kepadanya Al-Quran, padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu.

Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan. Bahkan kami adalah orang yang terkena sihir.

0: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya.
1: وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ.
0: Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk.
1: إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ.
0: Kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang.

0: Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.
0: Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rizkinya.

Dan tidak ada sesuatu pun, melainkan pada sisi kamilah hasanahnya. Kami tidak menurunkannya, melainkan dengan ukuran tertentu.

0: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya.
1: Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnu al-warithun.
0: Dan sungguh, kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pulalah yang mewarisi.
1: Walaqad 'alimna al-mustaqdimina minkum walaqad 'alimna al-mustakhirin.
0: Dan sungguh, kami mengetahui orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami mengetahui pula orang yang terkemudian.
1: Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun 'alim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي

0: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ
0: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya, bersama-sama.
1: إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ
0: Kecuali Iblis, ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu.
1: قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ
0: Dia Allah berfirman, Wahai Iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?
1: قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ
0: Ia, Iblis berkata, Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
1: Qala fakhruj minha fa innaka rajim.
0: Dia, Allah berfirman, Kalau begitu, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk.
1: Wa inna
0: Dan sesungguhnya, kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat.
1: Qala Rabbi fa'anzirni ila yawmi yub'asun.
0: Ia Iblis berkata, Ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan.
1: Qala fa innaka minal munzirin.
0: Allah berfirman, Baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan.
1: Ila yaumil waqtil ma'lum.
0: Sampai hari yang telah ditentukan, kiamat.

0: Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya.
1: Illa ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
1: Qala hadha siratun 'alayya mustaqim.
0: Dia Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku.

0: Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku, kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat.
1: Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in.
0: Dan sungguh, Jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya.
1: Laha

0: Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga, taman-taman, dan di dekat mata air yang mengalir.
1: Udkhuluha bisalamin aminin.
0: Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman.

0: Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
1: La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin.
0: Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya.

0: Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun, maha penyayang.
1: Wa anna 'adzabi huwal 'adzabul 'alim.
0: Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih.
1: Wa nabbihum 'an dhaifi Ibrahim.
0: Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang tamu Ibrahim, malaikat.
1: إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ.
0: Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Dia, Ibrahim, berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu.
1: قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ.
0: Mereka berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai, Ishak.
1: قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَمَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ.
0: Dia, Ibrahim, berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku, padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?
1: قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِطِينَ.
0: Mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa.
1: قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ.
0: Dia, Ibrahim, berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang yang sesat.
1: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun.
0: Dia, Ibrahim, berkata, apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?

0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa.
1: Illa ala Lutin inna lamunajjuhum ajma'in.
0: Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya.
1: Illa imra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin.
0: Kecuali istrinya, kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang yang tertinggal bersama orang kafir lainnya.
1: Falamma jaa'a ala Lutin al-mursalun.
0: Maka ketika utusan itu datang kepada para pengikut Lut,
1: qala innakum qaumun munkarun.
0: Dia, Lut, berkata, sesungguhnya kamu orang yang tidak kami kenal.
1: Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun.
0: Para utusan menjawab, sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan.
1: Wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun.
0: Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran, dan sungguh kami orang yang benar.
1: Fa'asri bi ahlika biqit'in minal layli wattabi' adbarahum wa la yaltafit minkum ahadu wamdu haythu tu'marun.
0: Maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang. Jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang, dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu.

0: Dan telah kami tetapkan kepadanya, Lut, keputusan itu, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu itu.
1: Qala inna haula'i dayfi fala tafdahun.
0: Dia Lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka jangan kamu mempermalukan aku.
1: Wattaqullaha wa la tukhzun.
0: Dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina.
1: Qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin.
0: Mereka berkata, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia?

0: Dia Lut berkata, "Mereka itulah putri-putri negeriku. Nikahlah dengan mereka jika kamu hendak berbuat."
1: La'amuka innahum lafi sakratihim ya'lamun.
0: Allah berfirman, "Demi umurmu, Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan, kesesatan." Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit.

0: Maka kami jungkir balikan negeri itu, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.
1: Inna fi dhalika la ayatin lil mutawassimin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda.
1: Wa innaha labisabilin muqim.
0: Dan sungguh, negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia.
1: Inna fi dhalika la ayatan lil mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman.
1: Wa in kana ashabul aikati ladzalimin.
0: Dan sesungguhnya penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim.

0: Maka kami membinasakan mereka. Dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur jalan raya.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ.
0: Dan sesungguhnya penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan pada Rasul mereka.
1: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
0: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya.
1: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
0: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
0: Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari.
1: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
0: Sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh, kiamat pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, Maha Mengetahui.
1: Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal 'azim.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, dan Al-Quran yang agung.

0: Jangan sekali-kali engkau Muhammad tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, orang kafir. Dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka, dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman.
1: وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ.
0: Dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas.
1: كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ.
0: Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang yang memilah-milah kitab Allah.
1: Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin.
0: Yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Qur'an itu terbagi-bagi.
1: Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in.
0: Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua.
1: Amma kanu ya'malun.
0: Tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
1: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
0: Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik.
1: Inna kafainakal mustahzi'in.
0: Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang yang memperolok-olokkan engkau.
1: Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun.
0: Yaitu orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah, mereka kelak akan mengetahui akibatnya.
1: Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun.
0: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan.
1: Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin.
0: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud, salat.
1: Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
0: Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

ketetapan Allah pasti datang. Maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dia menurunkan para malaikat, membawa wahyu dengan perintah-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dengan berfirman, yaitu, peringatkanlah hamba-hamba-Ku bahwa tidak ada Tuhan selain Aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepada-Ku.
1: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.
0: Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat. Dan sebagiannya kamu makan.
1: وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ.
0: Dan kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan.

Dan ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui.

Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada jalan yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua ke jalan yang benar.

Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman, dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu mengembalakan ternakmu.

0: Dengan air hujan itu, dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir.
1: وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ

Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintahnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti.

0: Dan dia juga mengendalikan apa yang dia ciptakan untukmu di bumi ini, dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran.
1: وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا

Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging yang segar, ikan darinya. Dan dari lautan itu, kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

0: Dan dia menancapkan gunung di bumi, agar bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan, agar kamu mendapat petunjuk.
1: وَعَلَامَاتْ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ
0: Dan dia menciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang, mereka mendapat petunjuk.
1: أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
0: Maka apakah Allah yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan sesuatu? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

0: Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun.
0: Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan.

Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang.

Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui kapankah penyembahnya dibangkitkan.

Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah, dan mereka adalah orang yang sombong.

Tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang yang sombong.

Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikitpun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu.

Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya. Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka, mulai dari pondasinya. Lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas. Dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari.

Kemudian Allah menghinakan mereka pada hari kiamat dan berfirman, "Di manakah sekutu-sekutuku itu yang karena membelanya kamu selalu memusuhi mereka, nabi-nabi dan orang yang beriman?" Orang-orang yang diberi ilmu berkata, "Sesungguhnya kehinaan dan azab pada hari ini ditimpakan kepada orang yang kafir."

yaitu orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri sendiri. Lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata, "Kami tidak pernah mengerjakan sesuatu kejahatan pun." Malaikat menjawab, "Pernah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang telah kamu kerjakan."

maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam. Kamu kekal di dalamnya. Pasti itu seburuk-buruk tempat orang yang menyombongkan diri.

Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini, mendapat balasan yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa.

yaitu surga-surga Aden yang mereka masuki. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang yang bertakwa.

yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, "Salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan."

Tidak ada yang ditunggu mereka orang kafir, selain datangnya para malaikat kepada mereka, atau datangnya perintah Tuhanmu. Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang-orang kafir sebelum mereka. Allah tidak menzalimi mereka, justru merekalah yang selalu menzalimi diri mereka sendiri.

maka mereka ditimpa azab akibat perbuatan mereka dan diliputi oleh azab yang dulu selalu mereka perolok-olokan.

Dan orang musyrik berkata, "Jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia, baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izinnya. Demikianlah yang diperbuat oleh orang sebelum mereka. Bukankah kewajiban para rasul hanya menyampaikan amanat Allah dengan jelas?"

Dan sungguh, kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah Tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul.

Jika engkau Muhammad sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya, dan mereka tidak mempunyai penolong.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, pasti Allah akan membangkitkannya. Sebagai suatu janji yang benar darinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

agar dia menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan agar orang kafir itu mengetahui bahwa mereka adalah orang yang berdusta.

Sesungguhnya, firman kami terhadap sesuatu, apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

0: أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
1: Dan orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia. Dan pahala di akhirat pasti lebih besar, sekiranya mereka mengetahui.
0: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.
1: Yaitu orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui. Bil bayyinati waz-zubur.

0: Maka apakah orang yang membuat tipu daya yang jahat itu merasa aman dari bencana, dibenamkannya bumi oleh Allah bersama mereka, atau terhadap datangnya siksa kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari.
1: أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين.
0: Atau Allah mengazab mereka pada waktu mereka dalam perjalanan, sehingga mereka tidak berdaya menolak azab itu.
1: أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.
0: Atau Allah mengazab mereka dengan berangsur-angsur sampai binasa. Maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan suatu benda yang diciptakan Allah? Bayang-bayangnya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah, dan mereka bersikap rendah hati.

Dan segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi hanya bersujud kepada Allah, yaitu semua makhluk bergerak bernyawa dan juga para malaikat, dan mereka, malaikat, tidak menyombongkan diri.

0: Dan Allah berfirman, "Janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepada-Ku saja kamu takut."
1: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan biidznillah taala pembahasan kita masih membahas tentang surat Hud, dan biidznillah taala kita membahas ayat 12 dari surat yang mulia ini. Oleh sebab itu, sebelum kita lanjutkan kajian tentang ayat 13 ini, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca ayat 12 sampai ayat 13.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: قال الله تبارك وتعالى أم يقولون افترى bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat-buat Al-Qur'an itu. Qul fa'tu bi asyri suwarin mislih muftarayat. Katakanlah kalau demikian maka datangkanlah 10 surat-surat yang dibuat-buat yang menyamainya. Wad'u man istata'tum min dunillah, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah. In kuntum shadiqin, jikalau kamu memang orang-orang yang benar. Korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya, di mana di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang sebagian dari apa yang telah dikatakan oleh orang-orang musyrik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mengatakan kepada Nabi bahwasannya kami tidak akan beriman kepadamu sehingga diturunkan pembendaraan-pembendaraan harta ya dari langit kepada kami, atau ada malaikat yang turun kepada kami. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-13 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang pernyataan mereka yang lainnya dan kedustaan mereka yang menyatakan bahwasannya Al-Qur'an itu merupakan sesuatu yang dibuat atau dikarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut mereka Al-Qur'an tidak lebih hanyalah sebuah karangan. Oleh sebab itu kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dengan pernyataan yang dapat mengunci mulut-mulut mereka yang hina itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia ini, "Qul fa'tu bi asyri suwari mislihi muftarayat wad'u man istata'tu min dunillahi in kuntum shadiqin." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, hendaklah mereka mendatangkan 10 surat semisal yang mereka karang sendiri, dan suruhlah mereka untuk memanggil setiap makhluk dari selain Allah yang bisa mereka panggil untuk mewujudkan hal itu, jikalau mereka orang-orang yang benar-benar jujur di dalam dakwaan mereka. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para ulama tafsir dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala, bal ayaqulu ha'ula'il musyrikuna min ahli makkata, inna muhammadan qad iftara hadhal Qur'an, kullahum in kana al-amru kama taz'umuna fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftarayat, wad'u man istata'tum min jami'i khalqillahi liyusa'idukum 'alal ithyani bihadhihi as-suwaril 'ashr in kuntum sadiqina fi da'wakum.
0: Qala al-mufassiruna rahimahumullah, bal ayaqulu ha'ula'il musyrikun min ahli Makkah, bahkan apakah orang-orang musyrik dari penduduk Makkah itu mengatakan, inna Muhammadan qad iftara hadzal Qur'an, sesungguhnya Muhammad telah mengarang Al-Qur'an ini. Qul lahum, katakan kepada mereka, in kanal amru kama tarawun kama taz'umun, jikalau urusannya seperti yang kalian duga, fa'tu bi asyri suwari mislihi muftarayat, maka datangkanlah 10 surat semisal yang kalian karang. Wad'u man istata'tum man min jam'i khalqillah liyusa'idukum 'alal ityan bihadhihi suwaril 'asyr, dan panggillah oleh kalian siapa yang bisa kalian panggil dari makhluk-makhluk Allah untuk membantu kalian dalam mendatangkan 10 surat tersebut. In kuntum shadiqina fi da'wakum, jikalau kalian benar di dalam dakwaan kalian tersebut. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang musyrik Makkah saat itu tidak cukup meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangkan harta benda yang diturunkan dari langit atau didatangkan malaikat kepada mereka. Akan tetapi mereka melakukan sebuah kejahatan yang lebih buruk daripada itu, yaitu pernyataan bahwa Al-Quran itu merupakan sebuah karangan. Ya, merupakan sebuah karangan yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi mereka melakukan penistaan Al-Quran sebagaimana yang dilakukan oleh penista agama saat ini, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang

menyebutkan tentang pernyataan mereka, ya, am yaqulu naftara, bahkan mereka mengatakan Al-Quran itu adalah merupakan sebuah iftira. Iftira adalah perkataan yang dikarang-karang, yang tidak memiliki ya dasar sedikit pun juga. Jadi iftira adalah al-kadzib al-mu'tamad, kedustaan kedustaan yang disengaja, alladzi la tujadu adna subha liqa'iliha, sesuatu yang benar-benar tidak berdasar. Di dalam Islam bukan hanya Al-Qur'an yang bukan karangan itu. Bahkan ilmu-ilmu Islam saja tidak ada yang dikarang. Oleh sebab itu sering terjadi kesalahan dari sebagian dai ketika mengatakan buku ini dikarang. Tidak ada di dalam Islam itu karangan, itu tidak ada. Yang ada disusun, ya. Mungkin kita katakan penulis buku ini, penyusun buku ini bukan dikarang. Karena yang kita ketahui kalau dikarang itu seperti kita ketika pelajaran SD ya disuruh mengarang memang. Artinya membuat cerita fiktif. Di dalam Islam buku-buku para ulama itu bukan cerita-cerita fiktif. Tetapi mereka hanyalah menyebutkan tentang pendapat mereka yang didasari dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Atau mereka hanya menyusun ayat-ayat suci Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW sehingga ayat-ayat tersebut ditafsirkan dengan ayat yang lain atau ditafsirkan dengan hadis Nabi SAW atau ditafsirkan dengan perkataan para sahabat yang mengambil ilmunya dari Nabi SAW secara langsung. Jadi kembali bahwa di dalam Islam jangankan Al-Quran, ilmu-ilmu syariat ini saja bukan merupakan karangan. Sedangkan orang-orang musyrik ini memang berlebihan. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah sebuah iftira, sebuah bentuk buku karangan. Maka oleh sebab itu kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah mereka. Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, fa'tu bi asyri suwari mithlihi muftarayat. Kalau begitu datangkan 10 surat semisal Al-Qur'an yang kalian karang. Wad'u man istata'tu min dunillah, dan panggil setiap makhluk Allah yang bisa membantu kalian dalam mewujudkan hal ini. In kuntum shadiqin, jikalau kalian benar dalam dakwaan kalian ini. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini dinamakan oleh para ulama dengan ayatut tahaddi. Ayat ya tantangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk mendatangkan Al-Qur'an atau ayat semisal. Dan ayatut tahaddi di dalam Al-Qur'an ada 5. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menantang manusia di 5 tempat ini. Tantangan pertama ada di dalam surat Al-Isra dan surat At-Tur. Ya, di dalam surat Al-Isra dan surat At-Tur. Pertama di dalam surat Al-Isra, dalam 2 ayat ini Allah Subhanahu wa taala menantang manusia untuk mendatangkan Al-Qur'an semisalnya, artinya semisal Al-Qur'an. Ya, mereka ditantang untuk mendatangkan Al-Qur'an semisal 30 juz. Dalam surat Al-Isra ayat 88 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimitsli hadzal Qur'ani la ya'tuna bimitslihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira." Katakanlah wahai Muhammad, andaikan seluruh jin dan manusia ya mereka semua berkumpul untuk mendatangkan seperti Al-Qur'an ini, niscaya mereka tidak akan bisa mampu mendatangkan Al-Qur'an semisalnya walaupun satu sama lain mereka saling bahu-membahu. Ini tantangan untuk mendatangkan

0: semisal Al-Quran. Ayat yang kedua di dalam surat At-Tur, tepatnya ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyatu bihaditsim mislihi in kuntum shadiqin." Hendaklah mereka mendatangkan kitab serupa jikalau mereka benar. Ini tantangan, ini satu Al-Qur'an. Tatkala mereka juga tidak mampu untuk mendatangkan Al-Qur'an semisal, maka kemudian datang di dalam surat Hud ini agar mereka mendatangkan 10 surat aja deh. Enggak perlu 30 juz, 10 surat ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am yaquluna iftarah. Bahkan mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah merupakan sesuatu yang dikarang oleh nabi. Qul fa'tu bi suratin mislihi. Surat Hud ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul fa'tu bi asyri suwari mislihi. Untuk mendatangkan Al-Qur'an 10 surat saja semisalnya. Ya. Kemudian di dalam ayat yang lain adalah di dalam surat Al-Baqarah. Ya, di dalam surat Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim mim mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ditantang dengan satu surat. Dan sungguh mereka tidak bisa mendatangkan walau hanya seperti surat terpendek dalam Al-Quran. Surat terpendek dalam Al-Quran ada dua. Surat Al-Kautsar dan surat Al-Asr. Masing-masing jumlahnya hanya 3 ayat. Dan dua-duanya memiliki kemiripan. Di mana akhir dari setiap ayat dari dua surat ini semuanya huruf ra. Ya, jadi Al-Quranul Karim adalah merupakan kitabullah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang disebutkan oleh para ulama dengan mu'jizatun uzma, mu'jizat terbesar, atau mu'jizatul kubra, atau mu'jizatun khalidah, mu'jizat yang abadi. Dan Al-Quranul Karim adalah merupakan kitab suci yang akan dibaca sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala telah menjaganya dari berbagai macam kesalahan. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lhafizun, sebagaimana di dalam surat Al-Hijr ayat 8. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an dan kami sendiri yang akan menjaganya. Kitab-kitab suci terdahulu dijaga oleh penganutnya, oleh pengikutnya, tetapi Al-Qur'an langsung dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Quran dari sejak zaman Nabi SAW sampai sekarang, mahfudun fis sutur wa mahfudun fis sudur. Terjaga dalam bentuk tulisan dan terjaga dalam bentuk hafalan yang ada di dalam dada, ya, para hufaz dan para ulama. Dan Al-Quran adalah merupakan mukjizat terbesar bagi Nabi SAW. Mukjizat yang tidak mampu ditandingi oleh orang-orang terfasih dari kalangan bangsa Arab. Padahal Al-Qur'an kita ketahui bahwasannya Al-Qur'an terdiri dari huruf-huruf yang ada di dalam bahasa Arab itu. Dan semua kalimat-kalimat, semua kata-kata yang ada di dalamnya, semuanya adalah merupakan kata-kata yang dikenal di dalam bahasa Arab. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu muncul di tengah-tengah para pujangga-pujangga Arab yang sangat luar biasa saat itu. Di mana teknologi yang ada saat itu adalah ada pada kemajuan di bidang syair. Tetapi walau demikian mereka tidak bisa mendatangkan walau semisal surat terpendek di dalam Al-Quran. Dan semua orang yang faham bahasa Arab pasti dapat membedakan mana Al-Quran, mana bukan. Ya. Jadi di sana ada zauq, ada susunan kalimat yang memang berbeda antara susunan Al-Qur'an begitu dibacakan Al-Qur'an dengan apabila kita mendengarkan perkataan orang biasa. Di samping tentu bukan hanya dari susunan kalimatnya saja kita dapat mengetahuinya, tetapi dari isi dan kandungannya. Mungkin orang bisa menyusun dari susunan kalimat-kalimatnya sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab, tetapi itu pun tetap dapat kita bedakan. Tapi yang tidak bisa lagi mereka ikuti adalah bahwa Al-Quran isi kandungannya adalah membahas tentang informasi-informasi yang telah lampau, membahas hukum-hukum yang maha adil, kemudian berikutnya juga adalah menjelaskan tentang hal-hal yang akan datang. Dan ini tentu tidak mungkin ada yang dapat melakukannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu datang tantangan itu dari sejak 14 abad yang lalu sampai hari ini. Tak ada seorang manusia pun atau kelompok pun ya atau perhimpunan apapun yang dapat mendatangkan Al-Quran seperti yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, demikian apa yang kita bahas satu ayat dari surat Hud, tepatnya di ayat 13. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Barakallahu fikum.
0: Wa fikum barakallah.
1: Ustadz, anak-anak saya, mereka telah dipanggil oleh Allah kedua-duanya, begitu pula suami dan kedua orang tua saya. Yang saya ingin tanyakan Ustadz, bagaimana cara mendoakan kedua anak-anak saya yang sebelum bertobat dan yang belum bertobat karena tadinya masih non-muslim, masih Nasrani. Tetapi ketika meninggal Alhamdulillah telah muslim. Apakah saya memohonkan ampun atas dosa almarhum anak-anak saya, Allah akan mengampuninya? Jazakallahu khair.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ahsanallahu aza'ana wa aza'akum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala di balik musibah yang telah menimpa ibu atas hilangnya sekian banyak dari anggota keluarga yang telah mendahului kita sekalian. Dan tentu hubungan kita dan kewajiban kita terhadap mereka tidak terputus. Ya, tidak terputus dengan wafatnya mereka yang telah mendahului kita sekalian. Ya, tetapi kemudian kita memiliki kewajiban yang lain. Ya, di antaranya adalah kewajiban untuk banyak mendoakan mereka. Di antara doa yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya, bagi saudara-saudara Muslim yang telah mendahului kita adalah apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-10, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: "Walladina jau min ba'dihim yaquluna Rabbana gfir lana wali ikhwanina alladina sabakuna bil iman." Wala taj'al fi qulubina illa lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya, silakan ibu baca di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-10, dan ini adalah bisa meliputi bukan hanya ya ayah, suami atau anak-anak kita, tetapi kita doakan seluruh kaum muslimin yang telah wafat meninggalkan kita sekalian, dan kita akan mendapatkan pahala sejumlah kaum muslimin yang telah mendahului kita tersebut. Dan ini fadilahnya sangat besar. Tidak ada yang mengetahui jumlahnya secara pasti kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW beliau bersabda, barang siapa yang mendoakan kaum muslimin, maka dia akan mendapatkan pahala dari setiap muslim itu satu kebaikan. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, mengatakan Rabbana gfir lana wali ikhwanina alladina sabakuna bil iman wala taj'al fi qulubina gilla lilladina amanu rabbana innaka arrafur rahim, maka kita telah mendoakan seluruh orang-orang yang beriman, baik yang masih hidup atau orang yang sudah meninggal. Kalau seandainya saja saat ini jumlah muslim itu ada ya 1,5 miliar dan orang yang sudah meninggal itu jumlahnya tentu jauh lebih banyak dari yang masih hidup, maka sesuai dengan jumlah itu kita akan mendapatkan pahala dan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana tentunya ada hal-hal lain yang dapat kita lakukan sebagai bentuk kebajikan kita bagi keluarga kita yang sudah meninggal, yaitu adalah dengan melakukan beberapa kebaikan yang pahalanya dapat kita kirimkan kepada orang-orang yang sudah meninggal tersebut, baik itu dari sedekah ya, kemudian demikian juga melaksanakan ibadah haji dan umroh atas nama mereka. Ini pun merupakan sesuatu yang diperbolehkan ya, sebagaimana juga menyambung tali persaudaraan ya, dan hubungan kekerabatan yang disambungkan dengan mereka, maka ini pun adalah bagian daripada bentuk amal soleh yang bisa kita lakukan setelah mereka meninggal. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Selanjutnya masih pertanyaan berupa SMS, datangnya dari 08524182 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, bisakah sholat rawatib qobliyah dikerjakan sebelum adzan sholat fardu, karena jarak rumah ke masjid cukup jauh, sementara sholat sunnah lebih baik di rumah? Terima kasih.
0: Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Wallahu ta'ala alam, sholat sunnah rawatib adalah dilakukan antara adzan dan iqamah. Ya, sholat rawatib itu dilakukan antara adzan dan iqamah. Wallahu ta'ala alam.
1: Tabarakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Berikutnya dari 08313579 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, bagaimana hukumnya jikalau ada orang yang meninggalkan makanan secara sengaja atau tidak sengaja atau lupa, makanan tersebut yang sifatnya cepat rusak, apakah makanan tersebut dibiarkan begitu saja atau diselamatkan?
0: Ya, afdolnya tentu adalah diselamatkan. Ya, makanan tersebut diselamatkan, apakah kita konsumsi sendiri atau kemudian kita berikan kepada orang lain. Dan bukan merupakan sebuah kemestian kalau seandainya ya kita dihidangkan makanan kepada kita bahwa makanan tersebut harus kita habiskan. Ya, yang kita harus habiskan adalah makanan yang sudah kita ambil khusus untuk pribadi kita. Itu adalah menjadi tanggung jawab kita. Ya, oleh sebab itu Syekh Abdullah ibn Jibrin rahimahullah, ketika beliau makan bersama dengan beberapa orang syekh, diundang ke rumah salah seorang muhsinin saat itu, beliau makan dan kemudian ada beberapa nasi yang jatuh ke lantai. Akhirnya kemudian beliau ambil yang jatuh itu. Kemudian tuan rumah mengatakan, ya Syekh, antum tidak perlu ambil, ini masih banyak di atas piring. Katanya, tidak, yang tanggung jawab saya adalah yang saya jatuhkan ini. Adapun sisanya nanti ada tanggung jawab antum. Ya, jadi sisanya yang banyak itu tanggung jawab antum. Tanggung jawab saya ini yang saya jatuhkan ini. Ini akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi tentu saja makanan apabila kita sia-siakan, maka kita akan masuk ke dalam kategori tabdzir, menghambur-hamburkan harta yang tidak sepatutnya untuk dilakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbi kafura." Ya, sesungguhnya orang-orang yang menghambur-hamburkan harta itu adalah temannya syaitan, dan syaitan itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita dalam budaya kita sesungguhnya adalah lebih mudah untuk pengaturan makanan ketimbang budaya orang Arab. Karena budaya kita mengambil makanan sesuai dengan porsi kita dan kita yang menentukannya. Kalau kita parasmanan, kita ambil nasi. Ya, kita apakah cukup dengan beberapa sendok nasi atau satu mangkok seperti di rumah makan Padang begitu. Itu yang tanggung jawab kita habiskan. Ya, tapi kalau di timur tengah sana atau di sebagian negara di Asia Tengah misalnya, makanan itu adalah satu nampan untuk sekian orang. Bahkan saat ini ada tren lagi di negara-negara Timur Tengah itu nampannya bukan untuk ya hanya 5 orang, untuk 500 orang saja cukup. Jadi misalnya ini nampannya 10 meter persegi gitu ya. Di sana ada kambing, kambingnya enggak dipotong lagi. Satu ekor kambing lengkap dengan kepala-kepalanya, dengan kakinya begitu. Ya, jadi kemudian orang berkumpul. Nah, jadi ini sangat sulit sekali untuk menjaga tidak tabdir, agar tidak tabdir gitu ya. Kita sebenarnya lebih mudah, sehingga apabila ada makanan-makanan yang tidak bisa kita habiskan, maka bisa kita berikan kepada orang lain. Dan saat ini saya lihat juga di beberapa mal di Saudi Arabia sudah mulai ada ide yang sangat bagus ya, di masjid-masjid di sana ada kulkas ya, ada kulkas-kulkas yang disediakan oleh para donatur, kemudian makanan yang tersisa itu dibawa dari rumah yang masih bagus itu disimpan di kulkas itu, siapapun orang yang membutuhkannya maka dia bisa mengambilnya. Dan ini adalah merupakan salah satu media sedekah yang cukup baik. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Dari 0823-9331 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, mohon nasihat dan masukannya, bagaimana cara meyakinkan kedua orang tua agar mau menegakkan pernikahan yang syar'i, di mana orang tua kami masih awam. Syukran.
0: Ya, memang perlu pensosialisasian jauh lebih awal sebelum niat walimah itu muncul dalam benak kita, atau sebelum walimah itu hendak diselenggarakan. Oleh sebab itu tidak boleh menunda upaya kita untuk berdakwah, untuk mensosialisasikan sunnah ini kepada keluarga kita. Karena sebagian dari ikhwah atau akhwat, dia tidak mendakwahi kedua orang tuanya kecuali nanti mau menikah. Ini adalah merupakan sesuatu yang sangat sulit tatkala kita mau mensosialisasikan bagaimana pernikahan yang sunnah, yang islami, yang sesuai syariat, walimatul urus, ya, yang hendak kita terapkan di tengah keluarga kita, sementara dakwah baru dimulai saat itu. Seyogianya kita telah menyampaikan hal itu jauh-jauh hari ya, sebelum kita berniat untuk melakukan ya, untuk melakukan walimatul urs, sehingga lebih mudah bagi kita sekalian untuk mensosialisasikannya kepada keluarga besar. Karena di dalam walimatul urs tentunya bukan hanya kedua orang tua kita yang dilibatkan, tetapi kita akan melibatkan ya keluarga besar dari kedua mempelai. Oleh sebab itu seyogianya dakwah dilakukan jauh lebih awal sebelum rencana walimatul urs itu ada pada kita sekalian. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Dan satu pertanyaan terakhir kita angkat di pagi ini dari 0853-4104 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Barakallahu fikum.
0: Wa fikum barakallah.
1: Ustaz, ana mau bertanya, apakah hukumnya mempercayai ramalan cuaca yang dibuat oleh BMKG? Terima kasih.
0: Nah, diperbolehkan. Karena itu bukan kategori ilmu nujum atau ilmu sihir. Ya, karena informasi yang disampaikan oleh BMKG adalah berdasarkan hitungan-hitungan yang terukur. Ya, maka itu tidak termasuk ke dalam kategori sihir. Ya, sama halnya apabila kita melihat misalnya awan yang mendung kemudian kita katakan insya Allah ini kayaknya mau hujan. Itu bukan sesuatu yang dikategorikan sihir. Ya, karena kita telah melihat ciri-ciri dan tanda-tandanya. Nah, para ahli di BMKG atau lembaga lain itu mereka bisa menghitung dengan kelembaban suhu udara, dengan pergerakan angin dan semisalnya. Maka ini tidak termasuk ke dalam kategori sihir dan boleh untuk kita mempercayainya, tetapi tetap kita katakan itu tidak akan terjadi kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu seyogianya para pegawai yang bekerja di BMKG atau yang menyampaikan ramalan atau prakiraan, tepatnya lagi adalah prakiraan cuaca, seyogianya mereka mengikuti pernyataan mereka itu dengan masyiah, ya, dengan melakukan istisna, sehingga mengatakan untuk cuaca kota Kendari besok insya Allah, jadi harus ada kalimat itu. Ya, oleh sebab itu kalau kita lihat di saluran-saluran televisi di Timur Tengah, selalu mereka mengatakan ataqsu godan bimasyiatillahi ta'ala, gitu. Cuaca esok hari insya Allah, nah ini benar ini. Tetapi ketika disebutkan bahwa besok akan turun hujan di kota Kendari, ini tentu menyimpang dari segi etikanya, ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika godan, kita saja yang hendak melakukan sebuah perbuatan tidak boleh mengatakan saya akan melakukan ini dan itu besok, apalagi jikalau informasi yang disampaikan itu adalah merupakan semata-mata kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga sepatutnya menggunakan kata-kata insyaallah. Wallahu taala alam.
2: Radio Muad bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insyaallah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya, terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertaubat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertaubat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: Radio Muaz Menjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sembilan empat koma tiga FM Radio Muaz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Fatwa Ulama.
1: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
0: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
1: Aku mendengar bahwa tidak boleh seseorang sholat tanpa azan. Ketika itu, aku mengetahui ada yang sholat, kemudian aku sholat, alhamdulillah. Namun, aku saat itu sholat tanpa azan. Apakah sholatku sah? Jika memang tidak sah, apa yang harus aku lakukan terhadap sholat yang telah aku kerjakan tadi? Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah menjawab, azan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Azan merupakan salah satu syiar Islam dan memiliki keutamaan amat besar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk terus-menerus menjaganya. Azan untuk setiap waktu sholat ketika seseorang sholat sendirian adalah dianjurkan atau disunnahkan, yaitu ia azan lalu sholat. Di sini terdapat keutamaan yang besar sekali dan akan memperoleh pahala yang banyak. Akan tetapi jika seseorang sholat tanpa azan, sholatnya tetap dikatakan sah, namun ia telah luput dari pahala azan. Wallahu a'lam. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ditanya, di tempat kami bekerja ada tempat kencing yang bergantung. Sebagian teman menggunakannya dengan memakai celana panjang dan kencing sambil berdiri, yang tidak menjamin bahwa air seninya tidak mengenai celana panjang. Pada suatu hari saya memberi nasihat kepadanya. Ia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang hal tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh bagi seseorang kencing sambil berdiri apabila bisa terjaga dari percikan air seninya ke badan dan pakaiannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri di suatu saat, terutama apabila hal tersebut sangat dibutuhkan karena sempitnya pakaian atau karena ada penyakit di tubuhnya. Namun hukumnya makruh kalau tidak ada kebutuhan. Wallahu a'lam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menzakati rumah yang disewakan? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, rumah yang dipersewakan dan bisnis tidak dizakati berdasarkan harga rumah. Tetapi yang dizakati adalah hasil dari persewaan setelah mencapai satu haul setelah perjanjian. Jika tidak mencapai satu haul dari pembayaran, maka tidak wajib dizakati. Misalnya rumah itu disewakan dengan seharga 10 ribu, lalu dibayarkan pada saat perjanjian sebesar 5 ribu, dan dibelanjakan hingga habis. Kemudian 5 ribu sisanya diterima setelah setengah tahun lalu, dibelanjakan dan habis sebelum mencapai satu tahun. Maka harta itu tidak perlu dizakati, karena harta itu belum mencapai haul. Adapun jika rumah itu dipersiapkan untuk diperjualbelikan dan menunggu sampai mendapat keuntungan lewat penjualan, tetapi ada orang yang berkata, selama belum Anda jual, maka saya akan menyewanya. Maka dalam keadaan seperti ini, dia harus mengeluarkan zakat dari harga rumah itu. Begitu juga upah persewaannya. Jika telah mencapai haul seperti yang dijelaskan di atas, maka wajib mengeluarkan zakat dari nilai rumah itu, karena dia mempersiapkannya untuk dagang atau diperjualbelikan, bukan untuk tempat tinggal dan kerja. Segala sesuatu yang ditujukan untuk perdagangan dan bisnis, maka harus dikeluarkan zakatnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat. Sesungguhnya setiap orang itu akan mendapat sesuatu mengikut niatnya. Orang yang mempunyai harta untuk tujuan bisnis, berniat dengan harta itu untuk mendapatkan nilainya, bukan zatnya. Dan nilai harta itu adalah uang, sedangkan uang harus dizakati. Dengan demikian, orang yang memiliki rumah untuk tujuan dagang dan bisnis, wajib dizakati sebesar nilai rumah, dan upah yang diperolehnya setelah sampai 1 tahun sejak pembayaran. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
1: Ada seseorang yang memberi tanah dan ia ingin membangun kebun di sana. Setelah 1 tahun dari waktu pembeliannya, apakah ia harus mengeluarkan zakat dari tanah tersebut, dan begitu pula tahun selanjutnya? Jawaban Syekh Abdul Karim Al-Khudair Hafizahullah, anggota Hay'ah Kibaril Ulama dan Al-Lajna Ad-Da'imah Lil-Buhut Al-Ilmiyah Wal-Ifta', tanah yang dijadikan kebun tidak wajib untuk dizakati, kecuali jika tanah tersebut ingin dibisniskan. Adapun jika tanah tersebut ditanam sesuatu, maka zakatnya adalah dari tanaman tersebut atau dari penjualannya yang merupakan hasil dari tanah tersebut. Jadi tanah itu sendiri tidak ada zakatnya. Baru ada zakat jika tanah tersebut dimanfaatkan. Jika pemanfaatan itu memiliki hasil, itulah yang dikenai zakat. Jika tanah tersebut memiliki bangunan, misalnya, lalu ada keuntungan dari bangunan tersebut, maka zakat ditarik dari keuntungannya, dan bukan ditarik dari tanah, dan bukan pula ditarik dari konstruksi bangunan. Sekali lagi, zakatnya ditarik dari hasil keuntungan tadi. Jika tanah tersebut terdapat tanaman, maka zakatnya ditarik dari hasil tanaman, yaitu buah dan lain-lain. Demikian seterusnya. Jika di atas tanah tersebut didirikan sesuatu yang diperdagangkan, maka zakatnya diambil dari hasil perdagangan barang tersebut. Sedangkan bangunannya tidak dikenai zakat apa-apa. Zakat hanya diambil dari keuntungan penjualan barang-barang dagangan yang ada. Ketika keuntungan tersebut telah bertahan 1 tahun, maka barulah dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam.
2: Fatwa Syekh Wahid Abdussalam Bali rahimahullah. Pertanyaan: aku adalah seorang apoteker dari Mesir yang sekedar tinggal di Mekah. Aku punya laptop. Di dekat aku tinggal terdapat hotspot internet sehingga aku bisa berselancar di dunia maya dengan memanfaatkan hotspot tersebut.
3: Aku berinternet hanya untuk hal-hal yang Allah halalkan, yaitu mengikuti situs Anda dan membaca-baca koran harian. Apakah haram bagiku untuk memanfaatkan hotspot tersebut tanpa seizin pemiliknya? Kami tidak memberitahu pemilik hotspot bahwa kami ikut mengakses internet dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Sebatas pengetahuan kami, seandainya pemilik hotspot melarang hal tersebut, tentu dia telah memprotek hotspotnya dengan memakai password. Jadi, bagaimana hukumnya? Jawab, jika pemilik hotspot tersebut tidak menginginkan adanya orang lain yang mengakses internet menggunakan hotspotnya, maka selayaknya kita tidak mengambil hak miliknya kecuali dengan seizinnya. Oleh karena itu, kami sampaikan kepada Anda agar meminta izin terlebih dahulu, apalagi jika pemilik hotspot tersebut adalah seorang Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh mengambil harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, darah, harta, dan kehormatan seorang Muslim itu haram diganggu. Wallahu a'lam.
0: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Qudwatun nabawiyyah.
5: An Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم.
6: Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yaitu samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
4: Qudwatun nabawiyyah.
5: An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu ta'ala an anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala ad-din an-nasiha قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
6: Dari Abu Ruqayyah, Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
4: Qudwatun nabawiyyah.
5: An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
6: داري ابن عمر radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
4: Qudwatun nabawiyyah.
5: An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu qali sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
6: Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang, hendaklah kalian menghindarinya. Dan apa yang aku perintahkan, maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya, kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
4: Qudwatun nabawiyyah.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana Dia memerintahkan kepada Rasul-Nya tentang firman-Nya, "Wahai para Rasul, makanlah yang baik-baik."

0: dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: FM Radio Mu'adh Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ustadz menjawab.
3: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
4: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
5: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
6: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
1: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
7: Bukankah seorang masuk surga bukan karena amal, Ustadz, melainkan karena rahmat Allah? Akhi, Allah mengatakan masuklah ke surga disebabkan amalmu. Tapi Rasulullah yang mengatakan, kalian tidak masuk surga dengan amalmu. Saya mau tanya, orang yang diberikan oleh Allah kekuatan untuk beramal, bukankah itu artinya Allah sudah memberikan rahmat? Ya tidak. Betul, seseorang itu masuk surga dengan rahmat Allah 100% betul. Dan di antara rahmat Allah kepada hambanya supaya masuk surga, ditunjukinya kepada ilmu dan amal. Makanya orang yang dirahmati oleh Allah pasti menuntut ilmu dan beramal. Itu tanda dia dirahmati oleh Allah SWT. Jadi tidak bertabrakan kan? Ya Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah kita enggak bisa sholat mas. Kalau bukan karamat Allah, kita enggak bakalan melangkahkan kaki kita ke majlis ilmu, mas. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita masih terus dalam kubang kemaksiatan, pak. Tapi rahmat Allah lah yang menyebabkan kita mau bertaubat kepada Allah, mau kembali kepada Allah, mau melangkahkan kaki kita ke majlis taklim, semua dengan rahmat Allah. Ya, itulah akhi, azakumullah, bahwa kita masuk surga dengan rahmat dan kasih sayangnya.
8: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jika ada orang yang meninggal dan keluarganya tidak ada yang mengetahui, bagaimana kira-kira nasib si mayit jika sebenarnya dia punya utang dan belum ada yang melunasinya? Kalau misalnya dia masih bisa diajak untuk sadar, jadi sewaktu masih hidup tulislah wasiat. Tulislah wasiat. Wasiat itu penting ya. Wasiat untuk keluarganya yang masih hidup. Saya punya utang sekian di A, punya utang sekian di B. Kadang kan orang ketika punya utang itu tertutup pak ya, malu untuk cerita ke anaknya, malu untuk cerita ke keluarganya. Nah itu musibah kedua. Nah, kalau kemudian dia mati sementara dia diam saja, bahaya. Gak ada yang mau melunasi dan keluarganya gak ada yang tahu. Makanya yang lebih bagus ketika mau mati atau ketika di usia yang sudah tua terbuka. Barangkali ada hak orang lain yang belum kita tunaikan, silahkan ditulis, wasiatkan kepada anaknya, tolong nanti ini disambung. Tujuannya adalah biar kita mati dalam kondisi bebas dari semua hak sesama Adam. Sehingga kalau dia nekat semacam ini bahaya. Tapi kalau kemudian gak ada satupun yang tahu, keluarganya gak nanggung resiko karena mereka gak tahu. Dan mayit bertanggung jawab atas kesalahan pribadinya.
9: Apakah seseorang yang berbuat syirik karena kurangnya ilmu atau tidak memiliki ilmu masuk neraka, samakah status mereka dengan orang kafir? Ini ada dua masalah ya. Pertama, hukum perbuatannya. Kalau memang itu masuk kategori syirik, yaitu perbuatan syirik namanya. Bisa asghar, bisa akbar. Tapi pelakunya bagaimana? Nama pelakunya di dunia namanya pelaku syirik. Dia ketika melakukan itu, dia dikatakan dia melakukan perbuatan syirik di dunia. Tapi apakah berarti dia kafir? Dilihat dulu. Ada enggak penghalang-penghalang jatuhnya vonis kafir atau musyrik kepada orang ini? Seperti misalnya syirik yang dia lakukan itu adalah syirik yang halus, yang tersembunyi, yang tidak diketahui kecuali oleh orang-orang yang benar-benar belajar ilmu akidah dengan mendalam. banyak orang yang belum memahami, belum menyadari kalau itu masuk kategori syirik. Ya tentunya ini

0: tidak bisa disamakan dengan perbuatan syirik yang jelas-jelas, yang orang awam pun faham kalau itu syirik. Kemudian dia melakukan itu atas sukarela atau terpaksa, ada yang maksa dia, ataukah dia punya takwil yang masih bisa diterima. Ya, dia tidak ada maksud sama sekali. Dia memahami itu bukan syirik. Misalnya seperti itu, maka ini juga merupakan penghalang dia untuk dianggap musyrik atau kafir di sini. Adapun di akhirat, ini beda lagi, kita nggak tahu. Ya, zahirnya dia berbuat syirik, ya kita katakan dia berbuat syirik di sini. Tapi apakah dia kemudian bertaubat, ataukah dia tidak bertaubat sama sekali? Kan ini kita nggak tahu, gitu loh. Padahal yang namanya orang dihukumi masuk neraka itu kalau dia nggak tobat dari dosanya. Tapi kalau si pelaku perbuatan syirik atau kufur ini kemudian dia tobat dengan taubatan nasuha, ya dia nggak masuk neraka, insya Allah. Jadi menghukumi orang masuk neraka itu lebih kompleks lagi. Ya, itu hukum yang sifatnya ghaib, hukum akhirat itu kita nggak bisa pastikan. Nggak bisa kita pastikan. Yang mukmin aja kita nggak bisa pastikan dia masuk surga. Ya. Kecuali kalau ada dalil yang jelas-jelas menyebutkan fulan min ahlil jannah, fulan min ahlil nar. Ala kulli hal, tidak sama mungkin ya status mereka dengan orang kafir yang kafirnya kafir asli. Bisa juga sama. Jadi enggak bisa dipastikan di sini mereka sama dengan orang kafir atau tidak sama, enggak bisa kita pastikan di sini.
1: Ustadz, bagaimanakah ciri-ciri pekerjaan yang sesuai dengan syariat Islam?
2: Ciri-cirinya perhatikan jenis kerjanya seperti apa. Nanti perhatikan lagi dalil-dalil ini bersesuaian enggak dengan dalil. Pekerjaan itu cuma dilihat ini dilarang ataukah tidak. Karena asalnya setiap pekerjaan itu halal. Jadi yang dilihat ini pekerjaan ini bermasalah ataukah tidak. Bukan ditanyakan seperti kita tanyakan sholat. Ini pekerjaan ini, saya bekerja berdagang ini ada dalilnya ataukah tidak. Saya jadi pegawai negeri ada dalilnya ataukah tidak. Bukan seperti itu. Namun tanyakan pekerjaan ini dilarang secara syariat ataukah tidak. Ini dalam masalah muamalah ditanyakan seperti itu. Ya, sehingga kalau ditanyakan dalilnya, ya pokoknya cari yang tidak bermasalah. Ya, cari yang tidak bermasalah, bukan riba, bukan zulimi orang, dan seterusnya.
3: Ustadz, apa hukumnya membuat acara makan-makan sebelum atau sesudah pulang dari umroh atau haji, tapi di samping itu tanpa melakukan ritual tertentu, Ustadz? Mohon penjelasannya.
4: Tidak menjadi masalah, itu adalah merupakan bagian daripada budaya dan tradisi. Selagi itu tidak dijadikan sebagai syarat, maka itu adalah bagian dari tasyakkur bin ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan itu adalah merupakan sesuatu yang dikenal dari sejak zaman dahulu dan memiliki nama khusus. Dalam bahasa Arab ada istilahnya walimah untuk haji, walimah untuk umroh, kedatangan haji. Tidak menjadi masalah. Tetapi jangan dipandang bahwa itu adalah menjadi sebuah kemestian atau syarat. Ya, kalau kita ingin melakukannya, kita kemudian tasyakur bin ni'mah, bersyukur kepada Allah, mengundang karib kerabat, para tetangga, sebelum kita berangkat ibadah haji atau umroh atau setelahnya, ya tidak menjadi masalah. Perkara yang mubah, dan itu adalah bagian daripada amal soleh insya Allah, jikalau kita niatkan bahwa kita memberikan makan, minum kepada orang-orang yang kita cintai, ya, dan itu juga adalah merupakan bentuk syukur kepada Allah, maka diperbolehkan. Wallahu ta'ala.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Muad bin Jabal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
2: Ikhwatal iman, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC hanya di 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal.
1: Nuhlikuhum hatta yablughu mithla man sabaqahum.
2: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'ad bin Jabal.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah

0: asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini kita dapat kembali mengawali aktivitas dan kegiatan kita dengan mengkaji kitabullah, dengan mengkaji pedoman hidup kita yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Pembahasan kita biidznillah taala akan mengawali pembahasan surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 dari Al-Qur'anul Karim, dan kita akan mulai dari kajian ayat pertama. Sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Ummuna Ibrahim yang akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiy ittaqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Innallaha kana 'aliman hakima. Wattabi'

0: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
1: قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي، وهي نبي، اتق الله، bertakwalah kepada Allah. ولا تطع الكافرين والمنافقين، dan janganlah engkau menuruti orang-orang kafir dan orang-orang munafik. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, ayat yang mulia ini adalah merupakan ayat yang sangat agung, di mana Allah Azza wa Jal di ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita sekalian tentang prinsip besar dalam kehidupan seorang mukmin, yaitu prinsip takwa kepada Allah dan tidak mengikuti jalan orang-orang yang menyimpang, baik dari golongan orang-orang yang kafir asli yang jelas-jelas kekafirannya, atau juga orang-orang munafik yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Di dalam tafsir Al-Muyassar, para mufassirun rahimahumullah, mereka mengatakan: ya ayuhan nabi, dum ala taqwallahi bil amali bi awamirihi wajtinabi maharimih. Wahai nabi, istiqomahlah kamu di dalam bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wal yaqtadi bikal mu'minun, dan agar orang-orang yang beriman bersuri teladan kepadamu. Li'annahum ahwaju ila dhalika minka, karena sesungguhnya mereka lebih membutuhkan hal itu daripadamu. Wa la tuti'il kafirina wa ahlin nifaq, dan janganlah kalian janganlah kamu mentaati orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Innallaha kana aliman bikulli syai', sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Hakiman fi khalqihi wa amrihi wa tadbirihi, maha bijaksana di dalam penciptaannya, perintahnya dan pengaturannya. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kaji lafaz demi lafaz dari ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman: ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Ini Allah Subhanahu wa taala memulai ayat dengan panggilan yang mulia bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nabi. Kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala tidak memanggil beliau dengan namanya. Tidak dikatakan ya Muhammad, tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gelar kenabian. Ya ayuhan nabi, ini menunjukkan kemuliaan dan penghormatan Allah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita cermati di dalam Al-Qur'an, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut nama beliau, biasanya hanya dalam konteks menetapkan kerasulan. Tapi selain daripada itu selalu memanggil beliau dengan gelar dan jabatan. Ketika Allah Azza wa Jalla memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan namanya adalah tidak lain demi untuk menetapkan kerasulannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang lelaki di antara kalian, tetapi adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Adapun ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah, memberikan pengarahan dan penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala selalu memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ya sebutan nabi atau rasul. Ya ayyuhan nabi ittaqillah. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik dan seterusnya. Ya ini mengandung pelajaran bagi kita sekalian bagaimana kita harus beradab terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak cukup kita menyebut Nabi Muhammad dengan namanya saja Muhammad. Sebagian penulis atau penceramah dia berpidato atau menulis dengan bahasa yang gersang, kering dari penghormatan. Ketika Muhammad pergi ke Taif misalnya, dia disambut dengan ya lemparan penduduknya. Kemudian Muhammad kembali ke Mekah. Muhammad ini siapa Muhammad ini? Ini tidak sepatutnya kita memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan nama kecuali ya dengan penghormatan. Di sini Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, ittaqillah." Perintahnya sangat jelas, bertakwalah kepada Allah. Ini adalah merupakan perintah pertama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat yang mulia ini. Dan yang menarik, perintah ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang notabene-nya beliau merupakan manusia yang paling bertakwa. Manusia yang paling bertakwa disuruh untuk bertakwa. Ya, bukan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bertakwa. Tentu tidak ada seorang pun yang memahami hal itu. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertakwa? Karena perintah kepada nabi juga merupakan pelajaran bagi umatnya. Perintah kepada nabi sama dengan perintah kepada umatnya. Dan kemudian karena ketakwaan itu bukan merupakan sesuatu yang selesai setelah seseorang mencapai derajat tertentu. Kalau orang itu sudah sampai derajat tertentu, maka dia tidak perlu bertakwa lagi. Enggak seperti itu. Karena takwa itu sampai setinggi apapun derajat seseorang, ya tetap diperintahkan untuk bertakwa. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah sehingga datang kematian kepada kalian. Tidak seseorang kalau sudah sampai derajat sholah, sudah mencapai derajat kesalehan tertentu misalnya, lantas dia boleh untuk tidak bertakwa. Kalau dia sudah menjadi wali, lantas boleh tidak bertakwa. Sampai nabi pun anda, sekalipun anda nabi, itu tetap harus apa? Bertakwa. Ya ayuhan nabi, ittaqillah. Ya, tentu pengertian takwa sudah kita ketahui bersama, sering diulang-ulang oleh para khatib pada khutbah Jumat. Dan di antara pengertian takwa yang sangat terkenal adalah pengertian takwa, dan semoga ini adalah pengertian takwa yang paling indah, adalah pengertian takwa yang disampaikan oleh Talq ibn Habib rahimahullahu taala. Ia mengatakan at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah wa an tatruka maharimallah ala nurin minallah takhaf iqaballah. Takwa itu adalah engkau beramal dengan ketaatan kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah dan mengharap pahala dari Allah, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah karena takut terhadap azab Allah. Ya, maka takwa itu bukan sekedar rasa takut, tetapi memiliki tiga unsur: ilmu, amal, dan muraqabah. Ya, ketakwaan itu harus didasari dengan ilmu. anta'mala bi ta'atillah, ya, ala nurin minallah. Engkau beramal untuk mentaati Allah di atas cahaya Allah, artinya di atas ilmu. Tarju sawaballah, untuk mengharapkan pahala Allah. Wa antatruka maharimallah, engkau meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, ala nurin minallah, di atas cahaya Allah, di atas ilmu. Jadi ketika seseorang dia tidak berzina, itu bukan karena tidak ada kesempatan, bukan karena tidak doyan, bukan karena lemah syahwat, tetapi ala nurin minallah, karena dia tahu ini dilarang oleh Allah. Takhaf iqaballah, karena dia takut terhadap azab Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi takwa itu memiliki tiga unsur: ilmu, amal, dan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nabi ittaqillah wa la tuti'il kafirina wal munafiqin, dan janganlah engkau mentaati orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kita perhatikan ayat yang mulia ini, ada perintah dan ada larangan. Perintah takwa didahulukan sebelum larangan untuk mentaati orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ya, pertama ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Yang kedua, wala tuti'il kafirina wal munafiqin, jangan mengikuti orang-orang kafir dan munafik. Ini menunjukkan bahwa takwa merupakan benteng yang menjaga seseorang dari pengaruh manusia yang menyimpang. Kalau orang itu dia sudah bertakwa, maka dia akan dibentengi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari pengaruh orang-orang yang menyimpang, baik dari kalangan orang-orang kafir dari ataupun dari orang-orang munafik. Ya, maka jika seorang mukmin itu benar-benar takut kepada Allah, benar-benar bertakwa kepada Allah, maka dia tidak akan mudah digoyah keimanannya. Dia tidak akan mudah ditekan oleh masyarakat. Dia tidak akan pernah goyah karena kepentingan-kepentingan duniawi. Ya, tetapi dia akan tetap istiqomah. Ya, karena dia tahu bahwa keridhaan manusia itu adalah harus di bawah keridhaan Allah. Artinya keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala itu jauh lebih tinggi daripada keridhaan makhluk. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tuti'il kafirina wal munafiqin, dan janganlah engkau mentaati orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ini pun larangan yang sangat penting dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi SAW, agar Nabi SAW tidak mengikuti orang-orang kafir dan orang-orang munafik dalam perkara yang bertentangan dengan wahyu. Ketaatan di sini adalah ketaatan dalam perkara yang bertentangan dengan syariat. Ya, karena mengapa tidak boleh mentaati orang kafir dan orang munafik yang bertentangan dengan syariat? Karena mereka memiliki agenda. Ya, ada agenda besar yang sudah dibuat dari sejak zaman iblis untuk memalingkan orang-orang yang beriman. Apa agenda terselubung mereka? Agenda terselubung orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 89. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Ya, mereka menginginkan agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka menjadi kafir, sehingga sama-sama kafir dengan mereka. Itu agenda mereka itu. Ya, oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam ayat yang lain, ya, tentang masalah ini, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, Nasrani tidak akan pernah rela sehingga kalian mengikuti agama mereka. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Mereka menginginkan jika kalian kafir seperti mereka sehingga bersama-sama dengan mereka. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, timbul kemudian pertanyaan, kalau begitu kita tidak boleh berbuat baik dengan mereka. Ya. Ya, kita katakan tidak seperti itu juga. Karena Islam itu adalah agama yang baik. Ya, selalu mengajarkan kebaikan kepada kita, kepada siapapun. Ya, yang tidak boleh itu kita mentaati mereka dalam perkara yang bertentangan dengan wahyu. Adapun kita berbuat baik kepada mereka, maka kita tetap diperintahkan. Sebagaimana di dalam surat Al-Mumtahanah di ayat 8, Allah Azza wa Jalla berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian berbuat adil, berbuat baik kepada mereka. Ya. Jadi ada perbedaan antara albirru wal ihsanu wal adl, menegakkan kebaikan, ya, kebajikan, melakukan kebajikan, dengan at-ta'ah wal ittiba' fil batil, mentaati mereka dan mengikuti mereka dalam kebatilan. Ini yang tidak diperbolehkan. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebut dua kelompok ini, wala tuti'il kafirina wal munafiqin? Karena kedua kelompok ini memiliki karakter yang berbeda. Al-kafirin adalah mereka orang-orang yang menampakkan kekufuran dengan terang-terangan. Mereka tidak menerima Islam, mereka menolak Islam. Tetapi orang-orang munafik, mereka ini lebih berbahaya karena mereka menampakkan keislaman dan menyembunyikan apa? Kekufuran. Karena oleh sebab itu mereka jauh lebih berbahaya. Dan di akhirat pun hukuman orang munafik lebih berat daripada orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 145, ya innal munafiqina fid darqil asfali minan nar wa lam tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di bagian neraka paling bawah dan mereka tidak akan mendapatkan penolong pun juga, seorang penolong pun juga. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Ahzab ini turun pada masa yang sangat berat ketika kaum muslimin saat itu menghadapi ujian dan cobaan dalam perang Ahzab. Ya. Mereka sedang menghadapi ujian di Madinah, menghadapi dua kelompok besar ini. Kelompok orang-orang kafir yang tergabung dengan Al-Ahzab yang mengepung kota Madinah, terdiri dari berbagai macam suku kabilah yang melawan Islam. Kemudian bahaya yang kedua yang menimpa Madinah saat itu yang mengancam kaum muslimin adalah bahaya orang-orang munafik dari dalam kota Madinah sendiri, pengikut Abdullah ibn Ubay dan kawan-kawan. Ya. Sehingga dalam keadaan seperti ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membutuhkan adanya keteguhan gitu. Musuh dari dalam, musuh dari luar. Maka oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan arahan oleh Allah. Ya ayyuhan nabi ittaqillah. Wahai nabi, bertakwalah engkau kepada Allah. Kemudian Allah berfirman, wala tuti'il kafirina wal munafikin. Jangan pernah mengikuti orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ya, seakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, jangan biarkan tekanan eksternal dan kerusakan internal mengubah prinsipmu wahai Rasulullah. Tetaplah istiqomah. Tetaplah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat yang mulia ini dengan firman-Nya, innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sebuah kalimat penutup yang sangat indah dalam ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala menyebut dua nama, Al-Alim dan Al-Hakim. Allah Maha mengetahui, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengetahui mana dan siapa orang-orang yang benar-benar ikhlas, siapa orang-orang yang menyembunyikan kemunafikan, siapa orang yang menipu, siapa orang yang bersabar, siapa orang yang kafir, siapa orang yang mengikuti hawa nafsu, siapa orang yang teguh di atas kebenaran. Innallaha kana aliman hakima. Al-Hakim dalam Maha bijaksana. Semua perintah Allah memiliki hikmah. Semua larangan Allah memiliki hikmah. Semua ujian dan cobaan, termasuk pada perang Ahzab, ini memiliki hikmah yang sangat besar. Bahkan terkadang manusia belum memiliki hikmah dari sebuah peristiwa, tetap pasti itu memiliki hikmah. Tetap kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha bijaksana. Ya. Oleh sebab itu seorang yang beriman dalam semua keadaan, ketika dia menyikapi perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, selalu dia mengatakan sami'na wa ata'na. Saya mendengar dan saya taat. Mengapa demikian? Karena dia tahu dalam setiap perintah dan dalam semua larangan di dalamnya pasti ada hikmah, tidak ada yang sia-sia. Oleh sebab itu dia selalu mengatakan sami'na wa ata'na. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu taala.
3: Ikhwatal iman, baru saja Anda mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustaz Zazian Zainal Mursalin LC Hafizallah, hanya di 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: La nuhlikuhum hatta yablughuhu mithla man sabaqahum.
3: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adz bin Jabal.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
5: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
6: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
7: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
6: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
7: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
6: Iya kah? Saya kira mau kita timbang itu hari, karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
8: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
9: Masih jam 7 nih, mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Ruth, pagi ini aku titip absen ya. Iya absen kan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
10: Absen kok dititip? Emang justip?
11: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja.
12: Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata,
11: seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
13: Hadratis Sada, yurja al-intibah.
14: Halo, assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam.
14: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
15: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
14: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
11: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya, aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
5: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
16: Ikatlah ilmu. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram.
17: Yang mengajarkan dengan pena, kata Allah. Pena disebutkan sama Allah itu menunjukkan pena, bolpen atau alat tulis itu penting. Makanya ketika Al-Imam Qatada mentafsirkan ayat ini, apa kata Al-Imam Qatada sebagaimana yang disampaikan Imam At-Tabari dalam tafsirnya? Kata Imam Qatada, al-qalamu ni'matun minallah azimah. Pena atau alat tulis itu nikmat Allah atau nikmat dari Allah yang sangat besar. Laula dzalika lam yakum dinun wa lam yasluh 'aish. Kalau tidak ada pena, agama ini tidak tegak, kata Qatada rahimahullah. Dan kehidupan tidak berjalan dengan baik. Makanya Al-Imam Asy-Sya'bi mengatakan Al-Kitabu Qaidul Ilmi, catatan itu ikatan untuk sebuah ilmu biar enggak lepas.
18: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan dalam sebuah hadis yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Qaidul Ilma bil Kitab. Ikat, jaga ilmu itu dengan nulis. Itu perintah dari Nabi SAW. Para ulama kita, contohnya Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, sampai beliau mengatakan, "Idza sami'ta syai'an faktubhu walau fil ha'it." Kalau kamu dengar sesuatu ilmu baru, tulis walaupun di tembok.
3: 94,3 FM.
19: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji tentunya selalunya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam juga tidak pernah henti-hentinya kita kirimkan, kita aturkan kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini di hari Senin 24 Agustus 2026 Masehi, kita kembali berjumpa dan bersua di 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sahabat Muadz, kali ini bersama saya Ibrahim Jabar, biiznillah kita akan bersama hingga pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah nanti. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah Senin pagi telah kembali menyapa kita dan Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati udara pagi di hari ini pun juga dengan kesehatan serta kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan sahabat Muadz, tahukah kita bahwa waktu pagi adalah waktu yang penuh dengan keberkahan? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan keberkahan bagi umatnya di waktu pagi. Nabi bersabda, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berkahilah umatku pada paginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Betapa indahnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Dan pagi ternyata bukan sekedar awal dari sebuah hari. Pagi adalah waktu yang memiliki keberkahan dan menjadi kesempatan bagi kita untuk memulai segala sesuatu dengan niat yang baik. Dan sahabat Muadz, Allah juga mengingatkan kita tentang waktu pagi dalam Al-Qur'an. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadh-dhuha." Demi waktu duha. Maka sahabat Muadz, jangan biarkan pagi berlalu begitu saja. Mari kita awali pagi dengan salat subuh, berzikir, membaca Al-Qur'an, kemudian menjalankan aktivitas dengan niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bekerja dengan jujur, mencari rezeki yang halal, membantu sesama, menuntut ilmu, dan menebarkan kebaikan. Semuanya bisa menjadi ibadah ketika dilakukan dengan niat yang benar. Dan mari kita tanamkan dalam hati kita masing-masing, sahabat Muadz, pagi ini adalah nikmat dari Allah. Hari ini adalah amanah. Dan setiap kesempatan adalah peluang untuk berbuat kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pagi kita, melapangkan rezeki kita, menyehatkan tubuh kita, menenangkan hati kita, dan menjadikan hari Senin ini sebagai awal dari banyak kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan pagi ini sahabat Muadz, setelah tadi kita mendengarkan siaran ulang dari kajian Tafsir Al-Muyassar, karena qadarullah, karena satu dan lain hal, kajian Tafsir Al-Muyassar diliburkan. Dan tadi kita dengarkan siaran ulang. Selanjutnya kali ini kami perdengarkan pembacaan zikir pagi sesuai sunnah yang dibawakan oleh Syekh Mishari Rashid hafizahullah ta'ala.
20: Azkarus Sabah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا، أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: Dengarkan terus Radio Muaz Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Aduh, nggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tau Adi?
3: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Simak dan dengarkan DIN Podcast.
6: Betul ya, bahwa godaan dan fitnah itu ada sepanjang hidup kita.
7: Iya, artinya dalam kehidupan ini ya, namanya cobaan itu karena asal dunia ini memang ya tempat ujian. Ya.
5: Program podcast yang membahas seputar agama bersama narasumber kita Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD, Hafizahullah.
7: Bisa kita pahami bahwa ternyata ujian itu bukan hanya berbicara tentang orang yang sakit,
6: ya,
7: bukan hanya berbicara tentang orang yang jatuh miskin.
6: Yang tidak enak-enak lah orang-orang.
7: Iya, semua. Bahkan sebenarnya juga kelapangan itu juga ujian.
6: Nah, itu dia.
7: Ya, ujian.
5: Berlokasi di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, DJS Coffee, depan Islamic Center, Muaz Bin Jabal. Rutin setiap hari Kamis, dimulai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Disiarkan secara live melalui Radio Muaz 94.3 FM dan Muaz TV.
8: Natabrak sama Ki. Ki, tak pahala Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil, tak Pak Rahman.
9: Begitu, Mideng. Alhamdulillah.
8: Di mana Ki variasi mobil, tak? Bagus, na? Padahal dulu, dede. Rantasak na kuliah.
9: Kami itu, di sana kone, di bypass. Di van variasi.
10: The Van Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
11: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
10: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Van Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Van Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
12: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
13: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: Kita sebagai seorang muslim pun harus hati-hati dalam menukil berita. Salah sedikit dalam menukil berita, kita sudah layak untuk digelari pendusta. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadziban

0: an yuhaditha bi kulli ma sami'. Cukuplah seorang dikatakan sebagai seorang pendusta, dikarenakan dia menceritakan setiap yang dia dengar. Yang namanya yang didengar seseorang itu kan ada yang benar, ada yang tidak benar, ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Tapi semua yang dia dengar disampaikan, sehingga dia pun terkadang menyampaikan berita dusta. Maka cukup orang-orang yang semacam ini yang tidak pilah-pilah dalam berita, tidak selektif, tidak ihtiyat, hati-hati dalam memilah-milih berita, dia adalah termasuk orang yang pendusta. Hanya gara-gara mengeser menyebar berita tentang bahwa jam sekian akan terjadi napa? Gempa bumi. Pingin menyelamatkan orang lain. Tidak lama kemudian muncul berita itu hoak, dusta. Akhirnya dia pun mengeser, mohon maaf, berita itu apa? Hoak. Makanya diteliti dulu. Teliti dulu apakah berita itu benar ataukah bukan, baru setelah itu kita sebar. Mending kita ini terakhir dalam menyebarkan sebuah berita tapi aman posisinya, daripada menjadi orang pertama yang menyebarkan berita tapi malah memicu fitnah, memicu gejolak. Mending kita ini jadi pengikut, tapi pengikut apa? Kebaikan. Namanya pengikut itu kan paling belakang. Nggak apa-apalah kita paling belakang, tapi yang penting ngikuti kebaikan. Daripada menjadi orang yang pertama tapi pemimpin keburukan, mending begitu. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya. Allahumma amin.
1: 94,3 FM. Segera hadir program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi ini kita berjumpa lagi dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, serial Wira Usaha. Dan sahabat Muad, kali ini kita akan membahas tentang UMKM di era digital, di mana jualan sekarang tidak harus punya toko. Sahabat Muad, dimanapun Anda berada, kalau kita berbicara tentang usaha, mungkin yang terbayang di pikiran kita adalah sebuah toko, warung, kios, ruko, atau tempat usaha yang ramai didatangi pelanggan, ya kan? Tetapi sahabat Muad, hari ini kami mengajak kepada sahabat Muad melihat dunia usaha dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Apakah untuk berjualan kita harus memiliki toko? Jawabannya tidak selamanya, sahabat Muad. Hari ini kita bisa berjualan dari rumah. Kita bisa menawarkan produk melalui WhatsApp. Kita bisa memperkenalkan usaha melalui Facebook, Instagram, TikTok, dan berbagai platform digital lainnya. Bahkan usaha yang berada di sebuah kampung atau desa pun itu punya kesempatan untuk dikenal oleh pelanggan dari luar daerah. Inilah yang disebut dengan digitalisasi UMKM, sahabat Muad. Dan ini bukan sekedar tren ya, bukan sekedar tren. Bank Indonesia pada Karya Kreatif Indonesia 2026 menegaskan bahwa transformasi digital itu semakin penting bagi UMKM untuk meningkatkan produktivitas, memperluas pasar, dan mendorong UMKM naik kelas. Nah, salah satu strateginya adalah membantu UMKM masuk ke perdagangan elektronik atau e-commerce agar akses pasar digital itu semakin luas. Bahkan Kementerian Komunikasi dan Digital juga mendorong UMKM untuk memanfaatkan platform seperti WhatsApp, media sosial, dan loka pasar atau marketplace untuk memperluas pemasaran. Jadi sahabat Muat, persoalannya sekarang bukan lagi apakah kita harus masuk dunia digital, tetapi bagaimana kita memanfaatkan dunia digital untuk membuat usaha kita lebih mudah ditemukan dan dipercaya oleh pelanggan. Nah, ini nih yang akan kita bahas sahabat Muat. Jadi yang pertama sahabat Muat, jadikan WhatsApp sebagai etalase usaha kita. Coba kita lihat handphone kita, coba. Aplikasi apa yang sering kita buka? Salah satunya mungkin WhatsApp ya. Kita menggunakan WhatsApp untuk berkomunikasi dengan keluarga, teman, tetangga, rekan kerja. Tetapi bagi pelaku UMKM, WhatsApp itu sebenarnya juga bisa menjadi etalase usaha. Misalnya kita menjual makanan nih. Maka jangan hanya menulis jual kue, yang mau silahkan pesan, jangan. Informasi seperti itu terlalu umum sahabat Muat. Jadi coba kita buat lebih menarik. Pagi ini tersedia 20 kotak kue tradisional. Dibuat fresh pagi ini. Cocok untuk sarapan dan teman minum kopi. Harga Rp15.000 per kotak. Pesanan bisa diantarkan untuk wilayah sekitar. Kemudian sertakan foto produk yang terang, bersih, dan menggugah selera. Pertanyaannya, apa sih bedanya? Nah sahabat Muat, kita tidak hanya mengatakan saya punya barang untuk dijual nih. Kita tidak hanya mengatakan seperti itu, tapi kita memberikan informasi. Apa produknya, apa manfaatnya, berapa harganya, dan bagaimana cara membelinya. Itulah komunikasi jualan yang lebih efektif, sahabat Muat. Kemudian yang berikutnya, jangan hanya berjualan, tapi bangunlah kepercayaan. Ada satu hal yang sangat penting dalam bisnis digital, sahabat Muat, yaitu trust, kepercayaan. Bayangkan sahabat Muat, coba bayangkan, ada dua penjual nih. Penjual pertama hanya memasang foto produk dan tulisan harga Rp50.000 minat chat. Ya kan? Kita sering melihat seperti itu ya. Harga Rp50.000 minat chat. Penjual kedua nih, penjual kedua memperlihatkan produknya, proses pembuatannya, siapa yang buat, bagaimana kualitasnya, testimoni pelanggan, lokasi usaha dan cara pemesanan. Kira-kira sahabat Muat, saya tanya nih, kira-kira mana yang lebih membuat kita percaya? Kemungkinan besar penjual kedua kan? Iya kan? Karena di dunia digital, pelanggan tidak bisa langsung memegang barang kita. Mereka tidak bisa lihat langsung nih apa yang kita buat, apa yang kita jual. Mereka tidak bisa datang melihat dapur kita langsung, tidak bisa. Dan mereka juga tidak bisa langsung bertemu dengan kita, penjual. Maka kita harus membangun kepercayaan melalui informasi, sahabat Muat. Tunjukkan produk kita dengan jujur. Tampilkan proses usaha kita. Berikan informasi harga dengan jelas. Dan balas pertanyaan pelanggan dengan sopan. Dan kalau ada pelanggan yang memberikan testimoni yang memang benar, maka kita bisa membagikannya. Sahabat Muat, Komdigi ya, juga dalam berbagai program pelatihan UMKM menekankan pentingnya kreativitas konten, komunikasi dengan pelanggan, dan membangun hubungan yang lebih dekat dengan konsumen melalui media digital. Jadi jangan berpikir, saya harus menjadi influencer dulu baru bisa jualan. Tidak perlu. Kita hanya perlu menjadi penjual yang dipercaya. Sahabat Muat dimanapun Anda berada, selanjutnya, kalau buat konten itu, jangan selalu beli, beli, beli. Nah ini nih kesalahan yang sering terjadi nih. Setiap membuka media sosial, ya, media sosial usaha ya, isinya beli sekarang, promo, buruan order, stok terbatas. Memang boleh-boleh saja sih sahabat Muat, tapi kalau setiap hari seperti itu pelanggan bisa bosan. Coba deh, gunakan pola sederhana. 70% memberikan informasi atau manfaat, 30% menawarkan produk. Misalnya, saya kasih contoh ya. Misalnya kita menjual kopi. Hari Senin, konten kita isinya adalah tips memilih kopi untuk pemula. Hari Selasa, isi kontennya adalah video proses menyangrai kopi misalnya. Hari Rabu, videonya tentang cerita tentang asal biji kopi. Hari Kamis, kontennya isinya tentang testimoni pelanggan. Hari Jumat, baru kita tawarkan produk. Dengan begitu sahabat Muat, akun usaha kita tidak hanya menjadi tempat jualan, tetapi juga menjadi tempat pelanggan mendapatkan informasi, cerita, dan pengalaman. Dan ketika kepercayaan sudah terbentuk, maka penjualan akan lebih mudah. Gimana sahabat Muat? Menarik ya? Sahabat Muat dimanapun Anda berada, Kemudian berikutnya, perlu kita tahu, usaha kecil itu juga bisa punya pasar yang lebih luas. Bayangkan, ada seorang ibu yang membuat keripik pisang dari rumah. Dulu, mungkin pembelinya hanya tetangga-tetangga rumah, ya kan? Kemudian dititipkan ke warung. Kemudian ada yang membeli dari desa sebelah. Tetapi setelah menggunakan media digital, foto produknya bisa dilihat oleh orang di kota lain. Pesanan bisa datang melalui WhatsApp dong. Bisa dong ya. Dan produk bisa dikirim melalui jasa pengiriman yang ada. Artinya apa sahabat muat? Batas pasar tidak lagi hanya ditentukan oleh jarak. Tentu saja bukan berarti semua produk otomatis laku setelah masuk internet ya. Tidak. Tetap ada persaingan. Tetap harus menjaga kualitas. Tetap harus memberikan pelayanan yang terbaik ya. Tetapi teknologi memberikan kesempatan bagi kita untuk ditemukan oleh lebih banyak orang. Dan inilah mengapa UMKM perlu mulai beradaptasi. Komdigi bahkan menyampaikan pada April 2026 bahwa tantangan UMKM kini bukan semata-mata soal akses internet, tetapi bagaimana pelaku UMKM dapat tumbuh dan bersaing secara sehat di pasar digital. Artinya apa sahabat muat? Sekarang waktunya bukan sekedar go online, bukan. Tetapi bagaimana kita bisa benar-benar memanfaatkan online untuk mengembangkan usaha kita. Sahabat muat dimanapun Anda berada, jadi kalau setelah mendengarkan materi ini, ada yang berpikir, saya mau mulai, tapi harus dari mana ya? Maka saya berikan 5 langkah sederhana. Yang pertama sahabat muat, foto produk sahabat muat dengan baik. Tidak harus menggunakan kamera mahal, cukup gunakan handphone saja. Cari tempat dengan cahaya yang cukup, pastikan produk bersih dan terlihat jelas. Kemudian buatlah informasi produk yang lengkap. Tuliskan nama produk, harga, ukuran atau jumlah, keunggulan, lokasi, dan cara pemesanan. Kemudian gunakan WhatsApp secara profesional. Jadi pisahkan komunikasi usaha dari komunikasi pribadi bila memungkinkan dan pastikan pelanggan mendapatkan respon yang ramah dan jelas. Tips yang keempat adalah mulai membuat konten secara rutin. Tidak perlu setiap hari kalau belum mampu sahabat muat, yang penting konsisten. Misalnya 3 kali seminggu. Kemudian yang kelima, dengarkan pelanggan. Kalau pelanggan bertanya, perhatikan pertanyaannya. Kalau banyak yang bertanya soal harga, berarti harga perlu kita up, perlu kita perjelas. Kalau banyak yang bertanya tentang pengiriman, tampilkan informasi pengiriman. Kalau pelanggan sering memuji rasa tertentu, maka jadikan itu kekuatan produk. Karena sebenarnya sahabat muat, pelanggan adalah salah satu sumber informasi terbaik untuk mengembangkan usaha kita. Betul tidak? Betul ya? Sebelum kita lanjut, kita simak terlebih dahulu pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Sahabat muat jangan kemana-mana, tetap di Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari.
1: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
3: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
4: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ box-box barangnya.
3: Oh iya, betul.
5: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram DJS.Kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga.

0: Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329, atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
4: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sa pusing saya.
3: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
5: A few moments later.
4: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, kakek sabile.
3: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kopi limiona, nanti saya yang toraktir.
6: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
7: Radio Mu'adz bin Jabal, 94.3 FM.
8: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
10: Masih dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Serial Wira Usaha. Sahabatmu dimanapun Anda berada, kita lanjutkan pembahasan kita. Pada pertemuan pertama tadi, kita sudah membahas bagaimana usaha kecil itu bisa memanfaatkan dunia digital untuk mendapatkan pelanggan, meskipun belum memiliki toko atau tempat usaha yang besar. Kita membahas WhatsApp, media sosial, bagaimana membuat konten, dan yang tidak kalah penting bagaimana membangun kepercayaan pelanggan. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan ini. Ya, kalau tadi kita berbicara tentang bagaimana memperkenalkan usaha, maka hari ini kita berbicara tentang bagaimana membuat usaha kita mudah ditemukan, mudah dihubungi, mudah melakukan transaksi, dan akhirnya membuat pelanggan kembali lagi kepada kita. Coba deh bayangkan, sahabat Mu'ad, seseorang sedang mencari produk atau jasa yang kita jual. Misalnya dia ingin mencari bengkel, lalu dia membuka Google dan mengetik bengkel motor terdekat. Atau seseorang mencari warung makan terdekat, atau mungkin laundry terdekat. Pertanyaannya, apakah usaha kita muncul? Nah, disinilah pentingnya kehadiran digital, sahabat Mu'adz. Jadi pastikan usaha kita bisa ditemukan di Google. Salah satu fasilitas yang bisa dimanfaatkan pelaku usaha adalah Google Profil Bisnis. Google menjelaskan bahwa profil bisnis membantu bisnis mengelola bagaimana informasi usaha ditampilkan di Google, penelusuran ya, dan juga Google Maps. Jadi pelaku usaha dapat menampilkan informasi seperti alamat, jam operasional, nomor telepon, foto produk atau layanan, serta mendapatkan ulasan pelanggan. Ini sangat bermanfaat terutama bagi usaha yang memiliki lokasi fisik. Misalnya, sahabat muat punya warung makan, atau mungkin kedai kopi, bengkel, salon, toko, laundry, jasa servis, atau usaha lainnya deh pokoknya. Pastikan informasi yang ditampilkan itu benar. Nama usahanya jelas, nomor teleponnya aktif, jam bukanya sesuai, lokasinya tepat, foto tempat dan produk diperbaharui. Karena jangan sampai pelanggan menemukan usaha kita di Google, tapi ternyata nomor teleponnya tidak bisa dihubungi, atau operasionalnya sudah berubah, jam operasionalnya maksudnya. Informasi digital yang tidak diperbaharui itu bisa membuat calon pelanggan kehilangan kepercayaan kepada kita, sahabat muat. Dan satu lagi, kalau pelanggan memberikan ulasan yang jujur, maka jadikan itu sebagai masukan. Jangan hanya mengejar bintang 5. Kalau ada pelanggan yang memberikan kritik, maka jangan langsung marah. Justru tanyakan, kira-kira apa yang bisa kami perbaiki nih? Karena kritik dari pelanggan itu bisa menjadi bahan untuk memperbaiki usaha kita, sahabat muat. Ya? Pendengar Radio Muat dimanapun Anda berada, kemudian manfaatkanlah marketplace, tapi pahami dulu fungsinya. Kita juga mengenal marketplace ya. Pasti kenal dong, sahabat muat ya. Marketplace dapat menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli secara digital. Tetapi ada satu kesalahan yang sering terjadi. Pelaku usaha berpikir bahwa kalau sudah masuk marketplace pasti ada pembeli. Enggak, tidak selalu. Marketplace adalah tempat bertemu, bukan jaminan produk kita otomatis laku, tidak. Tetap diperlukan yang namanya strategi, sahabat muat. Jadi foto produk kita harus jelas, jual produk kita harus mudah dipahami ya, judulnya maksudnya. Judul produk kita harus mudah dipahami, deskripsinya harus lengkap, harganya harus jelas, stoknya harus diperbaharui. Dan pelanggan harus dijawab ya pesannya. Pesan pelanggan itu harus kita jawab. Pesanan itu ya harus diproses dengan baik. Dan pelayanan setelah transaksi juga penting, sahabat muat. Jangan sampai kita sangat ramah sebelum pelanggan membeli, tetapi setelah uang diterima komunikasi menjadi lambat. Jangan, ya, jangan. Sekali-kali jangan. Ingat, sahabat muat, transaksi pertama menghasilkan penjualan. Pelayanan yang baik bisa menghasilkan pelanggan berikutnya. Jadi jangan hanya berpikir bagaimana mendapatkan pembeli, jangan. Tetapi pikirkan juga bagaimana membuat pembeli mau kembali. Sahabat muat, kemudian selanjutnya adalah permudahlah pelanggan melakukan pembayaran. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting nih, sahabat muat. Pembayaran. Bayangkan. Ada satu kasus. Pelanggan sudah tertarik dengan produk kita. Sudah bertanya. Sudah cocok dengan harganya. Sudah siap membeli. Tetapi ketika sampai pada pembayaran, prosesnya rumit. Tentu pelanggan bisa berpikir ulang dong. Iya dong. Karena itu semakin mudah proses pembayarannya, maka semakin nyaman pula pengalaman pelanggan. Dan salah satu pilihan yang dapat dimanfaatkan UMKM adalah QRIS. Atau QRIS. Atau QRIS. Bank Indonesia menjelaskan bahwa QRIS merupakan standar QR code pembayaran yang memungkinkan transaksi pembayaran dilakukan melalui berbagai aplikasi pembayaran yang telah memenuhi ketentuan. Dan QRIS juga dirancang agar transaksi menjadi cepat, mudah, murah, aman, dan andal. Dan penggunaan QRIS ini di kalangan UMKM juga sudah sangat luas, sahabat muat ya. Di Kota Kendari kita lihat sekarang mau penjual apapun sudah punya QRIS, ya kan? Dan Bank Indonesia melaporkan bahwa hingga September 2025, QRIS telah menjangkau 39,3 juta merchant dan mencapai dan sekitar 93,16% diantaranya merupakan UMKM. Artinya pembayaran digital bukan lagi sesuatu yang hanya digunakan oleh perusahaan besar. Pelaku usaha kecil pun bisa memanfaatkannya. Tetapi tentu saja pastikan menggunakan penyelenggara QRIS yang berizin dan mengikuti ketentuan Bank Indonesia. Dan jangan lupa setiap transaksi tetap harus kita catat. Sahabat muat dimanapun Anda berada. Kemudian yang berikutnya adalah jangan hanya jualan. Catat hasilnya. Nah, ini bagian yang sangat penting tetapi sering dilupakan. Jadi ada pelaku usaha yang rajin posting setiap hari, rajin bikin video, rajin buat promo, tapi ketika ditanya dari promosi itu berapa yang benar-benar membeli? Tidak tahu. Ini salah nih sahabat Muat. Padahal sebagian pengusaha kita harus mulai belajar membaca angka. Misalnya dalam satu minggu kita membuat 5 postingan. Postingan pertama dilihat 1000 orang dan menghasilkan 2 pembeli. Postingan kedua hanya dilihat 500 orang tetapi menghasilkan 10 pembeli. Mana yang lebih penting kira-kira? Tentu bukan sekedar jumlah penonton sahabat Muat. Kita perlu lihat berapa orang yang bertanya, berapa yang membeli, produk apa yang paling diminati, promosi mana yang menghasilkan penjualan, dan pelanggan datangnya dari mana. Dengan mencatat, kita mulai memahami perilaku pasar, sahabat Muat. Dan inilah salah satu keuntungan digitalisasi. Kita bisa lebih mudah mengukur hasil kegiatan pemasaran kita. Sahabat Muat dimanapun Anda berada, selanjutnya, jangan bergantung pada satu platform saja. Ada satu nasihat penting, sahabat Muat. Jangan menggantungkan seluruh usaha kita hanya pada satu platform digital. Kenapa? Karena kita tidak sepenuhnya mengendalikan platform tersebut. Algoritma bisa berubah, sahabat Muat. Aturan bisa berubah dan jangkauan konten bisa berubah. Karena itu, bangun hubungan langsung dengan pelanggan. Misalnya, media sosial digunakan untuk memperkenalkan produk, ya. Kemudian WhatsApp digunakan untuk komunikasi dan pelayanan. Kemudian marketplace digunakan untuk membantu transaksi. Dan Google profil bisnis digunakan agar usaha mudah ditemukan. Dan tentu saja yang paling penting, produk dan pelayanan tetap menjadi fondasi utama. Jangan sampai kita sibuk membuat konten tetapi lupa memperbaiki kualitas produk. Jangan sampai kita sibuk mengejar jumlah pengikut tetapi pelanggan yang datang justru kecewa. Karena sahabat Muat, teknologi itu, dia hanyalah alat. Yang membuat pelanggan bertahan adalah nilai dan pengalaman yang kita berikan. Sahabat Muat dimanapun Anda berada. Jadi itulah pembahasan kita dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari serial Wirausaha kali ini. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Teruslah belajar sahabat Muat, teruslah berinovasi, manfaatkan teknologi, jaga kejujuran, jaga kualitas, dan yang paling penting, jangan pernah berhenti memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sampai jumpa lagi dalam program Spirit Pagi di kesempatan berikutnya dan tetap di 94,3 FM. Jazakumullahu khairan.
0: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari. Ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
11: Assalamualaikum,
12: Komandan. Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
12: apa kita bikin?
13: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
12: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
13: Baru bagaimana motorku?
12: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
13: Ayo. Masya Allah. Ngomong-ngomong, cantik juga interior mobilmu, Di.
12: Masya Allah.
14: Kebetulan, teman, ada yang punya reparasi interior mobil.
13: Yang di mana itu?
14: Itu, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
13: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
15: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
16: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
17: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
18: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
19: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang dua dinar.
11: dinar, Nabi enggak mau salatkan. Dan utang ini akan dituntut sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
18: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
19: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
18: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
20: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
21: Maka nasihat Anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
18: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
22: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'az bin Jabal 94,3 FM.
23: Gimana rasa nasi kebulinya?
24: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
23: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
24: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
25: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
26: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
25: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
7: Radio Mu'adz bin Jabal, 94.3 FM.
8: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
27: Tidakkah engkau ingat, jika seandainya engkau bertemu dengan seseorang, dia akhlaknya baik, beradab dalam berkata, engkau akan dapati bahwasanya engkau tenang, senang duduk sama dia. Senang duduk dengan sama dia. Bahkan engkau akan berangan-angan untuk duduk lebih lama sama dia. Kenapa? Karena engkau menikmati akhlaknya yang indah tersebut. Engkau merasa bahagia duduk sama dia.

0: Jika engkau duduk sama orang yang akhlaknya buruk, lisannya kotor, ngomongnya kasar, merendahkan orang lain, maka apa? Engkau akan seakan-akan enggak betah duduk sama dia. Wah, menyesal saya duduk sama dia satu jam. Cuma duduk satu detik saya pergi. Menyesal duduk sama dia. Kenapa? Karena yang kita rasakan api kecelakaan, api penderitaan yang dia rasakan dari hatinya ikut kena kita. Ya, itu yang terjadi. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badi." Bukanlah seorang beriman orang yang lisannya suka mencela, suka melaknat, berkata-kata kotor, berkata-kata buruk, itu bukanlah sifat orang mukmin.
1: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Taubat ternyata salah satu sebab untuk masuk surga. Seharusnya seorang kalau bermaksiat kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya impas, selesai. 0-0 seperti orang bersalah kepada orang lain, dia minta maaf, kemudian selesai. Tetapi tidak demikian. Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kasih bonus, bonusnya masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar." Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan, seorang bertobat kepada Allah, membangkang kepada Tuhannya, melanggar larangan-larangannya, kemudian dia kembali kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus, Allah masukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
4: 94.3 FM. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Ya

0: Quran for Hafiz.
1: Assalamualaikum. Kaifa haluk, Deng?
2: Masya-Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
1: Kalau pekerjaannya kita lancar, Ji?
3: Dede, bagaimana mau lancar pekerjaan ah kalau hancur layarnya HP ya begini? Mana HP nama makna juga mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah, baru murah ki hargana, terus yang paling penting amanah, Ki.
1: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP ta.
3: Astagfirullah, cepatnya pada kasih tahu kah di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
1: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala Jini barang.
0: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
4: Simak dan saksikan program Iqro, bimbingan perbaikan baca Al-Quran dan surah-surah pendek. Bersama Al-Ustaz Amrullah LCMPD Hafizallahu Ta'ala.
5: Hari ini kita kemudian akan melanjutkan koreksi bacaan tahsin kita di program Iqro.
4: Dan Al-Ustaz Alim Basir LCMH Hafizallahu Ta'ala.
5: Kembali dalam program Iqro, program bagaimana kita bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
4: Rutin setiap hari Rabu dan Kamis pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Bagi pemirsa yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qurannya ketika program berlangsung, dapat menghubungi di via telepon 0852-1222-9092. InsyaAllah disiarkan secara live melalui TV satelit dan channel dan Facebook Muaz TV.
6: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
7: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak muslim?
8: Zulfikar.
7: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
8: Datang tepat waktu.
7: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
9: Masya Allah, benar!
7: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
8: Sofia.
7: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
10: Hafsah binti Umar.
7: Hafsah binti Umar, yakin?
10: Iya.
7: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah, jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muadz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muadz Tour. Muadz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
3: Salurkan fidyah Anda bersama Laziz Muadz. Dengan besaran harga mulai dari Rp25.000 untuk setiap hari yang ditinggalkan. Jumlah tersebut akan diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk makanan siap saji. Salurkan fidyah Anda melalui nomor rekening Bank Syariah Indonesia 96381000000003, kode bank 451 atas nama fidyah. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau pembayaran secara tunai ke kantor Yayasan Sahabat Muadz Indonesia, lantai 2 Muadz Gym Club, Islamic Center Muadz bin Jabal, Kota Kendari. Mudahnya membayar fidyah bersama Laziz Muadz.
4: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
5: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
7: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala selalu membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di siang hari, dan Allah membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di malam hari.
8: Adakah manusia hidup tanpa dosa? Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
9: Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
8: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, masih menemani Anda dan kembali menyapa Anda di pagi ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 7:48 waktu Indonesia Tengah. Sahabat Mu'adz yang dimuliakan dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah saat ini sudah banyak dari saudara-saudari kita kaum muslimin yang sudah paham bagaimana tata cara pernikahan, begitupun dengan acaranya atau walimahnya yang sesuai dengan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saat ini banyak dari saudara-saudari kita kaum muslimin yang memiliki rencana pernikahan menginginkan konsep yang betul-betul sesuai dengan apa yang sudah mereka pahami, betul-betul sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang menjadi tantangan saat ini adalah kurangnya tempat yang bisa mensupport hal tersebut, yang bisa menyediakan tempat yang mengusung konsep syar'i, termasuk dalam hal pernikahan. Namun sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, saat ini sahabat Mu'adz tidak perlu khawatir lagi, karena Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari telah hadir sebagai solusi bagi sahabat Mu'adz yang menginginkan perayaan pernikahan sesuai dengan konsep syar'i, sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention tersedia berbagai pilihan paket yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan sahabat Mu'adz. Yang pertama ada paket Al-Wardah untuk 200 tamu undangan mulai dari Rp25 juta. Kemudian ada paket Yasmin untuk 500 tamu undangan hanya Rp60 juta. Kemudian ada paket Kamilia untuk 700 tamu undangan seharga Rp79 juta. Dan ada paket Saffron untuk 1000 tamu undangan hanya Rp110 juta. Dan sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, yang membuat Sahid Aziza Hotel and Convention Kendari semakin menarik untuk dijadikan sebagai pilihan, di hotel ini ada fasilitas unggulan yang tidak bisa sahabat Mu'adz dapatkan dengan mudah di tempat-tempat yang lain. Karena di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari menyediakan kolam renang dengan konsep syariah. Dan ini pertama di kota Kendari, di mana area pria dan wanita terpisah, sehingga privasi dari wanita dan pria bisa terjaga, dan juga untuk menjaga fitnah dari sesama pria dan juga wanita. Dan juga sahabat Mu'adz, bukan hanya kolam renang yang syar'i, ada juga fasilitas gym berkonsep syariah lengkap dengan ruang khusus bagi pria dan juga wanita. Kemudian, tidak hanya sampai di situ, Di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention juga tidak hanya melayani untuk wedding syar'i saja, tetapi juga ada paket akikohan untuk momen istimewa keluarga sahabat muat. Dan juga untuk keperluan bisnis dan perusahaan, Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention menyediakan juga berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities yang representatif. Olehnya itu sahabat muat tidak perlu berpikir lama, tidak perlu jauh-jauh mencari. Kunjungi segera Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari di Jalan DI Panjaitan nomor 100 Wundodopi Baruga Kota Kendari. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor yang ada di 0811 45 117, 0811 45 117, atau 0811 4393 838, 0811 4393 838. Mau acara apa saja, Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention solusinya. Sahabat mau dimanapun Anda berada, berikutnya di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, setelah jeda pariwara yang akan lewat berikut ini, kita akan bersama dalam program Quote Islam. Jangan kemana-mana, tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.

0: ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن
1: Sebagian orang ketika ditinggalkan oleh bulan si Ramadan, berakhir pula lah keistiqomahan yang dia lakukan, sehingga dia tidak lagi mengenal masjid, dia tidak lagi menyentuh mushaf Al-Quran, dia tidak lagi melaksanakan saum, dia

Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah Muhammad itu sudah meninggal. Maka demikian juga kita katakan, "Man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadan qad fat." Barang siapa yang beribadah kepada Ramadan, maka ketahuilah sesungguhnya Ramadan itu telah berlalu. Namun barang siapa yang beribadah kepada Allah dan menginginkan keistiqomahan, maka keistiqomahan tidak pernah berakhir sehingga ajal menjemput kita sekalian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
2: Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi."
1: Tidak beriman
2: kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang
1: tidak mencintai saudaranya
2: sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.

0: واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: Cinta kita kepada sesama muslim terbagi dua. Cinta mutlak, ini hanya diberikan kepada seorang muslim yang benar-benar telah dipenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang semua kehidupannya berbuat baik, ini kita berikan kecintaan kita kepadanya. Dan yang kedua, cinta yang bercampur kebencian, ini diberikan kepada muslim yang di dalam kehidupannya dia berlaku maksiat dan berbuat kebaikan. Kita benci keburukannya dan kita cinta kebaikannya, seburuk apapun dia. Jadi kita benci kepada maksiatnya dan kita cinta kepada amalan salehnya. Dan ini harus kita lakukan kepada semua orang. Dan ini berbeda-beda. Semakin besar kesalehan seseorang, semakin besar cinta kita kepadanya. Semakin besar maksiat seseorang daripada amal salehnya, berarti kita semakin benci kepadanya. Dengan itu kita letakkan cinta kita di dalam bergaul sama manusia.
2: وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam program Quote Islam. Dan quote kita di pagi ini adalah menjadi pedagang yang amanah. Saudaraku seiman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam berdagang bukan hanya tentang mendapatkan keuntungan, tetapi juga tentang menjaga amanah. Kita boleh mencari keuntungan. Kita boleh ingin usaha kita berkembang. Dan kita boleh ingin memiliki banyak pelanggan. Tetapi jangan sampai keuntungan membuat kita mengorbankan kejujuran kita. Karena bagi seorang muslim, pertanyaan terpenting bukan hanya berapa banyak yang saya dapatkan, tetapi juga dari mana saya mendapatkannya, dan apakah Allah ridho dengan cara saya mendapatkannya. Saudaraku seiman, dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa amanah adalah perintah Allah